0: Facebook Indonesia.
1: Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik menjadi penyaring informasi bagi masyarakat di tengah maraknya disinformasi dan kemudahan produksi konten menggunakan AI. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Keempat lembaga, terkhususnya kalau yang tiga lembaga penyiaran itu bisa menjadi panglima, bisa menjadi yang utama bagaimana masyarakat dapat informasi yang benar.
3: Komisi 7 DPR RI menilai perkembangan teknologi membuat masyarakat semakin mudah menyampaikan dan menerima informasi. Namun, kondisi ini juga menimbulkan tantangan karena masyarakat dapat kesulitan membedakan informasi yang benar dan yang tidak benar. Untuk itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnania Halim menyatakan, lembaga penyiaran publik memiliki peran penting dalam memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar dan bermanfaat, sekaligus menangkal penyebaran informasi yang tidak benar.
2: Keempat lembaga, terkhususnya kalau yang tiga lembaga penyiaran itu bisa menjadi panglima, bisa menjadi yang utama bagaimana masyarakat dapat informasi yang benar. Bagaimana masyarakat dapat informasi yang bermanfaat, yang juga sekaligus secara otomatis menangkal informasi-informasi yang begitu mudah tersebar yang tidak benar.
3: Sementara itu, Direktur LPP RRI I. Hendrasmo menyebut, RRI telah memiliki sejumlah program cek fakta. Kedepannya, RRI juga berencana berkolaborasi dalam meningkatkan kompetensi wartawan, khususnya wartawan siber di luar RRI yang memiliki keterbatasan dalam melakukan peningkatan kompetensi secara mandiri.
4: Tapi intinya kita mencoba membantu pemerintah dalam hal menangani sampah informasi itu, baik disinformasi, misinformasi, atau informasi itu melalui edukasi wartawan siber. Jadi kita akan melakukan, kita sedang menggodok itu, dan terkait dengan ruang bagi jurnalisme warga, sudah pasti kita dalam siaran radio kita punya Halo RRI di daerah yang merupakan ruang bagi masyarakat menyampaikan persoalan-persoalan masyarakat, itu juga akan kita tekankan. Tapi intinya ini hal penting yang menjadi kunci dari pertemuan dengan pimpinan dan anggota Komisi 7 pada hari ini.
3: Adapun Komisi 7 berharap lembaga penyiaran dapat menjadi rujukan utama masyarakat melalui proses penyaringan dan penyajian informasi yang telah memenuhi kaidah jurnalistik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat RI resmi menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026 hingga 2031. Destri diharapkan mampu menjaga stabilitas moneter dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Informasi tersebut selengkapnya disampaikan oleh Rian Suryadi dalam sesi laporan khusus berikut ini.
5: Laporan khusus.
6: Calon Gubernur, calon Deputi Gubernur Senior, calon Deputi Gubernur Bank Indonesia.
7: Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI resmi menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia BI periode 2026-2031. Keputusan tersebut diambil dalam rapat paripurna DPR RI Selasa kemarin. Penetapan tersebut dilakukan setelah Destri menjalani uji kelayakan dan kepatutan untuk menggantikan Peri Warjio yang mengundurkan diri dari jabatannya. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun menyampaikan seluruh anggota Komisi 11 secara musyawarah mufakat menyetujui Destri sebagai Gubernur BI periode 2026-2031. Misbakun berharap terpilihnya Destri sebagai Gubernur Bank Indonesia dapat mendorong Bank Sentral bekerja lebih fokus dan terarah karena menurutnya hal tersebut penting untuk mewujudkan cita-cita konstitusi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.
6: Diharapkan dapat mendorong Bank Indonesia bekerja lebih fokus dan terarah. Hal ini penting untuk mewujudkan cita-cita konstitusi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sebagai diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 4 tahun 2026 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan.
7: Sementara usai ditetapkan DPR RI sebagai Gubernur Bank Indonesia 2026-2031, Destri Damayanti menegaskan stabilitas ekonomi akan tetap menjadi prioritas Bank Indonesia di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi. Karena menurutnya, kebijakan Bank Indonesia yang telah berjalan baik dan masih relevan dengan perkembangan kondisi ekonomi akan terus dilanjutkan. Destri mengatakan, kebijakan Bank Sentral harus menyesuaikan kondisi dan dinamika yang terjadi, baik di dalam negeri ataupun global. Ia menilai, ketidakpastian global yang masih tinggi membuat upaya menjaga stabilitas tetap menjadi kunci bagi Bank Sentral. Karena menurutnya stabilitas nilai tukar rupiah dan inflasi penting untuk menciptakan iklim ekonomi yang kondusif.
0: Sudah baik dan sesuai dengan keadaan perkembangan zaman itu pasti akan dilanjutkan. Karena kan kebijakan itu kan memang sangat tergantung dengan kondisi yang terjadi. Tapi kalau kita lihat global ketidakpastian masih tinggi. Jadi artinya stabilitas itu tetap menjadi prioritas kita. Karena kalau ekonomi kita stabil, kita juga bisa terus menjaga nilai tukar stabil, inflasi stabil. Tentu itu kan akan menciptakan iklim ekonomi yang kondusif untuk nanti ekonomi kita bisa tumbuh lagi. Jadi stance tetap sama ya, bahwa stabilitas tetap dalam kondisi seperti sekarang, ketidakpastian global masih tinggi, maka stabilitas tetap menjadi kunci bagi kami.
7: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah ketidakpastian ekonomi global. Pada semester pertama 2026, perekonomian Indonesia tumbuh 5,46% dengan tingkat inflasi yang tetap terkendali. Purbaya mengatakan kondisi likuiditas perbankan juga memadai untuk menopang penyaluran kredit guna mendukung aktivitas ekonomi nasional. Selain itu, kinerja sektor eksternal turut menunjukkan perkembangan positif. Neraca perdagangan sepanjang Januari hingga Juni 2026 tetap mencatatkan surplus, sementara cadangan devisa Indonesia hingga Juli 2026 mencapai 145,3 miliar dolar US.
5: Sentimen positif di pasar keuangan domestik juga terus berlanjut, tercermin dari apresiasi nilai tukar rupiah, penguatan IHSG, dan perkembangan yield SBN yang kondusif. Hal tersebut diperkuat oleh aliran modal masuk yang sampai dengan 28 Agustus 2026 mencapai 140,6 triliun rupiah. Demikian pula dengan kinerja PPN yang tetap solid. Sampai dengan akhir Juli 2026, pendapatan negara tumbuh tinggi sebesar 21,3% year on year.
7: Pimpinan DPR RI menambahkan penetapan pimpinan baru Bank Indonesia ini menjadi momentum penting bagi Bank Indonesia untuk bekerja lebih fokus dan terarah dalam menjaga stabilitas moneter serta mendukung perekonomian nasional. Sejalan dengan harapan yang disampaikan Komisi 11 DPR RI, ia menyebut DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja pimpinan Bank Indonesia periode baru demi kepentingan masyarakat luas. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Secara umum masyarakat berharap pergantian kepemimpinan Bank Indonesia dapat membawa kesinambungan dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
8: Ya, harapan saya sih semoga Gubernur BI yang baru ini bisa menjunjung independensinya BI gitu ya. Maksudnya kan sebagai bank sentral harusnya BI independen gitu, terlepas dari berbagai kepentingan politik dan bisa benar-benar fokus mengatasi permasalahan fiskal Indonesia lah gitu. Mulai dari nilai tukar rupiah, terus juga ya maksudnya rupiah semakin menguat lagi gitu dengan ada gubernur baru, kan ada pemimpinan baru, ada transformasi lah pasti yang dibawa, ada agenda-agenda baru yang harapannya bisa memajukan fiskal, kondisi fiskal negara lah gitu, dan

0: ekonomi Indonesia tetap stabil ya, terutama nilai tukar rupiah. Mungkin kalau saya sebagai masyarakat biasa nggak terlalu paham soal kebijakan moneter dan sebagainya, cuman kan tentu itu berdampak ya, terutama untuk kehidupan sehari-hari. Kayak misal kalau rupiah melemah, tentu barang-barang ikut naik. Nah, jadi harapannya dengan adanya gubernur baru ini, BI bisa menjaga rupiah tetap stabil dan inflasi tetap terkendali. Karena menurut saya itu stabilitas ekonomi penting ya untuk masyarakat yang mengandalkan pendapatan bulanan, terutama kayak saya juga gitu. Karena kan kalau kebutuhan harga pokok naik, terus biaya transportasi sampai pendidikan juga naik, kan itu sangat langsung dirasakan gitu kalau ketika ekonomi kita lagi tertekan.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Gubernur Bank Indonesia baru harus menjaga stabilitas bank sentral.

0: menjaga kepercayaan terhadap perekonomian nasional. Karena itu, RRI memandang tantangan pertama kepemimpinan baru adalah menjaga keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan moneter yang terlalu ketat berisiko menahan konsumsi, investasi, dan ekspansi dunia usaha. Sementara pelonggaran yang tak terukur dapat meningkatkan tekanan terhadap rupiah dan inflasi. Tantangan tersebut semakin besar ketika perekonomian nasional menghadapi ketidakpastian global, perubahan arah kebijakan bank sentral negara maju, gejolak nilai tukar, serta tekanan harga komoditas. Gubernur Bank Indonesia harus mampu memastikan setiap kebijakan memiliki dasar yang kuat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Di sisi lain, dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja sebagaimana diperkuat melalui perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK harus dijalankan secara hati-hati. RRI menilai mandat tambahan tersebut tidak boleh ditafsirkan sebagai alasan untuk mengurangi fokus utama Bank Indonesia terhadap stabilitas moneter. Independensi Bank Indonesia juga harus menjadi perhatian utama. Gubernur Bank Indonesia harus mampu bekerjasama dengan pemerintah dalam mengawal perekonomian nasional, tetapi pada saat yang sama tetap memiliki jarak kelembagaan yang sehat, agar keputusan moneter tidak mudah dipengaruhi kepentingan politik jangka pendek. Yang tidak kalah penting, Bank Indonesia perlu memastikan kebijakan moneter dan makroprudensial memberikan ruang yang cukup bagi sektor real. Stabilitas ekonomi harus dirasakan bukan hanya dalam indikator makro, tetapi juga melalui akses pembiayaan yang sehat, aktivitas usaha yang meningkat, dan terbukanya kesempatan kerja. Dalam konteks tersebut, Gubernur Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai penjaga keseimbangan. Stabilitas rupiah dan inflasi harus dijaga, tetapi kebijakan bank sentral juga perlu memperhatikan dampaknya terhadap dunia usaha, rumah tangga, UMKM, dan kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi. RRI memandang keberhasilan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia tidak cukup diukur dari kemampuan meredam gejolak rupiah atau mempertahankan inflasi dalam sasaran. Ukuran yang lebih luas adalah sejauh mana Bank Indonesia mampu menjaga kredibilitas dan independensinya, sekaligus menciptakan kondisi moneter yang mendukung perekonomian nasional secara berkelanjutan. Penetapan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026-2030 dengan demikian bukan sekedar pergantian kepemimpinan saja. Ini adalah mandat besar untuk memastikan Bank Indonesia tetap menjadi institusi yang kredibel, independen, dan responsif terhadap kebutuhan ekonomi masyarakat. Sikap RRI jelas, stabilitas ekonomi harus dijaga, pertumbuhan harus didorong, tetapi independensi Bank Indonesia tidak boleh dikompromikan. Kepemimpinan baru Bank Indonesia harus mampu membuktikan bahwa kebijakan Bank Sentral bekerja untuk menjaga kepercayaan publik, sekaligus menciptakan pondasi ekonomi yang sehat serta berkelanjutan. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Beralih ke informasi dari luar negeri, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Vladivostok, Rusia dari Pangkalan Udara TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma Jakarta Selasa 1 September malam untuk menghadiri Eastern Economic Forum ke-11 di Vladivostok yang rangkaiannya berlangsung pada 1 hingga 4 September 2026. Dalam penerbangan menuju Vladivostok, Presiden Prabowo didampingi oleh sejumlah pejabat negara, diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, kemudian Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Informasi dari dunia olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga menegaskan dukungan terhadap pembinaan atlet disabilitas di seluruh Indonesia. Pernyataan ini disampaikan menyusul narasi atlet tunarungu yang menggalang dana mandiri

0: untuk kejuaraan internasional. PLT Deputi Pembudayaan Olahraga Kemenpora Budi Arianto Muslim menyampaikan tanggapannya saat ditemui di Jakarta Selasa 1 September 2026. Menurutnya mekanisme penyaluran pendanaan negara hanya dapat disalurkan kepada organisasi yang diakui Federasi Internasional berdasarkan Undang-Undang Keolahragaan.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, kini kami ajak Anda untuk menyimak informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri bersama dengan Brigadir Yasinta. Silakan Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas jalan pagi hari ini.
2: Ya baik, terima kasih Rudy di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPO Telkom Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, baik di jalur tol dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi, begitupun arah sebaliknya. Hal yang sama juga terjadi peningkatan di jalur arteri dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi maupun arah sebaliknya. Dan saat ini petugas kami di lapangan sedang memberlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi via jalur tol untuk mengurai kepadatan arus lalu lintas di kawasan ini dan juga untuk mengantisipasi terjadinya perlambatan di jalur tersebut. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan tetap mematuhi aturan dalam berlalu lintas. Selanjutnya kita beralih ke kawasan exit tol Bekasi Barat. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju Pekayon, maupun dari Pekayon yang akan menuju Kalimalang, Jalan Ahmad Yani, begitupun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat. Kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati dan juga tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan juga harap selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Kentungan, Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terjadi peningkatan volume kendaraan, baik dari kota Jogja atau UGM yang akan menuju Pakem, maupun dari Maguwoharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor. Namun demikian, sejauh ini perlambatan kecepatan juga hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang. Selepasnya, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, baik dari arah Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini juga hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap menjaga laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 232 kasus laka lantas dengan rincian 22 meninggal dunia, 29 luka berat, dan 321 luka ringan. Dari 232 kasus laka lantas tersebut,

0: bencana demi keselamatan bersama. Untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio. Silakan, Rudy.
1: Ya, terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas yang tadi disampaikan dalam sesi pagi hari ini bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
2: Demikian telah kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3 dan WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Bandung pagi ini.
1: Pagi hari ini pendengar, kami hadirkan informasi-informasi yang tentunya akan menemani aktivitas Anda bersiap, atau mungkin Anda masih dalam perjalanan menuju tempat Anda beraktivitas. Dan yang pasti kalau berangkat agak siang, resiko dan konsekuensinya adalah ikutan macet di jalan. Kami hadirkan pendengar informasi berkaitan dengan pelayanan SIM keliling untuk hari ini di wilayah kota dan Kabupaten Bandung. Hari ini Rabu 2 September 2026. Di wilayah Kota Bandung, pelayanan SIM keliling hadir di TC Kebon Kelapa dan Ten Avenue. Kemudian di wilayah Kabupaten Bandung, pendengar, pelaksanaan SIM keliling hadir di dua lokasi, yaitu di Auto 2000 Ranca Ekek dan kantor Kecamatan Ciparai. Persyaratannya masih sama, sertakan surat izin mengemudi asli atau SIM asli yang masih berlaku, tidak melebihi.

48 menit lepas dari pukul 7 waktu Indonesia Barat, satu informasi kami hadirkan pendengar ke ruang negara Anda berkaitan dengan kawasan Gasibu di Kota Bandung yang akan ditutup sementara untuk umum mulai Selasa 1 September kemarin. Dan informasi penutupan sementara ini disampaikan melalui unggahan akun Instagram resmi Biro Umum Setda Provinsi Jawa Barat. Pada Senin 31 Agustus 2026, penutupan kawasan Gasibu ini pendengar dilakukan dalam rangka mendukung proses penataan dan optimalisasi kawasan secara menyeluruh. Secara proses penataan berlangsung, selama proses penataan berlangsung, masyarakat untuk sementara waktu tidak akan melakukan berbagai aktivitas di kawasan tersebut. Dan penataan tersebut bertujuan untuk menghadirkan kawasan publik yang lebih tertata, lebih nyaman, lebih aman, dan memberikan manfaat yang lebih baik bagi masyarakat. Masyarakat yang biasanya memanfaatkan kawasan Gasibu untuk berolahraga, bersantai, maupun melakukan aktivitas lainnya diminta untuk menyesuaikan kegiatan selama penutupan berlangsung.

Musim kemarau adalah suatu kondisi di mana berbagai daerah mengalami kekeringan atau kekurangan air dan tidak turun hujan. Di Indonesia, musim kemarau disebabkan oleh angin muson yang bertiup dari benua Australia. Dalam kondisi ini, angin muson timur membawa hawa panas yang berasal dari gurun Australia. Kemudian angin tersebut bergerak melewati Indonesia sehingga wilayah Nusantara mengalami musim kemarau. Maka dari itu, kita harus waspada terhadap bencana yang bisa terjadi ketika musim kemarau. Seperti kekeringan, kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, kondisi kemarau yang diiringi dengan kelembaban udara juga menjadi salah satu faktor yang akan berisiko menimbulkan beberapa penyakit penyerta musim kemarau yang perlu kita waspadai bersama. Di antaranya adalah diare, muntaber, influenza, infeksi saluran pernapasan atau ISPA, dan penyakit mata. Jagalah kebersihan, hemat air, dan lakukan tindakan pencegahan agar kita dapat meminimalisir risiko kebakaran hutan dan lahan, serta melindungi pasokan air bersih dan mata pencaharian. Kesadaran dan kerjasama masyarakat dalam menghadapi musim kemarau sangat penting untuk mengurangi dampak negatif dan memastikan kelangsungan hidup yang berkelanjutan.

0: Loh, loh, loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ayah, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
3: Bandung pagi ini.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung ini bermitra dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk menghadirkan program pemberian kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada para pegiat bank sampah selama 3-9 bulan bagi seluruh pegiat bank sampah. Seperti apa dan bagaimana mekanismenya, kita akan langsung kupas bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung, Darto Ape MM.
1: Bandung pagi ini.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Darto, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Teh Widi, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI.
0: Luar biasa, kabar Bandung. Baik Pak Kadis, bisa dipastikan ini.
2: Baik selalu Ibu.
0: Luar biasa sekali Pak Kadis, ada kabar baik berkaitan dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan memberikan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan kepada pegiat bank sampah. Ini bagaimana nih cerita awalnya Pak Kadis?
2: Ya betul, jadi kita ingin memberikan jaminan perlindungan, terutama jaminan keselamatan kerja kepada seluruh pihak yang terkait dengan pengelolaan sampah, baik yang kontraktual langsung dengan pemerintah Kota Bandung maupun yang tidak terkait dengan kontraktual langsung. Apabila telah terjadi kontraktual langsung, maka secara otomatis pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Lingkungan Hidup telah membuat kebijakan untuk perlindungan keselamatan kerjanya kepada seluruh partner kontrak kita. Namun demikian, apabila tidak berkontraktual secara langsung, semisal bank sampah, itu memang perlu cara-cara lain dalam memberikan perlindungan kepada seluruh pekerja yang tergabung di dalam proses pengelolaan bank sampah tersebut. Karena itu kita berkolaborasi dengan siapapun yang dapat mendukung hal tersebut untuk memastikan bahwa seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan sampah Kota Bandung itu dijamin keselamatan kerjanya, sehingga apabila terjadi hal-hal yang tidak kita harapkan pada saat melaksanakan tugas bekerja dalam pengelolaan sampah, ada perlindungan yang dapat diandalkan untuk memastikan bahwa keselamatan kerja tersebut dapat dipastikan. Demikian Teh Widi.
0: Iya. Pak Kadis, ini sebagai bentuk apresiasi kah yang diberikan Dinas Lingkungan Hidup kepada para penggiat bank sampah? Begitu dengan diberikannya ke BPJS Ketenagakerjaan?
2: Ya, kalau kami lebih senang menyebutnya sebagai kewajiban kami sebagai pemerintah untuk memastikan bahwa perlindungan tersebut dapat diperoleh oleh seluruh pekerja kita. Demikian.
0: Dan apa saja menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan sendiri, pegiat sampah ini mendapatkan manfaat apa saja nih selain dengan dijamin kepesertaannya di BPJS Ketenagakerjaan?
2: Iya, banyak hal Teh di sana yang bisa diberikan, misalnya jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, kemudian jaminan hari tua dan seterusnya, dan itu sesuai dengan sesuai dengan manfaat-manfaat yang kita sepakati nanti dalam kontrak pembayaran sesuai dengan ketentuan. Jadi tidak seluruhnya akan diperoleh, tetapi tergantung dengan apa yang disepakati di dalam proses penandatanganan bersama tersebut. Demikian Teh.
0: Ya. Para peserta BPJS, entah itu BPJS Kesehatan, Ketenagakerjaan, dan BPJS lainnya, ini mengharuskan para anggotanya, boleh dikatakan begitu, membayar iuran. Apakah ini dikenakan juga? Dikenakan juga kepada para penggiat bank sampah untuk berkewajiban membayar iuran BPJS Ketenagakerjaannya, atau seperti apa mekanismenya Pak Kadis?
2: Ya benar, kebetulan ada pihak-pihak tertentu yang sangat baik hati dan membantu kita untuk membayarkan preminya, sehingga setidaknya 6 bulan ke depan sejak ditandatangannya kontrak, jaminan keselamatan kerja terhadap sekian banyak petugas bank sampah kita itu telah terpenuhi teh. Demikian.
0: Ya, jadi artinya si pegiat pegiat sampahnya ini tidak dikenakan iuran untuk membayar BPJS Ketenagakerjaan begitu ya, Pak Kadis?
2: Ya, dibayar oleh partner kita.
0: Luar biasa sekali. Terakhir mungkin ada informasi, pesan dan himbauan yang ingin disampaikan kepada pendengar Pro 1 RRI Bandung berkaitan dengan hal ini, Pak Kadis?
2: Ya, pendengar Pro 1 RRI Bandung, pemerintah kota sedang terus meningkatkan layanan dari banyak sisi. Salah satunya adalah layanan tentang jaminan keselamatan kerja. Bagi para pekerja di Kota Bandung, ini merupakan hak apabila Anda sudah bekerja secara formal di bawah kontrak. Artinya, tolong dipastikan bahwa jaminan tidak hanya kesehatan, tetapi jaminan keselamatan kerja itu dipastikan diperoleh dan itu harus dikawal dengan baik supaya apabila terjadi hal yang tidak kita inginkan, misalnya terjadi kecelakaan pada saat sedang bekerja, kita tidak perlu risau karena sudah ada penjamin bahwa selama sedang dalam bekerja, kemudian terjadi hal yang tidak diinginkan, maka kita mendapatkan manfaat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi kita bisa bekerja lebih tenang, keluarga kita di rumah lebih tenang, menyertai kepergian kita berangkat ke kantor untuk melaksanakan pekerjaan kita. Karena itu kawal, kemudian ini hak bagi para pekerja, sehingga harus dipastikan bahwa hak-hak tersebut diperoleh dengan baik dan benar. Demikian teh.
0: Baik, Pak Kadis, hatur nuhun pisan. Terima kasih banyak untuk waktunya berkenan berbincang bersama Pro 1 RRI Bandung. Selamat kembali beraktivitas, Pak Kadis, sehat selalu dan selamat pagi.
2: Selamat pagi, terima kasih. Wassalamualaikum.
0: Perbincangan kami pendengar bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung, Darto APMM.
1: Bandung pagi ini.

Cerita di balik nama Bandung Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, De Bloem der Indische Berstede, yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai Kota Kembang.

Tanpa nutrisi yang memadai, tubuh bisa menjadi lebih lemah dan mudah terserang penyakit. Karena kekurangan gizi, jaringan otot dan tulang akan melemah dan menjadi rapuh. Sedangkan pada otak, kurang gizi bisa menyebabkan kesulitan berpikir, mengingat, dan konsentrasi. Memperbaiki asupan makanan sehat dan bergizi seimbang merupakan cara paling efektif untuk mengatasi serta mencegah dampak gizi buruk. Biasakan mengonsumsi aneka makanan pokok dan makanan tinggi protein, lemak sehat, dan karbohidrat. Konsumsi 3-4 porsi sayur dan 2-3 porsi buah setiap harinya. Batasi konsumsi panganan manis, asin, dan berlemak. Cukupi kebutuhan cairan dengan minum air minimal 8 gelas sehari. Rutin melakukan aktivitas fisik atau olahraga setidaknya 30 menit per hari. Bila perlu, bisa mencukupi asupan nutrisi dengan mengonsumsi suplemen nutrisi tambahan sesuai rekomendasi dokter. Apabila mengalami gejala-gejala gizi buruk, janganlah ragu untuk segera memeriksakan diri ke dokter gizi.

0: Lintas Informasi.
1: Mendengar kami sampaikan Lintas Informasi untuk hari ini Rabu 2 Agustus 2026. Informasi pertama, wisatawan yang mendarat di Bandara Internasional Husein Sastra Negara kini disambut dengan sesuatu yang tidak biasa. Bukan sekedar ornamen khas Bandung, pemerintah Kota Bandung sengaja menghadirkan karya seni buatan penyandang disabilitas sebagai bagian dari penataan branding pariwisata di kawasan bandara tersebut. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disbudpar Kota Bandung, Adi Junjunan Mustafa, menjelaskan penguatan branding ini dilakukan lewat kolaborasi antara pemerintah Kota Bandung, pihak bandara, serta sektor swasta. Mengingat Bandara Husein Sastra Negara memiliki posisi strategis sebagai salah satu pintu masuk utama wisatawan ke Kota Bandung. Informasi lainnya, guna memperkuat kapasitas masyarakat dalam menghadapi potensi bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandung menyiapkan simulasi penanganan gempa bumi. Kegiatan pelatihan ini dijadwalkan berlangsung di kawasan Rusunawa Cingiset, Kecamatan Arcamanik pada tanggal 6 September mendatang. Kepala Pelaksana BPBD Kota Bandung, Didi Ruswandi, menegaskan bahwa tingkat kesiapsiagaan warga merupakan faktor kunci dalam menekan dampak buruk bencana. Walaupun gempa bumi tidak bisa dicegah sepenuhnya, potensi kerusakan serta resiko jatuhnya korban dapat diminimalisir jika kapasitas masyarakat terus ditingkatkan. Informasi terakhir, kawasan Gazebo di Kota Bandung akan ditutup sementara mulai Selasa 1 September 2026. Informasi penutupan sementara tersebut disampaikan melalui akun Instagram resmi Biro Umum Setda Provinsi Jawa Barat. Penutupan kawasan Gazebo dilakukan dalam rangka mendukung proses penataan dan optimalisasi kawasan secara menyeluruh. Secara proses penataan berlangsung, masyarakat untuk sementara waktu tidak dapat melakukan berbagai aktivitas di kawasan tersebut. Penataan tersebut bertujuan untuk menghadirkan kawasan publik yang lebih tertata, nyaman, aman, dan memberikan manfaat yang lebih baik

0: pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih. Bersihkan sebagai dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin.
2: Biar rambut kinclong, aku kasih sampo yang banyak.
1: Yah. Aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu nggak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
4: Tahukah Anda bahwa korsleting listrik adalah salah satu penyebab utama kebakaran rumah di Indonesia? Seringkali bermula dari hal sepele yang kita lupakan. Colokan bertumpuk, kabel mengelupas, atau perangkat elektronik yang tak pernah dicabut saat tidur. Satu percikan kecil bisa memicu api besar. Dalam beberapa menit, rumah bisa hangus tanpa sempat diselamatkan. Untuk mencegahnya, periksa kabel secara berkala. Jangan gunakan stop kontak secara berlebihan dan cabut perangkat listrik saat tidak digunakan. Jangan anggap energi listrik sebagai hal biasa, karena di balik terangnya ada api yang menunggu kelengahan kita. Ingat, percikan yang terlupa bisa jadi awal dari kehilangan semuanya.
5: Bandung pagi ini.

0: Pendengar, kita ketahui bahwa dari mulai Selasa 1 September 2026 kemarin, ini kawasan Gasibu di Kota Bandung kembali ditutup sementara untuk melakukan proses penataan dan optimalisasi kawasan secara menyeluruh, begitu ya. Dan tentunya seperti apa tanggapan warga masyarakat Kota Bandung, khususnya masyarakat yang sering beraktivitas di Kota Bandung. Kita sudah terhubung bersama seorang penulis yang tentunya juga banyak beraktivitas di wilayah Gasibu, Raden Muhammad Wisnu.
1: Bandung pagi ini.
0: Mas Wisnu, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Kabar baik Mas Wisnu pagi hari ini?
2: Ya.
0: Alhamdulillah. Gimana nih Mas melihat penutupan sementara kawasan Gasibu yang ditutup mulai 1 September kemarin? Apakah informasi ini sudah

0: cukup kecewa juga sih ya, karena saya mungkin bisa 2 atau 3 kali lari dalam seminggu di Gazibu dan ditutup, jadi harus cari alternatif tempat lain untuk lari gitu.
1: Artinya punya dampak besar ya untuk penutupan sementara ini bagi bagi aktivitas masyarakat, apalagi masyarakat yang terbiasa olahraga, karena pijakan treknya udah enak ya untuk olahraga ya, untuk lari-lari, rekreasi bahkan mungkin. Ini gimana Mas?
0: Iya betul, soalnya alternatif tempat lain kayak Caparua kan kalau kemarau tuh kebul, terus kalau hujan juga becek, jadi Gazibu tuh udah terbaik banget lah gitu.
1: Udah the best lah pokoknya ya, tapi mungkin dengan adanya penataan kawasan secara menyeluruh kayaknya lebih nyaman lagi deh nanti nih. Tapi dari perspektif Mas Wisnu nih sebagai masyarakat yang memang banyak aktivitas di kawasan Gazibu, apa sih yang bikin kawasan Gazibu itu penting untuk warga Bandung?
0: Ya pertama kan lokasinya strategis sekali ya, depan gedung sate persis, jadi kemana-mana dekat dan aksesnya sangat mudah, baik kendaraan pribadi atau kendaraan umum gitu.
1: Waduh, tentunya Mas Wisnu sering ya di lari ini bisa sampai seminggu 2-3 kali.
0: Ya betul.
1: Ini dari kapan nih mulai beraktivitas banyak di Gazibu?
0: Ya mungkin dari ya 10 tahun lalu lah, anggapnya dari zaman-zaman kuliah gitu.
1: Waduh lumayan ya 10 tahun lalu. Dan penutupan ini kan sebagai bagian dari proses penataan kawasan secara menyeluruh nih Mas. Hal apa sih yang perlu diperhatikan supaya, menurut Mas Wisnu, hal apa sih yang perlu diperhatikan supaya penataan Gazibu itu nantinya nyaman, lebih nyaman begitu, dan bisa mengakomodasi kebutuhan masyarakat sendiri?
0: Ya kalau pertama sih saya berharap si jogging tracknya jangan dihilangkan gitu. Jadi kalau nanti ditata ya di apa tetap dipertahankan, dan kalau bisa ya direvitalisasi dengan lebih bagus, dan ya akses parkirnya juga, karena kan sekarang jalan Majapahitnya sekarang dibuka, terus jadi bingung juga nanti kalau parkir masyarakat di mana yang mau olahraga gitu.
1: Ah, seperti itu ya. Tentunya juga. Nah, kira-kira nih Mas Wisnu, selama kawasan Gazibu ditutup, apa yang menurut Mas Wisnu perlu dilakukan masyarakat? Apakah ada alternatif ruang publik atau lokasi lain yang memang dimanfaatkan untuk beraktivitas, terutama olahraga nih ya? Atau mau nggak mau harus di wilayah apa itu namanya, di wilayah lain begitu?
0: Alternatif lain bisa di Saparua sih, atau misalnya di Stadion Siliwangi gitu, atau mungkin di Saraga gitu. Cuma ya atau mungkin di jalan lah ya, di jalan yang cukup sepi atau di perumahan perkomplekan gitu, alternatif sementara lah sampai Gazibunya selesai gitu.
1: Kalau Mas Wisnu sendiri dari 10 tahun lalu bahkan seminggu bisa 2-3 kali, karena memang dekat dengan Gazibu atau sengaja nih? Rumah tinggalnya dekat dengan Gazibu atau sengaja
0: nih? Ya betul, saya di kawasan Sekeloa jadi cukup dekat ke Gazibu. Ya alasan utamanya itu kedua karena emang fasilitasnya cukup bagus lah dibanding tempat lain gitu kan, yang ini udah pakai karet, karet sintetis itu yang jadi nyaman buat berlari gitu.
1: Waduh luar biasa sekali ya. Terakhir harapannya Mas Wisnu terhadap wajah baru kawasan Gazibu setelah proses penataan selesai, apa seperti apa Gazibu yang ideal nih menurut Mas Wisnu mewakili warga dan pengguna ruang publik lainnya?
0: Ya selain jogging tracknya dipertahankan, ya saya pengennya pohon-pohon yang kemarin udah ditebang untuk pembangunan ya dikembalikan lagi lah, jadi ditanam pohon yang baru kalau bisa malah lebih banyak lagi gitu, jadi biar semakin sejuk dan nggak panas lah gitu.
1: Nggak ya dibuat rimbun gitu ya?
0: Ya.
1: Duh, luar biasa sekali. Hatur nuhun Mas Wisnu, terima kasih banyak untuk informasi yang disampaikan. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan Mas Wisnu mewakili banyak sekali warga masyarakat di Kota Bandung yang banyak beraktivitas di wilayah Gazibu ini bisa tersampaikan begitu, apa yang menjadi harapan dan mimpinya warga Kota Bandung untuk kenyamanan beraktivitas. Hatur nuhun Mas Wisnu, terima kasih banyak untuk waktunya. Selamat kembali beraktivitas, sehat selalu dan selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Perbincangan kami pendengar bersama seorang penulis, Raden Muhammad Wisnu, pernah menulis blog tentang gedung sate di mojok.co. Anda bisa kupas informasinya berkaitan dengan

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mamang Warta di sini ya. Punya rumah dengan uang muka hanya Rp750.000 saja tanpa BI checking tentu sangat menarik. Tawaran itu sempat beredar di media sosial dengan mencatut nama Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi alias KDM. Setelah Mamang cek ya, informasi tersebut adalah bohong alias hoax. Kawasan yang ada dalam video memang merupakan hunian warisan bangsa di Purwakarta. Tetapi tidak ada informasi resmi mengenai program rumah KDM dengan DP Rp750.000 dan tanpa BI checking. Kalau menemukan penawaran rumah dengan harga yang terdengar terlalu murah, jangan buru-buru menghubungi nomor yang tercantum. Sok, dipastikan dulu program dan pengembangannya melalui kanal resmi pemerintah. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun ya. Bikin jamu daun binaho, sembuh dari penyakit lambung. Jangan tertipu berita bohong. Simak Mang Warta di RRI Bandung.
2: Bandung pagi ini.

0: Dan mendengar kita sudah terhubung dengan Teh Nia. Silakan Teh Nia, laporan Anda.
1: Ini Pak, terdapat pohon tumbang di daerah Condong. Hampir 30 menit saya kena macet dan saat ini belum ada penanganannya, Pak.
2: Saya sebagai warga sekitar itu sudah sangat terganggu dengan infrastruktur tersebut.
1: Tempat yang putaran itu ditutup aja gitu kalau pagi atau kalau sore.
0: Baik Teh. Kita juga sudah terhubung dengan dinas terkait. Selamat pagi, Pak. Boleh silakan tanggapannya seperti apa, Pak? Laporan dari Teh Nia di Kiara Condong.
3: Terima kasih ke para pendengar, khususnya Mbak Rinjani dari Antapani. Kita akan pasang lagi pakai water barrier. Mudah-mudahan dengan itu bisa masyarakat bisa terlatih untuk tetap berputar di tempatnya.
4: Setiap hari, berbagai masalah terus terjadi. Namun, Anda bingung harus melapor kemana? Halo RRI hadir untuk Anda. Program interaktif yang memberikan ruang bagi keluhan dan permasalahan Anda mengenai pelayanan publik. Sampaikan langsung atau kirim voice note WhatsApp ke 0811-220-9760. Setiap keluhan akan kami bantu tindak lanjuti langsung kepada pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 pagi di RRI Pro 1 Bandung 97,6 FM. Suarakan masalah Anda di Halo RRI.
5: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung mendengar kami hadirkan program Halo RRI.
4: Halo RRI, program interaktif hadir untuk menyuarakan keluhan dan pertanyaan Anda tentang berbagai permasalahan pelayanan publik. Saatnya keluhan Anda tersampaikan di Halo RRI.
5: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung. Selamat pagi pendengar, kami hadirkan program Halo RRI ke ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini. Kami tampung aduan dan informasi yang kami dapat dari Anda berkaitan dengan pelayanan dan fasilitas publik. Anda bisa sampaikan melalui line WhatsApp kami di 0811-220-9760 dengan cara mengirimkan pesan suara Anda untuk kami sampaikan aduan Anda kepada dinas dan pihak terkait dan kami bantu mencari solusinya. Seperti aduan warga, salah satu warga di Dusun Truntum, Desa Patimban, Kecamatan Pusaka Negara berkaitan dengan kemarau panjang yang menyebabkan sumur-sumur serta sumber air utama warga di wilayah tersebut menyusut drastis dan mengering. Menanggapi hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Ketua FK Tagana Kabupaten Subang, Jajang Abdul Muhaimin.
6: Bandung pagi ini.
5: Pak Jajang, selamat pagi. Salam tangguh.
7: Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampurasun, dan salam tangguh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rampes, salam tangguh, kabar baik. Pak Jajang di Subang, bagaimana kondisinya, kondusifkah untuk wilayah Subang?
7: Ya, kalau disebut kondusif ya sementara kita setiap hari ini ada kebakaran. Mm-hmm. Kebakaran lahan dan hutan, termasuk juga ada bangunan. Terus ada juga beberapa lokasi yang kekurangan air bersih. Jadi kalau disebut kondusif ya tidak kondusif. Mm-hmm. Kalau tidak kondusif ya alhamdulillah ya aman, masih terkendali lah begitu.
5: Begitu ya, dan tentunya juga ada masuk aduan warga kepada Pro 1 RRI Bandung berkaitan dengan mengeringnya sumur-sumur serta sumber air akibat dari kemarau panjang. Izin untuk kami terlebih dahulu Pak Jajang menyampaikan aduannya, berkenan menyimak kami sampaikan aduannya.
8: Sumur-sumur di Truntum sudah mulai mengering. Adapun yang ada airnya sudah airnya itu sudah asin, jadi tidak bisa dipakai untuk minum. Sedangkan air minum di sini kan memakai galon, di mana galon itu kan perlu biaya, tiap hari perlu mengeluarkan uang.
5: Sumur-sumur. Baik, silakan langsung saja ditanggapi Pak Jajang aduan dari salah satu warga di wilayah Dusun Truntum ya, Desa Patimban, Kecamatan Pusaka Negara Subang, berkaitan dengan sudah mulai menyusutnya, bahkan mungkin ini muncul airnya sudah berasa asin, begitu menanggapi hal ini Pak Jajang?
7: Oke, terima kasih. Mungkin ini ke RRI yang selalu menjadi tempat aspirasi masyarakat, khususnya di masyarakat Jawa Barat. Ini betul sekali apa yang tadi dikatakan, yang ada aduan, yaitu khususnya di Dusun Truntum, Desa Patimban, Kecamatan Pusaka Negara, Subang. Ini bukan saja di daerah tersebut, ini sudah beberapa wilayah itu di Kabupaten Subang sudah terjadi kekeringan. Dan alhamdulillah untuk yang pengaduan dari Dusun Truntum Pusaka Negara itu, ya alhamdulillah kami di sini dengan beberapa dinas instansi yang terkait sudah mencari solusi, dan alhamdulillah sudah menyuplai air bersih ke Dusun Truntum Desa Patimban. Di mana kalau melihat lokasi wilayah Dusun Truntum itu di pinggir pantai Patimban, di Desa Patimban, ya otomatis kalau air itu, ya air sumur itu, ya pasti ya ada rasa asin lah. Nah untuk itu kami kemarin, ya minggu-minggu kemarin itu sudah menyuplai, dibantu dengan biaya operasional dengan BBWS, dengan BPBD, pemerintah daerah hal tersebut, dan kita juga menggunakan beberapa unit kendaraan tangki air untuk menyuplai ke daerah tersebut. Alhamdulillah sudah selesai kita suplai, termasuk di daerah-daerah yang lainnya. Itu.
5: Iya, kalau air tadi sudah berasa asin, apakah ini terjadi di seluruh wilayah di Subang ketika memang sumber air mengering, atau memang di wilayah-wilayah tertentu saja nih Pak Jajang?
7: Nah untuk yang tadi rasanya asin itu ya hanya beberapa wilayah saja di daerah pantai lah. Ya karena Dusun Truntum itu ada di pinggir pantai utara, ya otomatis ya meskipun tidak kering atau tidak kemarau juga itu tetap ada rasa asin. Nah untuk hal tersebut karena mereka juga sering menggunakan aqua atau air mineral yang lainnya, ya karena tadi itu, karena mungkin ya masyarakat sudah mengeluarkan biaya tambahan lah, biaya untuk air bersih. Nah hal tersebut kami di sini dengan BBWS ya. BBWS itu sekarang itu selagi konsen untuk penanggulangan air bersih di berbagai wilayah termasuk di Kabupaten Subang. Menyedot air di bawah dengan menggunakan satelit, mereka itu ya untuk ya menyuplai lah untuk persiapan kalau ada kekeringan. Tapi karena sekarang di bawahnya sudah tidak ada air, ada air juga air asin, ya otomatis kita menggunakan yaitu suplai air dengan mobil tangki. Kita menggunakan air tersebut dan untuk menyuplai beberapa wilayah, termasuk di dalamnya yaitu di Dusun Truntum, begitu.
5: Artinya bisa dipastikan seluruh warga masyarakat yang terdampak kekeringan akibat musim kemarau ini mendapatkan bantuan air bersih begitu dari pemerintah setempat dalam hal ini Pak Jajang?
7: Insya Allah kita sudah penuhi, karena sekarang itu ada himbauan juga dari pemerintah daerah, dari Pak Bupati, termasuk di sini dari BBWS untuk memberikan air bersih tersebut, menyuplai air bersih tersebut, tapi masyarakat dalam hal ini RT, RW atau pihak dusun, pihak desa, yaitu untuk memberikan selebaran ke masyarakat kalau ada masyarakat yang tidak ada air bersih atau kekurangan air bersih. Jadi kalau ada kekurangan air bersih harus secepatnya memberikan aduan ke RT, ke RW, ke desa yang akan langsung dilanjutkan ke pemerintah daerah, dalam hal ini yaitu Pak Bupati. Pak Bupati langsung menginstruksikan kembali ke instansi-instansi yang terkait untuk menyuplai air bersih tersebut untuk memenuhi kebutuhan warga masyarakat yang ada di Kabupaten Subang, termasuk BBWS, karena yang mempunyai tanggung jawab di pusat itu BBWS untuk masalah pengairan di warga masyarakat, otomatis mereka juga siap untuk menyuplai air bersih. Demikian.
5: Baik, terakhir ada informasi atau pesan yang ingin disampaikan kepada pendengar Pro 1 RRI Bandung berkaitan dengan hal ini, Pak Jejang?
7: Nah, ini himbauan dari pemerintah daerah, termasuk dari BWWS, kepada warga masyarakat, khususnya yang di Kabupaten Subang atau Jawa Barat, kalau ada masyarakat atau wilayahnya kekeringan, secepatnya untuk menyampaikan surat atau pengajuan ke pemerintah daerah. Dan untuk warga masyarakat yang masih belum terjadi kekeringan atau masih airnya berlimpah, masih ada, jangan sekali-kali untuk menghambur-hamburkan air bersih. Kasihan warga masyarakat kita, saudara-saudara kita yang sekarang kekeringan. Termasuk untuk masalah kebakaran lahan dan hutan. Hampir setiap hari di Subang itu terjadi kebakaran lahan dan hutan. Untuk itu jangan sembarangan untuk membakar sampah, jangan sembarangan untuk membuang puntung rokok yang masih menyala. Itu jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Demikian, terima kasih.
5: Baik, Pak Jejang, hatur nuhun, terima kasih banyak untuk waktunya berkenan berbincang bersama Pro 1 RRI Bandung, juga menanggapi aduan warga di sekitar Dusun Truntum berkaitan dengan sumur-sumur dan sumber air utama yang sudah mulai menyusut di musim kemarau ini. Sehat selalu, Pak Jejang. Terima kasih banyak untuk waktunya. Selamat beraktivitas kembali dan salam tangguh.
7: Salam tangguh kembali.
5: Perbincangan kami pendengar bersama Ketua FK Tagana Kabupaten Subang, Jajang Abdul Muhaimin.
6: Bandung pagi ini.

fungsi lahan terbuka hijau yang digunakan sebagai bangunan tempat tinggal mempengaruhi kondisi dari cadangan air di tanah. Wajar saja ketika tanah yang mampu menyerap air hujan harus tertutup oleh beton yang mengakibatkan air tidak dapat meresap ke dalam tanah. Semakin sedikitnya cadangan air dalam tanah akan memberi dampak buruk berupa bencana kekeringan. Boros dalam penggunaan air tanah ternyata berimbas pada kekeringan. Dampak boros air tersebut semakin parah ketika kemarau tiba. Penggunaan air berlebihan bisa disebabkan kebiasaan menggunakan air untuk rumah tangga yang berlebihan atau penggunaan air dalam jumlah besar oleh para petani untuk mengairi sawah. Jika dilakukan terus-menerus, akan berdampak pada habisnya cadangan air dan akan berdampak kekeringan.

0: Dan mendengar kita sudah terhubung dengan Teh Nia. Silakan Teh Nia, laporan Anda.
1: Ini Pak, terdapat pohon tumbang di Kiara Condong. Hampir 30 menit saya kena macet dan saat ini belum ada penanganannya, Pak.
2: Saya sebagai warga sekitar itu sudah sangat terganggu dengan klakson tersebut.
1: Tempat yang puteran itu ditutup aja gitu kalau pagi atau kalau sore.
0: Baik Teh, kita juga sudah terhubung dengan dinas terkait. Selamat pagi Pak. Boleh silakan tanggapannya seperti apa Pak? Laporan dari Teh Nia di Kiara Condong.
3: Terima kasih ke para pendengar khususnya Mbak Rinjani dan Antapani. Kita akan pasang lagi pakai water barrier. Mudah-mudahan dengan itu bisa masyarakat bisa terlatih untuk tetap berputar di tempatnya.
4: Setiap hari berbagai masalah terus terjadi. Namun, Anda bingung harus melapor kemana? Halo RRI hadir untuk Anda. Program interaktif yang memberikan ruang bagi keluhan dan permasalahan Anda mengenai pelayanan publik. Sampaikan langsung atau kirim voice note WhatsApp ke 0811-220-9760. Setiap keluhan akan kami bantu tindak lanjuti langsung kepada pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 pagi di RRI Pro 1 Bandung 97,6 FM. Suarakan masalah Anda di Halo RRI.
5: Bandung pagi ini.

0: pendengar, kebakaran bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Dan seringkali akibat kelalaian kecil, lupa mematikan kompor, meninggalkan colokan listrik terlalu lama, atau membakar sampah sembarangan, bisa berujung bencana. Jangan menunggu sampai api membesar, baru menyesal. Cegah kebakaran mulai dari rumah sendiri. Periksa instalasi listrik secara rutin. Simpan korek api jauh dari jangkauan anak-anak. Dan jangan biarkan dapur kosong saat memasak. Karena mencegah selalu lebih baik daripada memadamkan.
1: Dan mendengar, kita sudah terhubung dengan Teh Nia. Silakan Teh Nia, laporan Anda.
2: Ini Pak, terdapat pohon tumbang di Kiara Condong. Hampir 30 menit saya kena macet dan saat ini belum ada penanganannya, Pak.
3: Saya sebagai warga sekitar itu sudah sangat terganggu dengan infrastruktur tersebut.
2: Tempat yang putaran itu ditutup aja gitu kalau pagi atau kalau sore.
1: Baik Teh, kita juga sudah terhubung dengan dinas terkait. Selamat pagi Pak. Boleh silakan tanggapannya seperti apa Pak? Laporan dari Teh Nia di Kiara Condong.
4: Terima kasih ke para pendengar, khususnya Mbak Rinjani dari Antapani. Kita akan pasang lagi pakai water barrier. Mudah-mudahan dengan itu bisa masyarakat bisa terlatih untuk tetap berputar di tempatnya.
5: Setiap hari berbagai masalah terus terjadi. Namun, Anda bingung harus melapor kemana? Halo RRI hadir untuk Anda. Program interaktif yang memberikan ruang bagi keluhan dan permasalahan Anda mengenai pelayanan publik. Sampaikan langsung atau kirim voice note WhatsApp ke 0811-220-9760. Setiap keluhan akan kami bantu tindak lanjuti langsung kepada pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 pagi di RRI Pro 1 Bandung 97,6 FM. Suarakan masalah Anda di Halo RRI.

0: Dan mendengar kita sudah terhubung dengan Teh Nia. Silakan Teh Nia, laporan Anda.
1: Ini Pak, terdapat pohon tumbang di Kiara Condong. Hampir 30 menit saya kena macet dan saat ini belum ada penanganannya, Pak.
2: Saya sebagai warga sekitar itu sudah sangat terganggu dengan infrastruktur tersebut.
1: Tempat yang puteran itu ditutup aja gitu kalau pagi atau kalau sore.
0: Baik Teh, kita juga sudah terhubung dengan dinas terkait. Selamat pagi Pak. Boleh silakan tanggapannya seperti apa Pak? Laporan dari Teh Nia di Kiara Condong.
3: Terima kasih ke para pendengar khususnya Mbak Rinjani dari Antapani. Kita akan pasang lagi pakai water barrier. Mudah-mudahan dengan itu bisa masyarakat bisa terlatih untuk tetap berputar di tempatnya.
4: Setiap hari berbagai masalah terus terjadi. Namun, Anda bingung harus melapor kemana? Halo RRI hadir untuk Anda. Program interaktif yang memberikan ruang bagi keluhan dan permasalahan Anda mengenai pelayanan publik. Sampaikan langsung atau kirim voice note WhatsApp ke 0811-220-9760. Setiap keluhan akan kami bantu tindak lanjuti langsung kepada pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 pagi di RRI Pro 1 Bandung 97,6 FM. Suarakan masalah Anda di Halo RRI.
5: Dan pendengar, melengkapi program Halo RRI pada kesempatan pagi hari ini, kami hadirkan informasi yang disampaikan reporter kami berkaitan dengan pendopo Kota Bandung yang akan dijadikan museum, dan wali kota yang akan datang akan disiapkan rumah dinas. Bersama reporter Atep Burhanuddin. Atep, selamat pagi.
6: Selamat pagi, Rekan Widi.
5: Silakan laporan Anda selengkapnya.
6: Ya, baik. Kami berada di saat ini di Jalan Balikpapan atau Jalan Riau, di mana di depan hotel yang kemarin disegel sama wali kota itu yang penerbangan pohon, dan saat ini dinas DKPP sudah melakukan penanaman kembali pohon di Jalan Riau ini. Dan di mana kami berikan juga langsung penanaman rencananya tadi akan dihadiri wali kota Bandung, tetapi dengan ada satu hal, akhirnya wali kota Bandung tidak datang ke penanaman pohon yang di Jalan Riau saat ini. Dan baik, terhubungkan informasi selanjutnya itu pemerintah kota Bandung berencana mengusulkan pendopo kota Bandung untuk ditingkatkan status menjadi cagar budaya nasional atau kelas A. Langkah tersebut dilakukan untuk karena bangunan bersejarah itu memiliki nilai sejarah yang kuat dan berkaitan dengan perjalanan kota Bandung, termasuk jejak perjuangan Presiden Soekarno. Dan Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan pendopo Kota Bandung merupakan salah satu bangunan cagar budaya yang memiliki keterkaitan dengan sejarah keluarga Wiratanakusuma dan perjuangan Bung Karno. Dan menurutnya pendopo Kota Bandung juga memiliki sejarah panjang. Sejarah sebagai tempat tinggal keluarga Wiratanakusuma, dan aset tersebut kemudian disumbangkan kepada negara sehingga memiliki nilai sejarah dan kebudayaan yang penting bagi Kota Bandung. Farhan juga menjelaskan saat ini pendopo Kota Bandung tengah menjalani proses renovasi dan penataan berkembali dengan mengacu pada desain masa lalu. Namun pengembalian bangunan secara utuh menggunakan seluruh material asli dinilai tidak memungkinkan. Dan ia pun mengutarakan salah satu bagian penting dalam sejarah pendopo adalah bangunan joglo yang pernah terbakar berhangus dalam peristiwa Bandung Lautan Api. Dan bangunan tersebut kemudian dibangun kembali pada 1956 setelah pelaksanaan Konferensi Asia Afrika di Kota Bandung. Dalam proses penataannya tersebut juga pemerintah Kota Bandung juga tidak akan

0: menghilangkan seluruh fasilitas yang sudah ada. Salah satu kolam renang yang sebelumnya merupakan fasilitas pribadi, ia mengutarakan kolam renang tersebut nantinya akan dialihfungsikan menjadi fasilitas terapi air yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan edukasi berbasis masyarakat dan khususnya bagi warga yang membutuhkan fisik.
1: Nah, mungkin ada sedikit pengaruh karena produksi beberapa produksi tanaman pendopo Kota Baru ini sekarang lagi renovasi penataan kembali ke desain masa lalu. Tapi kalau desain awal, tapi mengembalikan total dengan bahan yang sama itu nggak mungkin kayaknya. Jadi kita lagi mengembalikan ke desain awal, di mana nanti sebagai gedung cagar budaya, ya itu kita akan angkat ini jadi naik tingkat tadi jadi cagar budaya nasional kelas A. Kenapa? Karena di situ sebetulnya salah satu titik juga tempat satu salah satu karya bunga itu ada di situ. Tempat tinggal keluarga Wirawan Kusuma.
0: Dan selain itu bagian eksterior penataan juga akan dilakukan pada interior pendopo. Hal itu penting dilakukan mengingat setelah statusnya ditingkatkan menjadi cagar budaya, perubahan terhadap interior bangunan tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Dan saat ini pendopo masih menjadi tempat tinggal resmi Wali Kota Bandung, namun setelah ditetapkan sebagai cagar budaya, interior bangunan akan ditata sedemikian rupa agar mendekati kondisi aslinya. Selain mempertahankan nilai sejarah, pemerintah Kota Bandung juga berencana menjadikan sebagian uang di pendopo sebagai galeri yang menampilkan karya seni para seniman Kota Bandung. Dari kawasan Jatiau Kota Bandung, Atep Polis melaporkan kembali ke seluruh rekan Widi.
2: Terima kasih Atep Burhanuddin, laporan untuk Pro 1 RRI Bandung. Dan laporan Atep Burhanuddin, pendengar mengakhiri program Halo RRI pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih untuk atensi Anda, saya Widya Perdana undur pamit.
3: Terima kasih telah mengikuti Halo RRI. Suarakan keluhan, pertanyaan Anda seputar pelayanan publik, karena setiap pertanyaan dan keluhan akan kami tindak lanjuti demi pelayanan publik yang lebih baik. Sampai jumpa di Halo RRI selanjutnya.

0: Begitu besar jasa Presiden Soekarno dan Bung Hatta dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tercinta ini. Mereka sangat berjuang hingga titik darah penghabisan. Perjuangan mereka tidak terlepas dari bantuan para pemuda Indonesia. Salah satunya, Jusuf Ronodipuro. Seorang jurnalis radio Hoso Kyoku milik Jepang dan sekaligus sebagai pendiri Radio Republik Indonesia. Jusuf Ronodipuro dengan penuh keberanian mengabarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai ke seluruh penjuru dunia bahwa Indonesia telah merdeka. Tak lama setelah teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945. Siaran melalui radio itu sekaligus sebagai bukti bahwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia benar-benar pernah diucapkan. Jusuf Ronodipuro meninggal pada 28 Januari 2008 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan sebagai pejuang kemerdekaan di bidang penyiaran di tanah air.
1: Bandung siang ini.
2: FM Pro 1 RRI Bandung, pendengar di kesempatan siang hari ini di Bandung siang ini edisi sanksi suara anti narkoba, korupsi dan judi. Kami akan hadirkan obrolan saya bersama salah satu asisten tenaga teknis kefarmasian Apoteka 24 Babakan Sari, berbicara tentang bijak kelola obat, cegah penyalahgunaan. Ada istilah dagusibu. Apa itu dagusibu? Kita akan berbincang bersama asisten tenaga teknis kefarmasian Apoteka 24 Babakan Sari, Salwa Nadia Rahma.
1: Bandung siang ini.
2: Kak Salwa, selamat siang.
3: Saya Salwa Nadia Rahma. Saya bekerja di Apotek K24 Babakan Sari.
2: Aduh, kabar baik Kak Salwa pagi hari ini. Siang ya ini.
3: Siang menuju pagi sih ya Kak.
2: Pagi menuju siang kayaknya. Siang menuju pagi. Kita akan ngobrol tentang dagusibu. Sebetulnya apa sih dagusibu itu sendiri, sebelum kita kupas lagi bahasan yang lain nih Kak Salwa?
3: Dagusibu itu sendiri sebenarnya singkatan dari dapatkan, gunakan, simpan, dan buat obat dengan benar. Jadi ini adalah panduan sederhana biar masyarakat nggak cuma tahu nih cara minum obat, tapi juga tahu bagaimana cara mendapatkan sampai membuang obat dengan aman.
2: Oh gitu, dapatkan, gunakan, simpan, dan buang.
3: Ya betul sekali Kak.
2: Dapatkan, kenapa ini juga penting?

0: Kemudian gimana sih cara kita untuk kenal obat yang aman, misalnya mulai dari jenis, fungsi, cara pakainya, aturan pakainya lah gitu, sampai informasi yang tertera ada kemasannya nih, kan kita mah cuman bacanya sampai apa ya, obat ini mas udah kadaluarsa apa belum gitu, masyarakat awam tuh. Tapi sebetulnya gimana sih cara kita untuk kenal obat yang aman tuh seperti apa?
1: Kalau mau mengenali obat yang aman, sebenarnya kita harus mulai dari jangan asal minum obat ya. Kenali dulu jenis obat dan fungsinya. Apakah obat bebas atau obat yang penggunaannya perlu resep dan pengawasan tenaga kesehatan.
0: Kalau untuk orang awam sendiri, gimana sih caranya kita ngebedain obat yang memang harus ada resep dokter dengan obat yang bisa kita konsumsi tanpa resep dokter nih, tes Kasalwa?
1: Kalau misalkan yang harus pakai resep dokter itu biasanya seperti antibiotik atau antivirus, jadi kita harus menggunakannya sesuai anjuran dari dokter itu sendiri, karena jangan digunain sembarangan sih kalau antibiotik itu.
0: Sebetulnya antibiotik itu sebetulnya untuk pereda sakit kah, atau pelengkap dari obat pereda sakit yang memang punya dosis tinggi kah si antibiotik ini sampai harus ada resep dokter gitu Kak Salwa?
1: Lebih ke kalau misalkan kita sakit nih tapi nggak sembuh-sembuh, itu biasanya harus pakai antibiotik atau dikonsultasikan lebih lanjut ke dokternya. Itu kita
0: Jadi makanya kenapa antibiotik ini nggak sembarangan dikasih ke orang sakit. Jadi belum tentu semua orang sakit juga boleh minum antibiotik ya, Kasalba ya.
1: iya betul. Jadi
0: Biasa.
1: jangan pas pertama kali sakit langsung beli antibiotik, itu nggak boleh.
0: Itu
1: Kalau
0: efeknya apa
1: misalkan
0: sih
1: baru sakit,
0: buat badan kita
1: baru
0: sendiri kalau
1: sakit.
0: misalnya kita

0: Ya, ada efek samping kayak gangguan pencernaan, infeksi jamur, atau ada reaksi alergi.
1: Oh, seperti itu baru. Artinya harus ada yang pasti kalau mau mengkonsumsi antibiotik ini harus ada resep dokternya gitu ya, apapun sakitnya. Dan
0: Iya, betul.
1: nggak semua sakit dikasih, kadang ke dokter juga nggak tiba-tiba dikasih antibiotik dulu nggak sih ya, Teh Sawa ya. Jadi dikasih obat dulu,
0: Iya.
1: dilihat dulu nih, nanti kontrol lagi, baru kalau misalnya penyakitnya masih bandel ada aja nggak
0: Baru dikasih
1: selesai-selesai
0: antibiotik.
1: baru antibiotik. Sebetulnya ada kadang ada informasi-informasi ya yang tertera di kemasannya itu tuh biasanya

0: nyimpen obat-obatan itu di kulkas dengan dalih atau argumennya biar awet gitu. Ini gimana teh? Bener gak sih kayak gitu?
1: Kalau misalkan yang disimpan di kulkas itu ada beberapa macam aja sih Kak, nggak selalu sirup. Kalau misalkan yang disimpan di kulkas itu contohnya kayak probiotik yang dalam sachet kayak misalkan Lactobi itu harus disimpan di dalam kulkas karena ada bakteri baik untuk pencernaannya, jadi nggak boleh disimpan di suhu ruang atau di tempat yang panas, takutnya bakteri baik itu rusak. Kalau misalkan sirup itu nggak boleh disimpan di kulkas karena takutnya penggunaannya atau efek yang ditimbulkannya itu berkurang, jadi disimpannya

0: Makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan. Masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak. Menitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: Bandung siang ini.
4: Bandung siang ini di obrolan kita edisi sanksi suara anti narkoba, korupsi dan judi masih bersama Kak Salwa Nadia Rahma selaku asisten tenaga teknis kefarmasian Apoteka 24 di Babakan Sari. Kak Salwa masih bersama kami?
5: Masih Kak.
4: Nah, ini ada pertanyaan menarik juga dari Teh Anjani di Majalaya. Kak Salwa izin bertanya, apakah semua obat boleh disimpan? Ah, ini baru dijawab ya. Apakah semua obat boleh?
5: Ya, betul.
4: Apakah semua obat boleh disimpan di dalam kulkas atau justru obat tertentu yang tidak boleh sembarangan disimpan? Boleh deh dijelaskan lagi, kayaknya Teh Anjani ini baru simak siaran kita nih. Kak Salwa.
5: Boleh diulang kah pertanyaannya?
4: Apakah semua obat boleh disimpan di dalam kulkas atau justru ada obat-obat tertentu yang tidak boleh disimpan sembarangan?
5: Kalau obat-obat yang harus di dalam kulkas itu tadi kan udah saya jelasin ya. Dari probiotik kayak misalkan laktobi kan isinya itu bakteri baik, jadi harus di dalam kulkas disimpannya, tapi jangan di freezer, cukup di pintu-pintunya aja, karena kan kalau bakteri baik kena sinar matahari takutnya malah jadi nggak berfungsi lagi, jadi harus disimpan di dalam kulkas. Kalau sirup itu sendiri kayak misalkan obat batuk atau obat demam yang sirup itu nggak harus disimpan di kulkas biar awet, karena kalau misalkan disimpan di kulkas takutnya malah penggunaannya jadi nggak maksimal, efek yang ditimbulkannya juga. Kalau misalkan sirup cukup di tempat yang sejuk aja sih, jangan terkena sinar matahari.
4: Ada juga pertanyaan dari Teh Almira di Ciwastra, kalau obat sudah berubah warna nih Kak Salwa, berubah bentuk atau baunya sudah berubah, apakah masih boleh dikonsumsi meskipun tanggal kadaluarsanya belum lewat?
5: Kalau udah berubah warna sama berubah rasa, baiknya sih langsung dibuang aja. Takutnya udah nggak layak pakai, malah jadi bahaya ke yang pakainya juga. Dan efeknya juga nggak bakalan maksimal.
4: Jadi niatnya kalo ngobatin, kalau salah minum obat, kita rasa udah nggak ini, malah jadi tambah sakit gitu ya?
5: Iya, takutnya malah jadi ada gangguan pencernaan atau alergi. Biasanya kalau efek sampingnya tuh kayak gitu.
4: Tapi ada cara juga kan Kak Salwa untuk buang obat yang benar itu. Kadang kan kita tinggal suka stok obat nih di untuk kotak P3K di rumah, obat sakit kepala, obat misalnya kalau misalnya lagi datang bulan sakit dan lain hal sebagainya, nyetok aja gitu ya. Terus karena memang sortir terus, wah ini obatnya udah kadaluarsa karena mungkin jarang digunakan dan lain hal sebagainya. Cara buang obat tuh kayak gimana sih Kak, yang cara buang obat yang benar tuh seperti apa sih supaya obat ini tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab?
5: Kalau misalkan cara pembuangan obat itu emang simpel sih Kak, cuman emang gak banyak orang tahu biasanya. Kalau misalkan cara buang obat tablet, dibukain aja dari bungkusnya. Tabletnya bisa juga di blender atau digerut. Jadi jangan dibuang secara utuh atau belum dikeluarkan dari kemasannya. Takutnya ada yang repack, terus dijual, terus disalahgunain, kan bahaya juga ya. Jadi biasanya di blender atau dihancurin dulu kalau tablet. Kalau misalkan sirup, cukup dibuang aja ke saluran pembuangan air. Tapi harus benar-benar bersih, Kak.
4: Ah, itu dia ya. Jadi jangan sembarangan nih biasa. Atuh

0: ih masa buang obat aja nih, aduh wayah nak, supaya tidak terjadi hal-hal yang kita yang tidak kita inginkan gitu ya, kasau aja. Dan
1: Iya, betul.
0: jadi terkesan nanti malah kita ngeracun orang nggak sih gitu kalau misalnya kita buang.
1: Ya, kalau misalkan ada yang nyalahgunain, bahaya juga sih, Kak.
0: Itu dia ya, meminimalisir orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan memanfaatkan momen malesnya kita buang obat dengan baik dan benar. Tapi gimana sih cara kita nih, Kak Salwa, ngebedain penggunaan obat yang tepat dengan penggunaan yang beresiko yang mengarah pada penyalahgunaan obat? Kadang kan kita suka banyak orang yang masih nyanyahwanan gitu ya, ah, obat ini kayaknya ini deh gitu. Gimana nih kita mengedukasi masyarakat juga ya untuk membedakan menggunakan obat itu yang tepat. Jangan ngasal di mentang-mentang dosisnya obat batuk itu ya sehari 3 kali itu, tapi
1: Iya,
0: karena
1: betul.
0: batuknya pengen sembuh, apalagi sirup itu udah nggak pakai sendok tuh udah diglek aja gitu. Ini gimana nih Kasal memberikan edukasi kepada masyarakat?
1: Kalau penggunaan obat yang tepat itu gampangnya kita harus menggunakan sesuai dosisnya, sesuai anjuran juga yang udah dikasih sama pelayanan kesehatan masyarakat juga. Kalau misalkan seperti tadi obat batuk sirup itu biasanya penggunaannya selama 3 hari kalau buat penyembuhan batuk. Jadi jangan langsung diminum 1 botol, tapi harus diminum sesuai anjuran, misalkan sehari 3 kali 5 mili. Diikutin aja selama 3 hari, sehari 3 kali 5 mili. Jadi jangan langsung disemuain gitu, takutnya kan dosisnya juga berlebihan ya, nggak baik juga. Kalau misalkan yang harus diwaspadai, kalau misalkan ada yang beli obat tapi dosisnya itu digunain asal-asalan, kalau misalkan obat batuk nih digunainnya seharinya harusnya 3 kali, malah jadi seharinya 5 kali, itu harus diwaspadai sih, Kak.
0: Itu dia ya. Ada juga lagi pertanyaan nih dari Teh Febi di Gatsu. Saat ini banyak obat yang dijual secara online. Apa yang harus diperhatikan masyarakat? Ih, menarik sekali pertanyaannya. Apa sih yang harus diperhatikan oleh masyarakat ketika ya kita nggak bisa apa ya? Kita nggak bisa menutup mata juga segala sesuatu sudah serba online gitu ya, Kak Sawai. Bahkan mungkin untuk kadang ada yang mager juga ke apotek, udah deh belinya online aja. Apa sih yang harus masyarakat perhatikan sebelum membeli obat melalui ya beli obat secara online gitu, Kak?
1: Kalau misalkan masyarakat mau beli obat secara online, jangan yang penting cuma harganya murah ya, Kak. Dari misalkan di apotek harganya 10.000, di online bisa aja 2.000. Itu nggak boleh, takutnya nggak original gitu. Kayak misalkan obatnya udah kadaluarsa dijual, terus nggak BPOM, terus kemasannya udah rusak, itu nggak boleh dijual lagi. Jadi kalau misalkan mau beli online itu ke platform yang terpercaya, kayak misalkan dari aplikasi Halodoc atau aplikasi K24 Klik juga boleh sih, Kak. Terus jangan sembarangan juga beli di online karena takutnya nggak tepat juga, terus nggak resmi juga. Yang penting sih jangan tergiur sama harga yang murah sih, Kak.
0: Ya,
1: Kalau misalkan
0: itu dia.
1: di apotek lebih mahal itu karena ada kualitas.
0: Nah, Kak Salwa, apa sih yang bisa dilakukan keluarga untuk mencegah penyalahgunaan obat, terutama untuk anak-anak dan remaja nih? Dan kapan nih kita perlu minta bantuan tenaga kesehatan ketika ada hal-hal yang berkaitan dengan penyalahgunaan obat?
1: Kalau dari keluarga yang penting itu ngobrol dan saling terbuka sih, Kak. Jangan sembarangan ngasih juga. Apalagi kalau misalkan ikut-ikutan keluarga, kayak misalkan bapak sakitnya batuk berdahak, tapi ibu sakitnya batuk nggak berdahak, itu kan jelas-jelas obatnya beda ya. Jadi jangan disamain juga, takutnya malah menimbulkan efek samping.
0: Ada juga yang bahkan pengalaman pribadi nih dari tetangga nih, Kak Salwa, menggelitik sih lucu. Jadi suaminya ini sakit terus ya itu tadi suaminya sakit, gejala yang sama juga terjadi dengan istrinya, ya udah deh mamah aja yang ke rumah, ke puskesmas gitu, nanti bapak ikutan minum obatnya. Menggelitik sekali, tapi ya mungkin saking magernya gitu ya periksa. Oh, karena mungkin secara awam beranggapan bahwa gejalanya sama kok, batuk pilek aja, jadi ibunya aja deh, istrinya aja yang ke rumah sakit, nanti bapaknya ikutan minum obatnya. Ini tentunya bukan bukan hal yang boleh dicontoh ya, Kak Sawa ya.
1: Iya, betul. Betul sekali.
0: Karena
1: Karena setiap orang kan gejalanya sama dosis yang dibutuhkannya juga beda-beda, sama kondisi tubuhnya juga beda-beda.
0: itu
1: Kadang
0: dia.
1: ada juga yang obat bikin ngantuk di orang A, tapi di orang B itu nggak bikin ngantuk sama sekali. Takutnya emang kalau misalkan nggak sesuai sama anjuran, malah jadi beresiko kayak gitu.
0: Nah, itu tuh faktor apa sih, Kak? Kalau misalnya nih, Kak Salwa mah kalau minum satu obat A aja ngantuk teler, bahkan dimanapun bisa ngegubrak gitu ya tidur. Tapi kalau obat yang sama diminum sama Widi, misalnya sama saya diminum, ih kok gak ngantuk, tunduh-tunduh acan gitu, itu faktor kondisi tubuh kitanya kah? Atau karena kan kalau bicara dosis mah sama aja meren ya, Kak Salwa.
1: Kalau itu biasanya tergantung sama kondisi tubuh kitanya juga sih, Kak. Kadang ada juga obat yang nggak bikin ngantuk diklaimnya, tapi di orang itu bakalan bikin ngantuk. Itu karena kondisi tubuhnya yang lagi lemas atau imunnya berkurang. Jadi biasanya efeknya juga beda-beda.
0: Oh, beda efeknya ya. Obat itu efeknya beda-beda. Ada yang kalau minum obat biasa aja justru malah ada yang ke kulit, gimpal-gimpal apa ya? Jadi kayak macam kali gata gitu, minum salah obat kah dosisnya ada ini. Ini mungkin makanya kenapa minum obat itu harus berdasarkan konsultasi dengan tenaga kesehatan dalam hal ini mungkin ya, Kak Sawe.
1: Betul, Pak. Takutnya biasanya orang ada alergi obat, ada juga orang yang suka alergi dari parasetamol. Jadi kan kita harus konsultasiin dulu ke dokter baiknya. Jadi ada pengganti obatnya selain parasetamol biar nggak menyebabkan alergi atau gatal-gatal ke kulitnya.
0: Dan untuk
1: Takutnya malah jadi tambah parah.
0: dan orang-orang yang punya alergi obat itu harus ada tes tersendiri ya, Kak ya?
1: Iya, biasanya. Jadi
0: Oke.
1: kalau misalkan kali pakai, misalkan pakai parasetamol nih, tapi efeknya udah langsung ada kayak gatal-gatal, itu biasanya langsung dikonsultasiin ke dokter. Bagusnya sih ke dokter kulit, Kak. Jadi langsung ditanganin secepat mungkin, langsung diganti gitu obatnya. Selain parasetamol yang tentunya aman buat orang tersebut yang alergi.
0: Oke, terakhir nih, Kak Salwa ada pesan atau informasi?

lagi minum obatnya jangka panjang, baru nyeri-nyeri sedikit glek obat, baru nyeri-nyeri sedikit glek, itu bikin kebal juga gak sih ke badan kita. Kak Sawah, hatur nuhun pisan, terima kasih banyak untuk waktunya berkenan menyampaikan informasi.

0: pendengar, pemerintah Kota Bandung memastikan proses pembongkaran untuk pembangunan depo bus rapid transit ya BRT di kawasan Terminal Cicaheum dan tetap memperhatikan hak para pedagang terdampak. Dan kompensasi ini dipastikan diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seperti apa teknik pemberian kompensasi kepada para pedagang terdampak? Mengupas hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Angkutan dan Pengujian Kendaraan Bermotor di Sub Kota Bandung, Asep Kurnia, Esos MS.
1: Bahwa kompensasi terhadap warga terdampak proyek pembangunan depo BRT Cicaheum sudah dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2026 kemarin. Itu perhitungannya berdasarkan penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik atau KJPP, di mana untuk dana kompensasi itu meliputi harga nilai bangunan, terus biaya bongkar, dan kehilangan pendapatan.

Tidak sedikit kebakaran terjadi akibat adanya korsleting listrik. Hal ini terjadi karena beberapa faktor, seperti peralatan listrik yang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh LMK atau Lembaga Masalah Kelistrikan PLN, stop kontak yang mulai mengendur atau stop kontak basah. Berikut adalah tips menangani kebakaran listrik. Pertama, putuskan sumber listrik. Segera matikan panel listrik atau MCB untuk menghentikan aliran listrik ke sumber kebakaran. 2. Gunakan APAR atau alat pemadam kebakaran api ringan kelas C. Arahkan alat pemadam ke pangkal api, lalu gunakan gerakan menyapu dari samping ke samping hingga api padam. 3. Gunakan fire blanket atau kain tebal. Fire blanket dapat digunakan untuk menutup api kecil seperti di dapur atau pada pakaian yang terbakar. Selain itu, fire blanket juga membantu melindungi tubuh dari jilatan api dan mengurangi resiko luka bakar. 4. Jangan menggunakan air. Air dapat menghantarkan listrik dan beresiko menimbulkan sengatan listrik. Hal ini justru memperburuk kondisi kebakaran. 5. Hubungi layanan darurat. Jika api tidak kunjung padam, segera hubungi pemadam kebakaran untuk penanganan lebih lanjut. Jangan biarkan korsleting merenggut nyawa Anda. Cegah bahaya, atasi kebakaran listrik dengan penanganan yang tepat.

Borussia Dortmund melaju ke putaran kedua Piala Jerman setelah kalahkan Hamburg Eisbüller BC atau HEBC. Manchester City resmi mendatangkan gelandang Enzo Fernandez dari Chelsea. Petenis putri peringkat 2 dunia Elena Rybakina amankan tempat di putaran kedua turnamen Grand Slam US Open. Turnamen Java Chess Festival 2026 resmi bergulir dengan diikuti 520 pecatur. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga siang Pro 3 Rabu 2 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Borussia Dortmund melaju ke putaran kedua Piala Jerman setelah mengalahkan Hamburg Eisbüttler BC atau HEBC dengan skor 5-0 pada putaran kedua di Stadion Volkspark Hamburg dini hari tadi. Pada pertandingan itu, Borussia Dortmund mengemas kemenangan HEBC berkat gol Janik Red, Daniel Svensson, Samuel Inacio, dan Fabio Silva. Pelatih Borussia Dortmund Niko Kovac mengatakan bahwa perlawanan ketat serta atmosfer sengit di stadion sempat membuat anak asuhnya kewalahan untuk memecah kebuntuan. Kovac secara terbuka menyampaikan rasa kagumnya terhadap kegigihan tim Divisi 5 yang tampil luar biasa dan pantang menyerah di hadapan pendukungnya sendiri.
1: Ya, also ich schließe mich dem an, denn
2: ya, saya setuju dengan hal itu karena saya pikir kita semua hari ini telah melihat betapa indahnya sepak bola, atmosfer luar biasa di stadion ini dan semangat pantang menyerah yang ditunjukkan tim Divisi 5 di lapangan. Mereka membuat pertandingan sangat sulit bagi kami, tidak hanya di babak pertama, tetapi terutama di babak kedua. Kami membutuhkan sedikit waktu sampai bisa mencetak gol pertama dan itu sangat penting. Namun hasil akhir adalah nomor 2. Menurut saya apa yang terjadi selama dan setelah pertandingan adalah sesuatu yang sangat jarang kita lihat. Karena itu saya senang kita semua menjadi saksi hari ini dan saya mendoakan yang terbaik bagi klub untuk sisa musim ini.
0: Kemenangan ini mengantarkan Dortmund ke babak kedua Piala Jerman di mana laga selanjutnya akan berlangsung pada Oktober mendatang.

Pecinta olahraga Manchester City resmi mendatangkan gelandang Enzo Fernandez dari sesama klub Liga Inggris Chelsea pada bursa transfer pemain musim panas 2026 dengan skema permanen. Dikutip dari laman resmi klub, Manchester City mengikat Enzo Fernandez dengan kontrak berdurasi 5 tahun atau hingga 30 Juni 2031. Enzo mengaku senang bergabung dengan Manchester City, terlebih The Citizens merupakan salah satu klub sukses di Inggris pada beberapa waktu terakhir. Pemain berkebangsaan Argentina tersebut mengungkapkan, semua pemain tentu ingin menjadi bagian dari klub seperti Manchester City dan dia siap memberikan kemampuan terbaiknya. Sementara itu, Direktur Sepak Bola Manchester City, Hugo Viana, menegaskan klubnya selalu ingin mendatangkan pemain kelas dunia dan Enzo Fernandez adalah salah satunya. Hugo Viana menilai pemain yang pernah membela Benfica itu merupakan gelandang yang berbakat, pekerja keras, dan selalu bisa menciptakan peluang untuk mencetak gol. Pada musim kompetisi 2025-2026, Enzo Fernandez menjadi pilar penting di dalam tubuh Chelsea dan tampil sebanyak 54 pertandingan di berbagai ajang, lalu menyumbangkan 15 gol serta 7 assist.

Masih dari Inggris, pendengar, Tottenham mendatangkan Mikhailo Mudryk dan Tosin Adarabio dari Chelsea tepat pada tenggat transfer pemain musim panas ini. Jika Mudryk dalam skema peminjaman, maka Adarabio dibeli permanen senilai 7 juta pound sterling atau sekitar 167 miliar rupiah. Kedua pemain diharapkan membawa dampak positif untuk Tottenham yang pada dua pertandingan awal musim ini selalu kalah. Pelatih Tottenham Roberto De Zerbi sangat senang menyambut Mudryk, terlebih ia pernah bekerja sama dengan pemain ini di Shakhtar Donetsk. Pelatih asal Italia itu juga mengatakan Adarabio didatangkan karena kuat dan memiliki kepercayaan diri yang tinggi. De Zerbi menyukai mentalitas Adarabio dan yakin pemain ini akan tahu bagaimana tanggung jawabnya ketika membela Tottenham. Di Tottenham, Mudryk akan mengenakan nomor punggung 27, sedangkan Adarabio memilih nomor punggung 4.

Kita beralih ke olahraga basket. Pendengar, NBA merilis 5 pebasket sophomore atau pemain tahun kedua di liga yang layak diikuti dalam NBA 2026-2027 setelah menunjukkan potensi besar pada musim debut. Laman NBA menyebut kelima pemain itu adalah Cooper Flagg, Con Newpel, Derek Quinn, Cedric Howard, dan Colin Murray Bowles. Kelima pemain tersebut juga berpeluang meningkatkan nilai kontrak mereka secara signifikan pada musim kedua setelah memperlihatkan performa menjanjikan sepanjang musim rookie. Flagg menjadi nama paling menonjol setelah membukukan rata-rata 21 poin per laga, 6,7 rebound per laga, dan 4,5 assist per laga dalam 70 pertandingan bersama Dallas Mavericks pada musim 2025-2026. Pemain pilihan pertama NBA Draft 2025 itu bahkan mencatatkan rata-rata 26,2 PPG dalam 11 pertandingan terakhir musim reguler. Berdasarkan keterangan NBA, kelima pemain tersebut masih akan membela klub masing-masing pada musim 2026-2027.

0: Pendengar RRI, petenis putri peringkat 2 dunia Elena Rybakina mengamankan tempat di putaran kedua turnamen Grand Slam US Open setelah menaklukkan wakil tuan rumah Thea Frodin dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Game set and match.
2: So Elena Rybakina step closer to that world number one ranking.
3: Elena Rybakina mengawali US Open 2026 dengan mengalahkan petenis wildcard wakil tuan rumah Thea Frodin 2 set langsung. Unggulan kedua itu menang 6-3, 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 14 menit di Grandstand dini hari tadi. Kemenangan ini diraih Rybakina setelah sebelumnya mengalami cedera pergelangan kaki kiri di Cincinnati. Sepanjang pertandingan, petenis Kazakhstan itu tidak menunjukkan masalah pada kakinya dan bermain dengan dominan. Usai laga, Rybakina turut memuji penampilan lawannya yang tampil dengan baik.
4: She played really well today and
3: dia bermain sangat baik hari ini dan memiliki pukulan-pukulan hebat serta servis yang bagus. Pertandingannya tidak mudah dan saya senang bisa berada di sini untuk bermain. Terima kasih banyak sudah datang dan mendukung kami. Suasananya selalu menyenangkan dan saya sangat menikmatinya. Kini saya menantikan pertandingan berikutnya. Kemenangan ini menjaga peluang Rybakina untuk merebut peringkat 1 dunia untuk pertama kalinya dari Aryna Sabalenka. Rybakina selanjutnya akan menghadapi Jessica Bosas Manero yang mengalahkan Daria Fitmanova 2 set langsung. Sementara itu, di sektor tunggal putra, Flavio Cobolli mencatat kebangkitan luar biasa setelah tertinggal 2 set dari Francisco Comesana. Petenis Italia itu menang 3-6, 2-6, 6-3, 6-4, dan 6-4 dalam waktu 4 jam 14 menit di Louis Armstrong Stadium tadi malam. Cobolli sebelumnya belum pernah membalikkan keadaan setelah tertinggal 2 set dalam karirnya. Ia kemudian tampil lebih konsisten dan memastikan kemenangan melalui drive volley pada set kelima. Usai laga, unggulan kelima itu mengaku senang dengan performa permainan yang ditampilkannya.
5: Ia melakukan servis dengan sangat baik. Jadi, sangat sulit bagi saya mengawali pertandingan, apalagi kami bermain di Armstrong yang sangat besar dan sangat bising, seperti yang dilihat semua orang. Namun, saya tetap senang dengan penampilan saya dan perjuangan yang saya tunjukkan. Seperti yang saya katakan sebelumnya, memulai sebuah turnamen tidak pernah mudah. Tetapi, saya pikir, saya menjalani pertandingan yang sangat baik.
3: Pada putaran selanjutnya, Cobolli akan menantang wakil Australia Tristan Skulke. Skulke melaju usai menyingkirkan Nishez Basaveredi melalui pertandingan 4 set. Hasil pertandingan lainnya, petenis Indonesia Janice Chen takluk 2 set dari Mira Andreeva, Coco Gauff kalahkan Zeynep Sonmez, dan Taylor Fritz menang 3 set atas Darwin Blanche. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta bulu tangkis PP PBSI mengumumkan 20 pebulu tangkis yang akan memperkuat Indonesia pada Asian Games 2026 Aichi, Nagoya, Jepang dengan komposisi masing-masing 10 pemain putra dan putri. Tim putra diperkuat oleh Jonathan Christie, Alwi Farhan, Muhammad Zaki Ubaidillah, Muhammad Yusuf, Fajar Alfian, Muhammad Sohibul Fikri, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, Nicolaus Jacquin, dan Amri Syahnawi. Sementara tim putri terdiri atas Putri Kusuma Wardani, Talita Ramadhani Wiryawan, Nika Dek Dinda Amartya Pratiwi, Mutiara Ayu Puspitasari, Rachel Alicia Rose, Feby Setianingrum, Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisa Trias Puspitasari, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Nita Violina Marwah. Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PP PBSI Eng Hian mengatakan, komposisi tersebut ditetapkan setelah PBSI melakukan evaluasi terhadap sejumlah aspek, mulai dari performa hingga kondisi pemain. Namun dari 20 pemain tersebut tidak seluruhnya tampil pada nomor perseorangan karena sejumlah pemain dipersiapkan khusus untuk memperkuat tim pada nomor beregu. Nomor beregu bulu tangkis Asian Games dijadwalkan berlangsung pada 20 hingga 24 September, kemudian dilanjutkan nomor perorangan pada 25 hingga 29 September.

0: Pecinta sepak bola pelatih Persija Jakarta Sintayong antusias menanti pertemuan dengan Persib dalam musim perdananya di Super League 2026-2027. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Di 3, 2, 1. Boleh sambil diperlihatkan bolanya? Can you show the ball?
2: Pelatih Persija Jakarta Sinteyong antusias menanti pertemuan dengan Persib dalam musim perdananya di Super League 2026-2027. Pernyataan tersebut disampaikan Sin dalam konferensi pers jelang bergulirnya Super League di kawasan Senayan, Jakarta kemarin. Menurut Sin, ia sebelumnya telah bertemu dan berkenalan dengan pelatih Persib Bandung, Igor Tolik. Walau Persija dan Persib memiliki rivalitas tinggi, namun Sin menilai hal ini akan membuat sepak bola Indonesia semakin menarik selama semua pelatih tim saling menghormati di dalam maupun di luar lapangan.
3: Ya, sebelumnya sudah ketemu dengan pelatih Persib Bandung di Bali ya. Jadi sebelumnya memang sudah berkomunikasi juga, sudah ngobrol banyak hal selama 10 menit mungkin ada. Dan juga ya para pelatih di sini ya memang sama-sama menghormati dan di luar lapangan apalagi gitu. Jadi kita akan berusaha semaksimal mungkin agar Liga Indonesia semakin maju.
2: Sementara itu pelatih Persib Bandung Igor Tolik mengungkapkan saat ini timnya masih fokus untuk mempersiapkan pertandingan pertama menghadapi PSM Makassar. Namun ia menyadari menghadapi Persija tetap menjadi laga menarik yang layak dinanti.
4: It's a second game for us.
5: Ini akan menjadi pertandingan kedua kami. Kami harus bersiap
4: untuk melawan PSM dulu.
5: Setelahnya baru kami bersiap menghadapi Persija.
4: It's a special game like every year.
5: Menarik seperti setiap tahun. Let's
4: find out the first game with Makassar and then later we prepare for Persija.
2: BRI Super League musim 2026-2027 dijadwalkan mulai bergulir pada Jumat pekan ini dengan menghadirkan dua pertandingan di hari yang sama. Pada pertandingan pertama mempertemukan Arema FC kontra Isern Mulang Kalteng FC pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Kanjuruhan Malang. Sedangkan partai kedua mempertemukan Bali United menghadapi PSS Sleman di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Niara Pelitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, menjelang laga perdana Super League 2026-2027, Bali United terus mematangkan persiapan setelah menjalani rangkaian pramusim. Pelatih Bali United, Johnny Johnson, menilai timnya menunjukkan perkembangan positif dan semakin siap menghadapi kompetisi musim ini. Laporan Oscar Robert.
1: And I think that we make a big step this pre-season. We are on a good way to become better and better, so that's really good.
2: Bali United terus mematangkan persiapan menghadapi kompetisi Super League 2026-2027 setelah menjalani serangkaian pramusim. Persiapan tersebut menjadi bagian penting bagi Serdadu Tridatu untuk meningkatkan kekompakan tim, termasuk membangun kerjasama antara pemain lama dan pemain baru. Pelatih Bali United Johnny Johnson mengatakan timnya menunjukkan perkembangan yang lebih baik dibandingkan musim sebelumnya setelah bekerja bersama selama satu

0: a few times that we're from the start from last year and this year we are much better.
1: Saya sudah mengatakan beberapa kali dari awal tahun lalu dan tahun ini kami jauh lebih baik karena kami sudah bekerja setahun. Sekarang kami berbicara sedikit lebih banyak tentang detail dan saya pikir kami akan membuat langkah besar pada musim ini.
0: I'm very happy what I saw this preseason.
1: Menjelang laga perdana Super League 2026-2027, pelatih Bali United Johnny Jensen memastikan timnya siap menghadapi PSS Sleman di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Jumat 4 September 2026. Ia menilai PSS Sleman merupakan tim yang bagus setelah kembali ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia sehingga Bali United harus tampil maksimal pada pertandingan tersebut.
0: We see some matches already from Sleman and it's a good team.
1: Kami sudah melihat beberapa pertandingan dari PSS Sleman. Ini adalah tim yang bagus. Mereka kembali dari Liga 2 ke Liga 1, tapi ini baru, jadi kami harus siap. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Johnny Jensen menegaskan Bali United membidik kemenangan pada pertandingan pembuka tersebut. Ia berharap kerja keras selama pramusim dapat menjadi modal untuk meraih hasil positif sekaligus mengawali kompetisi dengan baik di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert melaporkan.

0: Kabar dari olahraga catur pendengar, turnamen Java Chess Festival 2026 resmi bergulir dengan diikuti 520 pecatur dari 23 provinsi di Indonesia dan 5 negara lainnya di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta hingga 6 September mendatang. Laporan Indra Firkiantara.
1: 520 pecatur dari 5 negara dan 23 provinsi di Indonesia ikut berlaga di Java Chess Festival 2026. Turnamen ini digelar pada tanggal 1 hingga 6 September di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta dengan total hadiah hampir 300 juta rupiah. Turnamen Java Chess Festival tahun ini juga menghadirkan sejumlah kategori pertandingan dari berbagai kelompok umur dan tingkat. Kategori tersebut mencakup senior, putri, veteran, junior, hingga bergu antar instansi. Ketua Panitia Java Chess Festival 2026, Henry Hendratno, mengatakan turnamen ini juga menghadirkan duel match pecatur internasional. Pecatur Putra Indonesia International Master Satria Duta menghadapi pecatur Vietnam Quang Dao. Sementara di sektor putri, Women International Master Laisa Latifah melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva dari Kazakhstan.
2: Tidak dicatur, tidak juga sepak bola, lawan paling berat di tingkat ASEAN itu Vietnam. Dicatur juga, jadi lawan terberat di tingkat ASEAN itu Vietnam, itu kami akui aja.
1: Sementara itu, Direktur Corporate Affairs PT Java Comfit Indonesia, Rahmat Indrajaya, mengatakan terus berkomitmen untuk memajukan catur di Indonesia. Perjalanan kerjasama selama 26 tahun dengan Pengurus Besar Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau PB Percasi menjadi bukti komitmen tersebut.
3: Kita melihat antusiasme masyarakat terhadap olahraga catur ini semakin lama semakin baik, semakin tinggi. Terutama kami melihat tadi kan ada yang pecatur umur muda yang 15 tahun tapi elo ratingnya sudah tinggi sekali, itu memperlihatkan bahwa sudah antusias lah anak-anak muda sekarang di Indonesia. Jadi kami sangat gembira, kami bisa bersama dengan PB Percasi bisa mengadakan turnamen catur Java Chess yang ke-16 ini.
1: Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua Umum PB Percasi, Irjen Pol Ahmad Ramadan, yang mengapresiasi pelaksanaan Java Chess Festival 2026. Ia berharap para pecatur lokal juga bisa terus didukung.
4: Ini sudah dilaksanakan ke yang ke-16 kali. Ya. Harapan kita seperti dalam kata sambutan saya tadi, Java juga bisa mendukung, mensupport ya catur ini juga di level lokal. Karena saya tahu Java juga ada di daerah. Tentunya Java di daerah juga bisa mendukung. Tentu harapannya ya seperti disampaikan Pak Rahmat tadi bahwa catur ini bisa disukai.

0: bisa diminati dan tentunya bisa berprestasi, bisa membawa anak-anak kita ya di kancah sampai internasional.
1: Hari ini Java Chess Festival 2026 memainkan babak kedua dan ketiga dengan format catur standar. Turnamen ini menjadi ajang para pecatur untuk meningkatkan kemampuan mereka sehingga bisa bersaing di tingkat internasional. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pendengar, kebakaran bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Dan seringkali akibat kelalaian kecil, lupa mematikan kompor, meninggalkan colokan listrik terlalu lama, atau membakar sampah sembarangan, bisa berujung bencana. Jangan menunggu sampai api membesar, baru menyesal. Cegah kebakaran mulai dari rumah sendiri. Periksa instalasi listrik secara rutin. Simpan korek api jauh dari jangkauan anak-anak. Dan jangan biarkan dapur kosong saat memasak. Karena mencegah selalu lebih baik daripada memadamkan.
1: Bandung siang ini.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung mendengar dari ruang informasi sesuatu yang penting dari Nino Zulfrianto Eskom sebagai jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung tentang panggilan sidang. Pengadilan Agama Bandung melalui jurusita Nino Zulfrianto Eskom dengan ini memanggil saudara Andri bin Jojo Tarjo. Tempat tanggal lahir Kuningan 22 Juli 1984, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Kampung Cikapayang nomor 204 atau 144F RT 8 RW 3, Kelurahan Sukaluyu, Kecamatan Cibenying Kaler, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah NKRI. Sebagai tergugat agar datang menghadap di muka persidangan Pengadilan Agama Bandung, Jalan Terusan Jakarta, nomor 120 Antapani Tengah pada hari Rabu, 30 Desember 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, tempat di Ruang Sidang 4 Pengadilan Agama Bandung untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Dewi Suhaenah binti Aan Supriyatna sebagai penggugat melawan Andri bin Jojo Tarjo. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Bandung, 2 September 2026. Pemanggil Nino Zulfrianto Eskom, jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung. Demikian pengumuman ini disampaikan, isi pengumuman di luar tanggung jawab RRI Bandung.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, pendengar di Bandung siang ini barengan Ardian sampai jam 4 sore nanti. Apa kabar Anda pendengar? Bandung lagi panas, waduh, ngadepinnya pakai apa nih kira-kira? Ngopi kah? Di hari Rabu kayaknya ngopi dulu biar panasnya agak ademan dikit gitu. Enak dicocok sebelum makan siang. Aduh, tapi harusnya udah makan siang, tapi pastikan udah sarapan dulu, nanti asam lambungnya naik ya Wak ya. Dan tentunya pendengar barengan Rarian sampai jam 4 sore nanti dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia. So stay tune terus only on Pro 1 FM.

0: Bandung siang ini.
1: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, pendengar dari sesuatu yang penting. Dari ruang informasi sesuatu yang penting, pendengar dari Nino Zulfrianto Eskom sebagai jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung tentang panggilan sidang. Pengadilan Agama Bandung melalui jurusita Nino Zulfrianto Eskom dengan ini memanggil saudara Wati Hermawati binti Dayat, tempat tanggal lahir Tasikmalaya 22 September 1977, agama Islam. Pekerjaan pengurus rumah tangga, tempat kediaman di Warna Cinta RT 4 RW 3 Kelurahan Mekarwangi, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah NKRI. Sebagai termohon agar datang menghadap di muka persidangan Pengadilan Agama Bandung, Jalan Terusan Jakarta, nomor 120 Antapani Tengah pada hari Kamis 31 Desember 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tempat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Bandung untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara Asep Saipudin bin Juju Junaidi sebagai pemohon melawan Wati Hermawati binti Dayat oleh karena termohon sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia. Maka panggilan ini dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Bandung, 1 September 2026. Memanggil Nino Zulfrianto Eskom, jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung. Demikian pengumuman ini disampaikan, isi pengumuman di luar tanggung jawab RRI Bandung.
0: Bandung siang ini.
1: Pendengar, sesaat lagi azan zuhur akan berkumandang untuk wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Barang siapa yang memperhatikan kepentingan saudaranya, maka Allah akan selalu memperhatikan kepentingannya. Hadis riwayat Muslim.
3: Bandung siang ini.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, berdengar di Bandung siang ini bareng Ardian sampai jam 4 sore nanti. Waduh, kita absen dulu nih yang lagi dengerin Pro 1 RRI Bandung dari mana aja coba. WhatsAppin langsung ke 0811-220-9760 atau ke 727-8978. Kayak gak kerasa ya, semalam baru aja ketemu, kita ketemu lagi sekarang di Bandung siang ini. Tentunya bakalan seru banget. Nanti juga di jam 1:30 siang, pendengar bakalan kita putar-putarin seperti biasa. Lagu-lagu request Indonesia, ada terfavorit ini udah lama banget gak Andre bawain ya. Jadi mudah-mudahan di hari ini kita bakalan happy-happy terus. Dan juga tentunya gak cuma Andre yang happy gitu ya, yang dengerin juga happy. Yang lagi di jalan, Andre temenin, hati-hati di jalannya. Tuh, kata tadi juga Delantis, lampu merah jangan diterobos intinya gitu. Pengen maju tapi lagi di lampu merah, ya tunggu hijau dong gitu, jangan diterobos. Yang lagi di rumah mungkin Andre temenin juga lah, sambil beraktivitas, sambil masak mungkin ya. Ada juga yang lagi WFH atau apapun itu, Andre temenin gitu. Yang di jalan semoga gak ngantuk ya dengerin lagu-lagu di Pro 1 ini, karena udah menjelang siang ini biasanya ini jam-jam rawan kalau gak ngopi gitu. Tapi yang mau ngopi jangan lupa buat isi dulu perutnya, jangan sampai kosong gitu kan, biar asam lambungnya aman. Karena banyak banget nih sekarang kasus yang memang disebabkan asam lambung, apalagi sekarang tuh tren kopi lagi happening. Sebenarnya kopinya nggak masalah, kopi tuh sehat sebetulnya, cuman campuran-campurannya pakai apa kan gitu, pakai creamer, pakai susu, itu sebetulnya yang bikin jadi asam lambung. Terus keadaan perut yang memang kosong, kosongnya dari kemarin lagi, aduh bahaya banget itu kalau ngopi pokoknya. Dan masih banyak lagi pendengar informasi yang bakalan Andre bagikan di Pro 1 RRI Bandung. Jadi jangan kemana-mana di Bandung siang ini.

Pencemaran udara muncul dari kegiatan industri, transportasi, hingga kebakaran hutan dan jenis gas. Penyebabnya dari asap pabrik, penambangan, kendaraan bermotor, pembakaran lahan, penggunaan listrik, dan limbah rumah tangga. Dampak polusi udara bagi kesehatan memicu serangan asma, kanker paru-paru, meningkatkan risiko infeksi dan peradangan di jaringan paru, menghambat perkembangan anak, meningkatkan risiko kelahiran prematur dan keguguran, menimbulkan gangguan pernafasan, meningkatkan risiko sakit jantung dan stroke, meningkatkan risiko kematian, dan mengganggu kesehatan mental. Untuk meminimalisir dan mencegah polusi udara, gunakan transportasi umum, hemat energi, membeli produk daur ulang, menanam pohon, berjalan dan bersepeda, makan produk lokal dan organik, mengurangi makan daging, serta hindari penggunaan kantong plastik. Agar kesehatan tetap terjaga, pastikan Anda mulai peka dan memerhatikan lingkungan sekitar dengan mengurangi polusi udara.

0: Informasi pertama pendengar, Perhutani tutup 8 gunung di Jawa Barat. Tagana Kabupaten Subang dan BPBD siap awasi. Perhutani KPH Jawa Barat menutup sementara 8 gunung di Jawa Barat mulai 1 September 2026 hingga batas waktu yang belum ditentukan. Penutupan dilakukan untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan akibat musim kemarau panjang serta pemulihan ekosistem. Informasi kedua, pendengar, Diki Chandra jembatani bantuan senator dan legislator RI di acara santunan IKM. Ikatan Kiai Muda atau IKM Tasikmalaya menggelar acara santunan anak yatim dan sunatan massal di komplek perusahaan Tahu Putra Laksana di Kampung Karangpawitan, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, Selasa 1 September 2026. Acara ini dihadiri para Kiai Muda, Kiai dari Forum Pondok Pesantren Tasikmalaya, serta Ketua MUI Kota Tasikmalaya Kiai Haji Aminuddin Bustomi. Beralih ke informasi olahraga, pendengar, Igor Tolik tak mau terlena usai Persib lolos ke fase grup ACL 2. Pelatih Persib Bandung Igor Tolik memilih untuk tidak terlalu memikirkan persaingan di fase grup AFC Champions League atau ACL 2 2026-2027 meski timnya baru saja memastikan tiket ke babak tersebut. Persib melaju ke fase grup setelah mengalahkan wakil Filipina Manila Digger dengan skor tipis 1-0 pada babak preliminary stage ACL 2 2026-2027. Pertandingan berlangsung di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung Senin 31 Agustus 2026. Sekian lintas informasi bersama saya Andre Ardian di Bandung siang ini.
1: Bandung siang ini.

0: Dasar, istri tidak berguna, suami mau makan tidak ada apa-apa.
1: Aduh, ampun mas, ampun.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Loh, kok berantakan bu? Ada apa?
3: Gak apa-apa nak, gimana sekolahnya hari ini?
2: Oh iya, besok hari terakhir bayar buku bu, uangnya ada kan bu?
3: Ada kok nak, ada. Sebentar ya, ibu ambil. Ini uangnya.
0: Sini, tadi kamu bilang tidak punya uang. Lah ini, apa ha? Sampai saya mau makan tidak disiapkan.
3: Loh mas, kok diambil uangnya? Jangan mas, jangan diambil. Itu uang simpanan saya mas. Sengaja disimpan untuk keperluan sekolah Cindy.
0: Alah, banyak alasan kamu.
3: Aduh, ibu.
0: Diam.
3: Sakit mas, sakit. Jangan terus pukulin saya, mas. Kembalikan uangnya, mas. Kembalikan.
2: Ayah jahat.
4: KDRT bukan lagi ranah privasi. Segera laporkan jika Anda menemukan kasusnya.
5: Bandung Siang Ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pendengar, siapa nih di antara Anda yang suka merasa tiba-tiba pusing gitu ya, tapi nggak tahu itu sebetulnya pusing kenapa ya? Nah, untuk mengupas ini pusing yang berkaitan dengan vertigo ini di tengah studio Pro 1 RRI Bandung, sudah hadir Dr. Sri Mulyani.
1: Jadi vertigo itu adalah suatu perasaan, sensasi seolah-olah dunia itu berputar. Vertigo itu bukan penyakit, tapi salah satu gejala. Penyebab utamanya itu adalah adanya gangguan keseimbangan di tubuh. Sebetulnya vertigo itu bisa menyerang siapa aja, karena yaitu terkait dengan gejala suatu penyakit. Paling sering itu adalah orang-orang yang sudah dewasa. Terutama di usia di atas 50 tahun. Itu terutama lagi perempuan biasanya. Karena perempuan kan terkait hormon ya. Nah itu pengaruh perempuan itu di atas 50 tahun itu kan sudah premenopause dan menopause. Itu pengaruh banget. Jadi vertigo itu ada penyebabnya, kita bikin dua garis besar nih. Ada yang memang berpusat dari susunan saraf pusat atau otak. Terus ada juga vertigo yang disebabkan karena gangguan keseimbangan di telinga. Kita kan harus tahu nih penyebabnya gangguan keseimbangan itu karena apa, sakit apa. Infeksi telinga, radang gatal-gatal, bengkak, merah, itu kita harus hati-hati. Itu biasanya dia menyerang otak. Bisa karena tensi yang tinggi, hipertensi itu bisa. Kolesterol tinggi itu juga bisa menyebabkan. Harus paham juga bahwa yang disebut vertigo itu jangan sampai kebalik nih sama pusingnya kehidupan. Terapi atau pengobatannya itu akan berbeda. Obatnya akan berbeda. Beda obat pusing kepala nyut-nyutan dengan berputar. Istirahatnya kurang atau terlalu capek, stres, itu akan menyebabkan vertigo. Karena nanti di sana akan ada gangguan metabolisme biasanya. Kurang minum, dehidrasi, itu juga sama. Jadi pada saat mulai terasa berputar, tenangkan diri, jangan panik. Itu ambil posisi duduk atau berbaring, cari tempat yang nyaman dan aman. Dicoba ditidurkan, tenangkan, tarik nafas dalam-dalam. Jangan melakukan gerakan mendadak. Jangan terlalu lama menunduk, menghindari paparan sinar yang tajam, yang terik. Ada beberapa yang memang di keluarganya itu ada riwayat vertigo atau migrain, itu bisa. Walaupun frekuensinya nggak terlalu besar, tapi itu dimungkinkan.
2: Bandung siang ini.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita. Sari berita penting. Untuk meningkatkan IPM Kabupaten Cianjur, pemerintah kabupaten berkolaborasi bersama Universitas Surya Kencana. Polres Cimahi ungkap 37 kasus narkoba dengan 31 tersangka dalam operasi Libas Lodaya 2026. Berita selengkapnya dibacakan oleh Andre Ardian. Pendengar, mengawali masa kepemimpinan, Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Lapas Narkotika Kelas 2A Gunung Sindur, Dani Diaulhak, langsung tancap gas. Ia memimpin pengarahan sekaligus razia kamar warga binaan pada Selasa 26 Agustus 2026 lalu. Kegiatan diawali dengan apel pengarahan bersama jajaran staf KPLP, komandan jaga dari setiap regu dan seluruh petugas pengamanan. Lokasi di gazebo Guyub Sadayana. Forum ini menjadi momentum awal untuk menyatukan komitmen dan meningkatkan kesiapsiagaan seluruh jajaran. Dalam arahannya, Dani menekankan pentingnya 4 pilar utama dalam menjalankan tugas pengamanan lapas. Pertama, kedisiplinan. Ia meminta seluruh petugas hadir tepat waktu dan bekerja sesuai standar operasional prosedur yang berlaku. Kedua, kewaspadaan. Petugas diminta untuk lebih peka membaca situasi. Dani juga menjelaskan hal ketiga, yakni komunikasi. Koordinasi antar regu, jaga, dan antar seksi harus berjalan lancar. Informasi sekecil apapun terkait keamanan wajib diteruskan dengan cepat. Keempat, penguasaan wilayah. Setiap petugas harus memahami karakteristik blok hunian dan mengenali warga binaan di area tugasnya. Hal ini penting agar petugas bisa membedakan perilaku normal dan mencurigakan. Usai pengarahan, Dani langsung memimpin razia gabungan bersama seluruh regu pengamanan. Sidak dilakukan ke seluruh kamar hunian warga binaan tanpa terkecuali. Pemeriksaan fokus pada barang-barang terlarang, kerapian kamar, kondisi ventilasi, dan instalasi listrik. Dengan kepemimpinan baru di bidang pengamanan, Lapas Narkotika Gunung Sindur menargetkan terciptanya lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, dan bebas dari gangguan. Stabilitas keamanan diharapkan dapat mendukung program pembinaan bagi warga binaan berjalan dengan optimal. Informasi berikutnya, pendengar, Panitia Pilkades dan Polres Subang minta para bakal calon kepala desa yang maju di Pilkades serentak 6 Desember 2026 agar memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan Perda nomor 18 tahun 2026 tentang Pilkades serentak. Ruslan Effendi menurunkan laporannya.
2: Pilkades serentak 6 Desember 2026 akan digelar di 163 desa sekabupaten Subang. Ada 13 persyaratan wajib sesuai Perbup nomor 18 tahun 2026 yang harus dipenuhi bakal calon. Anggota Panitia Pilkades Karang Sari Abdullah kepada RRI mengatakan persyaratan meliputi WNI, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, pendidikan minimal SMP, sederajat, usia minimal 25 tahun, sehat jasmani dan rohani dari RSUD, dan belum pernah menjabat 2 periode, calon juga tidak boleh sedang menjalani hukuman pidana dan wajib melampirkan SKCK.
3: Selanjutnya, bahwa selain persyaratan dimaksud juga harus melengkapi hal-hal sebagai berikut bakal calon ini ya. Yang pertama, surat keterangan bukti sebagai warga negara Indonesia dari pejabat di tingkat daerah.
2: Sementara itu, Polres Subang menegaskan SKCK hanya diterbitkan bagi yang bersih dari catatan pidana. Pendaftaran ditutup. Salah satu syarat wajib bagi bakal calon kades adalah SKCK dari Polres Subang. Hingga 27 Agustus sudah 460 bakal calon yang mengajukan. Hal tersebut disampaikan Kaur Yanmin, Satintelkam Polres Subang, Aibda Imam Satri kepada RRI.
4: Apa namanya? Putusan sidang dari pengadilan mungkin ya. Nanti kita ajukan ke Mabes juga gitu. nanti muncul di dalam SKCK itu. Jadi
3: ada catatan
4: lah gitulah.
2: Per Subang menegaskan SKCK hanya diterbitkan bagi yang bersih dari catatan pidana. Pendaftaran ditutup 7 September 2026. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
1: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung memperkuat branding Kota Bandung di Bandara Husein Sastra Negara. Informasinya disampaikan Atep Burhanuddin.
5: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disputper Kota Bandung terus memperkuat branding pariwisata di Bandara Internasional Husein Sastra Negara seiring kembali beroperasinya penerbangan komersial dari dan menuju Kota Bandung. Kepala Disputper Kota Bandung Adi Junjunan Mustafa mengatakan penguatan branding dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah Kota Bandung, pengelola bandara, serta pihak swasta. Menurutnya, Bandara Internasional Husein Sastra Negara memiliki posisi strategis sebagai salah satu pintu masuk wisatawan ke Kota Bandung. Karena itu, identitas dan karakter Kota Bandung perlu ditampilkan sejak wisatawan pertama kali tiba di bandara. Salah satu bagian dari penguatan branding tersebut diwujudkan melalui penggunaan ornamen dan elemen visual yang mempresentasikan Kota Bandung. Di area bandara terdapat tempat duduk serta elemen berbentuk kabin yang menjadi bagian dari konsep visual khas Bandung. Selain terdapat layar LED berukuran panjang hingga sekitar 10 meter yang menampilkan berbagai pesan bernuansa Bandung. Sejumlah ungkapan khas seperti Lejeng Landing dan Sampurasun turut digunakan untuk memberikan pengalaman yang lebih kuat kepada penumpang sejak tiba di Kota Bandung.
6: Panjang sampai 10 meter ya, dan menampilkan kata-kata yang Bandung lah itu mah ya. Misalkan Wilujeng Landing, saya bilang gitu ya. Itu aja Wilujeng Landing. Atau ada Sampurasun. Tapi Sunda tuh pakai S-O-O-N aja. Nah itu kehasan dan Pak Wali approve ya. Kita kerjasama dengan tentu ada desainer juga. Dan itu bagian dari, selain itu di dalam juga ada. Di dalam tuh ada lukisan yang dibuat oleh Difabel ya. Ada namanya Mama Syauki, Buki ya panggilannya. Mungkin kalau sempat ke sana ngeliat tuh ada lukisan.
5: Yang menyebut konsep branding tersebut telah mendapat persetujuan Wali Kota Bandung M. Farhan dan dikembangkan melalui kolaborasi dengan para desainer. Tidak hanya mengandalkan ornamen visual, branding Kota Bandung di Bandara Husein Sastra Negara juga mengangkat karya seni yang membawa pesan tentang inklusivitas.
1: Berikutnya pendengar, untuk meningkatkan IPM Kabupaten Cianjur, pemerintah kabupaten berkolaborasi bersama Universitas Surya Kencana, Cianjur. Laporannya disampaikan Ian Sofyan.
7: Terkait menurunnya IPM di Cianjur, kini peran dari pemerintah daerah bersama Universitas Surya Kencana untuk bekerjasama agar tidak sampai peringkat bawah. Dengan menurunnya IPM Cianjur, Bupati Cianjur Wahyu Perdian menyadari karena masih banyak PR yang perlu diselesaikan baik dari segi ekonomi, kesehatan maupun pendidikan. Dan saat ini berkolaborasi dengan Universitas Surya Kencana.
8: Bagaimana mengenai peran dari pemerintah daerah dan juga universitas dalam IPM Kabupaten Cianjur. Kita alhamdulillah ini diundang bersama Rektor Universitas Surya Kencana dan keluarga besar Universitas Surya Kencana dalam membahas ini untuk menekankan mahasiswa. Tentunya kita menyadari sekali bahwa kita tidak perlu membandingkan dengan kabupaten kota lain di Indonesia ya. Kita di Jawa Barat saja perbandingan. Cianjur sesuai data yang ada IPM saat ini itu masih peringkat terbawah di Jawa Barat. Dan kita sangat menyadari sekali. Yang berarti dibandingkan dengan kabupaten kota lain di Jawa Barat, kita masih banyak PR yang perlu kita selesaikan. Baik dari ekonomi, kesehatan, pendidikan. Dan saat ini pemerintah daerah dan berkolaborasi juga dengan Universitas Surya Kencana termasuk stakeholder lainnya, kita memiliki cita-cita besar bagaimana IPM Cianjur bisa meningkat.
7: Selain itu, salah satu upaya dengan adanya kolaborasi termasuk bersama stakeholder lainnya bahwa pendidikan di Cianjur lebih tinggi.
8: Saat ini pemerintah daerah dan berkolaborasi juga dengan Universitas Surya Kencana termasuk stakeholder lainnya, kita memiliki cita-cita besar bagaimana IPM Cianjur bisa meningkat. Bukan hanya di atas kertas saja, bukan hanya angka-angka saja, tetapi betul nyata di lapangan, masyarakat kita secara ekonomi itu lebih sejahtera, secara kesehatan mereka lebih baik, termasuk juga pendidikan mereka lebih tinggi.
7: Sedangkan dari data terakhir IPM Cianjur 0,95 lebih tinggi dibanding peningkatan tahun-tahun sebelumnya. Untuk itu Wahyu berharap peningkatan itu bisa stabil lagi di tahun-tahun berikutnya hingga menjalin kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi di Kabupaten Cianjur. Dari Cianjur Yan Supian melaporkan.
1: Pendengar, Bank Indonesia dan pemerintah Provinsi Jawa Barat meluncurkan zona khas untuk mendorong kuliner dan pariwisata. Berikut laporan Gevira Casamadeva.
9: Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat bersama pemerintah Provinsi Jawa Barat meresmikan peluncuran zona khas Tasyakuran Adinata Syariah dan Gerakan Wakaf Digital Hasanah pada Senin 31 Agustus 2026 di Gedung Sate Kota Bandung. Pada kegiatan tersebut, zona kuliner halal aman dan sehat atau yang disingkat dengan zona khas juga diresmikan di sejumlah lokasi berbeda, yaitu Kantin Gedung Sate, SMA N1 Kota Bandung, dan Masjid At-Tohir. Pemilihan ketiga lokasi tersebut mencerminkan hadirnya ekosistem halal di berbagai ruang kehidupan masyarakat, mulai dari lingkungan pemerintahan, pendidikan, hingga ruang publik. Wakil Gubernur Jabar Erwan Setiawan mengatakan pemerintah Provinsi Jawa Barat akan terus berupaya memperluas zona khas ke berbagai sektor, mulai dari industri hingga pariwisata.
10: Ya, sekarang kita sudah ada total 12 zona khas di Jawa Barat ini. Nanti kami pun akan terus kembangkan zona khas, terutama juga di tempat-tempat industri, di tempat-tempat pariwisata, dan tempat-tempat lainnya.
9: Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat Muslimin Anwar menuturkan bahwa pihaknya terus berupaya mendorong transaksi non-tunai melalui Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS terhadap UMKM yang terlibat dalam zona khas. Hal ini menurutnya karena transaksi melalui QRIS dapat membuat transaksi menjadi lebih efektif dan efisien sekaligus mempermudah UMKM dalam mencatat dan mendata kinerja keuangan usaha.
10: Untuk non-tunai itu kita dorong untuk menggunakan QRIS karena apa, akan membuat salah satunya mudah, cepat, mudah, aman, murah, dan handal ya. Yang kedua adalah membantu UMKM agar terrecord, terekam, terdata kinerja keuangannya sehingga memudahkan apabila terjadi bisnis matching maupun pembiayaan, memudahkan perbankan untuk melihat arus kasnya, menganalisanya sehingga dapat diberikan kredit. Dan yang terakhir tentunya QRIS ini juga melambangkan bahwa terkait juga dengan akselerasi percepatan transaksi digital di daerah.
9: Lebih lanjut, Muslimin juga mengatakan bahwa di zona khas ini hanya UMKM yang telah tersertifikasi halal saja yang dapat berdagang. Meski demikian, Muslimin menjamin para pelaku UMKM tak perlu mengkhawatirkan proses perizinan. Bank Indonesia akan membantu penuh proses perizinan bagi para pelaku UMKM yang akan berdagang di zona khas.
1: Berikutnya pendengar, selain belum memiliki pelabuhan, kapasitas kapal juga menjadi salah satu penyebab minimnya hasil tangkapan ikan nelayan di Kabupaten Garut. Irwan Rudiawan melaporkan.
11: Selain tidak didukung oleh fasilitas memadai seperti masih kecilnya kapasitas perahu nelayan, minimnya jaring dan beroperasi secara tradisional, nelayan di wilayah Pantai Garut Selatan pun hingga saat ini tidak memiliki pelabuhan yang representatif. Menurut pengurus Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI Jawa Barat Lukman Dadel Nur Hakim, jika Garut memiliki pelabuhan seperti halnya di daerah Pantura, tidak menutup kemungkinan masyarakat nelayan di Garut akan ramai-ramai membeli perahu berkapasitas besar di atas 200 gross knot atau GT.
12: Kalau data kami di HNSI dulu mas 1000 dari 7 kecamatan, dari 21 desa, jumlah perahu 1000 itu sudah overload kalau di wilayah pelabuhannya sudah banyak gitu.
13: Kalau kebutuhan perharinya buat satu kapal?
12: Ini kebutuhan nelayan kan kita mau one day fishing, nelayan di selatan itu perahu-perahu kecil. One day fishing tiap hari melaut gitu, yeah. Tiap hari bersandar. Jadi sekali melaut itu membutuhkan bahan bakar 30 liter sampai 50 liter sekali berangkat, tergantung jarak tempuh mungkin ya.
11: Ia menyampaikan kapasitas perahu yang dimiliki oleh para nelayan di Kabupaten Garut rata-rata 3 gross knot dengan jarak tempuh paling jauh sekitar 3 miles. Sementara itu, menurut Dadel, kapasitas produksi hasil tangkapan ikan nelayan di Garut Selatan ini susah diprediksi. Pasalnya, hasil tangkapan ikan nelayan di Garut ditampung langsung oleh tengkulak. Selain belum memiliki tempat pelelangan ikan atau TPI yang layak, juga belum memiliki koperasi khusus nelayan. Dan tentu saja hal itu menjadi salah satu kendala yang dihadapi oleh para nelayan di wilayah pantai selatan Kabupaten Garut.
1: Informasi berikutnya, pendengar, Satreskrim Polrestabes Bandung ungkap berbagai modus kejahatan jalanan di Kota Bandung. Selama akhir Agustus 2026, modus-modus itu mulai dari penjamretan, penganiayaan, dan cekcok korban hingga tak sadarkan diri. Bilal Wibisono melaporkan.
14: Polrestabes Bandung mengungkap beragam modus yang digunakan pelaku kejahatan jalanan yang berhasil dijaring dalam operasi Libas Lodaya pada 18 hingga 27 Agustus 2026. Modus tersebut mulai dari menjamret, menodong dengan senjata tajam hingga membuat korban tidak sadarkan diri. Kasat Reskrim Polrestabes Bandung, AKBP Anton, dalam pengungkapan kasus yang digelar di Mapolrestabes Bandung pada hari Selasa 1 September 2026 mengatakan operasi menyasar 3 jenis tindak pidana, yakni pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian kendaraan bermotor. Dari operasi itu, polisi mengamankan 20 tersangka. Anton juga menjelaskan salah satu modus yang dilakukan pelaku yakni merampas atau menjamret barang milik korban di jalan. Sebagian juga melakukan penodongan menggunakan senjata tajam untuk mengancam korban. Ada juga pelaku yang melakukan penganiayaan saat menjalankan aksinya. Bahkan, polisi juga menemukan modus dengan memberikan minuman kepada korban hingga korban kehilangan kesadaran atau pingsan.
15: Tiga kejadian tersebut, tiga sasaran tersebut, kami mengamankan 20 tersangka ya, dengan berbagai macam modus. Dan di sini kami sebutkan beberapa modus yang dilakukan oleh para pelaku, yaitu yang pertama dengan modus ada yang merampas atau menjamret di jalan ya, handphone, kemudian ada yang menodong korban ya, dengan menggunakan senjata tajam, kemudian ada juga yang sambil melakukan penganiayaan ya, kepada korban. Kemudian ada juga korban yang diberikan minuman ya, sehingga korban tidak sadar diri atau mungkin pingsan. Kemudian ada juga modus dengan merusak atau mencongkel pintu ya, kemudian ada juga yang merusak kunci dan mengambil pada saat korban lengah ya. Kemudian dari hasil operasi tersebut kami mengamankan barang bukti, nah, di sini ada 12 kendaraan bermotor ya, kemudian ada 2 unit laptop, kemudian ada 2 unit televisi, 8 handphone, ada 2 tas, 1 helm, dan barang bukti lainnya yang ada kaitan dengan tindak pidana.
14: Kepolisian mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus kejahatan tersebut. Masyarakat juga diminta segera melapor kepada pihak kepolisian apabila menemukan atau mengalami tindak pidana. Dalam operasi Libas Lodaya 2026, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya 12 kendaraan bermotor, 2 laptop, 2 televisi, 8 telepon seluler, 2 tas, serta 1 helm. Dari Mapolrestabes Bandung, Bilal Wibisono melaporkan.
1: Dengar, 8 pria diamankan di Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Barat diduga melakukan praktik eksploitasi pornografi terhadap anak di bawah umur. Para pelaku memanfaatkan teknologi digital untuk memproduksi dan menyimpan konten pornografi tersebut. Berikut laporan Putri Cahyaningsih.
16: Distres Siber Polda Jawa Barat mengamankan 8 pria yang diduga terlibat dalam tindak pidana seksual terhadap anak di bawah umur. Kabit Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Hendra Rohman, mengatakan para pelaku memiliki sejumlah modus diantaranya memproduksi dan menyimpan konten bermuatan eksploitasi seksual anak. Selain itu, sejumlah pelaku diduga memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau AI untuk memanipulasi foto anak dan membuat konten eksploitasi.
17: Yang pertama adalah memproduksi video porno, ya, kemudian dia simpan di akun-akun di media sosial milik para tersangka ini. Kemudian ada juga yang mendownload foto-foto anak dari internet, kemudian dia mengedit dengan menggunakan AI, lalu menggabungkan dengan foto dari tersangka ini, kemudian dibuatkan menjadi suatu video ya, bermuatan eksploitasi atau pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Jadi dia telah mendownload foto-foto anak ini, kemudian dibuatkan di AI, kemudian menggabungkan dengan fotonya dia ini, ya, dia melakukan eksploitasi terhadap anak ini.
16: Kasus ini terungkap setelah tim cyber Polda Jawa Barat menerima laporan dari National Center for Missing and Exploited Children atau NCMSC pada 10 Agustus 2026. Laporan tersebut berkaitan dengan akun-akun Google yang diduga menyimpan foto atau video bermuatan pelecehan seksual terhadap anak.
17: Mereka memberitahukan kepada tim, ya, dari tim cyber Polda Jawa Barat ini, ya, untuk beberapa cyber triplen atau report dari perusahaan Google yang melaporkan terkait adanya akun-akun Google yang menyimpan foto atau video yang bermuatan pelecehan seksual terhadap anak yang sudah terjadi sejak tanggal 3 Mei 2026.
16: Berdasarkan laporan tersebut, Direktorat Cyber melakukan profiling dan penyelidikan terhadap akun-akun yang dilaporkan. Wakil Direktur Research Cyber AKB Mujianto mengatakan, dari hasil pemeriksaan, sejumlah pelaku diduga melakukan aksinya terhadap anak di lingkungan keluarga maupun tempat kerja. Mujianto menambahkan, pelaku diduga memanfaatkan kondisi saat anak tidak dalam pengawasan, kemudian merekam dan menyimpan konten tersebut. Dalam kasus ini, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya handphone, SIM card, hingga flash disk.
1: Pendengar, dalam kurun waktu 10 hari, Polres Cimahi ungkap 37 kasus narkoba dengan 31 tersangka dalam operasi Libas Lodaya 2026. Berikut laporan Agus Abot Gunawan.
18: Polres Cimahi mengungkap 37 kasus kejahatan pencurian dalam 10 hari melalui operasi Libas yang digelar serentak di wilayah hukum Polda Jawa Barat. Operasi yang berlangsung 10 hari pada tanggal 18 hingga 27 Agustus 2026 ini menyasar 3 jenis kejahatan yang dikenal sebagai C3, yaitu pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan, dan juga pencurian kendaraan bermotor. Dari puluhan kasus yang berhasil diungkap, polisi menetapkan 31 orang sebagai tersangka dan juga seluruhnya telah diamankan di rumah tahanan Polres Cimahi. Pengungkapan tersebut menjadi bagian dari upaya kepolisian menekan angka kriminalitas sekaligus juga memberikan rasa aman kepada masyarakat. Wakapolres Cimahi, Kompol Jurkanain, mengatakan bahwa operasi Libas selama 10 hari ini difokuskan pada tindak kejahatan pencurian yang dinilai paling meresahkan masyarakat.
19: Alhamdulillah, Polres Cimahi dalam hal ini berhasil mengungkap kurang lebih ada sekitar 37 laporan polisi dengan tersangka 31 tersangka yang melibatkan kasus C3, yaitu curat, curas, dan maupun curanmor. Di mana untuk tersangka curas ada 4, tersangka curat atau pencurian dan pemberatan ada 19, sedangkan tersangka curanmor ada 8.
18: Jurkanain juga menjelaskan para pelaku menggunakan berbagai modus dalam menjalankan aksinya, termasuk tindakan kekerasan dan juga penggunaan senjata tajam dalam kasus curas. Pola tersebut menyerupai aksi begal karena pelaku menyasar korban secara tiba-tiba untuk mengambil barang berharga. Sementara untuk kasus curat yang memang diungkap polisi mencakup pembobolan rumah dan juga minimarket dengan sasaran berbagai jenis barang bernilai ekonomis. Barang yang dicuri antara lain kosmetik, makanan, kebutuhan sehari-hari, hingga hasil pertanian di sejumlah wilayah. Polres Cimahi menilai hasil operasi Libas Lodaya 2026 menunjukkan bahwa aktivitas pelaku kejahatan tidak selalu terbatas pada satu wilayah hukum. Karena itu, koordinasi antar wilayah dinilai penting untuk mempersempit ruang gerak pelaku sekaligus mencegah tindak pidana serupa kembali terjadi.
1: Informasi terakhir, pendengar, pemerintah Kabupaten Tasikmalaya hidupkan kembali olahraga tenis di wilayahnya melalui Pendopo Cup. Selain menghidupkan olahraga tenis, ajang ini juga menjadi ajang pencarian bibit atlet. Nova Nugraha melaporkan.
20: Untuk menghidupkan kembali olahraga tenis di Tasikmalaya, pemerintah daerah menggelar pertandingan tenis Pendopo Cup yang dilaksanakan di lapangan tenis Pendopo Kabupaten Tasikmalaya. Pertandingan ini mendapatkan respon positif dari masyarakat Tasikmalaya. Ini dibuktikan dengan keikutsertaan peserta yang mencapai 32 pasangan atlet. Wakil Bupati Tasikmalaya Asep Sobari Alayubi mengatakan, dengan banyaknya peserta, menunjukkan kecintaan terhadap olahraga ini semakin tinggi. Maka pihaknya memoles sedikit lapangan tenis di pendopo agar dapat dipergunakan untuk pertandingan pada event Pendopo Cup ini.
0: Kenapa ada Pendopo Cup? Ini menghidupkan. Di sini ada lapang tenis bagus di Pendopo Kabupaten Tasikmalaya ini. Saya renovasi sedikit, alhamdulillah bisa dipakai turnamen dan pesertanya luar biasa banyak, gitu ya, sampai 32 pasangan. Ini menunjukkan tenis masih dicintai di kota dan Kabupaten Tasikmalaya.
20: Sementara itu, Sekda Kabupaten Tasikmalaya Kurniawan menambahkan, dengan event ini diharapkan akan tumbuh atlet-atlet baru yang berprestasi dari Kabupaten Tasikmalaya, termasuk atlet di kalangan pegawai Pemda, karena tenis merupakan olahraga yang disukai semua kalangan.
0: Mengat olahraga khususnya tenis dan ke depan baik prestasi maupun yang sifatnya kepegawaian Porda, Porpenda, kita bisa lebih berkiprah, lebih lanjut dari Pendopo Cup ini. Terima kasih atas dukungan.
20: Sedangkan dalam Pendopo Cup, selain peserta pemula, Wakil Bupati Tasikmalaya, Asep Sobari Alayubi juga turun menjadi peserta. Bahkan Wakil Bupati berhasil menjuarai pada pertandingan Pendopo Cup ini. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
1: Sekian warta berita siang ini. Warta berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa dibaca di portal berita rri.co.id. Saya Andre Ardian, selamat siang dan tetaplah bersama RRI.

Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.

Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

Cinta Tak Mungkin Berhenti merupakan lagu yang dirilis pada tahun 2012 dan dipopulerkan oleh grup band Tangga. Lagu ini berhasil menduduki posisi atas di beberapa tangga lagu Indonesia dan menjadi favorit banyak orang. Dalam beberapa tahun setelah dirilis, lagu ini sering muncul dalam playlist radio dan sinetron FTV yang tayang di televisi.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, berdengar di Bandung siang ini bareng Ardian sampai jam 4 sore nanti. Waduh, Bandung lagi panas banget nih di hari, apa ini, hari Rabu. Gimana hari Rabunya, udah pada ngopi, udah pada makan siang? Yang udah makan siang gerang ngopi biar gak ngantuk, karena ini jam-jamnya rawan gak sih? Sambil menikmati santap siangnya, sambil ngopi, ditemenin bareng Andre di 100% Indonesia sampai jam 3 sore nanti. Jadi yang mau request lagu-lagu Indonesia di 0811-220-9760 atau ke 727-8978. Udah ada yang request sih, udah ada yang nelpon sih di ujung telepon. Ini mau langsung aja kita angkat, sapa apa gimana ini? Kita sapa aja langsung di ujung telepon. Di 727-8978 ada siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, 100% Indonesia.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, 100% Indonesia. Selamat siang.
0: Selamat.
1: Pak Andre.
0: Siang.
1: Apa di kabar?
0: Apa kabar? Suaranya kayak Pak Hobir sekarang.
1: Siapa?
0: Ini Kang Onai.
1: Siapa? Tebak sekarang, aduh.
0: Iya. Tadi ada Mas Herdi nelpon tapi belum on air. Terus sekarang iya. Kang Onai masuk.
1: Iya. Gimana cuacanya panas?
0: Gimana
1: sekali,
0: Bandung?
1: Ya?
0: Gimana di sana cuacanya panas seperti Bandung kah?
1: Agak mendung-mendung tapi ya haridang gitu.
0: Tapi haridang, iya itu kayaknya mau hujan ya. Kalau mendung udah haridang, mendung. Mau hujan, tapi nggak apa-apalah, biar segera.
1: Tahu hujannya tahu di mana, gitu.
0: Oh ya, udah, tapi gitu. Ada hujan di tetangga merenya gitu ya?
1: Ya, kemarin-kemarin mah sempat ada hujan sih, cuma sebentar.
0: Ini lagi apa, Kang Onai lagi ngopi?
1: Lagi rebahan, nggak ngopi dong, kita mah siang, cuma sekali pagi doang.
0: Oh iya pagi doang ya. Kalau siang apa tuh minumannya? Sambil ngemil, sambil apa, air putih aja?
1: Habis ini ngemil buah, barusan teh buah mangga.
0: Sehat ya, luar biasa. Kabita
1: buah
0: jadinya.
1: Buah mangga barusan dapat dari tetangga, teman.
0: Oke lah, kalau begitu. Kalau mau request lagu nih sambil menikmati rebahannya, Kang Onai pengen diputerin lagu apa?
1: Lagunya apa ya?
0: Apa sok?
1: Ini aja lah. Yang dari siapa ya? Dari
0: apa?
1: Aduh, dari Padi.
0: Padi? Yang judulnya?
1: Nyatanya Cinta, ada enggak?
0: Ternyata Cinta?
1: Iya.
0: Okay. Nanti Andre puterin. Kirim salamnya buat siapa, Kang Onai? Silakan.
1: Salamnya buat Andre dulu ya, bersama siapa?
0: Sama Teh Sinta siang ini.
1: Selamat siang aja buat Teh Sinta. Terus buat Katalia juga, kemana? Sehat tapi ya.
0: Apa gimana?
1: Itu Teh Katalia sehat tapi ya, kemana? Gak pernah kedengeran.
0: Alhamdulillah sehat Teh Talia. Ada.
1: Terus Kang, ada ya. Kemarin

0: sempat-sempat ini apa semuanya pada hilang ya, Andre ya?
1: Minggu biasanya.
0: Bukan pemancar ini
1: apa? Oh iya, benar, lagi maintain ya dulu.
0: Oh, pantesan gitu. Saya sampai WA ke Kang Alan tuh.
1: Ini ada Alan di sini.
0: RRI wilayah Sumedang enggak nyala ya, sama semuanya juga lagi ada perbaikan. Oh iya, makasih.
1: Mudah-mudahan bagus lagi ya, Kang Onay. Spesial bagus salamnya kok buat siapa, Kang Onay?
0: Terus buat siapa? Mas Herdi ya. Setiawati juga, Pino sama Bu Reninya. Terus buat Basa Fitri, Tenois. Teh Nada juga, Ratu Engang. Carmilla, terus buat Neng Bunga, Kang Asep Sanding, Kang Uum, Kang Ahmad, Kang Mansur, terus Kang Wawan Cimalaka, terus siapa lagi ya? Udah lama nggak on air aslinya. Malam mau masuk nggak jadi.
1: Terus siapa lagi spesialnya, yuk? Ya, ini banyak yang ngantri.
0: Ya buat semuanya aja lah.
1: Oke, ya turun ya Kang Onay ya. Nanti ya, lagunya diputerin sama Andre.
0: Biasanya buat Andre, sehat selalu Andre.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
0: Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Onay pengen diputerin lagunya Ternyata Cinta dari Padi katanya. Boleh, nanti Andre puterin. Di ujung telepon juga udah terhubung dengan satu pendengar kita. Langsung aja kita sapa. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada Ratu Engang.
2: 100% Indonesia.
1: Merdeka.
2: Merdeka.
1: Luar biasa. Kabar baik Ratu Engang, gimana kabarnya?
2: Ya, alhamdulillah sekarang mah baik. Kemarin aku lagi berduka.
1: Kenapa?
2: Sahabat kariku udah dianggap adik sendiri, anak sendiri meninggal dunia gitu. Masih bujang lagi.
1: Mudah-mudahan husnul khotimah dan diterima iman Islamnya ya. Doa terbaik untuk
2: amin. Amin. Ya amin.
1: Amin.
2: Aku mah pengen ini nenekku pahlawanku.
1: Nenekku pahlawanku.
2: Ya.
1: Tuh, nyanyi dulu atur Ratu Engang.
2: Nenekku pahlawanku, baru-baru pengen nyanyi.
1: Nenekku pahlawan. Tapi nenekku pahlawanku kayaknya tidak sedang baik-baik saja.
2: Geser baik ya, udah tuh ganti aja iya, dengan silu yuti.
1: Baik-baik sayang,
2: aku takut.
1: Gimana?
2: Sayang takut, saya apa? Aku takut aja tuh.
1: Aku takut dari siapa?
2: Republik.
1: Aku takut kau.
2: Ya.
1: Hilang.
2: Aku takut kehilangan dirimu. Oh. Aku takut hidup tanpa Haji Elan.
1: Aduh.
2: Aku takut kehilangan cintamu.
1: Aduh.
2: Ada salam dari Sansan Gemoy.
1: Sansan Gemoy.
2: Dari Sansan penyiar tetangga, penyiar lagu dangdut. Salam katanya.
1: Oke, waalaikumsalam, terima kasih ya.
2: Nanyain titip salam. Aku langsung aja kirim sah.
1: Yuk, kirimnya
2: buat
1: siapa?
2: Buat Tenais, Basekar, Basa Fitri, Nanda Dolar, Carmilla, Ibu Mujianti, Ibu Inkarti, sama Bu Maharani, Kang Onay. Siapa tuh tadi teh sebelum Kang Onay teh?
1: Siapa Mas Herdi?
2: Kang siapa?
1: Sebelum Kang Onay, Kang Onay pertama
2: nelfon. Bang Marayona ya? Bang Marayona bukan. Sebelum Kang Onay teh.
1: Kang Onay pertama kali nelfon? Orang pertama?
2: Itu Bang Marayona kalau gak salah mah.
1: Siapa
2: Bang Marayona, Kang Onay, Kang Mansur, Kang Ahmad di Garut, terus Apino, Akiluti, Pasutaria, Abah Jenggot, Olawi siapa lagi ya? Bang Edo, Mas Nasrul, dah. Mbak Inkarti, Carmilla, Ambu Kalistanya juga, sama siapa tuh teh? Bu Mujianti.
1: Sip, spesialnya buat siapa?
2: Buat semuanya aja.
1: Oke, terima kasih
2: buat
1: ya.
2: Carmilla ya. Makasih ya udah diangkat teleponnya.
1: Oke.
2: 100% Indonesia, Pro Dangdut. 100% Indonesia Merdeka. Hatur nuhun, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Joel Pro Dangdut ke ini biasa ke perempat kayaknya. Boleh nanti Andre puterin juga ya lagunya dari Republik di 7278978. Yang mau nelfon juga boleh. Ini sementara Andre bacain dulu WhatsApp yang udah masuk ke Pro 1 RRI Bandung. Ini ada absenan dari Tasikmalaya ternyata tadi siang ya. Tasikmalaya hadir katanya. Luar biasa. Oke, terima kasih. Ratu Engang kenapa nelfon lagi nih? Terus juga ada Fahri yang seperti biasa dia mengirimkan voice note, langsung aja kita sapa Fahri. Dengerin ini dia voice note-nya Fahri.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, AA Andre Ardiansyah Fauzi sama Fahri di Setiabudi baru mau jalan ke radio di Jalan Abadi Raya nomor 12D, ketemu musisi sambil foto bareng, sekalian ketemu penyiar juga foto bareng. Di 100% Indonesia Bandung siang ini, hari ini mau request lagunya Element yang berjudulnya Cinta Sejati. Salam-salamnya buat AA Andre Ardiansyah Fauzi, Mas Gaga Rangga Hadiansyah, AA Ranti Aditya, Bung Rana Winata, Kang Alan Albana, Bunda Sedi, Uli, terus Armelia Putri, Sapta, Egi, Ilham, dan semuanya. Terima kasih.
1: Wow, terima kasih Bang Fahri. Request lagunya nanti diputerin, Elemen Rahasia Hati. Tessa Fitri tadi nelfon tapi gak masuk ke komputer. Mudah-mudahan Tessa Fitri bisa nelfon lagi, kalau gak ke 727-8978 aja ya Teh ya. Nah, masuk sekarang mageningan. Alhamdulillah, langsung aja kita sapa Tessa Fitri di Dago. Assalamualaikum, selamat siang.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi, selamat siang Bang Andre Kwanteng, artis Korea.
1: Waduh, hatur nuhun.
4: Sedem di sini.
1: Tessa Fitri, gimana kabarnya? Sehat, panas?
4: Alhamdulillah di sini mah cedem.
1: Oh, cedem. Nah, di sini mah menterang panas
4: dari tadi.
1: Seru atuh ya cedem. Adem mah ini gitu, enakeun. Udah pada goma
4: iya, memang tambah dingin ya. Di sini mah kan anginnya ngegelebuk lagi, tambah banyak pepohonan kan di sini, jadi dingin. Mandi juga pakai air hangat siang-siang gini.
1: Waduh,
4: juga.
1: Tapi enggak hareudang itu pas keluar teh, enggak ya?
4: Enggak. Tadi juga keluar ke terminal Dago ke simpang, macet kalau pagi jam 7 teh, ampun di daerah situ.
1: Apa mau ngapain ke terminal Dago simpang teh?
4: Itu kan terminal Dago mah pasar kalau pagi, tapi hanya sampai jam 8. Kalau di simpang mah sampai siang gitu. Cari-cari sesuatu tapi enggak nemu.
1: Jadinya beli apa dong?
4: Mau beli itu awuk tapi teh enggak ada.
1: Ya. Awuk teh di Cikutra ada teh. Awuk enak. Cikutra susah nunjukinnya gimana ya patokannya.
4: Entarlah kalau jalan-jalan ya ke situ cari awuk. Okay, biasanya itu tetangga yang jualan, tapi sekarang lagi enggak jualan, lagi sakit.
1: Benar. Aduh,
4: ya, wis sakit. Jarang gitu.
1: Oke deh, kalau gitu Tessa Fitri pengen diputerin lagu apa hari ini?
4: Siang lagunya ini aja deh, Cinta Luar Biasa dari Admes Kamaleng.
1: Cinta Luar Biasa, Admes Kamaleng, boleh kirim salamnya buat siapa?
4: Buat Bang Andre duluan, yang baik hati, yang ramah, yang ganteng, artis Korea, yang potongan rambutnya sekarang mah cakep.
1: Aduh.
4: Sehat selalu. Kan waktu itu mah belahannya di situ, kita sekarang mah enggak cakep pokoknya mah.
1: Wow, hatur nuhun Tessa Fitri.
4: Terus buat sama Teh Sinta ya. Teh Sinta juga sehat selalu. Terus buat Mbak Sekar, Ratu Malam, buat Teh Nois Anugalis, Teh Nada, Teh Ratu Engang, Kang Mansur, Kang Onai, Bunda Maharani, Bu Mojianti, Bu Reni, Api Eno, terus Kang Asep Garut, Kang Asep Subang, Kang Uung, Kang Ajat, Neng Bunga, Dede Insi, buat Kang Anu Kasep Sahaya bersama Bunda Tutinya, Kang Opi Kerja juga, Pak Rahmat dan Bu Siti juga, buat Teh Lin juga, buat sama yang sedang dengerin Pro Satu, buat Bu Tiawati dan Mas Herdi juga.
1: Okay.
4: Semoga pada sehat lah, yang penting mah sehat sekarang ya.
1: Amin,
4: buat bundanya Natalia, semoga udah sehat ya. Terus buat Bang Andre yang ganteng, terima kasih. Ini tadi yang ngehorean. Terima kasih Bang Andre. Assalamualaikum
1: ya.
4: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tessa Fitri di Dago. Pengen diputerin lagunya Anes katanya, boleh. Nanti Andre puterin ya. Makasih juga udah request Tessa Fitri. Selamat. Oh iya benar, ini mulai teduh Tessa Fitri di sini ya. Kayaknya Dago duluan tadi yang teduh. Di sini juga mulai teduh. Hilang nih tiba-tiba mataharinya pas nengok ke kiri. Tapi mudah-mudahan kalaupun hujan, hujannya gak yang ekstrim gitu ya. Jadi bagi Anda pendengar yang lagi beraktivitas di luar ruangan, lagi ngopi-ngopi, merenya lagi WFH, WFC, atau lagi jalan-jalan aja di hari Rabunya, Andre himbau untuk tetap membawa perlengkapan safety-nya ya, jas hujannya, jaket tebalnya, payungnya, sandalnya gitu biar enjoy mainnya. Tentunya juga di 100% Indonesia masih sampai jam 3 sore nanti bareng Andre Ardian kemana-mana di Pro 1 RRI Bandung dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mamang Warta di sini ya. Punya rumah dengan uang muka hanya Rp750.000 saja tanpa BI checking tentu sangat menarik. Tawaran itu sempat beredar di media sosial dengan mencatut nama Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi alias KDM. Setelah Mamang cek ya, informasi tersebut adalah bohong alias hoax. Kawasan yang ada dalam video memang merupakan hunian warisan bangsa di Purwakarta. Tetapi tidak ada informasi resmi mengenai program rumah KDM dengan DP Rp750.000 dan tanpa BI checking. Kalau menemukan penawaran rumah dengan harga yang terdengar terlalu murah, jangan buru-buru menghubungi nomor yang tercantum. So, dipastikan dulu program dan pengembangannya melalui kanal resmi pemerintah. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun ya. Bikin jamu daun binaho, sembuh dari penyakit lambung. Jangan tertipu berita bohong. Simak Mang Warta di RRI Bandung.
2: Bandung siang ini.

Tahukah Anda? Julukan Kota Intan untuk Garut bukan hanya sekedar nama saja. Sebutan itu muncul saat Presiden Soekarno berkunjung ke Garut pada tanggal 16 Desember 1960. Beliau terkesan dengan keindahan kota, kebersihan sungainya, serta ketertiban masyarakatnya. Sejak saat itu, Garut dikenal dengan sebutan Kota Intan. Namun, Intan di sini bukan permata sungguhan, tapi singkatan dari indah, tertib, aman, dan nyaman. Julukan itu menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus menjaga kebersihan, kedisiplinan, dan keindahan kota Garut agar nilai-nilai tersebut tetap tertanam pada jiwa masyarakat dan lingkungannya. Karena Garut bukan hanya sebuah kota, tapi permata yang berkilau dari Jawa Barat.

0: Apa kabar alun-alun Bandung hari ini? Kita pengen tahu juga alun-alun Bandung yang kembali dibuka. Ada informasi juga bahwa PKL-nya tidak boleh masuk, dilarang masuk, dan jam operasionalnya dibatasi. Untuk mengupas tentang alun-alun Bandung baru supaya menjadi perhatian publik juga, kita akan berbincang bersama Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Bandung, Lutfi Firdaus, STMS.
1: Terkait aturan, betulnya memang aturannya masih berlaku saat sebelum alun-alun dibuka. Sebetulnya Mbak Wali disampaikan kemarin itu bahwa sebenarnya dibuka dari jam 8 sampai jam tengah 5 sore, Mbak. Setiap hari gitu, jadi tidak ada libur kalau alun-alun kan. Waktu kemarin Pak Wali sampaikan akan membentuk suatu satker, jadi yang tugasnya khusus untuk menjaga kebersihan alun-alun Kota Bandung termasuk Kamtibmasnya seperti itu. Nanti mungkin kami akan koordinasikan dengan aparat kewilayahan termasuk Satpol PP seperti itu. Nah memang yang jadi kekhawatiran kami adalah karena atensi masyarakat Kota Bandung sangat tinggi, otomatis mungkin untuk pembukaan ruang publik itu dibutuhkan kepastian baru ya ke Kota Bandung terkait ketertiban, keamanan. Saya pikir banyak yang harus dibenahi seperti itu, termasuk masalah keamanan dan pedagang kaki lima. Ya sementara kan untuk desain alun-alun masih memakai desain yang lama ya Mbak. Saya pikir memang Pantai Palem-Alun bukan salah satu ruang publik yang diperuntukkan untuk masyarakat Kota Bandung menikmati area luar publik gitu. Jadi saya pikir kan apa namanya untuk PKL konsep penataan alun-alun didagungkan, saya pikir kan ada di basement makan dan segala macam disediakan kantin-kantin di bawah itu kan, konsep alun-alun kan seperti itu. Saya pikir nanti mungkin yang lebih relevan Kepala Satpol PP karena ada peraturan daerah terkait ketertiban kan 2026-3 itu soal masalah penegakan polda. Tapi kami dari DPKP yang bertugas untuk memelihara dan mengoperasionalkan alun-alun Kota Bandung, saya pikir kami juga harus masuk terhadap peraturan polda itu kak terkait PKS. Lalu dari wisata asing yang selesai dari Bali dia terbang ke Bandung, tantangannya masih sangat banyak. Untuk 2026 ini kami konsentrasikan untuk memelihara kebersihan teh, lalu memperbaiki kerusakan-kerusakan minor. Kalau ada seperti itu kami akan menambah tugas lapangan di sana di alun-alun Kota Bandung. Karena saya pikir alun-alun Bandung bagian dari kawasan Asia Afrika Beraja yang konsentrasi wisatawan domestiknya sangat padat di sana, terutama di weekend. Saya berharaplah PKL dengan pedagang non-formal bisa lebih saling menjaga jagalah lingkungan sekitarnya, walaupun memang sampai saat ini kan belum ada ketentuan untuk masuk ke alun-alun.
2: Bandung siang ini.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, berdengar di 100% Indonesia. Lagi diputerin lagunya Melly Goeslaw featuring Nike Ardila yang bertemu kembali. Ini requestan dari Teh Neis di WhatsApp nih. Katanya, assalamualaikum Ma Andre. Waalaikumsalam 100% Indonesia. Request lagu bertemu kembali dari Melly ini yang lagi diputerin ya, semoga suka. Teh Nada, kirim salamnya buat Mbak Safitri, Teh Nada, Kang Mansur, Kang Onai, Pak Herdi, Bu Mujianti, Teh Tiawati, Pak Ahmad, Api Eno, sama Ibu Reninya, Kang Uung, Neng Bunga, Kang Opik, Dede Insi, Carmila, dan buat semua yang lagi mendengarkan katanya. Terima kasih buat yang lagi tugas, salam sehat selalu, salam sehat juga Teh Nais, terima kasih banyak ya. Hatur nuhun, A'a Andre lagunya sudah diputar dengan senang hati. Juga ada Bu Mujianti Tasikmalaya yang tadi request lagunya And Now Sesi Potret ya. Mudah-mudahan suka juga sama lagunya tadi. Katanya, assalamualaikum, selamat siang Mas Andre. Request lagu Sesi Potret dari And Now featuring Ari Lesmana. Sesi Potret yang selalu ku benci. Widih. Kirim salamnya buat Teh Nada, Teh Nais, Teh Tiawati, Mbak Safitri, Mbak Sekar, Mbak Primadona, Ratu Engang, Bu Reni, Bu Wigati, Bunda Maharani, Neng Bunga, Dede Insi, Carmila, Kang Ahmad, Kang Baik, Kang Unai, Kang Mansyur, Apeno, Bungkus, Napa, Herdi, dan dikumkan aja katanya buat semua pendengar. Spesialnya buat Mas Andre, all crew, semoga selalu diberi kesehatan. Terima kasih Bu Mujianti di Tasikmalaya. Kang Asep di Subang juga assalamualaikum katanya. Request lagu Coklat Drama, Hatur Nuhun Pro 1 RRI Bandung. Siap, nanti Andre puterin juga ya. Ada Teh Safitri juga, katanya terima kasih Bang Andre ganteng lagunya sudah diputarkan. Dengan senang hati Teh Safitri ya, lagunya semoga bisa menghibur, asik. Bisa menemani siang harinya gitu ya, kalau lagi panas bikin adem, kalau lagi dingin bikin anget, aduh gimana tuh. Jadi se-fleksibel itu ya si 100% Indonesia ini. Juga masih ada setengah jam ke depan, 30 menit ke depan yang mau request masih bisa tentunya di 0811-220-9760 atau ke 727-8978 bareng Andre Ardian di Pro 1.

Tanpa nutrisi yang memadai, tubuh bisa menjadi lebih lemah dan mudah terserang penyakit. Karena kekurangan gizi, jaringan otot dan tulang akan melemah dan menjadi rapuh. Sedangkan pada otak, kurang gizi bisa menyebabkan kesulitan berpikir, mengingat, dan konsentrasi. Memperbaiki asupan makanan sehat dan bergizi seimbang merupakan cara paling efektif untuk mengatasi serta mencegah dampak gizi buruk. Biasakan mengonsumsi aneka makanan pokok dan makanan tinggi protein, lemak sehat, dan karbohidrat. Konsumsi 3-4 porsi sayur dan 2-3 porsi buah setiap harinya. Batasi konsumsi panganan manis, asin, dan berlemak. Cukupi kebutuhan cairan dengan minum air minimal 8 gelas sehari. Rutin melakukan aktivitas fisik atau olahraga setidaknya 30 menit per hari. Bila perlu, bisa mencukupi asupan nutrisi dengan mengonsumsi suplemen nutrisi tambahan sesuai rekomendasi dokter. Apabila mengalami gejala-gejala gizi buruk, janganlah ragu untuk segera memeriksakan diri ke dokter gizi.

Mama adalah salah satu lagu hits dari grup musik rock Indonesia Coklat yang dirilis pada tahun 2003 dalam album ketiga mereka yang berjudul Segitiga. Lagu ini menjadi salah satu single andalan dari album tersebut dan sukses besar di pasaran memperkuat posisi Coklat di industri musik Indonesia. Karma menjadi salah satu lagu paling ikonik dari Coklat. Popularitasnya tak hanya karena melodinya yang kuat, namun juga vokal Kikan yang menggelegar. Hingga kini, Karma tetap menjadi lagu yang sering dinyanyikan dan dikenang sebagai salah satu lagu rock terbaik dari era 2000-an di Indonesia.

0: Pendengar, pemerintah Kota Bandung memastikan proses pembongkaran untuk pembangunan depo bus rapid transit ya BRT di kawasan Terminal Cicaheum dan tetap memperhatikan hak para pedagang terdampak. Dan kompensasi ini dipastikan diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seperti apa teknik pemberian kompensasi kepada para pedagang terdampak? Mengupas hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Angkutan dan Pengujian Kendaraan Bermotor di Sub Kota Bandung, Asep Urnia, Esos MS.
1: Bahwa kompensasi terhadap warga terdampak proyek pembangunan depo BRT Cicaheum sudah dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2026 kemarin. Itu perhitungannya berdasarkan penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik atau KJPP, di mana untuk dana kompensasi itu meliputi harga nilai bangunan, terus biaya bongkar, dan kehilangan pendapatan selama 3 bulan. Nah, itu yang dibayarkan kepada para pedagang Cicaheum.
0: Artinya setiap pedagang mendapatkan nominal yang berbeda. Berarti ya,
1: berbeda-beda, betul. Tergantung jualannya apa, terus nilai luas bangunannya berapa meter persegi gitu. Jadi bervariasi. Itu bervariasi dari 1,1 juta sampai 20 juta mereka mendapatkan. Jadi kita melakukan sosialisasi sebelum itu. Kita mendatangkan tim KJPP yang menghitung nilai bangunan, terus nilai bongkaran, dan pendapatan per bulan. Mereka survei di Cicaheum, kok makanan atau oleh-oleh. Mereka survei. Nah, dia menghitung keuntungan para pedagang per hari, terus dikalikan sebulan, dikali 3 bulan. Jadi menurut saya itu objektif. Kita konsepnya memakai uang dana kompensasi, bukan relokasi. Nah, jadi setelah mendapatkan dana kompensasi, mereka diharap membongkar sendiri dan cari lokasi lain. Jadi tidak di lokasi ini. Kendalanya ya kemarin itu pertama, sosialisasi ke masyarakat memang agak lama ya, karena ada perbedaan pendapat antara pedagang sama tim penilai ya. Alhamdulillah sudah dilaksanakan dan itu mereka juga menerima. Dan setelah itu mereka menyadari dan mengosongkan atau membongkar kiosnya sendiri. Selanjutnya, Terminal Cicaheum kan akan dibangun menjadi depo BRT ya. Untuk pedagang sudah clear, dibongkar. Dan untuk sebenarnya untuk angkutan AKDP, AKAP itu berpindah ke lebih panjang. Ini yang PR-nya angkot. Angkot itu sambil menunggu pembangunan subterminal di Cicaheum, mereka masih sekitaran Cicaheum berputar.

Persimpangan Dilema dari Terry pendengar di Bandung siang ini di 100% Indonesia. Wow, Andre mau ucapin terima kasih banyak bagi Anda pendengar yang udah request cerita-cerita tadi bareng Andre Ardian. Dari pukul 13 lebih 30 menit sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tapi jangan kemana-mana dulu karena Andre masih bakalan nemenin Anda pendengar sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Barat di Bandung sore ini. Jika nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol seperti biasa sore ya, ngobrolnya santai aja. Ini tentang edisi Indonesia Cerdas dengan topik gue lu boleh asal tahu waktu. Widih, sekarang tuh emang sekota Bandung, se-Bandung Raya, se-Jawa Barat bahkan ya udah jadi Jakarta sentris, Jaksel sentris. Jadi gua lu gitu di Bandung pun gitu ya. Gue teh cenah. Atau enggak? Aduh jangan deh, pokoknya kita nanti bahas pendengar di Bandung sore ini, jangan kemana-mana di Pro 1 RRI Bandung dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia.

0: Yes, pendengar di Bandung sore ini kita bakalan ngobrolin tentang bahasa. Ini yang mana bahasa tuh bagian penting ya dari identitas dan cara kita berkomunikasi. Di kalangan anak muda, penggunaan kata seperti gue, lu itu udah jadi hal yang biasa sebenarnya, terutama dalam percakapan santai. Nah, tapi apakah semua situasi cocok menggunakan bahasa tersebut nih? Karena mungkin pendengar, pada dasarnya setiap bahasa ini memiliki tempat dan konteksnya masing-masing. Berbahasa santai boleh aja sebenarnya, tapi memahami kepada siapa kita berbicara, di mana kita berada, dan dalam situasi apa kita berkomunikasi juga menjadi bagian dari kecerdasan dalam berbahasa. Nah, lalu bagaimana generasi muda melihat fenomena penggunaan bahasa gue, lu saat ini? Apakah bahasa santai bisa berdampingan dengan bahasa Indonesia yang baik dan sesuai konteks? Untuk membahasnya, kita bakalan ngobrol-ngobrol di Bandung sore ini.
1: Bandung sore ini.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar masih di Bandung sore ini bareng Ray Ardian sampai jam 4 sore nanti. Seperti biasa di hari Rabu sore kita awali dengan ngobrol-ngobrol edisi Indonesia Cerdas. Nah kali ini pendengar topiknya adalah gue lu boleh asal tahu waktu. Wede, ini pastinya menarik banget ya. Apalagi mungkin kaum generasi Z ini yang memang penggunaan bahasanya udah gue lu gitu ya, nggak mengenal di mana gitu. Nah untuk membahasnya pendengar sudah hadir bersama kami narasumber Sofi Maila Firdaus di Pro 1 RRI Bandung di Bandung sore ini.
1: Bandung sore ini.
0: Halo Kak Sofi, selamat sore.
2: Sore Kak.
0: Waduh, kabar baik.
2: Alhamdulillah baik.
0: Luar biasa. Ini dari kantor Balai Bahasa langsung ke sini?
2: Iya, langsung ke sini.
0: Luar biasa. Seperti biasa ramean ya diantar.
2: Iya, diantar dengan teman-teman.
0: Tapi terima kasih banyak ini Kak Sofi sudah mau berbagi di Pro 1 RRI Bandung. Khususnya di Bandung sore ini ya, edisi Indonesia Cerdas. Nah, kita bakalan bahas tentang gue lu boleh asal tahu waktu. Widih, menarik banget. Tapi kalau ngedenger kata gue lu, yang terlintas di pikiran Kak Sofi itu apa sih?
2: Anak perkotaan gitu, nah. Jakarta gitu kan sering dipakai oleh di Jakarta dan sekitarnya seperti Tangerang, Bekasi dan juga Depok gitu. Jadi Gen Z banget gitu.
0: Benar-benar Gen Z banget ya gitu. Kak boleh mikrofonnya dideketin aja. Yeah. Sip. Nah, tadi kita denger kalau gue lu tuh kesannya kota banget gitu ya.
2: Iya,
0: Jakarta
2: sentris,
0: ngota banget, benar ya. Kalau misalkan di Bandung juga sekarang udah nggak kenal ini Sunda gitu, tetap pakai gue lu dimanapun gitu ya.
2: Iya, bahkan sudah tersebar luas.
0: Benar, sudah tersebar luas. Nah, apakah penggunaan bahasa itu tuh lebih apa ya, menurut Kak Sofi lebih dipengaruhi sama lingkungan atau memang tren sosial media yang lagi kenceng banget apa gimana Kak?
2: Jadi dipengaruhi oleh lingkungan itu juga dipengaruhi ya. Namun kan sekarang ini zamannya media gitu ya, mobilitas masyarakat lebih maju gitu ya. Seperti di medsos itu kan banyak yang menggunakan gue lu, jadi mulai nih tersebar gitu. Apalagi tuh dari dulu kan sinetron-sinetron gitu banyak yang menggunakan gue lu. Gitu. Jadi banyak remaja-remaja yang mulai menerima kata gue dan lu ini gitu.
0: Benar, jadi akhirnya tersebarlah ke seluruh Indonesia ya.
2: Iya, benar.
0: Tapi ini kita ngomongin ke belakang, kalau Kak Sofi sendiri kenapa ini ngangkat topik gue lu? Semenarik apa sih topik ini gue lu bagi Kak Sofi? Apakah ada isu apa nih?
2: Sebenarnya karena dekat dengan kehidupan saya sendiri. Jadi saya sendiri itu berasal dari Bekasi yang secara administratif masuk Provinsi Jawa Barat gitu. Namun dalam kesehariannya itu banyak yang menggunakan kata gue dan lu. Nah, disitulah muncul rasa penasaran, kenapa sih kata gue dan lu itu kan identik banget dengan Jakarta awalnya. Kenapa dipakai di Bekasi juga gitu? Apakah ada pengaruh bahasa lain atau memang itu murni dari bahasa Indonesia sendiri gitu?
0: Ya, jadi apa ya? Sekarang banyak sih sebenarnya alasan orang memakai gue dan lu gitu ya.
2: Iya, benar.
0: Benar, banyak tadi faktor lingkungan, faktor sosial media gitu ya, internet dan lain-lain juga berpengaruh.
2: Iya, berpengaruh sekali gitu.
0: Wah, luar biasa. Nah, ini topiknya adalah asal tahu waktu. Kira-kira memangnya kapan kita bisa menggunakan gue dan lu nih?
2: Jadi gue dan lu ini, jadi di dalam sosiolinguistik, gue dan lu ini itu punya fungsi loh. Walaupun dua kata yang sangat sederhana ini punya fungsi untuk membangun kedekatan gitu dengan orang lain gitu. Jadi ini merupakan ragam non formal dan memiliki pola dan aturannya sendiri. Nah, untuk aturannya itu mungkin pastinya kita nggak bakal memakai kata gue dan lu di situasi yang formal gitu ya, seperti di forum akademik gitu. Pasti kita akan memakainya ketika bersama teman dekat gitu, atau seseorang yang akrab gitu dengan kita gitu.
0: Benar. Ini punya fungsi sendiri, berarti memang penggunaan kata gue, lu ini tuh gak bisa dipakai ke semua orang ya sebenarnya ya?
2: Iya, sebenarnya tidak bisa juga dipakai semua orang, karena memang ada masih beberapa orang yang kurang nyaman dengan gue dan lu itu. Mm-hmm. Kalau misalnya baru pertama kali ketemu, sebetulnya ini menyesuaikan aja sih dengan orangnya. Jadi bukan gue dan lu itu apa yang bikin paling akrab gitu. Aku dan saya juga bisa sebenarnya, itu tergantung preferensi aja gitu.
0: Benar. Tapi ini orang-orang tuh sekarang ngelihat kalau misalkan penggunaan kata gue dan lu tuh cenderung dinilai lebih kekinian kah ya, atau benar, gaul benar. Apa gimana menurut Kak Sofi?
2: Gue dan lu ini sebenarnya ada ya, ada cerita gitu. Mm-hmm. Di mana mahasiswa Malang itu melakukan studi ke Jakarta gitu. Nah, di Jakarta ini dia ini kan menggunakan logat Jawa gitu ya, aku kon gitu. Nah, lalu ada orang yang kayak mengomentari gitu. Kok pakainya aku kon gitu. Nah, lama-lama mahasiswa Malang ini mulai mengubah cara bicaranya menggunakan kata gue dan lu karena untuk terkesan katanya lebih gaul gitu.
0: Padahal agak aneh juga sih. Sempat ada beberapa meme mungkin yang tersebar di sosial media. Ini khususnya kalau yang Andre tahu tuh memang orang Sunda pakai gue lu tapi tetap ada tehnya, tetap ada mahnya.
2: Iya, benar-benar.
0: Gue teh gitu kan.
2: Iya, gue teh gitu. Jadi campuran ya.
0: Benar. Jadi apa ya? Sebenarnya enggak salah tapi juga kurang tepat mungkin ya. Penggunaan diksi yang keluarnya gitu. Pada akhirnya jadi Indomix.
2: Iya, Indomix. Benar-benar.
0: Waduh, luar biasa. Pernah ini enggak? Pernah ada pengalaman mungkin Kak Sofi ada di situasi yang canggung sampai dan gimana biasanya penggunaan gue lu ini diterapkan gitu?
2: Penggunaan gue dan lu ini diterapkan itu ya seperti tadi gitu. Jadi bahasa itu tuh gak cuman buat alat komunikasi aja, tetapi juga bisa membangun kedekatan antar pembicara gitu. Nah, gue dan lu ini banyak yang merasa lebih akrab gitu ya. Jadi mungkin penerapannya bisa dipakai ketika bersama itu tadi, teman atau sedang situasinya sedang santai gitu.
0: Benar.
2: Tapi ketika situasinya formal, ya pastinya kita berubah ragam bicara ragam bahasa gitu ya. Tidak menggunakan gue dan lu tetapi berubah ke bahasa yang lebih formal karena untuk menghargai situasi yang sedang berlangsung dan lawan pembicara kita gitu.
0: Benar-benar. Malah jadi enggak nyambung juga ya kalau misalkan
2: iya, benar.
0: Situasinya lagi casual tapi pakai formal atau sebaliknya situasinya lagi formal tapi malah pakai gue lu gitu ya. Dan justru mungkin di beberapa case juga malah jadi kesalahpahaman gitu ya.
2: Iya, benar-benar.
0: Menggunakan gue lu itu luar biasa. Dan juga tentunya bagi Anda pendengar nih punya fakta atau mungkin yang punya pengalaman serupa juga boleh berbagi bersama kami di WhatsApp Pro 1 RRI Bandung di 0811-220-9760 atau ke 727-8978. Kita akan kembali lagi di Bandung sore ini, tetap di Pro 1 RRI Bandung.

0: ke Bandung?
1: Paling oge engkewe upami libur. Atanapi terus ada sase pada malam di dia. Ayo nama, rariwe kene.
0: Ah, banyak alasan loh. Nyokap lo tuh udah kangen tahu. Balik sono.
1: Nyokumaha tuh, sanis tuh sono. Emang engkar iraha terakhir uih ke Bandung?
0: Lo lagi, gue tanya bahasa Indonesia, lo ngejawab pakai bahasa Sunda. Aduh, hello, ini Jakarta sis. Kita terus gaul tahu, jangan kelihatan kampungan ah.
1: Kata siapa kampungan? Kenapa harus malu pakai bahasa ibu? Emang kamu teh orang mana, engkar?
0: Engkar, Carolyn tahu.
1: Cik atuh, ari sami orang Sunda mah tos we, nyariosna ku bahasa Sunda.
2: Bandung sore ini.
3: Pendengar masih di Bandung sore ini bareng Ara Ardian sampai jam 4 sore nanti kita lagi dengerin dan juga ngobrolin gue lu boleh asal tahu waktu ini bersama narasumber kita di sore hari ini ada Kak Sofi Maila Firdaus. Kak Sofi masih semangat?
4: Masih dong.
3: Ini jam-jam rawan ya sebenarnya ngantuk.
4: Iya, jam rawan sini. Banyak yang ngantuk, teman saya juga pada ngantuk.
3: Benar, lagi pada ngantuk tapi iya. Kita semangat, jangan lupa boosting aja sama kopi ini dikit lagi soalnya.
4: Benar.
3: Semangat. Nah, kita tadi udah ngobrolin gue lu itu boleh digunakan gitu ya, asal tahu waktu dan tempat juga mungkin ya.
4: Bener.
3: Nah, di beberapa case, tapi yang Kak Sofi tahu ini mungkin penggunaan gue lu ini sudah udah jadi fenomena nasional kah apa memang di Jawa aja sebetulnya sih?
4: Sebetulnya enggak di Jawa aja seperti tadi ya, karena media yang sekarang udah luas banget itu menjangkau semua daerah gitu. Jadi mereka mulai memakai gue dan lu ini gitu. Dan juga ada case di mana orang-orang yang di luar Jakarta itu kan ke Jakarta ya. Jadi terbawa dengan kebiasaan orang-orang Jakarta ini lalu balik ke daerahnya dan membawa kata gaul itu gitu. Yeah. Jadi itu turut berperan sebagai penyebaran gitu.
3: Kalau Kak Sofi sendiri kan dari Bekasi ini kebetulan,
4: yeah,
3: yang
4: bener.
3: Memang ya kita juga sama-sama tahu kalau Bekasi itu sebenarnya kebanyakan orang itu menggunakan gue lu ya,
4: iya, justru hampir gitu. Semuanya.
3: Hampir semuanya justru. Nah, gimana sih menanggapi fenomena itu?
4: Sebenarnya. Ya sah-sah aja karena ini merupakan ragam non-formal yang memang sudah lama berkembang gitu ya. Jadi ya itu tadi, sebenarnya gak apa-apa sih menggunakan kata gue dan lu gitu ya. Cuman ya emang kita harus lebih peka terhadap konteksnya gitu. Jadi kalau misalnya formal harus bahasanya formal. Tapi kalau misalnya santai ya gak apa-apa pakai bahasa gaul. Jadi wajar-wajar aja kalau misalnya kita ngomong sama teman itu pakai lu gue gitu. Mau dimanapun, Bekasi atau yang lain gitu, di daerah yang lain gitu.
3: Ini kan sekarang tuh identik dengan Jakarta ya gue lu tuh.
4: Benar.
3: Nah, itu tuh sebenarnya sejak kapan sih gue lu tuh identik dengan Jakarta?
4: Sebenarnya tidak ada tahun yang menjadi apa? Tahun tertentu yang menjadi titik kapan sih ini udah identik dengan Jakarta. Karena gue dan lu ini sudah sangat lama di berkembang di Jakarta. Jadi awalnya itu gue dan lu itu diserap dari bahasa Hokkien, guo yang artinya aku atau saya. Dan juga lu atau li yang artinya kamu atau anda gitu. Itu diserap ke bahasa Betawi gitu loh. Jadi orang-orang itu orang apa Tionghoa ya menggunakan bahasa itu kan sering berdagang ke apa Jakarta gitu ya. Jadi diserap lah tuh jadi pengucapannya gue dan lu gitu.
3: Jadi sebenarnya bukan asli Jakarta ya gue lu tuh.
4: Iya sih sebenarnya karena ada pengaruh apa bahasa Hokkien ya pengaruh ya perdagangan itu gitu. Ya jadi sebenarnya hubungan gue dan lu ini tuh karena ya gue dan lu ini sudah lama berkembang di Jakarta gitu ya. Jadi makanya identik dengan Jakarta gitu. Begitu.
3: Benar-benar berarti kalau misalkan gue lu ini banyak orang yang menyebutkan bahwa gue lu ini tuh berasal dari dialek Betawi itu benar gak sih sebenarnya?
4: Iya benar karena itu tadi orang Jakarta itu kan menggunakan bahasa dialek Betawi ya.
3: Iya.
4: Dan gue dan lu ini diserap dari bahasa Hokkien itu ke diserap ke Betawi pengucapannya gitu. Iya memang benar itu dari dialek Betawi gitu.
3: Nah kalau selain apa ya faktor sosial media, keberpengaruhan sosial media gitu ya, kira-kira menurut Kak Sofi faktor apa sih sampai Bekasi ini ya, khususnya mungkin Bekasi yang memang orang-orang tuh mendominasi gitu menggunakan kata gue dan lu gitu, apakah gara-gara deket dengan Jakarta apa gimana?
4: Iya, karena dekat juga itu. Jadi masyarakat Betawi sebenarnya nggak di Jakarta doang, tetapi berpindah gitu, tersebar gitu di wilayah Bekasi, Depok, Tangerang. Jadi makanya nggak heran banyak dari kita yang menggunakan kata gue dan lu gitu.
3: Jadi emang sebenarnya orang Betawi, suku Betawi nih, nggak di Jakarta aja
4: gak
3: ya?
4: Nggak di Jakarta aja gitu, tersebar.
3: Tersebar ke seluruh wilayah. Iya. Terus juga mungkin karena ada satu brandingan di mana menggunakan gue lu tuh terkesan keren dan juga gaul mungkin ya, jadi makanya kata ini sering digunain gitu. Luar biasa pendengar, gimana nih kalau Anda pernahkah di Pangalengan misalkan menggunakan gue lu gitu. Gue teh, aduh gue mah mau balik dulu asa gak enakan gitu ya. Tapi itu sering terjadi fenomena-fenomena demikian gitu.
4: Mix
3: Indomix. Nah kita bakalan bahas dan juga sekalian bacain WhatsApp yang udah masuk ke Pro 1 RRI Bandung. Ini di 0811-220-9760 atau ke 727-8978. Barengan Rardian di Bandung sore ini.

Di negeri ini, masih ada anak-anak Indonesia yang belum mendapatkan kesempatan untuk bersekolah. Mereka ingin belajar, tapi terhalang oleh biaya dan jarak. Sekarang, harapan itu datang dalam wujud sekolah rakyat. Melalui program sekolah rakyat, pemerintah membuka akses pendidikan untuk semua lapisan masyarakat. Sekolah ini gratis, berasrama, dan memberikan peluang bagi anak-anak untuk meraih masa depan yang lebih baik. Sekolah rakyat bukan sekedar tempat belajar, tapi gerakan untuk memutus rantai kemiskinan, membuka jalan agar setiap anak Indonesia punya kesempatan yang sama. Mari dukung sekolah rakyat, karena setiap anak Indonesia berhak untuk belajar, berkembang, dan berkarya. Bersama, kita wujudkan pendidikan tanpa batas untuk Indonesia maju.

0: Nah, pendengar di Bandung sore ini tadi kita juga udah ngobrol-ngobrol banyak soal penggunaan kata gue, lu. Ini yang ternyata memang sudah merambah kemana-mana gitu ya, udah dipakai di mana-mana juga gitu. Tapi mungkin bagi beberapa orang ini ada juga yang memang belum terbiasa gitu ya dengerin kata gue, lu gitu. Nah, tentunya juga Anda pendengar bisa berbagi pengalaman bersama kami di 0811-220-9760 atau ke 727-8978. Ini bakalan seperti apa gitu ya pengalaman-pengalaman yang hadir sama pendengar gitu. Sekalian juga kita mau bacain pertanyaan yang udah hadir di WhatsApp-nya Pro 1 RRI Bandung. Yang pertama ini dari Tasya Anindita katanya di WhatsApp. Tasya Anindita dari President University katanya, hai Kak Sofi, makasih sebelumnya udah sharing di siaran hari ini. Saya Tasya Anindita dari President University. Saya izin bertanya Kak, tadi Kak Sofi menjelaskan bahwa penggunaan gue lu bisa terbawa secara spontan karena sudah menjadi kebiasaan sehari-hari katanya. Kalau dari pengalaman Kak Sofi sendiri, pernah enggak gue lu keceplosan di situasi formal? Misalnya saat presentasi, wawancara, atau berbicara dengan dosen katanya. Kalau pernah, waktu itu reaksinya seperti apa dan apakah pengalaman tersebut membuat Kak Sofi jadi lebih sadar dalam menyesuaikan bahasa dengan situasi katanya. Terima kasih, silakan.
1: Saya sendiri itu sebenarnya tidak pernah ya, tapi saya pernah membaca blog di mana dosen dari ITB ini menjelaskan kalau misalnya mahasiswanya tuh ada yang keceplosan saat sidang akhir gitu. Dengan mengatakan, kalau menurut gue gitu kan saat ditanya dosen. Nah, sebenarnya ini tuh karena ragam bahasa yang kita pakai sehari-hari itu bisa saja terbawa ke apa namanya ragam yang lebih formal karena itu kan sudah jadi kebiasaan. Nah, ini kalau dalam sosiolinguistik itu namanya style shifting di mana seseorang itu mengubah cara ragam bahasanya tanpa sadar gitu. Ya sebenarnya ini alami sih karena emang kadang tuh terdorong emosi ketika lagi nervous atau iya deg-degan gitu.
0: Benar. Nah, tapi kalau menurut Kak Sofi ini kalau untuk anak-anak ini yang baru belajar berbahasa, apakah orang tua atau guru ini perlu melarang pemakaian gue dan lu atau justru itu harus ada treatment khusus gitu?
1: Sebenarnya itu tidak perlu dilarang total karena itu menjadi ragam apa ya kehidupan sosial

0: mereka gitu. Jadi yang perlu kita kasih tahu itu adalah untuk mengubah ragam bahasanya ketika situasi lagi formal, seperti misalnya lagi bersama orang tua atau guru gitu.
1: Jadi nggak usah dilarang juga gitu
0: ya?
1: Iya,
0: nggak usah dilarang total gitu.
1: Oke. Kita lanjut lagi ke pertanyaan nomor 2, ada dari Naya di Bojong Soang, katanya, "Kak, kan kalau lagi ngobrol santai memang bebas ya pakai gua lu juga. Tapi apakah bahasa seperti itu tetap cocok digunakan saat sedang komunikasi dengan orang yang lebih tua?" Nah, ini ada ininya enggak sih? Ada apa ya namanya kalau tua, lebih tua, undak usuk atau apa ya namanya?
0: Apa tuh bahasa Sunda, saya nggak ngerti.
1: Iya gitu, ada ininya nggak sih, ada rulesnya nggak sih sebenarnya gua lu itu?
0: Sebenarnya ya ada rulesnya itu tadi, kayak kalau misalnya berbicara dengan yang lebih tua itu sebenarnya kurang cocok ya.

0: dulu aja. Nah itu emang menyesuaikan preference masing-masing gitu.
1: Ya. Jadi sebenarnya itu tadi tergantung vibes, ya situasi dan juga ya,
0: situasi.
1: Kedekatan mungkin ya.
0: Lawan bicaranya apakah oke dengan gue dan lu gitu.
1: Kalau misalkan gak kenal tiba-tiba gue lu itu agak menyinggung kayaknya.
0: Iya, apalagi orang tua ya.
1: Benar, apalagi orang tua. Nah, di pertanyaan ketiga ini ada Ridwan dari Antapani. Katanya penggunaan bahasa gua lu ini bisa memengaruhi cara kita berkomunikasi di dunia kerja gak sih, Kak?
0: Bisa banget. Jadi kalau lingkungan kerjanya itu formal, gue lu secara tiba-tiba itu bisa dianggap terlalu informal gitu ya. Tapi kalau lingkungan kerjanya santai dan teman sebaya, biasanya gak perlu apa yang seformal itu gitu. Jadi nggak jadi masalah. Jadi tergantung situasi itu tadi.
1: Oke, balik lagi ya ke situasi. Jadi nggak masalah gitu, asal penggunaannya tepat aja gitu. Wow, luar biasa. Tapi ini apa kan gua lu ini udah dianggap bahasa yang gaul dan juga mungkin punya brandingan sendiri gitu ya, urban ya, gitu
0: benar,
1: ya.
0: Benar.
1: Nah, ini tuh menurut Kak Sofi bakalan ngikis atau mengancam bahasa Indonesia nggak sih?
0: Kalau mengikis sih enggak, karena jadi di Indonesia itu punya dua ragam, ragam bahasa non-formal dan juga formal gitu. Nah, non-formal itu digunakan untuk membangun kedekatan tadi, jadi ya sah-sah aja gitu, jadi tidak akan mengikis. Jadi dua ini sebenarnya berdampingan gitu, jadi kita bisa switch between non-formal dan formal gitu.
1: Ya, benar-benar. Tapi gimana sih, mungkin Kak Sophie punya tips biar generasi muda ini khususnya tetap bisa mengikuti perkembangan bahasa gaul tapi tanpa melupakan bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu.
0: Ya sebenarnya kalau misalnya itu apa namanya, kita sering-sering menggunakan apa namanya bahasa daerah juga gitu ya, lestarikan gitu, kayak sering-sering bahasa daerah gitu. Tapi kalau bahasa gaul ya dipakai juga nggak apa-apa, tapi yang penting jangan sampai lupa kayak bahasa Indonesia yang formal gimana gitu.
1: Benar ya, jadi nggak lupa juga gitu.
0: Iya.
1: Kadang kan saya sendiri deh contohnya, kadang memang lebih tahu bahasa gaulnya atau bahasa Inggrisnya daripada bahasa Indonesianya gitu.
0: Iya.
1: Banyak bahasa istilah yang sekarang digunakannya tuh malah jadi bahasa Inggris gitu.
0: Iya, sebenarnya kita juga harus membiasakan cari padanannya.
1: Iya.
0: Jadi lebih baik menggunakan bahasa Indonesia gitu. Sebenarnya nggak apa-apa ya pakai bahasa asing.
1: Bener.
0: Tapi lebih baik kita menggunakan bahasa Indonesia, dulu, baru kuasai bahasa asing gitu.
1: Betul, setuju sih, biar nggak hilang gitu ya bahasa kita sendiri loh. Kemudian juga di keempat nih, pertanyaan keempat ada Feby di Bandung. Kak, kan kalau di Jakarta sana, kalau manggil aku kamu ini kan biasanya suka dibilang ada sesuatu ya.
0: Dicie-ciein biasanya.
1: Iya, dicie-ciein biasanya. Sedangkan di Bandung kayak biasa aja gitu. Namun

0: ke forum akademik gitu misalnya, jadi ada yang suka keceplosan gitu. Mungkin kita bisa berlatih gitu sebelum kayak misalnya presentasi gitu, kita berlatih menggunakan bahasa yang formal gitu, switch gitu. Jadi kalau di sosiolinguistik itu namanya kode switching, dimana kita mengganti dari ragam bahasa yang non formal ke formal gitu.
1: Berarti memang tantangannya adalah suka kebawa gitu ya.
0: Iya.
1: Ini bahasa non formal ini ke forum formal atau sebaliknya,
0: iya,
1: gitu ya.
0: Mungkin sebelum presentasi itu kita harus berlatih dulu gitu.
1: Benar, harus well prepare dulu gitu ya. Waduh, luar biasa. Dan tentunya ini seru banget mendengar obrolan gua lu gitu ya, kayak kedengerannya simple tapi ternyata memang gua lu ini tuh punya apa ya, dampak dan peran di dunia bahasa gitu ya.
0: Iya, benar.
1: Di lingkungan sekali juga, bahkan gitu, luar biasa. Terima kasih Kak Sophie udah mau ngobrol-ngobrol di Pro 1 RRI Bandung. Kita lestarikan lagi gitu ya bahasa yang memang semestinya digunakan gitu ya.
0: Iya, benar.
1: Nah, kalau misalkan Kak Sophie ada satu atau ya ada satu pesan yang ingin disampaikan kepada pendengar Pro 1 RRI Bandung, apa tuh?
0: Jadi bahasa gaul itu sebenarnya tidak salah guys. Kita boleh menggunakan bahasa gaul dan itu sebenarnya menjadi ragam bahasa juga di Indonesia, ragam non formal gitu. Mungkin lebih ke kitanya lebih bijak menggunakan ragam non formal atau formal ini di sesuai situasinya gitu.
1: Oke, kalau gitu terima kasih banyak Kak Sophie udah ngobrol-ngobrol di Pro 1 RRI Bandung. Ini di Bandung Sore Ini edisi Indonesia Cerdas. Dengan topik gue lu boleh asal tahu waktu. Bersama saya Andre Ardian dan juga narasumber Sophie Maila Firdaus. Di Pro 1 RRI Bandung pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bandung sore ini.

Berlayar dari Andin berdengar di Bandung sore ini. Waduh, kalau Andin berlayar, kalau Andre sebentar lagi turun layar nih di Pro 1 RRI Bandung di Bandung sore ini. Tapi Andre tentunya mengucapin terima kasih banyak bagi Anda pendengar yang udah menyimak dan juga membersamai Andre di Pro 1 RRI Bandung dari Bandung siang ini sampai dengan Bandung sore ini. Terima kasih tadi di 100% Indonesia. Juga seru ya. Terus tadi kita ngobrolin soal gue elu, ini siapa yang masih suka gue elu. Tapi agak aneh kedengarannya. Gue teh pengen kuitiau atau something like that gitu kan, jadi aneh pokok nama lah. Dan tentunya juga pendengar jangan kemana-mana dulu karena di Bandung sore ini bakalan ada sampai dengan pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Andra Ardian pamit dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Itu kita akan angkat ini jadi naik tingkat aja jadi cagar budaya nasional kelas A. Kenapa? Karena di situ sebetulnya salah satu titik juga salah satu karya Bung Karno ada di situ. Tempat tinggal keluarga Wiranata Kusuma.
1: Itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore. Edisi hari ini Selasa 2 September 2026 hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Adi Renaldi. Selain belum memiliki pelabuhan, kapasitas kapal juga menjadi salah satu penyebab minimnya hasil tangkapan ikan nelayan di Kabupaten Garut. Informasi selengkapnya disampaikan Irwan Rudiawan.
3: Selain tidak didukung oleh fasilitas memadai seperti masih kecilnya kapasitas perahu nelayan, minimnya jaring dan beroperasi secara tradisional, nelayan di wilayah Pantai Garut Selatan pun hingga saat ini tidak memiliki pelabuhan yang representatif. Menurut pengurus Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI Jawa Barat Lukman Dadel Nur Hakim, jika Garut memiliki pelabuhan seperti halnya di daerah Pantura, tidak menutup kemungkinan masyarakat nelayan di Garut akan ramai-ramai membeli perahu berkapasitas besar di atas 200 gross knot atau GT.
4: Kalau data kami di HNSI dulu mah 1000 dari 7 kecamatan, dari 21 desa, jumlah perahu 1000 itu teh sudah overload kalau di wilayah pelabuhannya sudah banyak gitu.
5: Kalau kebutuhan per harinya buat satu kapal?
4: Ini teh kebutuhan nelayan kan kita mau one day fishing, nelayan di selatan itu perahu-perahu kecil.
5: One day fishing ya?
4: One day fishing tiap hari melaut gitu, yeah. Tiap hari bersandar. Jadi sekali melaut itu membutuhkan bahan bakar 30 liter sampai 50 liter sekali berangkat. Tergantung jarak tempuh mungkin ya.
3: Ia menyampaikan kapasitas perahu yang dimiliki oleh para nelayan di Kabupaten Garut rata-rata 3 gross knot dengan jarak tempuh paling jauh sekitar 3 miles. Sementara itu, menurut Dadel, kapasitas produksi hasil tangkapan ikan nelayan di Garut Selatan ini susah diprediksi. Pasalnya, hasil tangkapan ikan nelayan di Garut ditampung langsung oleh tengkulak. Selain belum memiliki tempat pelelangan ikan atau TPI yang layak, juga belum memiliki koperasi khusus nelayan. Dan tentu saja hal itu menjadi salah satu kendala yang dihadapi oleh para nelayan di wilayah Pantai Selatan Kabupaten Garut.
1: Dinas Sosial Kota Cirebon mencatat hampir 2.800 data bantuan sosial ditangguhkan di 2026 dikarenakan terindikasi judi online. Reporter Vivi Islamiyati melaporkan.
6: Dinas Sosial Kota Cirebon menjelaskan penangguhan bantuan sosial terhadap warga yang masuk dalam data terindikasi judi online atau judol. Penangguhan tersebut berdampak pada tidak cairnya bantuan sosial yang seharusnya diterima masyarakat. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Cirebon, Agus Syahroni mengatakan, data penerima bansos yang terindikasi judol tidak hanya berasal dari Kementerian Sosial. Data tersebut juga berasal dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK serta pihak lainnya. Agus mengungkapkan, jumlah warga yang masuk dalam data penangguhan bansos akibat indikasi judol di Kota Cirebon cukup besar. Data tersebut tercatat sejak awal 2026 dan masih berpotensi mengalami penambahan hingga akhir tahun.
7: 2025-2026 data kemarin itu hampir 5.000 Cirebon itu. Cuma alhamdulillah yang 2025 sudah diarikan lagi, sudah ditarik lagi 2025. Jadi yang muncul 2026 lumayan warga kota Cirebon.
6: Agus mengatakan penangguhan bansos bagi warga yang terindikasi judi online mengacu pada sejumlah dasar hukum, diantaranya Undang-Undang KUHP Pasal 303 dan Undang-Undang ITE. Setelah data indikasi judul muncul, masyarakat dapat mengikuti mekanisme penyelesaian melalui sanggahan maupun menu lainnya yang tersedia. Vivi Islamiyati melaporkan.
1: Polres Cianjur menyiapkan sebanyak 300 personil untuk diterjunkan dalam pengamanan pemilihan kepala desa serentak di Cianjur. Laporannya disampaikan Ian Sofian.
8: Guna mengantisipasi berbagai dinamika saat pelaksanaan pilkades serentak di Cianjur, serta mengantisipasi berbagai macam kejadian, Polres Cianjur akan menerjunkan sekitar 300 personil untuk pengamanan pilkades serentak pada tanggal 18 Oktober tahun 2026. Demikian ditegaskan Kapolres Cianjur AKB Alexander Yuriko.
9: Yang ada di Polres Cianjur yaitu sekitar 300 personil. Kenapa saya masih berbicara sekitar? Karena sekali lagi proses perprogres TPS yang akan dibentuk, DPS sampai dengan daftar memilih tetapnya nanti berapa, termasuk nanti yang mengajukan bakal calon menjadi kades akan berapa, insya Allah kami akan menyesuaikan dinamika, fenomena, dan keadaan tersebut. Yang pasti mengingat tahun lalu, periode lalu ada yang sampai harus terbakar dan hal lain, itu sangat menjadi concern bagi kami.
8: Dengan mengerahkan 2/3 dari kekuatan yang ada di Polres Cianjur, dari mulai melakukan asesmen DPS hingga DPT, termasuk ditetapkannya bakal calon kades, termasuk mengantisipasi kejadian kejahatan di dunia maya.
9: Juga mengantisipasi kejahatan yang terjadi di dunia maya atau IT. Bismillahirrahmanirrahim, kami sudah berkoordinasi dengan Direktorat Siber di Polda Jawa Barat untuk apapun yang bisa kita lakukan, mengamankan peralatan, asesmen orang, asesmen peralatan, sampai dengan menilai bagaimana keamanan dari sistem yang digunakan, termasuk hardware-nya, yaitu tadi disebutkan adanya tab, adanya flash disk, dan segala macam. Bismillahirrahmanirrahim, pada pokok dan pada intinya kita siap.
8: Selain itu, antisipasi money politik tidak menutup kemungkinan akan membentuk posko sentra Gakumdu yang bisa dihubungi secara online. Segala sesuatunya dipersiapkan. Dari Cianjur, Yan Sopian melaporkan.
1: Pendengar, Bupati Bogor angkat bicara penggeledahan KPK di kantor instansi pemerintahannya. Hal itu disampaikan sering banyaknya informasi yang beredar mengenai aktivitas tersebut. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Yofri Haryadi.
10: Bupati Bogor Rudi Susmanto pun akhirnya angkat bicara. Bupati Bogor yang juga Wasekjen DPP Partai Gerindra itu pun meminta masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan informasi yang berkembang dan mengedepankan proses hukum yang sedang berjalan dengan asas praduga tak bersalah.
11: Informasi yang berkembang beberapa hari kebelakang, kita pemerintah Kabupaten Bogor tunduk patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Kita tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Biarkan proses hukum berjalan, biarkan aparat penegak hukum melakukan tahapan-tahapan langkah-langkah. Tentunya kita berkomitmen bersama untuk membangun Bogor bersama-sama, memerangi korupsi bersama-sama, dan nanti hasil akhirnya pasti dari Komisi Pemberantasan Korupsi akan menyampaikan rilisnya secara langsung. Kita pun cukup terbantu.
10: Bupati Bogor Rudi Susmanto menegaskan meski sedang menjalani beberapa pemeriksaan KPK, pelayanan publik harus tetap berjalan seperti biasa, termasuk rencana percepatan pembangunan seperti konektivitas antar wilayah serta terbentuknya pusat pertumbuhan ekonomi baru di barat, timur, dan utara Kabupaten Bogor.
11: Pelayanan tidak boleh terganggu sama sekali. Kita ingin Bogor yang maju. Kita ingin konektivitas antar wilayah sesuai rencana tetap terbangun, Jalan Tegara Beriman dengan Bojong Gede Kemang. Lalu wilayah selatan ada poros baru menuju Cisarua. Di wilayah barat kita ingin Jalan Melasari terhubung hingga Sukabumi. Lalu kita ingin Bogor Timur dari mulai Trasyogi terhubung dengan pusat pertumbuhan ekonomi baru wilayah timur. Pusat pertumbuhan ekonomi baru wilayah barat juga harus terus berjalan. Kasihan masyarakat, kita juga jumlah penduduk terbesar se-Indonesia, jangan sampai beberapa permasalahan yang ada di Kabupaten Bogor akhirnya membuat.
10: Sebelumnya, giat penggeledahan KPK dilakukan di kantor Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Bapenda, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM, serta Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Juru bicara KPK Budi Prasetyo sebelumnya mengonfirmasi Komisi Pemberantasan Korupsi KPK tengah mengusut dua klaster dugaan kasus korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Bogor, termasuk dugaan adanya aliran uang hasil pungutan ke tangan pimpinan daerah.
12: Ini modusnya memang diduga terkait dengan penerimaan upah pungut yang dilakukan di Dispenda Kabupaten Bogor.
10: KPK menegaskan kasus ini berjalan murni secara objektif melalui mekanisme surat perintah penyidikan, sprindik umum, sehingga belum ada pengumuman resmi mengenai nama tersangka. Dua klaster kasus yang diusut, yakni klaster pemotongan upah pungut dan klaster kedua adalah klaster pengadaan barang dan jasa.
1: Pendengar, pengajuan bantuan sosial kini bisa dilakukan secara digital melalui layanan Perlinsos Digital. Inovasi ini memangkas proses administrasi yang sebelumnya harus dilakukan secara berjenjang hingga ke pemerintah pusat. Informasi selengkapnya disampaikan Ade Sri.
13: Pengajuan bantuan sosial kini dapat dilakukan secara digital melalui layanan Perlinsos Digital. Inovasi ini memangkas tahapan pengajuan yang sebelumnya harus dilakukan secara berjenjang hingga ke pemerintah pusat. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Kota Bogor, Ganjar Gunawan mengatakan digitalisasi bansos membuat proses pendaftaran menjadi jauh lebih singkat.
14: Saat ini pemerintah pusat sedang menggalakkan yang disebut digitalisasi bansos. Nah, yang tadinya pendaftaran bansos itu memerlukan waktu berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan sampai minimal 30 hari, dari mulai harus ke kelurahan dulu, ke kecamatan, ke dinas sosial, sampai pengajuan ke pusat, sekarang melalui Perlinsos Digital, semuanya bisa selesai dalam kurun waktu 5 menit.
13: Meski prosesnya dilakukan secara digital, masyarakat tetap harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Salah satunya dengan mengaktivasi identitas kependudukan digital atau IKD terlebih dahulu.
14: Tetapi syaratnya adalah si calon penerima bansos ini atau pemohon atau warga masyarakat harus sudah mengaktivasi IKD terlebih dahulu di HP-nya. Nah, kami dari Disdukcapil Kota Bogor siap untuk membantu warga masyarakat Kota Bogor untuk mengaktivasi IKD-nya di HP-nya masing-masing. Silakan bisa menghubungi petugas Disdukcapil yang ada di kantor-kantor kecamatan Kota Bogor atau ke kantor Disdukcapil Kota Bogor.
13: Dengan mekanisme tersebut, pengajuan bansos tidak lagi harus melalui proses administrasi yang panjang. Masyarakat dapat memanfaatkan layanan digital untuk mengajukan bantuan secara lebih praktis tanpa harus menunggu hingga berhari-hari atau berminggu-minggu.
1: Pendengar, kekosongan jabatan Direktur Umum Perumda Pasar Pakuan Jaya atau PPJ Kota Bogor belum akan segera diisi. Pemerintah Kota Bogor masih mempertimbangkan kondisi keuangan dan kebutuhan perusahaan. Berikut Sony Agung Saputra melaporkan.
15: Kekosongan jabatan Direktur Umum Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor belum akan terisi setelah pejabat sebelumnya mengundurkan diri. Sebelumnya, jabatan Direktur Umum Perumda Pasar Pakuan Jaya mengalami kekosongan setelah Samsudin mengajukan pengunduran diri dari posisinya. Pemerintah Kota Bogor pun memilih tidak terburu-buru mengisi jabatan tersebut dan mempertimbangkan kondisi serta kebutuhan organisasi perusahaan sebelum mengambil keputusan selanjutnya. Wali Kota Bogor, Dedi Arahim, menyatakan pemerintah Kota Bogor masih belum berencana mengisi ataupun mengganti pejabat untuk mengisi posisi tersebut karena kondisi keuangan Perumda PPJ yang dinilai belum sepenuhnya baik. Menurut Dedi, operasional Perumda Pasar Pakuan Jaya saat ini masih dapat dijalankan oleh dua direksi yang tersisa, yakni Direktur Utama dan Direktur Operasional. Dengan pertimbangan efisiensi dan kondisi perusahaan, keberadaan dua direksi tersebut dinilai masih cukup untuk menjalankan tugas serta menjaga keberlangsungan operasional perusahaan daerah.
16: Belum ya, karena keuangan PD Pasar juga sedang tidak baik-baik saja. Jadi menurut direksi yang lain, Dirut, menyampaikan bahwa masih dapat dirangkap.
15: Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPRD Kota Bogor Ahmad Rifki Alaidrus menyerahkan keputusan mengenai pengisian jabatan Direktur Umum Perumda Pasar Pakuan Jaya kepada kuasa pemilik modal KBM. Meski demikian, Komisi 2 DPRD Kota Bogor akan tetap menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan Perumda PPJ dan keberlangsungan pelayanan pasar tradisional.
17: KBM, ya. Kemarin sudah ada surat pengunduran diri, berproses. Tanggal 21 beliau sudah mengundurkan diri. Dan saat ini mungkin tinggal dua direksi ya. Tinggal tersisa dua, ya mudah-mudahan saya harapkan dengan adanya kekosongan tidak mengurangi semangat untuk dalam pembenahan BUMD kita. Pembenahan yang pasti, peningkatan pendapatan. Yang penting intinya yang pertama ini, konsolidasi internal. Itu yang pertama yang harus penting dilakukan. Konsolidasi internal, yang kedua mungkin dari setelah konsolidasi merapikan internal, baru ke PKL-nya, pedagang-pedagangnya dirapikan, komunikasikan, baru peningkatan pendapatan. Itu sih utamanya itu.
15: Saat ini hal terpenting adalah memastikan masyarakat tetap dapat menikmati pelayanan dan menjalankan aktivitas berniaga di pasar tradisional dengan baik. Komisi 2 DPRD Kota Bogor juga akan terus menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga legislatif, khususnya dalam menjalankan pengawasan agar pengelolaan Perumda PPJ tetap berjalan sesuai kepentingan masyarakat.
1: Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia Kuningan mendorong pemberdayaan pengusaha perempuan melalui peningkatan keterampilan, permodalan, dan kolaborasi dengan petani. Sekar Damayanti melaporkan.
18: Untuk pemeriksaan CKG, kita memang sudah memenuhi target di bulan Agustus ya, sekitar...
19: Khususnya IWAPI ya, kami itu memang ada program untuk pelatihan digital ya.
20: Pemberdayaan pengusaha perempuan di Kabupaten Kuningan terus dilakukan melalui peningkatan keterampilan dan dukungan permodalan untuk memperkuat kemampuan pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya. Ketua DPC Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia atau IWAPI Kabupaten Kuningan, Nurhayat, mengatakan perkembangan tersebut dilihat dari bertambahnya anggota dan meningkatnya keterampilan setelah IWAPI rutin mengadakan berbagai pelatihan. Sementara dukungan modal juga diberikan melalui koperasi organisasi.
19: Khususnya IWAPI ya, kami itu memang ada program untuk pelatihan digital ya, untuk para anggota IWAPI se-Indonesia. Dan untuk Kuningan sudah pernah dilaksanakan, baru katakanlah babak satu, nanti akan berlanjut. Kami waktu itu mengadakan pertemuan digital yang narasumbernya dari Jakarta ya, WKU yang berhubungan dengan digitalisasi itu ya. Kami mengadakan pertemuan di Cirebon, diikuti kurang lebih 15 orang anggota.
20: Lebih lanjut, Nurhayati mengatakan IWAPI sebelumnya juga telah memiliki wacana kolaborasi dan terdapat program penanaman komoditas seperti cabai dari tingkat pusat. Akan tetapi pelaksanaannya belum sampai kepada IWAPI di Kabupaten Kuningan, sehingga pengembangan kerjasama dengan petani masih perlu dilanjutkan. Sekar Damayanti melaporkan.
1: Puskesmas Antalanggar mendorong masyarakat aktif ikut cek kesehatan gratis. Laporan selengkapnya disampaikan Rena Safira.
18: Untuk pemeriksaan CKG, kita memang sudah memenuhi target di bulan Agustus ya, sekitar mau 35%.
21: Puskesmas Astana Langgar, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon, mencatat capaian pemeriksaan CKG sekitar 35%. Angka tersebut telah memenuhi target pada Agustus ini dan ditargetkan terus meningkat hingga mencapai sasaran tahunan pemerintah. Kepala Puskesmas Astana Langgar, Dr. Endang Rahayu Fuji Lestari, mengatakan capaian CKG terus dikejar melalui berbagai layanan. Pelaksanaan pemeriksaan tidak hanya dilakukan bagi masyarakat yang datang ke puskesmas, tetapi juga melalui kegiatan posyandu CKG.
18: Untuk pemeriksaan CKG, kita memang sudah memenuhi target di bulan Agustus ya, sekitar mau 35%. Memang kan target dari pemerintah itu kan dalam satu tahun 50% ya. Insya Allah tercapai sih nanti sampai akhir tahun. Nah, kebetulan memang teknik kami ini nggak cuma yang datang ke puskesmas, tapi setiap yang datang ke posyandu pun kita adakan posyandu CKG. Sekarang kan udah siklus ILP, jadi dari semua usia.
21: Ia menambahkan layanan tersebut diharapkan memperluas jangkauan pemeriksaan sehingga masyarakat dapat mengetahui kondisi kesehatan secara lebih dini. Pemeriksaan melalui posyandu juga menjadi upaya mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat di wilayah kerja puskesmas. Endang mengatakan target pemeriksaan CKG dari pemerintah ditetapkan sebesar 50% dalam 1 tahun. Ia optimis target tersebut dapat tercapai melalui pemeriksaan rutin yang dilakukan hingga akhir tahun. Rena Safira melaporkan.
1: Pendengar, berhasil tertangkap terduga pelaku pembunuhan seorang perempuan yang jasadnya ditemukan dalam kardus di pinggir jalan Terusan Suryani, Kecamatan Babakan Ciparai, Kota Bandung. Terduga pelaku diamankan saat diduga hendak kabur ke Palembang. Informasi selengkapnya disampaikan Bilal Wibisono.
0: Kepolisian dari Polrestabes Bandung beserta jajaran Polsek Babakan Ciparai berhasil menangkap tersangka pembunuhan perempuan yang jasadnya ditemukan di dalam kardus di pinggir jalan Terusan Suryani, Kecamatan Babakan Ciparai, Kota Bandung pada Selasa siang 1 September 2026. Kapolrestabes Bandung, Kombes Pol Dedi Supriyadi mengatakan tersangka diamankan kurang dari 6 jam setelah jasad korban ditemukan. Tersangka berinisial SDS tersebut ditangkap ketika diduga hendak kabur menuju kota Palembang. Berdasarkan hasil identifikasi, korban diketahui seorang perempuan berinisial SM berusia 41 tahun. Sementara itu, terkait motif tersangka, saat ini ia sedang menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik dari Satreskrim Polrestabes Bandung.
2: Sama-sama kita ketahui tadi siang, kita digegerkan dengan penemuan mayat yang terbungkus dalam kardus. Setelah dilakukan inapis yang berinisial Siti Maimunah, 41 tahun, dan alamat yang tertera di inapis adalah Kota Bandar Lampung, Tanjung Karang, tepatnya. Kami menelusuri pada tempat kosnya. Tempat kosnya, kemudian ada beberapa saksi menyatakan, tadi juga teman-teman lihat, saksi, ada dua orang saksi, yang pertama yang membantu mengangkat, kemudian dari Sudirah Lamok itu sendiri membenarkan terduga pelaku pembunuhan, tindak pidana pembunuhan, modus operandi, nanti akan kita dalami. Alhamdulillah tersangka dapat kita amankan kurang dari 6 jam saat perjalanan menuju kota Palembang.
0: Sebelumnya, penemuan jenazah tersebut menggegerkan warga sekitar. Tim Inavis dari Polrestabes Bandung serta dari jajaran Polsek Babakan Ciparai segera bergerak ke lokasi untuk melakukan penelusuran. Dan kurang dari 6 jam, kasus tersebut menemui titik terang. Dari Polrestabes Bandung, Bilal Wibisono melaporkan.
1: Pendengar, demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Adi Renaldi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
22: Demikian tadi, Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12, bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Eh, Ma.
1: Gimana, Pa?
0: Kita ini berjalan di trotoar atau pasar sih?
1: Emang kenapa?
0: Kok penuh banget yang jualan?
1: Sabar ya, Pa, sabar. Kayaknya kita salah kostum deh. Harusnya bawa keranjang belanja, bukan stroller, ya nggak sih?
0: Iya juga ya. Tapi serius deh. Trotoar kan buat pejalan kaki, Ma. Bukan buat pedagang. Bahaya loh. Kita aja jadi mepet ke jalan raya nih.
1: Iya, Pa. Apalagi ibu-ibu yang bawa anak kecil. Kemudian ada orang tua, penyandang disabilitas, itu makin susah aksesnya. Bisa-bisa kepleset, ketabrak, atau malah nyasar ke tukang cilok, Pa.
0: Wah, kalau nyasar ke tukang cilok sih, pasti mending, Ma. Asal jangan nyasar ke jalan tol.
1: Tapi emang sih, Pa, sepertinya harus ada solusi. Pemerintah perlu menyediakan tempat jualan yang layak. Kemudian pedagang juga harus paham batasannya. Kita semua kan butuh jalan yang aman, ya nggak sih?
0: Setuju, Ma. Trotoar itu buat yang berjalan, bukan yang berjualan.
1: Wah, itu bisa jadi slogan loh, Pa.
0: Oh iya ya?
1: Trotoar, tempat berjalan, bukan berjualan.

masih terjadinya tabrakan beruntun karena kesalahan atau kelalaian pengguna jalan lain. Tertib berlalu lintas tidak menjamin seseorang selamat dari celaka, tapi hanya mengurangi resiko. Maka dari itu, sebagai pengguna jalan, kita harus mawas setertib-tertibnya. Jangan santai-santai, main HP, cek spion, karena bisa saja Anda ditabrak dari belakang.

Masih di kawasan di Ponogoro nomor 61 Bandung, baik pendengar, masih bersama saya Adi Renaldi di Bandung sore hari ini dan waktunya kabar olahraga. Ya, almarhum, kita langsung saja ke informasi olahraga. Dan ini almarhum Rayang Mandala Jati Evi Silviadi dinobatkan sebagai pahlawan olahraga Jawa Barat. Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Jawa Barat menganugerahkan gelar pahlawan olahraga Jawa Barat kepada almarhum Rayang Mandala Jati Evi Silviadi. Penobatan tersebut diserahkan langsung oleh Ketua Umum KONI Jawa Barat Profesor Dr. Muhammad Budiana di Rakerprov KONI Jawa Barat 2026 yang berlangsung pada kemarin. KONI Jawa Barat menilai penghargaan ini sangat wajar atas dedikasi almarhum dalam membina Muay Thai Jawa Barat hingga menorehkan prestasi nasional, Asia hingga internasional. Sejak 2015, Muay Thai Jawa Barat mengantongi sederet gelar mulai dari Kejurnas, Piala Kasat, Kapolri, Wapres, Presiden, hingga kejuaraan Asia dan internasional. Almarhum juga berjasa mendorong Muay Thai masuk PON. Saat Jabar Tuan Rumah, Muay Thai dipertandingkan sebagai eksibisi dan Jabar juara umum. Di PON Papua, Muay Thai resmi dipertandingkan dan Jabar meraih 2 medali emas, 3 perak. Sementara itu di Aceh, di PON Aceh, Jabar menambah 5 medali emas, 1 perak dan 6 perunggu. Di akhir hayatnya, almarhum masih menorehkan prestasi dengan membawa Muay Thai Jabar meraih 2 gelar juara umum kategori school dan youth ya pada kejuaraan Indonesia Muay Thai Championship 4 hingga 9 Agustus 2026. Ia juga menginisiasi kelas Muay aerobik yang kini resmi dipertandingkan di PON dan diapresiasi Kemenpora.

Pelatih Persib Bandung Igor Tolik memilih untuk tidak terlalu jauh memikirkan persaingan di fase grup AFC Champions League ya ACL 2026-2027 meski timnya baru saja memastikan tiket ke babak tersebut. Persib melaju ke fase grup setelah mengalahkan wakil Filipina Manila Danger dengan skor tipis 1-0 pada babak ACL 2026-2027. Ya, pertandingan berlangsung di Stadion Sijala Karupat Kabupaten Bandung pada hari Senin kemarin 31 Agustus 2026. Kemenangan Persib ditentukan melalui gol tunggal Mario Peralta pada penghujung waktu normal. Hasil tersebut sekaligus memastikan Maung Bandung melanjutkan kiprahnya di kompetisi antar klub Asia musim 2026-2027. Usai pertandingan, Igor Tolik mengapresiasi kerja keras seluruh pemainnya. Menurutnya pertandingan menghadapi Manila Danger berlangsung ketat dan membutuhkan konsentrasi tinggi hingga menit-menit.

Ya, olahraga di Jawa Barat sekarang lagi menghadapi Parprov ya, tahun 2026 yang akan berlangsung pada bulan November. Tapi juga ini Musorprov, pemilihan ketua KONI Jawa Barat hangat juga ya. Pendengar dimanapun Anda berada, Eprianto Kasmuri klaim penuhi syarat bakal calon ketua KONI Jawa Barat. Bursa calon ketua umum Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Jawa Barat mulai memasuki babak baru. Persyaratan bakal calon ketua telah ditetapkan melalui rapat kerja atau raker KONI Jawa Barat yang digelar pada 30 Agustus 2026 di Gedung Paguyuban Pasundan Jalan Sumatera nomor 41 Kota Bandung. Rapat tersebut berlangsung lancar dan diikuti para perwakilan cabang olahraga atau cabor KONI Kota KONI Kabupaten Kota serta badan fungsional yang memiliki hak suara. Salah satu agenda penting yang diputuskan dalam forum tersebut adalah penetapan persyaratan bakal calon ketua umum KONI Jawa Barat. Selain persyaratan umum dan khusus, bakal calon diwajibkan mengantongi dukungan sekitar 25% memiliki suara atau kurang lebih 25 suara yang berasal dari unsur cabor, KONI, kabupaten, kota maupun badan fungsional. Nama Eprianto Kasmuri sebelumnya memang telah mencuat dalam dinamika bursa calon ketua KONI Jawa Barat. Ketika ditanya mengenai persyaratan yang telah

0: Bukan bahwa Evrianto tidak datang sekadar sebagai nama yang ikut meramaikan bursa. Jika dukungan tersebut benar-benar terrealisasi dalam bentuk dukungan tertulis, maka posisi Evrianto dalam peta persaingan calon ketua KONI Jabar patut diperhitungkan. Nama di kantong gubernur masih misterius. Dinamika bursa calon ketua Jawa Barat, ketua KONI Jawa Barat juga semakin menarik setelah muncul pernyataan dari Kadispora, dari Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Jawa Barat mengenai adanya nama bakal calon yang disebut telah berada di kantong Gubernur Jawa Barat. Namun hingga kini belum diketahui secara pasti siapa nama yang dimaksud. Ketika dikonfirmasi mengenai isu tersebut, Evrianto memilih tidak berspekulasi. Ia menyerahkan persoalan tersebut kepada pihak yang sebelumnya menyampaikan pernyataan. Sikap tersebut menunjukkan bahwa Evrianto tidak ingin terjebak dalam spekulasi politik menjelang proses pemilihan. Baginya, proses pencalonan tetap harus dikembalikan pada mekanisme, organisasi, dan persyaratan yang telah ditetapkan KONI Jawa Barat. Fokus Porprov dan target Jabar di PON 2028. Di tengah mulai menghangatnya bursa ketua KONI Jawa Barat, Evrianto juga menegaskan bahwa persoalan yang lebih besar adalah bagaimana memastikan pembinaan dan prestasi olahraga Jawa Barat tetap berjalan. Menurutnya, Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Barat menjadi salah satu momentum penting untuk mengukur sekaligus menjaring atlet-atlet potensial yang nantinya dapat diproyeksikan memperkuat Jawa Barat pada ajang nasional. Hal tersebut menjadi semakin strategis karena Jawa Barat mencatat sejarah 3 kali berturut-turut sebagai juara umum PON. Menurut Evrianto, keberhasilan mempertahankan dominasi Jawa Barat di pentas olahraga nasional tidak cukup hanya dengan mengandalkan atlet yang sudah berprestasi. Regenerasi dan pencarian talenta baru harus dilakukan secara sistematis sejak level daerah. Bagi Evrianto, siapapun yang nantinya memimpin KONI Jawa Barat harus mampu memastikan organisasi tidak berhenti pada persoalan kontestasi. Tetapi benar-benar menghasilkan kebijakan yang berdampak pada prestasi atlet. Bursa calon ketua boleh hangat, tetapi target Jawa Barat mempertahankan supremasi olahraga nasional tidak boleh ikut terganggu. Baik, benar dimanapun berada, itu tadi informasi kabar olahraga di Bandung sore hari ini. Dan kembali lagi ke Bandung sore hari ini, masih bersama saya Adi Ronaldi hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Baru saja Anda ikuti kabar olahraga Pro 1 RRI Bandung.
2: Bandung sore ini.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: Pencemaran udara muncul dari kegiatan industri, transportasi, hingga kebakaran hutan dan jenis gas. Penyebabnya dari asap pabrik, penambangan, kendaraan bermotor, pembakaran lahan, penggunaan listrik, dan limbah rumah tangga. Dampak polusi udara bagi kesehatan memicu serangan asma, kanker paru-paru, meningkatkan risiko infeksi dan peradangan di jaringan paru, menghambat perkembangan anak, meningkatkan risiko kelahiran prematur dan keguguran, menimbulkan gangguan pernafasan, meningkatkan risiko sakit jantung dan stroke, meningkatkan risiko kematian, dan mengganggu kesehatan mental. Untuk meminimalisir dan mencegah polusi udara, gunakan transportasi umum, hemat energi, membeli produk daur ulang, menanam pohon, berjalan dan bersepeda, makan produk lokal dan organik, mengurangi makan daging, serta hindari penggunaan kantong plastik. Agar kesehatan tetap terjaga, pastikan Anda mulai peka dan memerhatikan lingkungan sekitar dengan mengurangi polusi udara.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mamang Warta di sini ya. Punya rumah dengan uang muka hanya Rp750.000 saja tanpa BI checking tentu sangat menarik. Tawaran itu sempat beredar di media sosial dengan mencatut nama Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi alias KDM. Setelah Mamang cek ya, informasi tersebut adalah bohong alias hoax. Kawasan yang ada dalam video memang merupakan hunian warisan bangsa di Purwakarta. Tetapi tidak ada informasi resmi mengenai program rumah KDM dengan DP Rp750.000 dan tanpa BI checking. Kalau menemukan penawaran rumah dengan harga yang terdengar terlalu murah, jangan buru-buru menghubungi nomor yang tercantum. So, dipastikan dulu program dan pengembangannya melalui kanal resmi pemerintah. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun ya. Bikin jamu daun binaho, sembuh dari penyakit lambung. Jangan tertipu berita bohong. Simak Mang Warta di RRI Bandung.
2: Bandung sore ini.

0: 97,6 dari Pro 1 Bandung. Sudah pukul 17.05 di kawasan Diponegoro nomor 61 Bandung. Tentunya masih bersama saya Adi Arnaldi di Bandung sore hari ini. Pendengar dimanapun Anda berada di sorotan sore ini, di Pro Sorotan Sore Pro 1, kita akan mengambil topik dalam kurun waktu 10 hari Polres Cimahi ungkap 37 kasus narkoba dengan 31 tersangka dalam operasi Libas Lodaya 2026. Dan kami juga sudah tersambung bersama Bapak Ibtu Gofur ya, Supangkat ya, sebagai Kasih Humas Polres Cimahi. Ya, kita langsung. Ya, halo, selamat sore. Assalamualaikum Pak Gofur.
1: Waalaikumsalam RRI Pro 1 Bandung.
0: Iya, gimana Pak kabarnya, Pak?
1: Alhamdulillah, sehat, Mas.
0: Iya, ini masih di lokasi, masih di jalan ya, Pak ya, pasti ya.
1: Betul, betul. Kebetulan kita juga dari provinsi di Kerawang dengan Pak Kabid Humas demikian.
0: Iya, baik. Nah, ini topik pada sore hari ini, Pak, kita akan membahas ya tentang ya masalah ini nih, narkoba ya, terus juga banyak sekali nih prestasi yang diraih oleh Polres Cimahi ya, Pak ya.
1: Alhamdulillah.
0: Pak Gofur, ya dalam kurun waktu 10 hari nih Polres Cimahi berhasil mengungkap 37 kasus narkoba dengan 31 tersangka. Dan ini bisa dijelaskan Pak, bagaimana capaian ini bisa diraih dalam waktu yang relatif singkat nih, Pak?
1: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu kami jelaskan untuk update terkini berkaitan dengan pengungkapan kasus penyalahgunaan narkoba Polres Cimahi. Memang betul, selama 10 hari, dalam kurun waktu 10 hari, itu Polres Cimahi berhasil mengamankan beberapa jenis penyalahgunaan narkotika atau narkoba. Yeah. Baik itu sabu, ganja, tembakau sintetis, demi juga psikotropika lainnya, serta obat keras terbatas atau OKT. Nah, hal demikian itu memang berbarengan dengan operasi Libas Lodaya. Walaupun operasi Libas Lodaya itu bertumpu atau fokus kepada Curat, Culas, dan Ramon, namun demikian Polres Cimahi dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika itu tetap berjalan. Nah, demikian yang bisa sampaikan untuk pertama. Dan kita tambahkan, untuk target 10 hari tersebut, itu yang berhasil kita amankan, itu sabu seberat 1,5599 gram. Demikian juga ganja, itu 34,23 gram. Tembakau sintetis itu 3,3922 gram. Psikotropika 8,000.
0: Iya. Iya, baik Pak. Ya.
2: Halo.
0: Halo Pak, mungkin sedikit agak bergeser nih soalnya sinyalnya agak sedikit timbul tenggelam kayaknya. Iya. Ya, Pak Gofur. Ya, halo Pak Gofur. Ya, mungkin terputus ya sinyalnya ya. Kami coba lagi untuk menghubungi Pak Gofur ya di Polsek Cimahi ya. Ini memang sangat luar biasa ya, pencapaian yang sangat luar biasa. Ya, 37 kasus narkoba dengan 31 tersangka bisa diamankan ya kurun waktu 10 hari ya bersama Polres Cimahi. Ya, ini luar biasa, capaian sangat luar biasa. Dan ini di Cimahi sejauh mana nih peredaran narkobanya ya. Dan kita juga harus digali lagi ya, dikarenakan ini bahaya juga regenerasi muda ya. Takutnya tercemar sama yang namanya narkoba. Ya. Baik, dengar dimanapun Anda berada, kami juga tetap masih menunggu ya. Ya. Ibtu Gofur Supangkat ya, sebagai Kasih Humas Polres Cimahi, akan memberikan informasi kepada masyarakat Jawa Barat ya kasus-kasus narkoba ya, dan kejahatan-kejahatan yang lain. Ya kalau melihat barang bukti yang ditampilkan kemarin-kemarin ini tadi ya disampaikan oleh Pak Gofur ya, itu dari mulai sabu, ganja, tembakau sintetis hingga psikotropika ya dan OKT. Ya, ini kita coba untuk lebih dalam lagi ya untuk berbincang bersama Pak Gofur ya. Ya. Ya, selamat sore Pak Gofur.
1: Iya, selamat ya. Sore.
0: Iya, mohon maaf nih kayaknya sinyalnya agak sedikit kurang bersahabat ya, Pak ya. Iya, Pak. Tadi telah menyampaikan bahwa ini sangat luar biasa ya pencapaiannya ya, sabu sebanyak 1,55 gram, terus juga ganja 34,23. Iya, Pak. Kalau melihat barang dari total barang bukti yang berhasil diamankan, nama yang paling menjadi perhatian dan berpotensi mengancam regenerasi muda itu apa tuh Pak? Jenis apa Pak? Di sana Pak?
1: Iya. Mm-hmm. Baik. Sebenarnya semuanya itu sangat mengganggu ataupun berbahaya untuk siapapun, tidak ada yang namanya penyalahgunaan narkotika itu terpisah. Semua yang menyangkut penyalahgunaan narkoba itu sangat mengganggu untuk generasi sekarang, generasi muda yang pemakai. Terutama memang ada klasifikasinya, yaitu terutama obat keras tertentu atau terbatas. Karena memang dari harganya itu sangat murah sekali. Namun demikian, komitmen atau konsisten Polres Cimahi tetap akan memberantas. Dan perlu kami informasikan tambahan berkaitan dengan narkoba,
0: ya.
1: Itu selama 1 bulan dari 1 Agustus sampai 30, itu berhasil ada tambahan lagi selain yang tadi saya sebutkan, itu berhasil juga mengamankan dan menyelesaikan target 80 laporan berkaitan dengan hal-hal yang berurusan dengan narkotika.
0: Ya.
1: Demikian. Ya, masih perlu ditambahkan lagi izin?
0: Ya, masih ada 2 pertanyaan lagi deh Pak lah. Ya, sedikit ya, aja ya, Pak ya. Ya. Tidak mengganggu ya, Pak Humas ya. Siapa kasih? Ya, ya. Ini apakah nanti akan ada operasi kah? Maksudnya operasi atau mungkin sosialisasi kepada perguruan apa SMA apa pelajar kayak gitu. Dan ini kan yang rawan-rawannya itu masa-masa rawan-rawannya itu SMA ya Pak ya, bahkan SMP juga sudah mulai ada yang mengenal narkoba. Apakah dari Polsek dari Polres Cimahi ya Pak ya akan sosialisasi ke sekolah-sekolah Pak untuk narkoba ini Pak?
1: Baik, kami perlu tambahkan juga berkaitan dengan sosialisasi itu Polres Cimahi setiap hari Senin, baik Polres Cimahi maupun ke-13 Polsek yang ada, itu selalu melaksanakan polis kustekul, baik itu di tingkat SD, SMP maupun SMA. Gunanya untuk mensosialisasi atau edukasi untuk daripada murid agar tidak terjerat ataupun melakukan hal-hal yang tidak perlu disampaikan, tidak perlu dilakukan, apalagi sampai terlibat berkaitan dengan narkoba. Demikian.
0: Ya Pak, yang terjaring kemarin Pak, yang kedapatan apakah ada di bawah umur Pak?
1: Betul sekali. Memang rata-rata dari kejadian tersebut itu, mohon maaf, saya tidak bisa menyebutkan secara detail, itu masih di bawah umur. Namun demikian proses hukum tetap kami laksanakan, demikian untuk anak yang berhadapan dengan hukum itu yang kami sebutnya, itu akan kita berikan bimbingan kepada orang tuanya, yang kalau memang harus direhab sesuai dengan aturan kita tetap akan rehab, demikian.
0: Ya, apakah sudah ada ketentuan Pak kemarin yang kedapatan harus direhab itu yang di bawah umur?
1: Untuk di bawah umur masih pengawasan dan wajib lapor, kecuali kalau memang itu sudah residivis itu akan direhabilitasi sesuai dengan kesepakatan dalam yang diatur dalam undang-undang demikian.
0: Ya, Pak terakhir mungkin ini masih banyak Pak kasus yang terungkap nih. Apa yang bisa dilakukan masyarakat nih bersama-sama dengan kepolisian untuk mencegah peredaran narkoba di lingkungan sekitar nih Pak?
1: Iya. Salah satunya itu yang akan segera di launching oleh

0: 110 bebas pulsa. Demikian.
1: Baik, terima kasih Pak Gofur informasinya. Ini sangat luar biasa. Mudah-mudahan Pak Gofur sehat selalu dan terus memberantas narkoba ya Pak ya.
0: Siap.
1: Baik,
0: siap,
1: terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum Pak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya baik, pendengar dimanapun Anda berada, kami telah berbincang bersama Ibtu Gofur Supangkat sebagai Kasih Humas Polres Cimahi ya. Tadi setelah sudah memberikan informasi-informasi ke masyarakat Jawa Barat dan banyak sekali program-program yang luar biasa ya, ya dari kepolisian di Polres Jabar juga di Polres Cimahi, ini yang harus diwaspadi juga oleh orang tua yang mempunyai anak ya duduk di bangku sekolah, dan ini harus perhatiannya harus ekstra dikarenakan ya serangan-serangan narkoba di luar itu sangat luar biasa. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama saya Adi Rinaldi hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat di Bandung sore hari ini.

0: Di ujung telepon kami sudah ada Kang Nurido ya dari Bandung Comment Center, dan kami juga akan menginformasikan seperti biasa informasi lalu lintas, informasi cuaca, harga kebutuhan pokok masyarakat, agenda pimpinan, informasi layanan 112. Ya, selamat sore, assalamualaikum Kang Nurido.
1: Waalaikumsalam, wabarakatuh. Sore Kang Adi.
0: Ya, alhamdulillah selalu sehat ya, apalagi kalau misalnya tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 itu tuh sehat-sehat semuanya ya. Kecuali udah
1: ketawa saya.
0: Iya, kecuali kalau udah pertengahan ya, agak sedikit ya, radang-radang sedikit lah ya, apalagi akhir bulan ya itu.
1: Betul sekali.
0: Betul ya. Baik Kang Nurido, kita langsung aja biasa seperti biasa kita untuk memberikan informasi kepada masyarakat Jawa Barat khususnya Kota Bandung nih di Bandung Comment Center.
1: Okay,
0: tentang yang pertama mungkin kita akan informasikan informasi lalu lintas gimana nih Kang Nurido? Silakan Kang.
1: Oke, okay, siap. Selamat sore wargi Bandung, pendengar radio dimanapun Anda berada. Kami dari Bandung Comment Center Kota Bandung akan menyampaikan beberapa informasi ya pada hari ini. Ada lalu lintas, ada layanan-layanan yang ada di Kota Bandung seperti itu. Oke, yang pertama kita lalu lintas dulu. Di titik Gerlong nih, arah UPI, itu terpantau dari Kota Bandung ke arah Lembang ini ke atas itu cukup lengang ya. Sedangkan arah baliknya ini sangat padat ya.

0: tapi yeah. ini belokan ya. Mm-hmm. Jadi ke arah kota ataupun ke arah Cimahi mm-hmm. itu agak tersendat seperti itu, Wardi.
1: Yeah.
0: Jadi cukup bersabar ya. Satu lagi di Gasibu nih, Kang. Mm-hmm. Terpantau cukup ramai dan lancar sebenarnya.
1: Yeah.
0: Untuk cuaca sih rata-rata cerah sih menurut apa namanya BMKG ya.
1: BMKG ya, baik.
0: Mm-hmm. Sampai tengah malam nanti. Sampai
1: jadi tidak juga. Ada gerimis, tidak ada hujan kayak gitu ya, cerah ya. Nah,
0: tapi kita tidak memastikannya Kang di titik-titik tertentu ya. Kadang kayak beda negara tuh katanya.
1: Beda awan ya.
0: Beda awan ya.
1: Benar. Iya. Yep. Ya persiapan saja mungkin ya buat pendengar ya, kalau misalnya memang dari BMKG sendiri, rujukan dari Bandung Command Center ya,

0: gitu loh kan. Ya. Kita ke bahan pokok. Mm-hmm. Untuk cabai rawit merah ini kisaran harga terendah 47.000 hingga 72.000 ya.
1: Iya.
0: Iya, untuk beras medium itu kisaran sekitar 12.500 hingga 14.700. Mm-hmm. Kemudian kalau cabai merah itu kisaran 20.000 hingga 80.000. Mm-hmm. Untuk bawang merah itu kisaran 21.250 hingga 39.200. Untuk daging ayam boiler itu kisaran 38.000 hingga 45.000 dan lain-lain mungkin bisa cek sendiri ya di Silinda.
1: Iya. Di Silinda.
0: Iya, okay. Nama aplikasinya Silinda.
1: Oh iya. Dikira Balinda kayak gitu ya, di nama aplikasinya Silinda ya. Baik.
0: Iya betul.
1: Nah, untuk kebutuhan pokok masyarakat itu ya, kebutuhan pokok ya.
0: Iya.
1: Nah, Silinda. Oke. Okay. Agenda pimpinan gimana nih? Kang Farhan mau kemana aja nih hari ini nih?
0: Oke, untuk agenda pimpinan Bapak pimpinan kita tadi pukul 8 itu ini sampai jam 14 aja sih.

0: Apalagi jika Anda melihat atau mengalami suatu kejadian kedaruratan, kebakaran, kecelakaan, atau yang menyangkut kedaruratan, hubungi saja 112 gratis, bebas pulsa, dan kami melayani 24 jam. Gitu, Kang.
1: Baik. Tuntas juga, Kang Rido. Terima kasih, hatur nuhun, informasi-informasinya. Sehat selalu ya,
0: Kang.
1: Ya, sehat selalu ya. Baik, terima kasih, Kang Rido. Nurido, assalamualaikum.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, baik pendengar, Kang Nurido ya memberikan informasi ya di Bandung Command Center. Ya, kita coba untuk menghubungi reporter nih ya sebelum kita memasuki azan maghrib ya. Azan maghrib tepat pada pukul 17:56 ya. Baik, mudah-mudahan Fikri bisa tersambung ya di line kami ya. Dan informasinya ini ada pemain Persib katanya ya. Ada pemain Persib yang mengunjungi ke pesantren atau ke gimana ya. Kita coba apa belum dini ya. Ya. Oh, kepala desa ya. Kepala desa Margaluyu, Pangalengan, Haji Rohimat. Ya, sambut baik kedatangan Kapten Persib Makrok ke pesantren Salafiyah yang terdampak bencana. Gimana? Sudah tersambung sama rekan kami ada Fikri. Ya, selamat sore Fikri.
2: Selamat sore Bung Adi.
1: Iya, di sana sudah berapa lama Fikri di pesantren?
2: Alhamdulillah dari pagi persiapan ini menunggu Kapten Persib ya dan juga pemain Smart Clock.
1: Ya masih menunggu Kapten Persib ya.
2: Sudah selesai tadi, sudah bubar bersama rombongan Pak Wali Kota Muhammad Farhan juga dengan Wakil Gubernur Pak Wahyawan.
1: Ya baik, Fikri silakan informasi Anda di sore hari ini.
2: Siap, terima kasih. Pendengar baru saja tadi animo dan juga antusiasme masyarakat cukup baik di sini, di Desa Margaluyu, Pangalengan, yang sebelumnya ternyata tahun lalu ini sempat terdampak kebakaran dan kerusakannya juga cukup parah karena agenda apa maksud kami ini juga membutuhkan bantuan agar bisa berlanjut kembali ini kegiatan belajar mengajar di pesantren ini. Sudah bersama saya Kepala Desa Margaluyu Pangalengan Bapak Haji Rohimat ini yang menyambut baik kedatangan Kapten Persib Makrok ke pesantren Salafiyah ya yang bernama Nurul Absor. Pak, untuk tanggapannya gimana Pak kedatangan pemain Persib?
3: Alhamdulillah disambut gembira.

0: remaja-remaja di Desa Margaluyut tidak terjerumus ke hal-hal yang terbaik di Desa Margaluyut.
1: Baik, terima kasih Pak Haji informasinya. Dan juga bersama saya di sini ada CEO dari Panderma ID, Kang Hirza Nu'man. Kang, tanggapannya mengenai gelaran hari ini gimana?
2: Alhamdulillah, setelah kerja keras satu tahun ini, yang akhirnya pesantren bisa berdiri kembali, dihadiri oleh Kapten Pepsi-nya, Mark Lok, dan juga ada Pak Wakil Gubernur Jawa Barat, hadir, Kang Erwan, dan juga lagi jalan-jalan kena. Kang Farhan ke Pangalengan, hari ini bisa diresmikan dan mudah-mudahan sudah bisa dimanfaatkan, selain untuk santri juga bisa dimanfaatkan oleh

Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

El Nino sebuah fenomena cuaca yang terjadi akibat peningkatan suhu permukaan air di Samudra Pasifik Tengah dan Timur yang menjadi lebih hangat dari biasanya. Fenomena alami ini menyebabkan perubahan pola cuaca global yang berdampak signifikan pada iklim di berbagai wilayah di dunia, termasuk di Indonesia. Dampak El Nino bagi petani, terjadinya kekeringan, gangguan musim tanam, penyakit dan hama, penurunan kualitas tanaman, dan ketidakstabilan pasar. Untuk menghadapi ancaman El Nino, petani dan pemerintah dapat mengambil langkah-langkah berikut. Identifikasi dan mapping wilayah terdampak, percepatan tanam, peningkatan ketersediaan alat dan mesin pertanian atau alsintan, peningkatan ketersediaan air, penyediaan benih tahan kekeringan dan OPT, program adaptasi dan mitigasi dampak El Nino, serta pengembangan pupuk organik terpusat dan mandiri.

Antum muslimun, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Para pendengar RRI dimanapun berada, kita lanjutkan tadabbur pada surah An-Naba, yaitu dimulai dari ayat ke-21. Setelah kita tergambar bagaimana kehidupan yang berakhir ditandai dengan hari kiamat, maka pada ayat 21 dan seterusnya akan membahas bagaimana atau memberi kabar tentang bagaimana keadaan pada hari akhirat kelak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labisina fiha ahqaba la yadukuna fiha bardan wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kadzaba wa kullu shay'in ahsaynahu kitaba fadhuku falan nazidakum illa adzaba inna jahannama kanat mirsada. Sungguh neraka jahanam itu telah mengintai. Ayat ini menggambarkan seakan jahanam itu adalah makhluk hidup yang siap menerkam, siap menangkap, siap untuk dimasuki oleh penghuni-penghuninya atau calon-calon penghuninya. Litoghina ma'aba, yaitu untuk orang-orang yang berdosa. Labisina fiha, mereka akan menetap di dalamnya. Mereka tidak akan merasakan dingin ataupun minuman, tidak akan mendapatkan minuman, melainkan hamiman wa wasaqa, melainkan adalah makanan atau api yang begitu panas sekali, api yang membuat seseorang tersiksa, karena memang itulah makan di neraka, sangat-sangat panas keadaannya. Wa wasaqa, bukan hanya itu, tapi juga mendapatkan nanah-nanah, darah nanah sebagai minumannya. Panas kental menjijikkan. Itu akan menjadi konsumsi bagi para penghuni neraka jahannam. Jazaa'an wifaqa, tentu itu adalah balasan yang setimpal. Karena ketika di dunia mereka tidak pernah yakin dengan datangnya hari

dan dicatat dalam catatannya. Fadzuku falan nazidakum illa adzaba. Oleh karena, wahai manusia, terimalah, rasakan siksa yang telah diberikan kepada kalian karena akibat apa yang kalian lakukan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayat-ayat ini menggambarkan tentang keadaan yang sangat menakutkan, mencekam, sangat dahsyat peristiwanya, yaitu peristiwa datangnya hari kiamat dan bermulanya kehidupan akhirat. Karena di situ tidak ada kehidupan melainkan kehidupan yang amat menyedihkan. Tidak ada makanan melainkan makanan yang sangat-sangat panas. Tidak ada minuman melainkan hanya minuman-minuman yang berasal dari nanah, darah, dan segala sesuatu yang menjijikkan. Oleh karena itu, dunia menentukan letak tempat kelak di hari akhir. Dan Allah tidak menzalimi hamba-hambanya. Apa yang diperbuat oleh hambanya, maka Allah akan balas dengan apa yang telah diperbuat. Satu kebaikan akan diganjar hingga 10 kali lipat, bahkan hingga 700 kali lipat. Allah Maha sayang kepada hamba-hambanya. Sedikit berusaha, tetapi pahala yang akan diberikan berlipat-lipat. Sebaliknya, Allah tidak akan menyiksa hamba-hambanya, melainkan sesuai dengan apa yang dia lakukan. Bahkan niat jahat seseorang dalam hati pun tidak akan dinilai sebagai dosa, kecuali jika itu sudah menjadi implementasi amal perbuatan yang bersifat dosa. Begitulah rahman rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang Allah yang begitu besar kepada hamba-hambanya ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha sayang kepada hamba-hambanya. Kembali kepada hamba-hambanya, apakah akan mensyukuri nikmat yang Allah berikan ataukah justru mengabaikan apa yang telah Allah limpahkan kepada kita? Jika kita pandai bersyukur, niscaya Allah akan berikan nikmat-nikmat yang lainnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi sesiapa yang Dia kehendaki. Dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 261.

0: Kita tidak pernah tahu seberapa besar arti satu kebaikan kecil bagi orang lain. Senyum di pagi hari, mendengarkan keluh kesah teman, atau sekedar bertanya.
1: Hey, apa kabar? Kamu kelihatan capek hari ini. Baik-baik aja kan?
2: Lagi berat banget nih di rumah. Tapi makasih ya, perhatianmu itu bikin aku lega.
0: Empati tidak selalu soal menyelesaikan masalah. Kadang cukup hadir dan mau peduli. Jangan tunda berbuat baik, karena satu kebaikan hari ini bisa jadi seribu makna untuk orang lain. Saatnya jadi pribadi yang peka, peduli, dan empati. Setiap kebaikan pasti akan kembali.

0: Springer nikah massal kembali digelar di kota Bandung. Luar biasa nih, seperti apa nih ya program nikah massal ini. Kita sambut terlebih dahulu ada Bapak Erik M. Ataur, ini selaku kepala DPMP TSP kota Bandung. Pendengar,
1: rangka memperingati hari ulang tahun MPP dan Hijri Kota Bandung, kita tidak menyelenggarakan sesuatu yang seremoni, tapi sebuah bentuk layanan terpadu berupa nikah massal, di mana kita berkolaborasi dengan Kependudukan dan Catatan Sipil, Kementerian Agama, dan juga di dalamnya ada sebuah balai yang disebut dengan Balai Nikah. Itu yang fasilitas yang ada di MPP Kota Bandung. Nah, untuk memperingati hari jadi Kota Bandung, sekaligus juga peringatan MPP yang keempat, maka kami coba berelaborasi dengan instansi terkait untuk melaksanakan nikah massal. Kita sudah mulai membuka sejak tanggal 18 Agustus yang lalu untuk pendaftarannya, dan sebagai persyaratannya yang jelas diminta calon pasangan ini adalah berKTP Kota Bandung, baik salah satu atau keduanya. Kedua, kami juga untuk tahun sekarang mencoba berkolaborasi dengan Dinas Sosial, mengutamakan atau diutamakan untuk yang penyandang disabilitas. Karena keterbatasan tempat juga, kami juga sementara ini mengkuota hanya untuk 10 pasangan dulu kan. Karena ini disebut dengan nikah gratis, maka dari mulai pendaftarannya, biaya nikahnya kita fasilitasi, terus juga kita juga fasilitasi untuk muanya dan juga busananya kita fasilitasi juga. Terus yang ketiga, selain nanti karena ini untuk muslim, selain dapat buku nikah, juga dapat langsung setelah akad itu mendapat KTP dan KK baru. Dengan status menikah plus ini juga bekerja sama dengan Riung Priangan, dapat support dari Asosiasi Hotel Berbintang Kota Bandung, dapat honeymoon satu malam di Hotel Berbintang di Kota Bandung. Dan kemarin, beberapa waktu yang lalu, Pak Wan juga sudah berkomitmen siap untuk menjadi saksi nikahnya. Karena kuotanya kita terbatas, hanya 10, dan dengan persyaratan yang disampaikan, bagi yang berminat dan menganggap sudah memenuhi persyaratan, bisa melakukan kontak ke WA Center kami di MPP, yaitu di 0851-1767-0948 untuk melakukan pendaftaran, mengisi formulir yang kami siapkan. Setelah itu, nanti akan diseleksi secara administrasi, dan kalau memenuhi, kami akan coba panggil untuk interview. Balai nikah ini juga kami manfaatkan tidak hanya untuk muslim, tapi untuk non-muslim pun kami buka tenan di Dukcapil untuk pencatatan, khususnya Kristen, Protestan, dan Katolik.
2: Bandung sore ini.
3: Lagu Sunda heula yuk ah.

Ginjal merupakan organ di dalam tubuh manusia yang berfungsi pada proses ekresi. Ginjal memiliki bentuk seperti kacang dan terletak di belakang perut atau abdomen. Ginjal memiliki peran untuk mengendalikan keseimbangan cairan dan menjaga keseimbangan kadar elektrolit agar kadar tetap stabil. Tips untuk menjaga kesehatan ginjal yaitu menjaga kestabilan kadar gula darah, mengurangi konsumsi garam, konsumsi air yang cukup untuk menjaga kesehatan ginjal yaitu minimal 2 liter per hari, menghindari konsumsi obat-obatan anti nyeri. Konsultasikanlah dengan dokter apabila ingin mengkonsumsi obat. Penderita hipertensi dan diabetes harap selalu memantau fungsi ginjalnya secara berkala.

0: deposit sekarang, kakak sayang. Aku jamin kamu WD. Tapi ya syaratnya kita bagi dua hasilnya, ya?
1: Aduh, saya kapok ah. Terlalu banyak kehilangan.
0: Kalau ingin menang besar, harus depo besar dong.
2: Judi, judi, janjikan kekayaan.
3: Jangan coba-coba bermain api. Judi sumur hitam yang ujungnya tak kelihatan mata. Kemenangan sejati seorang penjudi adalah ketika ia berhenti berjudi.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Baik, benar-benar waktunya Adi Renaldi undur diri. Terima kasih atas atensi Anda yang selalu setia mendengarkan 97,6 RRI Pro 1 Bandung ya. Tepat pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami akan bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita. Adi Renaldi pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pendengar, pemerintah Kota Bandung memastikan proses pembongkaran untuk pembangunan depo bus rapid transit ya BRT di kawasan Terminal Cicaheum dan tetap memperhatikan hak para pedagang terdampak. Dan kompensasi ini dipastikan diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seperti apa teknik pemberian kompensasi kepada para pedagang terdampak? Mengupas hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Angkutan dan Pengujian Kendaraan Bermotor di Sub Kota Bandung, Asep Kurnia, Esos MS.
1: Bahwa kompensasi terhadap warga terdampak proyek pembangunan depo BRT Cicaheum sudah dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2026 kemarin. Itu perhitungannya berdasarkan penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik atau KJPP, di mana untuk dana kompensasi itu meliputi harga nilai bangunan, terus biaya bongkar, dan kehilangan pendapatan selama 3 bulan. Nah, itu yang dibayarkan kepada para pedagang Cicaheum.
0: Artinya setiap pedagang mendapatkan nominal yang berbeda. Berarti ya,
1: berbeda-beda, betul. Tergantung jualannya apa, terus nilai luas bangunannya berapa meter persegi gitu. Jadi bervariasi. Itu bervariasi dari 1,1 juta sampai 20 juta mereka mendapatkan. Jadi kita melakukan sosialisasi sebelum itu. Kita mendatangkan tim KJPP yang menghitung nilai bangunan, terus nilai bongkaran, dan pendapatan per bulan. Mereka survei di Cicaheum, makanan atau oleh-oleh, mereka survei. Nah, dia menghitung keuntungan para pedagang per hari, terus dikalikan sebulan, dikali 3 bulan. Jadi menurut saya itu objektif. Kita konsepnya memakai uang dana kompensasi, bukan relokasi. Nah, jadi setelah mendapatkan dana kompensasi, mereka diharap membongkar sendiri dan cari lokasi lain. Jadi tidak relokasi ini. Kendalanya yang kemarin itu pertama, sosialisasi ke masyarakat memang agak lama ya, karena ada perbedaan pendapat antara pedagang sama tim penilai ya. Alhamdulillah sudah dilaksanakan dan itu mereka juga menerima. Dan setelah itu mereka menyadari dan mengosongkan atau membongkar kiosnya sendiri seperti itu. Selanjutnya Terminal Cicaheum kan akan dibangun menjadi depo BRT ya. Untuk pedagang sudah clear dibongkar, dan untuk sebenarnya untuk angkutan AKDP AKAP itu berpindah ke lebih panjang. Ini yang PR-nya angkot. Angkot itu sambil menunggu pembangunan subterminal di Cicaheum, mereka masih sekitaran Cicaheum berputar.
2: Mama, aku mau teh manis lagi.
3: Eits, jangan atuh. Kalau kebanyakan gula, nanti kamu bisa sakit. Kalau gizimu tidak seimbang, kamu bisa beresiko stunting, nak.
4: Betul, Pisan. Stunting itu bukan cuma tubuh jadi pendek, tapi bisa bikin kamu sulit belajar dan gampang sakit.
2: Terus gimana biar aku gak stunting?
3: Kita atur makan sama-sama ya. Gula cukup 4 sendok makan sehari, garam 1 sendok teh, dan minyak 5 sendok makan per hari. Kalau dibatasi, bisa menjaga tubuhmu tetap sehat dan kuat. Tubuhmu perlu makanan bergizi supaya bisa tumbuh tinggi dan kuat.
2: Tapi aku suka gorengan.
4: Sesekali boleh, tapi lebih baik banyak makan buah dan sayur. Ayo, kamu pasti bisa, nak.

0: Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sebenarnya kebutuhan apa yang akan kita perlukan untuk meneruskan rekorbu ini?
2: Sama sekali tidak ada upaya untuk mengaplikasi yang namanya bukti.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Trade Corporate University atau Trade Corpo disiapkan untuk meningkatkan kompetisi ASN Kementerian Perdagangan sesuai kebutuhan program perdagangan. Kementerian Komunikasi dan Digital membantah dugaan penghapusan atau takedown video kericuhan di Pejompongan saat aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus lalu. Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,96%. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 2 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Trade Corporate University atau Trade Corpu disiapkan untuk meningkatkan kompetensi ASN Kementerian Perdagangan sesuai kebutuhan program perdagangan. Berikut Eliana Zahra melaporkan.
1: Sebenarnya kebutuhan apa yang akan kita perlukan untuk...
3: Kementerian Perdagangan meluncurkan Trade Corporate University atau Trade Corpu sebagai bagian dari pengembangan sumber daya manusia perdagangan di Jakarta hari ini. Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan kompetensi ASN akan mengikuti program perdagangan yang dijalankan Kementerian Perdagangan. Budi memaparkan Kementerian Perdagangan memiliki 3 program utama, yakni pengamanan pasar dalam negeri, perluasan pasar ekspor, dan dari lokal untuk global.
1: Sebenarnya kebutuhan apa yang akan kita perlukan untuk meneruskan Trade Corpu ini? Jadi saya ingin sedikit menyampaikan, Pak, Ibu. Kita ada 3 program di Kementerian Perdagangan. Nah, ini nanti mungkin bisa menjadi referensi atau masukan Bapak Ibu, kira-kira kompetensi apa yang diperlukan? Kira-kira materi ajarnya seperti apa, siapa dosennya?
3: Sementara itu, Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Muhammad Taufik, menyebut sektor perdagangan menghadapi berbagai bentuk disrupsi. Ia menjelaskan, disrupsi tersebut mencakup perubahan perilaku konsumen, perkembangan e-commerce dan platform, perubahan rantai nilai global, geopolitik, serta perkembangan teknologi.
4: Ini satu hal yang saya pikir penting tadi menghadapi disrupsi. Corpu, Trade Corpu yang tadi kita luncurkan ada sebuah learning engine, mesin belajar untuk terus-menerus, bukan hanya kemudian insan Kementerian Perdagangan.
3: Adapun Trade Corpu diharapkan menjadi mesin pembelajaran yang membantu Kementerian Perdagangan menghadapi disrupsi perdagangan. Taufik berharap Trade Corpu juga dapat mengorkestrasi kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan mitra strategis dalam menghadapi perubahan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital membantah dugaan penghapusan atau takedown video kericuhan di Pejompongan saat aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus lalu. Berikut laporan Joshua Sihombing.
5: Tentunya ini dari transparansi memang sama sekali tidak ada upaya untuk...
6: Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Dirjen KPM Vivi Alida Yahya mengungkapkan bahwa Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi tidak meminta penghapusan atau takedown terhadap sejumlah konten-konten video terkait kasus kericuhan di Pejompongan Jakarta usai aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus kemarin. Dirjen KPM Kemkomdigi menyebut bahwa langkah ini menjadi komitmen pemerintah melalui Kemkomdigi untuk menjaga kebebasan berekspresi dalam ruang demokrasi di platform digital. Bahkan Kemkomdigi diungkapkannya tidak melakukan intervensi terhadap konten-konten video viral kericuhan Pejompongan dengan meminta platform digital untuk melakukan penghapusan konten atau takedown sebagai upaya dari dugaan penghilangan alat bukti mengenai kericuhan tersebut. Vivi menyebut bahwa di tengah perkembangan teknologi saat ini, seluruh masyarakat memegang kendali penuh dalam berbagai konten yang diinginkannya pada masing-masing platform digital.
5: Sama sekali tidak ada upaya untuk ngaptikan yang namanya bukti dan sebagainya. Tapi memang sampai saat ini kami bisa lihat bahwa video-video tersebut masih ada, bisa sih pegang handphone gitu ya, studio gambar. Jadi kan video-video tersebut kalau teman-teman wartawan lihat tetap masih ada, masih bisa kita lihat, dan tentunya ini dari transparansi.
6: Senada hal itu, dalam kesempatan yang sama, Direktur Pengendalian Ruang Digital Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemdikbud, Sofriansah Rosyadi, menjelaskan bahwa untuk melakukan takedown tersebut merupakan kewenangan dari masing-masing penyelenggara sistem elektronik PSE atau platform media sosial. Sofriansah menjelaskan bahwa para platform tersebut memiliki panduan komunitas pengguna layanan yang menjadi acuan dalam kelayakan sebuah konten. Dari panduan tersebutlah, dikatakan Sofriansah, maka para penyelenggara sistem elektronik dapat melakukan takedown secara mandiri.
7: Jadi masing-masing PSC itu PDK punya community guidelines sendiri yang mengasum standar untuk semua konten terbesar ini layak untuk dilayakkan atau tidak. Nah, berdasarkan itu mereka bisa melakukan secara mandiri. Nah, sedangkan kami di pemerintah ini sifatnya menyampaikan, yaitu menyampaikan dalam letak dalam perspektif tentang pengawasan dan tata kelola luar negara. Sebenarnya lebih risiko, jadi lebih kepada PSE, artinya pemerintah teknis mengeluarkan takedown.
6: Meski diungkapkan Direktur Pengendalian Ruang Digital Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi Sofriansah Rosyadi bahwa Kemkomdigi tidak memiliki kewenangan dalam takedown video konten tersebut, namun edukasi terkait kelayakan konten ditegaskannya menjadi hal yang penting. Sofriansah menyatakan bahwa edukasi kelayakan konten ini akan melahirkan kesadaran publik untuk turut berpartisipasi dalam menjaga ruang digital tetap aman dan sehat. Dari Jakarta, Joshua Sinombi, Pro 3 Red, terus mengudara kumpet Indonesia.
0: Jaksa menyebut mantan manajer investasi Direktorat Investasi PT Perusahaan Pengelolaan Aset atau PPA, Emmanuel Tarigan, menerima uang sebesar Rp935 juta rupiah untuk memuluskan pemberian pinjaman dari PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna atau PT BAS, yang merugikan keuangan negara senilai 38,85 miliar rupiah. Hal tersebut disampaikan Silvi selaku jaksa penuntut umum dalam pembacaan jawaban jaksa atas nota perlawanan atau eksepsi advokat terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
8: Untuk Pak Immanuel 935 juta, Pak Faisal di 965 juta juga, terus untuk PT BAS-nya ada.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian pinjaman PT Perusahaan Pengadaan Aset atau PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna atau PT BAS dengan terdakwa Immanuel Tarigan dan kawan-kawan. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniar Dien Haskori mendengarkan jawaban jaksa penuntut umum atas nota keberatan atau perlawanan dari kuasa hukum terdakwa. Dalam pembacaan jawaban atas perlawanan terdakwa, Jaksa Silvi mengatakan terdakwa Immanuel Tarigan telah menerima uang sebesar Rp935 juta. Rupiah.
10: Kalau advokat terdakwa merupakan asumsi yang keliru, dalam hal terdakwa tidak menerima keuntungan bukan berarti tidak ada tujuan untuk menguntungkan orang lain atau korporasi. Dari uraian kedakwaan mengenai peran aktif terdakwa, sudah terlihat terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara sadar serta mengetahui perbuatannya adalah perbuatan yang salah dan menimbulkan keuntungan untuk orang lain atau korporasi. Sebagai contoh, pada saat kajian resiko yang seharusnya PT PPA melakukan kunjungan ke PT PLN BB, namun dilakukan di Mall Pejaten Village. Perbuatan merekayasa dokumen perjanjian jual beli batu bara dengan PT PLN BB, mengatur skema karyawan fiktif seolah-olah dari pihak PT PLN BB, rekayasa rekening koran untuk memenuhi syarat cash collateral saat saldo RJS tidak memenuhi rasio 30%, menyerahkan uang tunai kepada Immanuel Tarigan dan pihak PPA karena meloloskan pengajuan pinjaman PT BAS ke PT PPA. Dari hal-hal tersebut sudah sangat jelas adanya pihak yang akan diuntungkan, mana mungkin terdakwa tidak mengetahui tujuan tersebut.
9: Sementara itu, Indra Tarigan selaku advokat pendamping Immanuel Tarigan membantah bahwa terdakwa telah menerima uang sejumlah 935 juta rupiah. Menurutnya, terdakwa tidak menerima keuntungan dari pemberian pinjaman PT PPA kepada PT BAS.
11: Itu kedugaannya dia. Iya. Kalau Pak IT kan nggak mengakuin, buktikan aja nanti. Kan gitu, kan kalau kita nggak, tinggal dibuktikan aja nanti. Kalau di pejahatan itu kan cuma pertemuan, pertemuan doang. Apa yang diberikan di situ, itu pertemuan loh. Nggak ada pemberian duit, nggak ada sama sekali.
9: Tiga orang yang menjadi terdakwa dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas pembiayaan atau pinjaman dari PT Perusahaan Pengelola Aset PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sempurna PT BAS untuk proyek pengadaan batubara PT PLN Batubara tahun 2019-2020. Para terdakwa tersebut adalah Immanuel Tarigan, Firman Saputra, dan Ferry Hendianto. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI didorong memperkuat literasi dan numerasi siswa di Kota Kupang, NTT. Berikut Alfred Sengge dari RRI Kupang melaporkan.
12: World Awareness Seminar membangun kesadaran dan kesiapan sekolah dalam pemanfaatan AI untuk penguatan literasi dan numerasi.
13: Kami sudah berdiri dari 2017 dan bergerak di bidang edukasi teknologi.
14: Pemanfaatan kecerdasan buatan Artificial Intelligence atau AI mulai didorong dalam dunia pendidikan di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Teknologi AI dinilai dapat membantu guru memperkuat literasi dan numerasi peserta didik, namun tidak untuk menggantikan posisi guru. Dorongan ini mengemuka dalam seminar GuruBot bertema membangun kesadaran dan kesiapan sekolah dalam pemanfaatan AI untuk penguatan literasi dan numerasi bagi guru-guru di Kota Kupang. Pendiri Yayasan Daya Kreasi Anak Bangsa atau Merkoding, Amanda Simanjuntak mengatakan GuruBot dikembangkan sebagai asisten guru, bukan pengganti guru. Platform ini membantu memonitor perkembangan siswa dan mendukung pembelajaran yang lebih personal. GuruBot juga dikembangkan agar dapat digunakan secara offline.
15: Jangan salah tangkap bahwa aplikasi GuruBot ini bukan untuk menggantikan Bapak Ibu Guru, tapi untuk menjadi asistennya Bapak Ibu Guru. Jadi, bayangkan kalau punya asisten AI gitu ya, untuk membantu mengajar, untuk membantu memonitor siswa, untuk memberikan rekomendasi nantinya gitu ya, untuk bisa memberikan intervensi apa yang tepat. Nah, GuruBot akan hadir sebagai peran tersebut.
14: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang Ernest Soleman Luji menegaskan literasi dan numerasi bukan sekedar membaca dan berhitung, tetapi kemampuan memahami informasi dan menggali potensi diri. Namun perkembangan teknologi juga harus diimbangi dengan penguatan etika dan interaksi sosial.
16: Yang namanya physical touch itu sudah tidak ada lagi. Physical touch dalam tanda kutip, Bapak Ibu. Bukan kita bersentuhan secara fisik, tidak. Tapi yang namanya sapa-menyapa di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, di dalam lingkungan pergaulan, itu jangan sampai hilang hanya karena hebatnya teknologi.
14: Ernest juga mengingatkan guru tetap memiliki peran penting sebagai teladan, pemberi semangat, dan pendukung bagi peserta didik. Seminar GuruBot diikuti sekitar 150 guru dari 50 sekolah di Kota Kupang, sekaligus menjadi awal kolaborasi antara pengembang GuruBot Yayasan Daya Kreasi Anak Bangsa dan Dinas Pendidikan Kota Kupang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polres Bangka belum menemukan adanya pelaku pembakaran lahan secara sengaja di wilayah hukumnya. Akan tetapi, monitoring terus dilakukan secara intensif. Berikut Ratna Agusari dari RRI Sungai Liat melaporkan.
17: Sengaja membakar itu ancamannya pidana. Akan kita ambil tindakan tegas.
18: Polres Bangka hingga saat ini belum menemukan adanya pelaku yang diduga sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan karhutlah di wilayah hukumnya. Kapolres Bangka KBP Indra Ferry Dalimonte mengatakan pihaknya belum memiliki bukti yang cukup untuk menyimpulkan adanya aksi pembakaran lahan yang dilakukan secara sengaja.
17: Polres Bangka belum ada. Himbauan dari saya untuk tidak membuang puntung rokok atau sengaja membakar. Karena sengaja membakar itu ancamannya pidana. Akan kita ambil tindakan tegas karena itu dapat merugikan masyarakat banyak.
18: Meski demikian, Polres Bangka tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi terjadinya karhutlah. Upaya pencegahan dilakukan dengan memperkuat koordinasi bersama berbagai pihak termasuk TNI, Forkopimda, stakeholder terkait serta relawan. Pihaknya juga menyiapkan pos karhutlah yang berada di depan Mapolres Bangka. Pos tersebut difungsikan sebagai titik sentral untuk koordinasi apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan. Untuk wilayah lintas timur, pengawasan akan dilakukan oleh Polsek Merawang. Pembagian wilayah diharapkan dapat mempercepat respon petugas ketika ditemukan titik api maupun potensi kebakaran lahan. Sementara PLT Kabid Damkar Rudi Ardiansah mengaku kejadian kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kabupaten Bangka penyebabnya sengaja dilakukan oknum tidak bertanggung jawab.
19: Penyebabnya itu sengaja dibakar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Kalau untuk kebakaran kalau berdasarkan apa alam itu kita nggak ada itu.
18: Pemerintah daerah mengajak masyarakat berperan aktif mencegah karhutlah dengan tidak melakukan pembakaran lahan serta segera melaporkan jika menemukan titik api atau aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,96% dengan angka tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 6,20%. Berikut Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
20: Itu sebesar 4,96%.
21: Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan atau YoY sebesar 4,96% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 113,06. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Tengah Toto Haryanto Silitonga saat rilis resmi awal September mengatakan inflasi tahunan tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 6,20% dengan indeks harga konsumen sebesar 114,56, sedangkan inflasi terendah terjadi di Sampit sebesar 4,06% dengan IHK sebesar 111,86. Inflasi di Provinsi Kalimantan Tengah terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran.
20: Inflasi dari year on year, dari tahun ke tahun di bulan Agustus tahun 2026 ini terhadap bulan Agustus tahun 2025 itu sebesar 4,96%. Jadi boleh saya sebutkan bahwa tadi jam 11 sudah dirilis inflasi secara nasional, maka di Kepulauan atau region Kalimantan, Kalimantan Tengah memiliki inflasi terbesar secara year on year. Ini regionnya region Kalimantan ya. Kemudian perlu kita ketahui kelompok mana yang menjadi pemicu terjadinya inflasi yang 4,96% ini. Ternyata kelompok makanan minuman dan tembakau.
21: Sementara itu, Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas terus melakukan berbagai upaya untuk menekan laju inflasi di daerah. Salah satunya dengan menggelar pasar murah bagi masyarakat. Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas, Apendi, menyebut kegiatan pasar murah tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, sekaligus membantu masyarakat mendapatkan bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau. Melalui kegiatan ini, sejumlah kebutuhan pokok disediakan dengan harga di bawah harga pasar. Hal tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat, terutama di tengah perubahan harga sejumlah komoditas pangan. Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas menyebut pasar murah akan terus didorong sebagai bagian dari strategi pengendalian inflasi daerah.
22: Dan kita tahu mendekat hari-hari tertentu Kabupaten Kapuas ini akan ada kenaikan harga. Sehingga kita membantu untuk masyarakat yang betul-betul membutuhkan dalam hal kebutuhan pokok ini.
21: Selain pasar murah, pemerintah daerah juga terus melakukan pemantauan harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok di pasaran. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.

informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Kamis 3 September 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, terdapat bibit siklon tropis 95W di Samudra Pasifik Timur Laut Papua, sehingga membentuk daerah konvergensi, konfluensi, serta low level jet yang memanjang di Laut Cina Selatan, Laut Filipina, Samudra Pasifik Utara Papua, dan di sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Papua, dan Papua Pegunungan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat dan utara Aceh, Selat Malaka bagian utara, Teluk Thailand, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kewaspadaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, dan Bengkulu, lalu terdapat potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Palembang, Pulau Jawa, serta Samarinda. Lalu terdapat potensi udara kabur di Pekanbaru, Bandar Lampung, Pontianak, dan Palangkaraya, serta potensi asap atau kabut di Banjarmasin. Sedangkan untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Merauke. Kemudian terdapat potensi udara kabur di Manokwari serta potensi asap atau kabut di Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Sekjen PBB Antonio Guterres Selasa kemarin mendesak penyelesaian konflik di Timur Tengah melalui perundingan di tengah aksi saling serang antara Amerika Serikat dan Iran. Disampaikan Sekjen di platform X, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Ia menambahkan bahwa perjanjian dan gencatan senjata yang telah disepakati terus-menerus dilanggar, sementara aksi saling serang kembali terjadi. Sebelumnya pada hari itu, Teheran mulai melakukan serangan balasan atau serangan ke Amerika Serikat ke Iran, menurut Korps Garda Revolusi Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam Iran dengan serangan yang menghancurkan jika Iran terus membalas serangan-serangan Amerika Serikat. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga. Pelatih Persib Bandung Igor Tolik mendukung keputusan I-League dengan masih meniadakan supporter tim tamu bagi pertandingan dengan rivalitas tinggi. Bagi Igor, keselamatan semua orang di atas sepak bola. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Di dalam regulasi dan direktif yang disampaikan oleh FIFA sendiri bahwa diizinkan, ya, tetapi catatannya.
2: Pelatih Persib Bandung Igor Tolik mendukung keputusan I-League dengan masih meniadakan supporter tim tamu bagi pertandingan dengan rivalitas tinggi. Pernyataan ini disampaikan Igor usai mengikuti konferensi pers jelang dimulainya Super League musim 2026-2027 di kawasan

0: adalah di Eropa. Jadi saya percaya pihak berwenang tahu apa yang harus dilakukan. Dan hal terpenting adalah keselamatan orang-orang. Jika tidak aman, maka akan ada yang mendapat masalah. Sepak bola tidak sepadan dengan hal itu. Jadi jika semua orang aman dan semuanya terorganisir dengan baik, itu bagus. Ini adalah langkah yang baik.
1: Sebelumnya dalam rapat umum pemegang saham RUPS PT Liga Indonesia Baru, perusahaan yang menaungi I-League, telah diumumkan regulasi terkait tim tamu atau tim away. Direktur Utama PT LIB Ferry Paulus menuturkan, regulasi tersebut diadaptasi dari keputusan penilaian dari FIFA dalam beberapa tahun terakhir pelaksanaan Liga di Indonesia.
2: Supporter away sudah diizinkan dengan catatan. Kemudian yang paling signifikan bahwa supporter away catatan tadi itu adalah tanggung jawab sepenuhnya ada di supporter di bawah pengendali daripada klub itu sendiri. Ya, sesuai dengan statuta yang sudah diratifikasi bahwa setiap permasalahan itu harus kembali kepada klub. Dan ini merupakan statuta dan ratifikasi yang juga lazim ada di negara-negara atau di klub-klub di negara-negara di federasi dunia pada umumnya.
1: BRI Super League musim 2026-2027 dijadwalkan mulai bergulir pada Jumat 4 September 2026 dengan menghadirkan dua pertandingan di hari yang sama. Pertandingan pertama akan mempertemukan Arema FC kontra Isen Mulang Kalteng FC pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Kanjuruhan. Sedangkan partai kedua mempertemukan Bali United melawan PSS Sleman di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nira Abdulitiloli, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 97,6 FM Pro 1 era di Bandung. Pendengar Alan Albana dan juga Rana malam hari ini akan menemani Anda di Bandung malam ini dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia edisi Rabu 2 September 2026.
1: Bandung malam ini.
0: Mengawali Bandung malam ini pendengar

Mimbar agama Protestan kami hadirkan untuk Anda hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Namun sebelum itu Anda simak satu buah lagu kami hadirkan untuk Anda.

Shalom saudara pendengar, saat ini Anda sedang mendengarkan Mimbar Agama Kristen yang diproduksi oleh Yayasan Yaski dan dipancarluaskan oleh Pro 1 RRI Bandung. Kami senang Anda bergabung dengan kami hari ini. Pada Mimbar Agama Kristen kali ini, kita akan mendengarkan sebuah khotbah dari Pendeta Wilson Suwanto dengan judul Grow in Love bagian kedua. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita dengan mengangkat satu pujian yang berjudul Love of My Life.

telinganya supaya dia boleh mendengarkan segala perkataan, doa-doa, bahkan keluh kesah kita. Nah, itu sebabnya menjadi orang tua yang meniru teladan Bapa di sorga adalah juga berarti memberikan telinga kita untuk keluh kesah, ketakutan, kegelisahan anak-anak kita. Demikian juga sebagai anak-anak, kita belajar untuk memberikan telinga kita mendengarkan keluh kesah, kerinduan, kebutuhan dari orang tua kita. Demikian juga antara suami dan istri, belajar mendengarkan, bukan hanya belajar berbicara atau belajar memberikan ceramah atau bahkan memberikan kritik, tapi belajar mendengarkan, memperhatikan dengan seksama, memberikan telinga, memberikan hati, memberikan pikiran untuk kita boleh mendengarkan apa yang menjadi kebutuhan, menjadi keluh kesah dan kesulitan, pergumulan orang yang kita kasihi di dalam keluarga kita. Hari ini kita mau belajar hal yang kedua, apa yang kita bisa pelajari dari Bapa di sorga yang bisa dan boleh kita bagikan di dalam kehidupan kita sebagai keluarga. Kita belajar dari ayat yang kita baca tadi, Bapa di sorga adalah Bapa yang lemah lembut. Dikatakan sebab dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Jiwa manusia, anak, remaja, siapapun itu, apalagi pada zaman sekarang, jelas sangat rapuh. Artinya rapuh adalah mudah pecah, dalam pengertian mudah patah semangat, mudah tersinggung, mudah down, mudah menjadi tawar hati. Bagaimana kita bisa dan bagaimana seharusnya kita bersikap kepada jiwa manusia yang sangat rapuh ini? Jawabannya sudah diajarkan oleh firman Tuhan. Kelemah lembutan, gentleness. Dikatakan seperti bapak sayang anak-anaknya. Istilah sayang di sini berarti kasihan, atau dalam bahasa Inggrisnya tenderness. As the father shows compassion, seperti bapak menunjukkan belas kasihan, kehangatan hati kepada anak-anaknya, demikian Tuhan menunjukkan kehangatan, belas kasihan kepada mereka yang takut akan Tuhan. Sebab dia ingat bahwa kita ini debu. Tuhan tahu semua kelemahan kita. Tuhan tahu semua kekurangan kita. Bahkan Tuhan tahu keterbatasan kita. Kita itu hanya debu. Sangat-sangat lemah, sangat-sangat sementara, sangat-sangat rapuh. Setelah dia mengetahui segala kelemahan kita, apa yang Tuhan lakukan? Dia justru menunjukkan kasih dan sayang dan belas kasihan kepada kita. Ini kan kita tidak sering lihat di antara manusia. Ketika seseorang mengetahui kelemahan temannya atau kelemahan orang lain, dia menjadi kehilangan respek. Dia menjadi orang yang menghina. Oh, ternyata kamu sama saja. Kamu juga banyak kelemahannya. Oh, ternyata saya nggak jelek-jelek banget. Saya ini lumayan, sebab orang itu lebih banyak kekurangan dari saya. Di dalam kehidupan di dunia ini, dalam hubungan antara manusia, mengetahui kelemahan sesama kita seringkali membuat kita menjadi tinggi hati dan membuat kita tidak ada belas kasihan. Berbeda dengan Tuhan. Ketika Tuhan tahu siapa kita, dia kita ini debu, kita ini sangat terbatas, hari-harinya sangat singkat. Justru Tuhan memilih untuk menunjukkan kasih sayang dan belas kasihan. Betapapun anak melawan orang tua, kalau kita lihat Tuhan seperti

kita ini debu. Dan kita juga tahu jiwa, hati, perasaan pasangan kita, anak-anak kita, orang tua kita, bahkan kita sendiri sangat rapuh, sangat sensitif. Itu sebabnya kalimat dalam firman Tuhan, kita ini debu, seharusnya mengingatkan kita untuk selalu berhati-hati dan memperlakukan perasaan keluarga kita atau siapapun saja dengan kelemah lembutan. Kita hidup di zaman yang sangat modern dan salah satu alat yang kita gunakan setiap hari bahkan boleh dikatakan tidak bisa hidup tanpa alat itu adalah smartphone, HP kita. Semakin canggih sebuah HP, semakin sensitif karena chip atau peralatan di dalam HP itu dibuat di sebuah laboratorium yang tidak boleh ada satu debu pun masuk. Itu sebabnya semua ahli di laboratorium itu menggunakan pakaian, sarung tangan, bahkan rambutnya itu ditutup semua dengan penutup kepala, kemudian menggunakan masker, tidak boleh ada sebutir debu pun yang masuk di dalam proses pembuatan chip. Karena begitu terkontaminasi dengan sebutir debu saja, chip itu akan rusak. Dan proses yang begitu memakan waktu dan biaya bisa habis sia-sia kalau sampai terkontaminasi. Jadi betapa powerfulnya sebuah chip, tapi juga betapa sensitifnya. Seorang anak yang diperlakukan dengan lemah lembut, tentu dia akan belajar bagaimana menjadi manusia yang lemah lembut. Itu sebabnya kita belajar dari Bapa di sorga, Bapa yang lemah lembut, sekalipun dia tahu segala kelemahan kekurangan kita, sekalipun dia adalah Allah yang kudus dan sempurna, dan matanya tidak bisa memandang dosa, namun Tuhan tidak kehilangan kelemah lembutan. Di dalam dia menunjukkan belas kasihannya kepada kita. Bayangkan ketika seorang ayah atau ibu melihat anaknya dibuli. Dia akan dengan lemah lembut mendekati anak itu. Menghiburkan dan menguatkannya. Dengan lemah lembut dia membagikan hikmat bagaimana menghadapinya. Tidak akan seorang tua berkata, ah kamu ini terlalu lemah pengecut. Kamu harus pukul balik dan sebagainya. Bukan begitu Bu, cara menjadi orang tua mengajarkan anak, bukan. Elia, seorang nabi Tuhan, pernah mengalami masa-masa yang sangat lemah. Baru saja dia memenangkan pertempuran melawan 450 nabi Baal. Ratu Isabel yang sangat tidak menyukai Elia berkata, besok kamu akan kucabut nyawanya. Elia ketakutan. Dia lari begitu jauh, 40 hari dia berlari. Bayangkan betapa jauhnya, 40 hari perjalanan. Dan sampai di satu tempat, Elia sangat depresi, dia sangat lemah, dan dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Cabutlah nyawaku, apa gunanya aku hidup? Tuhan tidak memperlakukan Elia dengan keras. Tuhan tidak berkata, oh kamu minta dicabut nyawanya, oke saya cabut sekarang. Tidak demikian. Tuhan dengan telinganya mendengarkan keluh kesah Elia. Dan Tuhan dengan suaranya yang lemah lembut bertanya kepada Elia, Elia, apa kerjamu di sini? Kemudian Tuhan meminta dengan lemah lembut, Elia, berdirilah di atas gunung. Dan di situ Tuhan mendatangkan angin besar dan kuat, tapi tidak ada kehadiran Tuhan di dalamnya. Lalu datanglah gempa bumi yang hebat, tetapi tidak ada Tuhan di dalamnya. Lalu ada api yang begitu hebat membara, dan di dalamnya juga tidak ada Tuhan. Nah, kemudian datanglah angin sepoi-sepoi. Bunyi angin sepoi-sepoi. Di situ ada suara Tuhan. Elia, apa kerjamu di sini? Tuhan berkata-kata kepada hambanya yang sudah patah semangat, yang kurang beriman, yang mau mati saja, yang putus asa dengan kelemah lembutan. Bukan dengan memarahi, bukan dengan mengutuk, bukan dengan menyinggung kesalahannya. Inilah kita belajar dari hati Bapa kita yang di sorga. Bagaimana dia ingat kita ini debu.
dan Dia memperlakukan kita dengan

0: penuh kehangatan dan belas kasihan ilahi yang luar biasa. Ketika hambanya sedang lari dari panggilan, Tuhan menyapanya dengan lemah lembut. Itulah Tuhan, Bapa kita di sorga, yang tahu segala kelemahan kita dan tahu betapa seringnya kita tidak taat, tetapi Dia tetap memperlakukan, mengasihi kita dengan lemah lembut. Ini yang kita belajar dari Tuhan, ini yang kita perlu praktekkan, yang kita perlu aplikasikan di dalam keluarga kita pertama-tama. Bagaimana suami, istri, orang tua, dan anak memperlakukan satu dengan yang lain dengan kelemah lembutan. Karena kita ini sama-sama debu. Dan Tuhan yang begitu ajaib, begitu agung, memperlakukan kita dengan lemah lembut. Sekalipun Dia kudus dan sempurna adanya, dan kita penuh dengan kelemahan dan dosa, Tuhan tidak memperlakukan kita dengan murkanya, tetapi Dia memperlakukan kita, berkata-kata kepada kita dengan kelemah lembutan. Dan Yesus sendiri berkata, belajarlah daripadaku, karena aku ini rendah hati dan lemah lembut, maka jiwamu pun akan mendapat ketentraman. Kelemah lembutan Tuhan, belas kasihan, kehangatan kasihnya memberikan rasa damai di hati kita. Dan betapa indahnya ketika di dalam rumah tangga Kristen, dalam keluarga Kristen, ada damai, sejahtera, dan sukacita. Dan salah satu komponen, salah satu hal yang harus ada supaya ada damai dan sukacita adalah kelemah lembutan. Menjadi orang tua yang lemah lembut. Menjadi suami yang lemah lembut. Demikian pula menjadi istri dan menjadi anak. Karena kita pada dasarnya, ketika kita tahu orang lain ada kelemahan, kita tidak berlaku lemah lembut. Kita menertawakan, kita merasa diri lebih hebat, kita mensyukuri bahwa dia banyak kelemahannya, bahkan tidak jarang kita mempermalukan. Tetapi kita mau belajar dari Tuhan. Bagaimana Dia yang tahu segala kelemahan kita, bahkan Dia sendiri sempurna dan kudus, tidak melakukan semua itu kepada kita, melainkan Dia begitu lemah lembut kepada kita, menunjukkan belas kasihannya. Dia tahu dan Dia ingat, kita ini debu. Biarlah bagaimana kita sudah diperlakukan oleh Tuhan dengan penuh kelemah lembutan dan belas kasihan. Biarlah dari belas kasihan kelemah lembutan Tuhan ini, kita boleh lakukan hal yang sama kepada orang-orang yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Mulai dari keluarga kita. Sehingga ketika orang yang belum mengenal Tuhan melihat keluarga Kristen, mereka bisa melihat ada kasih di sana. Karena kasih itu lemah lembut. Di situ ada kehadiran Tuhan, di situ ada kasih, dan di situ pasti ada kelemah lembutan.
1: Saudara pendengar, Anda baru saja mendengarkan sebuah khotbah dari Pendeta Wilson Suwanto yang berjudul Grow in Love bagian kedua dalam program Mimbar Agama Kristen yang diproduksi oleh Yayasan Yaski dan dipancarluaskan oleh Pro 1 RRI Bandung. Untuk menutup pembahasan firman Tuhan hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Maha Pengasih, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengar melalui Pendeta Wilson Suwanto. Terima kasih atas hikmat dan pengertian yang Engkau berikan kepada kami. Tanamkanlah firman-Mu di dalam hati kami, agar firman-Mu ini dapat menguatkan iman kami dan memandu langkah kami dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sebentar lagi kami akan kembali ke tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Sertai kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat tetap menjalankan kehendak-Mu di dalam segala hal. Hanya di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan sebuah khotbah dari Pendeta Wilson Suwanto yang berjudul Grow in Love bagian kedua dalam program Mimbar Agama Kristen yang diproduksi oleh Yayasan Yaski dan dipancarluaskan oleh Pro 1 RRI Bandung. Bila Anda ingin mengetahui pelayanan kami lebih lanjut, Anda dapat mengunjungi website kami di yaski.co.id. www.mimbaragama.org/id. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam Mimbar Agama Kristen berikutnya yang diproduksi oleh Yayasan Yaski dan dipancarluaskan oleh Pro 1 RRI Bandung. Tuhan Yesus memberkati.

0: Bandung malam ini.
1: Mendengar tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat, saatnya Anda mengikuti sajian Ruang Rindu Nasional berjaringan bersama dengan RRI Pro 1 Jakarta. Tetap bersama kami.

0: Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta Malam Ini.
1: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: 91,2 FM Pro 1.

Saudara pendengar, ada rindu yang tak terucap namun terdengar indah lewat denting dan irama drum yang membawa waktu kembali menuju kenangan yang tak pernah benar-benar pergi. Dan setiap ketukan drum adalah denyut kenangan menghidupkan kembali rindu yang pernah kita simpan. Dalam lagu kenangan, drum bukan sekedar irama tetapi detak hati yang merindukan masa lalu. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kita kembali bersama-sama dan saya Yudi Ismail yang menemani Anda di Ruang Rindu Berjaringan Nasional Seluruh Indonesia. Nanti tentu juga ada host tamu kita, Ita Purnamasari, yang sedang mempersiapkan hidangan untuk tamu kita. Siapakah tamu kita malam hari ini? Lagunya

0: barusan kita puterin sih, lagu ini merupakan salah satu lagu dari band di mana bintang tamu kita juga pernah menjadi personilnya atau bergabung bersama band yang satu ini, Kin, di tahun 94 lagunya. Judulnya Malam Jingga. Dan bintang tamu kita sudah bergabung. Selamat malam Bang Gerry.
1: Selamat malam.
0: Sehat ya?
1: Puji Tuhan, Alhamdulillah sehat.
0: Wah, seru. Kita sudah merencanakan lama sekali untuk mengundang Bang Gerry di Ruang Rindu. Akhirnya baru sekarang kesampaian Bang ya?
1: Iya, baru kesampaian hari ini.
0: Ini lagi di Indonesia atau lagi di luar negeri atau di luar kota?
1: Di luar kota, tepatnya di Bogor.
0: Wah, di Bogor ya, emang tinggalnya di sana bukan?
1: Iya.
0: Iya. Bang, kalau ya, banyak orang menyebut Bang Gerry ini merupakan drummer 1000 band, karena memang banyak, bukan berganti-ganti, tapi banyak bermain bersama band-band begitu ya?
1: Iya, ya sama beberapa grup band aja gitu ya, yang suka gabung.
0: Oke, ya. Nah kalau misalnya kita flashback begitu ya, Bang Gerry, barangkali ada juga yang pengen tahu sebenarnya sejak kapan sih pertama kali belajar ngedrum? Gimana ceritanya waktu itu?
1: Pertama kali ya, sebenarnya sih dari band-bandan SMA ya waktu itu.
0: SMA ya?
1: Tapi band-bandan gitu, tapi yang nggak belum bisa juga sebenarnya tertarik dengan drum tuh sebenarnya dari dulu SMA ikut vokal grup, cuma vokal grupnya tuh diiringin band.
0: Oh, oke.
1: Okay. Nah, saya bukan main drum, tapi saya nyanyi. Jadi di vokal grup itu.
0: Di vokal grup nyanyi malah ya?
1: Tiap latihan band kan, tiap latihan vokal grup di rumah teman gitu yang emang ada alat bandnya. Jadi, nah kalau kita break, yang lain pada istirahat, saya malah tertarik ke drum gitu, nyoba-nyoba. Nah akhirnya ya bisa gitulah asal seadanya gitu. Akhirnya diputuskan saya, pas waktu itu kebetulan buka Farabi waktu itu masih belum sama Mas Dwiki Darmawan, masih punya Indra Lesmana.
0: Oke, jadi di tahun 90-an dong itu ya? Atau malah 80-an?
1: Itu tahun 1985.
0: 85, oke.
1: Saya juga masih SMA, jadi Farabi sendiri itu dari tahun 84. Itu sama Indra Lesmana, terus kebetulan kan almarhum ayah tuh teman deket lah sama almarhum Jack Lesmana juga. Jadi pas dia bilang, ini teman papa baru buka sekolah musik, yang ngajar Gilang Ramadan, dia baru pulang dari Amerika. Mau nggak les di sana? Akhirnya tawarin, ya udah saya les di situ.
0: Oh jadi lesnya di Farabi?
1: Iya, waktu itu di tempat yang sama, cuma waktu itu masih namanya masih Yayasan Forum Musik Jack dan Indra Lesmana. Karena kepanjangan namanya terus ada, karena kerja sama Farabi, jadi orang nyebutnya selalu Farabi sampai hari ini.
0: Sampai hari ini akhirnya disebutlah Farabi ya. Kalau pertama kali terjun ke industri, gimana ceritanya waktu itu? Dan jadi personil band duluan atau mengiringi soloist atau gimana? Pertama kali rekaman?
1: Awalnya sih ya main-main kafe gitu kan,
0: sana sini. Oke.
1: Sampai akhirnya main di kafe waktu itu sama Nugi dan Nina Warna.
0: Oke.
1: Jadi vokalisnya itu main di kafe, bawain lagu orang gitu.
0: Ya. Top 40-an lah ya kalau waktu itu ya.
1: Top 40-an. Nah pada saat itu Nugi ada kesempatan untuk bikin album solo. Dia ajakin lah saya gabung untuk bikin bantuin. Cuma jadwalnya selalu bentrok gitu, karena saya waktu itu juga sedang rekaman dengan grup Kin.
0: Oke.
1: Ya jadi saya waktu itu dia majak rekaman ya, saya nggak bisa. Terus jadi ya saya ikut workshopnya aja sama Nugi, mm-hmm. yang untuk di album pertama itu yang Tertipu.
0: Oh ya ya ya ya. Oh jadi di Tertipu itu rekaman. Workshop aja ya? Nggak sempat ngisi untuk workshop rekamannya? Aja,
1: nggak ikut rekamannya, nggak ikut.
0: Oke.
1: Okay. Begitu saya rekaman sama Kim yang Malam Jingga itu. Mm-hmm. Terus setelah rekaman itu, dan ternyata Kim-nya nggak maksudnya ya ada sih job gitu, tapi nggak banyak. Sementara Nugi-nya setelah album Tertipu itu mau tour, dia kembali ngajakin saya, akhirnya saya gabung di Nugi dan Alf gitu.
0: Oh.
1: Untuk tournya.
0: Ya ya ya.
1: Nah dari tournya itu akhirnya terus sampai bikin album kedua, ketiga, sampai album Alf Band sendiri.
0: Jadi dari album kedua Nugi sudah ikut di situ ya Bang ya?
1: Iya, album kedua, ketiga.
0: Siap kalau begitu. Ceritanya nanti kita lanjutin karena ini sudah ada yang bergabung menelpon kita. Ya pasti pengen ngobrol sama Bang Gery juga. Kita ajak ngobrol yang Bang Gery ya.
1: Wah, boleh.
0: Kita ke Bau-Bau ada Bang Albert. Bang Albert, selamat malam. Halo? Oke, coba kita ke Manado, Bang Benijo, selamat malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gery dengar suaranya Bang Benijo kah?
1: Kecil banget, dengar sih dengar, tapi kecil banget.
0: Dengar ya, oke, berarti nanti saya translate aja kalau gitu. Silakan Bung Benijo, apa yang mau ditanyakan?
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, karya anak bangsa. Kita langsung ke bincang tamu ya. Betul. Halo, selamat malam, Mas Gery Harp ya. Oke, ini kan dijuluki drummer seribu band kan, mm-hmm. drummer seribu band. Itu dengar-dengar pernah mengiringi grup band primer band juga ya, primer band. Terus ada Katon Bagat Sekara, Yopi and Nuno lah. Benar ya Mas ya?
0: Premix mungkin.
2: Premix band Premix. Baru Katon Bagak Sekara dan Yopien Nuno kan yang okay. pernah diiringi drummer oleh Mas Gery.
0: Siap.
2: Pertanyaannya, kenapa memilih drummer? Apakah dari awal memang itu harus di drummer? Apakah pernah mencoba alat-alat lain seperti piano, gitaris? Okay. Itu ya pertanyaan pertama.
0: Siap.
2: Pertanyaan kedua Mas Gery ya. Kalau drummer dari mancanegara, maksudnya luar negara itu yang didawakan oleh Mas Gery itu grup band dari mana? Dari mancanegara. Itu aja ya pertanyaannya.
0: Okay. Siap.
2: Mas Yudi, salam dong.
0: Silakan Bung Benijo.
2: Oke, ada Ayu di Maluku Tengah, Angcuk Gaji Sumatera, Bung Kendi Toli-Toli, terus ada Pak Mali Pekanbaru, Bu Fatmawati, Bu Farida, Bung Leman Lampung, Ika Bone. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana dong kita ke Palembang, Bang Gery ya? Oh, Ma'ana.
1: Saya nggak dengar.
0: Nggak apa-apa, udah saya catat, nanti saya sampaikan pertanyaannya ya. Oh, Ma'ana, selamat malam. Halo? Oke, Oma Ana juga terputus. Baiklah, silakan dijawab pertanyaan. Ini pertanyaan dari Bung Benijo tadi. Pernah bergabung dengan Premix Band mengiringi Katon Bagaskara dan juga Yofi and Nuno. Pertanyaannya katanya, kenapa pilih drum? Apa pernah mencoba alat musik lainnya? Silakan.
1: Ya, mungkin yang saya jawab kenapa pilih drum dulu.
0: Boleh.
1: Ya, karena emang dari kecil saya udah tertarik sama drum. Jadi waktu itu saya mengidolakan Muri, drummernya Kus Plus.
0: Oke, Muri ya.
1: Jadi pas sampai usia 8 tahun aja tuh saya ulang tahun, saya minta hadiahnya piringan hitamnya Kus Plus yang lagu Kapan-Kapan itu tuh.
0: Oke.
1: Jadi saya umur 8 tahun udah minta piringan hitamnya Kus Plus, terus di kamar tuh poster-poster Kus Plus. Ya karena saya mengidolakan Muri gitu, saya dengerin gitu dia main gitu. Dan jujur aja dari kecil emang cita-cita saya pengen jadi musisi main drum gitu. Saya nggak pernah ngebayangin mau jadi dokter, mau jadi insinyur atau apa gitu. Yang saya di benak saya pengennya ada di panggung, saya main drum gitu.
0: Dari kecil ya?
1: Ah, dari kecil itu.
0: Oh, siap.
1: Itu
0: Jadi
1: yang memilih, menjadi memilih saya ingin bermain drum. Emang emang dari kecil pengen main drum gitu.
0: Oh, dari kecil pengen, memang pengen main drum ya. Nggak pernah mencoba musik lain gitu, alat musik lain?
1: Enggak,
0: Betul.
1: ya paling sekedar gitu, tapi tetap ke alat musik, pukul sih, perkusi, drum, tapi lebih ke drum sampai sekarang sih.
0: Oh, baik. Itu ya, Bung Benijo. Jadi memang dipilih drum dari kecil. Kemudian pertanyaan lainnya. Kalau dari mancanegara, drummer siapa yang difavoritkan?
1: Yang difavoritkan yang pasti ya Steve Gadd, terus si Nicola Ayuta, sama Jeff Porcaro.
0: Jeff Porcaro ya?
1: Iya.
0: Siap. Lanjut,
1: Terus
0: kita
1: ceritanya
0: ada
1: tadi
0: lagi?
1: pernah pernah ini gabung di Premix Band, ya itu
0: Ah-ah.
1: kita tahun 90 1991 saya gabung dengan Premix Band. Jadi pada saat itu kan di Indonesia lagi marak-maraknya tahun 90-an tuh banyak band Filipin yang main di Jakarta. Nah, terus saya dibentuk sama salah satu pengusaha gitu. Terus dia bilang Filipin bagus entertainnya aja, tapi kalau buat musisi dia pilih orang Indonesia. Akhirnya bandnya orang Indo, penyanyinya orang Filipin,
0: Filipin.
1: jadi namanya Premix Band gitu. Nah, gabungan musisi Indonesia dan Filipin.
0: Oh, siap, siap,
1: Terus
0: siap.
1: pernah gabung sama Katon? Iya, pernah. Baik di recording ataupun di live-nya. Begitu juga Yovie and Nuno gitu, di recording sama live. Terakhir saya sampai 2019, terus saya keluar. Bukan keluar sih, emang permajaan. Jadi Yovie Widianto udah nggak gabung lagi di Yovie and Nuno. Dia cuma di Kahitna dan lebih banyak produce. Akhirnya saya juga, jadi saya bareng keluar ininya sama Yofi
0: Oh,
1: pas
0: oke, oke, oke,
1: 2019
0: oke.
1: ya.
0: Siap kalau begitu. Kita ajak ngobrol lagi pendengar yang sudah telepon ya. Bang Gary, ada Uncle Gazi di Padang apa Palembang nih? Selamat malam Uncle Gazi.
3: Selamat malam Bang Yudi.
0: Siap.
3: Assalamualaikum Bang Yudi.
0: Waalaikumsalam. Lagi di mana ini?
3: Uncle Gazi dari Padang, Sumatera Barat nih, Bang.
0: Padang ya. Siap, silakan Uncle Gazi. Ya.
3: Oke, pertanyaan. Selamat malam buatnya Bang Gery. Pertanyaannya yang pertama, terakhir kan Bang Gerynya banyak tuh main band dengan banyak band. Terakhir sama band apa Bang Gery? Tampil. Terus rekaman terakhir atau di rekam terakhir kapan Bang Gery main drumnya?
0: Siap, itu
3: terakhir,
0: aja.
3: Pertanyaannya Bang Yudi. Salam dikit Bang Yudi.
0: Silakan.
3: Kameri yang dari Bekasi. Salam juga buatnya Kak Surpio Dila di Bukit Tinggi, penyiar Kota Bukit Tinggi. Salam juga buatnya Bang Benicio, Kak Ayu di Maluku Tengah. Pokoknya salam kompak adalah buat semuanya Bang Yudi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba lagi line 1, mudah-mudahan bisa ya. Kali ini ada Bang Kendi di Toli-Toli. Bang Kendi, selamat malam. Halo Bang Kendi. Wah, tampaknya memang line 1 ada gangguan ini ya. Jadi untuk mendengar Pro 1, teleponnya silakan di line 2. Itu boleh dipilih antara 0213440696 atau 0213441499. Sementara untuk line WhatsApp kita pakai telepon bersama Bang Gary Herb ya. Jadi kalau Anda telepon ke WhatsApp tampaknya tidak bisa. Boleh mengirimkan voice note aja kalau ingin menghubungi di WhatsApp kami 0811-797-27912. Sekali lagi 0811 797-27912. Oke. Bang Gary, pertanyaan dari Uncle Gazi di Padang. Ini terakhir ya, main bersama band apa? Dan rekaman terakhir juga kapan?
1: Terakhir, rekaman terakhir sama Krakatau, Krakatau Etno.
0: Krakatau Etno ya.
1: Album Cerita Sasalat. Itu sama Krakatau, rekaman terakhir. Kalau main terakhir saya bantuin grup Modulus.
0: Sama Modulus itu juga ya.
1: Iya.
0: Modulus yang baru main. Ini atau iya yang baru ini dong tentunya ya.
1: Ya. Ah. Jadi sempat main itu untuk live-nya main di KL di Malaysia di Kuching sama kemarin Perambanan Jazz sama Modulus.
0: Oh, oke. Okay. Ya. Itu Uncle Gazi. Nah, Bang, kalau di LFM pernah ikut memperkuat mereka nggak sih, Bang?
1: Di mana?
0: LFM.
1: LFM, ya. Itu sempat juga saya rekaman sama LFM The Last Few Minutes.
0: Last Few Minutes, ya.
1: Waktu itu sama sama Rido. Rido sekarang di Slang. Terus almarhum Ari Malibu.
0: Iya.
1: Terus sama Adam. Waktu itu Adam bandnya Coil. Adam Joswara. Terus sama Nugi.
0: Nugi di LFM juga ternyata ya. Oke, okay, ya. Baik. Banyak sekali nih memang seperti yang tadi disampaikan mendapat julukan band drummer 1000 band. Oke. Okay. Kita coba lagi di
1: benar itu yang ngasih nama Mates, ada Mates pemain bass.
0: Bang Mates ya. Oh, iya.
1: Ada Mates. Iya, jadi dia yang karena dia waktu itu kan lagi main bareng sama Mates ngiringin grup Warna. Sana sini. Cuma kan dia selalu kalau ada latihan saya nggak bisa, saya main nama ini sampai itu sampai hari itu kasih nama drummer 1000 band. Jadi yang ngasih nama sebenarnya itu Mates.
0: Oke. Bang Gary, kita coba ada penelpon dari Samarinda, mudah-mudahan bisa ya di line 1. Bang Ari, selamat malam. Oke. Fix, line 1 ada gangguan. Sekarang kita ke Bu Farida di Palu. Selamat malam Bu Farida.
4: Halo, selamat malam Mas Yudi.
0: Siap Bu Farida.
4: Iya.
0: Gimana? Ada yang mau disampaikan buat Bang Gary? Iya.
4: Bintang tamunya Mas Gary ya?
0: Betul, Mas Gary.
4: Iya, selamat malam Mas Gary.
0: Selamat malam Mas Gary katanya.
1: Selamat malam Ibu Farida atau Mbak Farida.
4: Iya, salam dari Ibu Farida dari Palu ya, Sulawesi Tengah.
0: Oke. Okay.
4: Nah, ini apa? Drummer, kalau lihat-lihat tadi dengar-dengar drummer 1000 band.
0: Betul.
4: Oh iya. Yang Ibu Farida tanyakan pemain drum yang memang luar biasa ya. Dapat drummer 1000 band. Ini yang Ibu Farida mau tanyakan ini. Itu kalau semalam main drummer itu bisa berapa kali ya?
0: Semalam berapa kali main band ya? Oke.
4: Semalam ya. Karena ini kan ini pemain drummer 1000 band. Jadi kalau semalam kira-kira ada berapa ya?
0: Siap-siap. Ditunggu jawabannya ya.
4: Iya, cuma ini yang Ibu Farida tanyakan. Jadi sama Mbak Ita ada ya?
0: Ada Mbak Ita lagi bikin teh karena ntar kita puterin lagu judulnya Pembuat Teh.
4: Oh iya. Itu sama Mbak Ita ya.
0: Oke.
4: Okay. Sehat. Mau menyapa ya?
0: Silakan.
4: Iya, ada Pak Benijo di Manado, Ayu di Maswahi, terus ada yang di Jepang dan seluruh pendengar seluruh Nusantara juga seluruh penyiar ya. Satu. Salam sehat untuk semua-semuanya. Makasih.
0: Terima kasih juga Bu Farida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya, semalam bisa main berapa kali drumnya?
1: Sebenarnya bukan semalam. Sebenarnya sih ya paling ya mungkin yang pernah saya alamin aja. Jadi dulu ada acara di Friday Jazz Night.
0: Okay.
1: Ancol tuh di, nah, itu kan tiap Jumat. Itu pernah saya dalam sebulan tiap Jumat bandnya ganti-ganti, tapi saya drummernya sampai MC-nya waktu itu almarhum Gode, dia masih bilang ini nggak ada drummer lain apa kan? Bandnya ganti-ganti drummernya ini mulu katanya. Jadi selama sebulan udah kayak main rutin aja di Pasar Seni Ancol waktu itu acara Friday Jazz Night.
0: Oke, padahal bandnya ganti-ganti ya?
1: Ya, bandnya ganti-ganti. Kan tiap ini kan beda-beda artisnya ya. Sementara yang ngiringin saya lagi gitu. Terus pernah dalam satu panggung saya main dengan tiga grup band gitu. Jadi waktu itu pertama saya dapat job tanggal waktu itu tanggal 1 misalnya gitu. Sama Nugi. Oke, main di Bandung. Oke. Terus berapa hari kemudian tiba-tiba tanggal 1 kosong enggak ada jobnya main di Bandung. Di mana? Venue-nya sama di Eldorado Dome. Sama Reza Artamevia waktu itu. Oke, saya terima. Terus menjelang hari-harinya ada lagi main ngiringin Warna di Bandung di Eldorado Dome. Jadi saya satu panggung tuh main 3 kali dengan tiga grup band.
0: Oh iya. Nah tuh Bu Farida yang ada di Palu, berarti itu bisa semalam kalau diceritakan bisa 3 band ya?
1: Iya, tiga band. Jadi saya main dari siang, sore, sama malam.
0: Luar biasa, seharian pokoknya. Oke.
1: Iya.
0: Sebelum break kita terima telepon kembali, ada Bang Leman di Lampung. Selamat malam, Bang Leman.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam. Gimana, Bang Leman?
5: Baik, sehat. Alhamdulillah. Selamat malam, Bang Mas Gery ya, dan tamunya.
0: Bang Gery, ya.
5: Iya, saya mau tanya nih Mas Yudi. Itu main drum itu kan dulunya itu melalui Ozodiak atau ada pembimbingnya gitu.
0: Oh, okay.
5: Dan yang kedua, nyanyinya itu kemana saja, di Indonesia atau di internasional Mas Yudi?
0: Oke. Okay.
5: Itu saja Mas Yudi. Salam Mas Yudi, salam balik.
0: Oke.
5: Okay. Tadi untuk Bung Benijo, selamat malam. Untuk Mas Putra Magenda di Bondowoso. Untuk Mas Ibu Padmawati di Manado dan semuanya tanpa kecuali yang ada di Lampung dan se-Indonesia gitu aja Mas Yudi.
0: Siap.
5: Oke, terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam Bang Leman yang ada di Lampung. Jadi pertanyaannya, otodidak atau pernah belajar? Kalau tadi diceritakan pernah belajar ya Bang ya?
1: Iya, pernah belajar sama Gilang Ramadan.
0: Justru belajarnya sama Gilang Ramadan ya? Oke.
1: Iya.
0: Kemudian ini pertanyaan dari Bang Leman lagi. Kalau di Indonesia sudah pernah main di kota mana aja? Kalau di luar negeri di negara mana aja? Silakan.
1: Kalau di Indonesia boleh dibilang hampir semua kota udah. Gitu.
0: Hampir semua kota ya?
1: Iya, dari Sabang saya pernah main di sana sama Mas Dwiki Darmawan waktu itu. Terus Aceh itu juga dari atas sampai bawah sampai Lampung pun saya udah pernah itu, kalau Sumatera, Kalimantan,
0: apalagi gitu
1: besar
0: ya?
1: Udah sampai di Sumatera pun saya main di Muara Bungo kayak gitu-gitu yang emang ini kecil-kecilnya pun saya
0: kota-kota
1: udah
0: kecil
1: pernah,
0: ya siap.
1: Kalau untuk terus kalau ini sampai Timika pernah, terus pokoknya di Papua pernah, main di Freeport pernah, terus main di NTT pernah, di NTB pernah, boleh dibilang sih seluruh Indonesia udah pernah semua gitu.
0: Udah pernah semua ya?
1: Kalau untuk luar negeri, mungkin ya lumayan banyak, karena waktu itu sama Krakatau Ethno tuh, kita tur Amerika Utara sama Kanada, jadi itu 1,5 bulan, jadi lumayan banyak kota-kota besar di Amerika, dari Washington, New York, San Francisco, Chicago, sampai yang kecil-kecil pun Bowling Green, terus banyak itu ada 11 titik waktu itu Kanada kita di di Toronto, Vancouver. Terus yang mungkin yang paling berkesan di Korea Utara, di Pyongyang.
0: Pyongyang ya?
1: Iya.
0: Siap kalau begitu. Kita angkat dulu Om Ana, nanti dijawabnya bentar ya. Om Ana, selamat malam.
6: Selamat malam, Mas Yudi. Selamat malam, Mas Yudi.
0: Selamat malam juga, Om Ana.
6: Mas
0: apa
6: Yudi
0: yang mau
6: Ismail alias Koko, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik.
6: Kenapa sendiri, Mas?
0: Ini lagi bikin teh, pembuat teh.
6: Oh ya.
0: Apa yang mau ditanyain?
6: Ulang tahun tuh Bang Haris tuh.
0: Bang, oh Haris ulang tahun hari ini.
6: Enggak sih, tanggal 31 kemarin.
0: Oh, 31 Agustus ya. Oh iya sih, saya juga dikasih kuenya.
6: Minta kuenya, awas kalau enggak dikasih.
0: Oke, Oma apa yang mau ditanyain ke Bang Gary Herb?
6: Boleh, boleh ditanya aja Mas Yudi ya.
0: Siap.
6: Oke, makasih Mas Yudi. Selamat malam Bang Gary.
0: Selamat malam Bang Gary katanya.
1: Selamat malam, siapa?
0: Oma Ana ya, di Palembang.
6: Ya, Bang Gary, ya.
1: Oma Ana.
6: Iya,
0: Bang Gary, Palembang.
6: Kayaknya menurut penjelasannya itu tadi itu mulai beraktivitas main drum itu di tahun 85 apa mulai bernyanyi? Katanya tadi 85 itu ada album solo ya.
0: 85, oke nanti diperjelas lagi ya 85.
6: Judulnya apa gitu? Sama kita ini Mas Gary, Bang Gary.
0: Sama apa lo?
6: 85, Oma Ana juga masih SMA gitu loh.
0: Sama-sama SMA ya. 85
6: iya,
0: ya.
6: Mas Yudi, tolong tanyakan Mas Yudi suka dukanya pada saat main drum.
0: Suka duka main drum ya, oke.
6: Okay.
0: Oma Ana dijawabnya nanti ya.
6: Oke, okay,
0: kita dengerin lagu dulu kalau
6: terima
0: begitu
6: kasih,
0: ya.
6: Bang Gary, sehat selalu, selalu ya. Boleh dong salam dong dikit dong.
0: Silahkan, silahkan.
6: Untuk Bang Ars tadi selama orang tahu walaupun udah lewat ya.
0: Mm-hmm. Nah,
6: pasti monitor dia ya.
0: Pasti monitor Masuk, ya.
6: Ada juga Ibu Pak Mawati, ada Ibu Ana, ada Oma Ito di Palembang dan semua penyiar-penyiar yang ada di seluruh Nusantara.
0: Siap.
6: Khususnya Pro 1 Palembang Pro 1. Terima kasih Mas Yudi.
0: Sama-sama Oma Ana.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gary, kita break dulu dengerin pembuat teh dari Nugi, di mana Bang Gary juga ikut menggebuk drumnya dan juga LFM dengan Warik berarti ya. Oke. Okay. Saudara, nanti kita lanjutin lagi kebersamaan di Ruang Rindu untuk berbincang bersama Bang Gary. Tetap di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Yang satu ini dari LFM dengan Warik. Bang Gerry, kita lanjutin lagi ya.
1: Ya, oke.
0: Cerita bisa gabung dengan LFM gimana waktu itu, Bang Gerry?
1: Ya, dari Nugi juga, jadi pertemanan dari Nugi.
0: Oke.
1: Nugi waktu itu berteman dengan Rido Hafidz dari Slang itu. Waktu itu Rido baru pulang dari Amerika.
0: Oke.
1: Terus Nugi bilang, gue ada teman nih gitaris baru pulang dari Amerika gini-gini. Terus kita ngeband yuk gini-gini. Terus dia nggak ada bandnya waktu itu. Ya, kita main-main bareng terus sama Adam Coyle waktu itu. Adam Joswara dari Coyle waktu itu.
0: Oke.
1: Gabung akhirnya. Ya udah kita rekaman aja gitu, akhirnya rekaman lah. Terus nyari vokalis, kalau Nugi lagi berarti sama aja sama album solonya Nugi. Akhirnya dapatlah Ari Malibu
0: sebagai vokalis ya.
1: Jadi vokalisnya.
0: Masih ingat gak LFM band yang keberapa?
1: Itu yang keberapa ya? Kalau yang untuk recording mungkin yang ke tiga ya itu ya.
0: Yang ketiga ya. Kalau sama Ita Purnamasari sempat ngiringin nggak sih?
1: Wah, bukan sempat lagi, itu sering.
0: Sering banget ya.
1: Proyeknya Mas Bilki Darmawan pasti ya ngiringin Mbak Ita ya pasti saya terlibat gitu.
0: Emang sering iya Mbak Ita.
2: Moso.
0: Moso katanya.
2: Halo Gerry, Om Gerry, apa kabar Mas Gerry?
1: Baik Mbak Ita.
2: Ya nih sorry, pesawatnya delay.
0: Sebentar. Udah berapa kali diiringi Mas Gerry? Atau udah berapa kali?
2: Oh, udah gak kehitung pokoknya diri sama Mas Gerry. Jadi kalau sama Mas Gerry itu pastinya kebanyakan sama Mas Dwiki.
0: Oh gitu. Ya. Berarti kalau recording albumnya Mbak Ita pernah sama Mas Gerry?
2: Pernah ya. Pernah kayaknya pernah.
0: Lagu apa?
1: Pernah kalau iya pernah.
2: Kok iya lagu apa ya Kiryo? Lali aku.
0: Ya wes. Ini ada Ciguria di gimana?
1: Ngisi-ngisi enggak tahu judul lagunya apa gitu.
0: Oh, ngisi-ngisi enggak tahu judul lagunya. Wah, ini cocok nanti kalau di impresi ya.
2: Halo.
0: Ya wes, kita ke Ciguria.

0: Selamat malam.
1: Julia, selamat malam.
2: Selamat malam Bang Yudi Ismail.
0: Malam.
2: Iya, cikur ya. Udah nyampe naik pesawat
0: ya. Iya, sambil bikin baik, teh tadi.
2: Baik, ya, kabare.
1: Alhamdulillah, baik.
2: Jangan kelamaan naik pesawat ya.
1: Iya. Nyampe. Betul. Baru landing langsung RRI.
2: Umang ya dengan Cigurian.
0: Turun di Monas tadi pesawatnya.
2: Aduh, ketawa lah dengan suaranya.
0: Bisa. Apa yang mau ditanyakan Cigurian?
2: Selamat malam. Siapa Bang Gerry?
1: Bang Gerry.
0: Selamat malam Bang Gerry, kata Cigurian.
2: Suwalete begitu. Apa beta rasa, are rasa begitu kan? Semua rasa. Benar ya, Bang Gerry?
3: Benar.
0: Oh benar, berarti udah bisa dengar.
2: Ah gitu dong Bang Gerry.
0: Terus.
2: Kan jadi nyakit nih memang kalau Bang Gerry ini memang wah musisi kota Ambon memang luar biasa ya Bang Gerry. Cuma ngomong Bang Gerry ini masih aktif nggak nih ya? Selama ini menghilang gitu. Semoga nih Bang Gerry ini kita apa support lah, jangan hidup lagi ya Bang Gerry ya.
0: Siap. Itu. Apalagi yang mau ditanyakan?
2: Sedikit aja lagunya dengan tanpa musik suaranya Bang Gerry.
0: Oh. Bang Gerry ini drummer bukan penyanyi, Cigurya.
1: Tapi bisa nyanyi loh.
0: Oh bisa nyanyi ya? Ya udah coba nanti.
2: Bisa dikit-dikit orang Ambon, nyong Ambon.
0: Iya. Ambon
1: kan bisa nyanyi bukan nyong Ambon.
0: Siap.
2: Boleh kirim-kirim salam?
0: Silakan.
2: Mbak Ita, Mbak Ita sama Bang Yudi. Ya. Salamnya buat presenter-presenter yang bersatu sementara yang lagi dinas ini, yang lagi tugas. Selamat.
0: Siap.
2: Salam juga buat pendengar-pendengarku. Ada tadi Bang Benny Jo, Bu Farida, serta dengan Bu Syorin. Itu saja Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Sama-sama.
2: Terima kasih
1: sama-sama
2: banyak.
1: Sama-sama, Cikgu Ria.
2: Berbagi rindu memori dan lagu.
0: Baik, terima kasih. Jadi silakan kalau yang mau telepon di 0213440696 atau 0213441499. Kalau line WhatsApp-nya
1: di 0811797279712.
0: Tapi hanya bisa kirim chat dan
1: kirim
0: voice
1: chat
0: note
1: aja.
0: Oke, okay, karena
1: dipakai bintang tamu.
0: Dipakai bintang tamu. Oke, okay, pertanyaan yang disampaikan sekarang masih aktif atau gimana?
1: Oh ya,
0: karena
1: aktif
0: katanya udah lama menghilang. Menghilang kemana?
1: Menghilang kemana? Jangan salah loh, off airnya banyak banget ini Mas
0: gitu Kiri. Ya.
1: Kenceng.
0: Kenceng.
1: Kalah loh penyanyi.
0: Gimana gimana?
3: Kalau masih aktif ya masih pasti lah pasti ya. Mm-hmm. Proaktif malah bukan aktif aja.
0: Proaktif ya.
1: Apalagi kalau udah sama Yovie Nuno, wah udah. Kalau udah tour show, udah keliling kemana-mana, susah dihubungin.
0: Oh gitu ya?
1: Iya. Saking sibuknya.
0: Saking sibuknya. Mas Gerry, Bang Gerry, tadi disuruh nyanyi Mbak Ita. Gimana?
1: Mas Gia, ayolah sebagai Nyong Ambon. Ayo Ger.
0: Dikit aja.
1: Dikit aja.
3: Aku gak bisa nyanyi. Diwakili sama
0: Mbak
3: Ita aja kalau nyanyi.
0: Nah tuh kan gak bisa nyanyi emang. Kita gak bisa memaksakan. Karena Gerry Herb ini adalah drummer gitu kan.
1: Drummer bukan singer.
0: Nah, oke okay. Kita terima telepon lagi.
1: Dari Banyuwangi ada Pak Doni. Selamat malam
0: Mas Doni. Mas Doni.
4: Mas Mas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah Mas Doni. Apik wae.
4: Lama banget gak muncul saya.
0: Oh Mas Doni lama banget gak muncul.
1: Mas Doni yang lama gak muncul ini.
0: Nang di kemana sampean?
4: Gini Mas Yudi. Gimana saya sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah Mas.
4: Memang gini saya bikin lama supaya kangennya itu menumpuk tambah.
0: Wush kangennya menumpuk ya.
4: Pengennya seperti itu.
1: Okay.
4: Duh ngedengerin Cigurya tetap jadi aja. Salam sehat untuk Cigurya. Jadi kan berdua sehat lo ya.
1: Alhamdulillah Mas. Sehat selalu juga ya Mas.
4: Mas
1: Gerry.
4: Mas siapa ya?
1: Mas Gerry.
0: Gerry Herb.
1: Gerry Herb.
4: Aku mau.
0: Apa?
1: Mas kok anu?
0: Kami sosolen.
1: Kami sosolen.
0: Mau ngomong apa ini?
1: Mas Yudi, banyak yang roaming kami sosolen itu apa? Coba
0: apa ya kami sosolen?
1: Kami sosolen. Belibet.
0: Bahasa Indonesia. Oh belibet ya ya. Kok belibet ngomongnya?
4: Aku mau tanya ini suaminya Mbak Ita pun sama Sari Mas Dwi Kedan Mawar.
0: Bilang
4: itu loh.
0: Kenapa?
4: Sehat sehat ya Mbak Ita ya.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah Mas.
0: Terus pertanyaan buat Bang Gary Herb ini apa?
4: Nanti dulu aja sendiri listnya nanti ya.
0: Ojo suwe-suwe sama di denteni wong akeh tak no.
1: Mas ini bukan siaran bahasa Jawa.
0: Iya, ditungguin orang banyak, Mas Doni. Oke, apa pertanyaannya?
4: Ya Allah, kira-kira ketangguhnya suwi katong lebu ya.
0: Loh, iya, tapi gantian. Jadi ayo, harus gantian Doni dengan yang lain. Silakan, silakan Mas Doni.
1: Silakan Mas, ada
4: Mas Gary, selamat malam.
3: Selamat malam Mas Doni.
4: Ya, selamat sehat ya Mas.
3: Ya, terima kasih Mas Doni juga sehat-sehat.
4: Ya, gitu Mas. Sebagai seorang drummer, drummer itu kan pasti di menjadi sorotan para penonton, apalagi kalau drummernya itu cakep. Pasti cewek-cewek pada naksir, ah drummernya grup band ini keren. Selain vokalis itu yang diincar itu kan drummernya. Bagaimana kalau semisal Mas Gary ini semisal menghadapi fan-fan yang agak brutal seperti itu, agak cewek-ceweknya agak
0: sedikit. Siap, itu aja.
1: Oke.
4: Ya itu aja Wes.
0: Siap.
4: Selalu Mbak Ita.
1: Iya Mas Doni.
4: Salam buat suami tercinta.
1: Oh iya, nanti disampaikan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jadi menghadapi fans ya yang brutal kayak mana ini?
1: Oh ya, pastinya
0: gimana,
1: kan Mas
0: gimana?
1: Gary pernah mengalami kayak gitu ya Mas ya.
3: Ya, jujur aja kalau fans itu bagi seorang pemain musik atau penyanyi, fans itu karena ya kalau tanpa mereka kan kita bukan apa-apa gitu. Fans itu yang membuat kita jadi

0: dalam taraf wajar kita sih tetap menanggapi dengan baik. Kayak itu aja, tapi kalau yang brutal ya, tapi jangan terlalu, kita tetap jaga jarak tapi jangan terlalu ekstrim, maksudnya jangan terlalu terus kita, wah nggak mau apa gitu, kita secara halus lah.
1: Secara halus ya.
0: Menolak gitu.
2: Oke, Mas.
1: Ya. Tapi pernah ya Mas Gary ya? Mas Gary lagi Bang Gary.
2: Mas Gary ya nggak apa-apa.
1: Oh, Mas Gary juga nggak apa-apa.
2: Sering dipanggil juga Mas Gary kalau di Farabi juga.
1: Oh gitu.
2: Sama murid-murid.
1: Sama murid-muridnya.
2: Oh. Udah tahu belum kalau Mas Gary juga pengajar?
1: Oh iya, udah tahu.
2: Farabi Music School.
1: Dan tadi Bang Gary juga udah cerita, ternyata beliau ini juga lulusan Farabi.
2: Woi, mantap pisan.
1: Dari lulusan sampai ngajar loh ya kan?
0: Iya.
2: Bener. Keren kan?
1: Wih. Oke. Okay.
2: Banget.
1: Kita ke Jember ya.
2: Kita ke Jember, ada Pak Ahmad.
1: Pak Ahmad, selamat malam.
3: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail, selamat malam yang terhormat Mbak Ita Penyamasari.
2: Siap Pak Ahmad.
3: Gimana kabarnya? Sehat ya?
2: Alhamdulillah
1: sehat
2: baik.
1: Pak Ahmad.
3: Ya, syukurillah sehat semuanya ya. Ya.
1: Pak Ahmad sehat juga.
3: Yang rindu sehat semuanya ya.
1: Siap, terima kasih. Silakan Pak Ahmad ya. Dengan Bang Gary.
2: Ada yang mau disampaikan ke bintang tamu Pak Ahmad?
3: Ya, saya ingin tanya ya. Saya ingin tanya pada Bung Gary ya, gimana kabarnya dan bagaimana cara merawat profesinya Bang Gary ke depannya supaya tidak kalah saingan.
1: Oke.
3: Ya. Salam-salamnya boleh Mbak?
1: Silakan.
2: Boleh, silakan Mas.
3: Salamnya untuk Pak Mura, Mbak Lita dan Mbak April di Persatuan dari Jember, semuanya deh ya, tanpa terkecuali ya. Salam hormat takdim dan salam kenal dan semuanya sehat ya.
1: Terima kasih.
3: Mbak Lita dengan Mas Yudi Ismail, selamat bertugas, salam sehat semuanya dan salam Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara merawat profesi dan menghadapi persaingan. Waduh.
2: Gimana Bang Gary?
0: Iya, emang sekarang sih banyak drummer-drummer bagus, drummer-drummer muda dengan gaya atau style permainan yang berbeda-beda. Saya sih cukup senang gitu, banyak saingan, tapi saingan dalam arti positif.
1: Okay.
0: Saya nggak pernah merasa itu jadi saingan saya, terus nanti saya nggak dipakai lagi gitu. Saya sih mempertahankannya itu dengan yakin dan bangga dengan apa yang saya punya. Saya nggak mungkin saya meniru dengan gaya permainan mereka gitu, yang dengan model yang sekarang gitu, yang lebih, saya tetap dengan style atau gaya saya gitu, gaya permainan saya ya itu aja yang saya pertahankan gitu. Emang saya punyanya ini ya, saya maksimalkan yang saya punya ini, itu aja untuk mempertahankannya.
1: Siap.
2: Oke.
1: Oh baiklah, tadi ada Oma Ana sih yang belum sempat dijawab. Tadi Oma Ana nanya, tadi kayaknya dengar-dengar tahun 85 udah ada album solo. Apa judul albumnya dan suka duka menjadi pemain drum?
2: Oke, silakan dijawab Bang Gary.
0: Sebenarnya 85 belum, itu 85 saya masih SMA dan belum bikin album, baru masih les di Farabi waktu itu tahun 85 itu.
1: Oh. Oke.
2: Iya, iya,
0: iya. Tapi album solo sebenarnya waktu itu jadi ada sama, sempat bikin trio sama Bintang Indrianto dan almarhum Aris Setiadi.
1: Okay.
0: Sempat bikin grup trio main jazz gitu. Terus di sela-sela bikin album itu, ada beberapa album kita bikin album trio, sempat kita masing-masing bikin album solo gitu. Emang dan solonya pun enggak drumnya cuma khusus drum aja, jadi saya sempat bikin album solo cuma drum tok, cuma background dari belakang. Okay. Dari ada keyboard, ada saxophone. Jadi yang lebih diketengahkan drum sih. Jadi sebenarnya sih gak mirip-mirip kayak Krakatau Ethno gitu, cuma ini kalau di Krakatau Ethno kita lebih perkusif ininya, cuma yang di album solo saya banyak explore di drumnya aja, drum dan cymbal gitu.
1: Kalau suka dukanya Bang Gary?
0: Kalau suka dukanya main drum kayaknya banyakan suka.
2: Banyak sukanya gitu ya.

0: Iya.
1: Melampiaskan
0: Karena
1: emosi nggak sih?
0: selama saya, pokoknya saya tiap duduk di belakang drum tuh pasti saya lagi dalam keadaan suka, nggak pernah
1: Sedih ya?
0: duduk di belakang drum tuh jadi beban atau saya nggak pernah merasa itu, karena begitu duduk di belakang drum tuh saya udah seneng aja mau main
1: Okay.
0: musik apa, pokoknya saya seneng. Jadi ya itu kebanyakan sukanya gitu.
2: Iya, pastinya ya. Profesi seni itu banyak sukanya, Mas Didi.
1: Siap kalau begitu.
2: Kita menuju
1: Bogor.
2: Bogor atau Teh Dinda. Selamat malam, Teteh.
1: Sama-sama orang Bogor ini.
2: Oh iya. Jangan-jangan tetangga.
1: Mungkin.
2: Halo, Teteh.
3: Ya, halo, selamat malam, Mbak Ita. Juga di ruang rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu. Ya Allah.
1: Satu RT.
2: Satu RT.
3: Satu RT ya. Satu RT, enggak, satu RW, lain RT.
1: Oh, gitu.
2: Silakan Teteh, langsung dengan Bang Geri.
3: Nyong Geri, selamat malam.
0: Selamat malam.
3: Ale rasa, beda rasa, semua rasa, ya.
2: Ayo jawab, Ger.
0: Saya tuh orang Ambon, tapi tinggal di Bogor, jadi ngomongnya Sunda.
1: Kumaha damang gitu, Teteh.
2: Kumaha damang.
3: Oh, iya,
2: nah, Bang Geri juga itu bisa kan bahasa Sunda.
3: Bahasa ibu, nggak boleh lupa dong, Nyong Geri.
2: Ya.
3: Kumaha damang, Nyong.
0: Pangestu, Teh.
1: Tuh, kan?
2: Iya, Bang Geri juga bisa.
3: Iya. Bogornya di mana, Geri?
0: Kenapa?
2: Bogornya di mana, Bogor?
0: Oh, Bogornya di Kedung Halang.
3: Ih, Kedung Halang mah caket atau
1: apa itu caket?
3: Alias deket gitu.
1: Oh, deket ya. Kita bukan perempat ya.
3: Enggak kan boleh lagi apa biar tahu aslinya dari mana, di mana tinggalnya kan gitu. Basa-basi gitu. Nyong Geri, kita sih langsung ke pertanyaan ya, boleh ya?
1: Boleh.
3: Yudi sama Mbak Ita ya.
2: Ya.
3: Kalau nggak salah dulu ada drummer itu Jelly Tobing ya.
1: Iya.
3: Jelly Tobing. Dia pernah perform itu berapa apa Yudi?
1: Apa?
3: Ada nggak catatannya? Perform itu sekian jam gitu kan?
1: Catatannya siapa?
2: Oh iya, Bang Jelly Tobing itu mecahin rekor muri.
1: 8 jam ya, Bang?
2: Lebih dari 8 jam.
3: Sebagai drummer. Pernah kan? Ya, Mbak Ita.
2: Iya.
1: Pokoknya berjam-jam.
3: Jelly Tobing ya. Menurut Nyong Geri kan pernah main dalam satu hari satu malam itu kan tiga kali kan,
1: tiga
3: pagi
1: kali, ya.
3: Siang malam gitu kan, tertarik nggak untuk bisa perform seperti Abang Jelly
2: Tobing? Oh, memecahkan rekor gitu, Bang Geri.
3: Oh, betul. Nah, terus itu yang pertama. Terus yang kedua, karena sebagai drummer udah sekian lama gitu ya, udah ke seluruh Indonesia, ke luar negeri juga. Itu untuk perangkat drumnya itu udah berapa kali ganti?
1: Oke,
2: siap.
3: Itu pertanyaan dari Teteh dan Nyong Geri.
1: Ada aja pertanyaannya.
3: Terus semangat, sukses.
2: Iya.
3: Terus buat Mbak Ita juga.
2: Iya, Teteh.
3: Bikin tehnya lama bener.
1: Oh iya, bikin tehnya dari Pekanbaru sampai ke sini.
2: Bikin tehnya di Pekanbaru, Teteh. Diantar pakai pesawat tehnya.
1: Nah, ke sini.
3: Emang produser Ruang Rindu ini ayah-ayah wae gitu ya. Oke, dari Teteh itu aja. Oh iya, Teteh mau menyapa ini Abang Jordi di Jayapura ya. Selamat malam. Sama Bang Jordi, ada Mas Gilang di mana ya? Di mana Mas Gilang ya? Lupa.
1: Mas Gilang di rumahnya.

0: Wah.
1: Bisa.
0: Bisa diatur.
1: Oke, gitu ya. Oke. Kemudian pertanyaan kedua, sudah berapa kali
0: ganti drum perangkat selama berkarir, Bang Gary?
2: Berapa kali? Kalau jujur aja, kalau pertama kali drum tuh masih dibeliin orang tua pertama kali waktu saya masih tahun 85 itu tuh dibeliin. Tapi begitu udah mulai berkarir, ada tawaran endorse atau kayak disponsorin gitu. Jadi waktu itu saya pertama sama Premier Drum itu dapat 2 set. Terus waktu itu dengan Mapex Drum saya sempat dapat 8 set.
1: Wow.
2: Terus itu kontraknya lama, 2000 sampai 2016. 16 tahun. Terus sama Gretz saya dapat 3 set.
1: 13 set belum berarti yang, ya.
0: Mantap.
2: Belum yang beli-beli, yang kalau suka beli gitu, kalau emang ya di rumah sih sebenarnya udah. Ini mau jadi di toko atau apa
1: katanya. Iya. Oke. Mantap kalau
0: kita
1: begitu.
0: Mau terima yang di Maluku?
1: Yang ya, ke Maluku ini Maluku. Sama-sama orang Maluku soalnya. Ada
0: dari
1: Kak
0: Maluku
1: Ayu.
0: Tengah ada Kak Ayu. Selamat malam Kak Ayu.
3: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi
1: wabarakatuh. Silakan ya. Ayu.
0: Silakan Kak Ayu, langsung dengan Bang Gary.
3: Iya Bang Gary. Kalau kata orang di Maluku bilang kalau di atas kata nggak tahu panggil kakak Bu. Tadi kita panggil kakak Bu Gary.
1: Kakak Bu Gary.
3: Kakak Bung. Iya, biasa panggilnya Bu Gary.
1: Oh, Kakak Bung.
3: Namanya itu panggil
0: Kakak Bung. Oh, Bung.
3: Bukan Bung, tapi Bu.
1: Oh, bukan Bung tapi Bu kan, benar Bu. Oh, itu iya, di Bu, Maluku Bu sebelah Gary. Mananya?
0: Enggak pakai eng ya.
1: Enggak pakai eng.
3: Enggak semua kalau di Maluku sebetulnya kayak gitu. Maluku itu kalau gitu, nyong ya? Itu berarti masih satu, masih nyong
0: masih. Oke.
1: Oke.
3: Mungkin Bang Gary itu. Tapi kan orang Maluku kita panggil selamat malam Bu Gary.
2: Selamat malam,
3: Susi. Iya, bukan ibu ya, tapi Bu.
1: Oh, tapi Bu mungkin ya, oke.
3: Okay. Iya Bu, Bu-nya harus di apa ditarik gitu Bu Gary.
1: Bu Gary ya, Bu, silakan lah ya Kak Ayu.
0: Silakan Kak Ayu.
3: Iya, selamat malam Bu Gary.
2: Selamat malam Susi Ayu.
3: Iya, bagaimana Bu Gary, apa kabar?
2: Kabar baik.
3: Ya, bagaimana kayaknya sepertinya Bu Gary so sing sama-sama nih. Karena apa namanya Bu Gary dari Maluku, kita mau nanya sebagai seorang musisi gitu ya, musisi nasional ya, jadi kancah nasional sudah berkecimpung di apa namanya drum ya, Bu Gary.
1: Kenapa? Mbak Ayu suaranya
3: drum,
1: kecil.
3: Ya, Bang, gitu,
0: ya. Mbak Ayu suaranya nggak kedengeran.
3: Halo, iya ya. Jaringan kurang bagus nih Maluku Tengah lagi.
1: Apa pertanyaan tadi apa?
3: Siapa namanya Kakak Gary kan sudah berkecimpung di dunia
1: musik.
3: Apa namanya musik ya, termasuk ini drum ya Bang.
1: Oke.
3: Okay. Iya, bagaimana sih musisi Bu Gary sendiri melihat musisi yang ada di Maluku? Apakah pernah mengiringi musisi yang ada di Maluku gitu ya, dalam apa namanya drum seperti itu?
1: Siap.
3: Oke. Okay. Ya itu aja pertanyaan dari Beta buat Bu Gary. Kemudian Kak Bu sehat-sehat bersama keluarga. Salam dari Kota Masoi, Kabupaten Maluku Tengah, Pulau Seram.
1: Terima kasih ya, Kak Ayu.
0: Terima kasih Kak Ayu.
3: Iya dan saya. Iya dan saya menyapa Bapak Benijo di Manado. Tadi ada Angga Gazi yang ada di Padang.
1: Oke.
3: Okay. Rida dan juga untuk semua mendengarkan Pro Satelir dari seluruh Indonesia. Terima kasih Bang Udi bersama kita dan selamat malam. Okay,
1: selamat malam. Wah ini
2: malam,
1: jadi.
2: Malam, terima kasih.
1: Dengar pertanyaannya kah atau perlu saya translate nih? Kok ditranslate? Saya bacakan kembali.
0: Gimana Bung Gary?
2: Putus-putus soalnya.
1: Oke. Okay. Jadi pertanyaannya, menurut Bang Gary, musisi-musisi Maluku itu seperti apa dan pernahkah mengiringi musisi-musisi dari Maluku atau mungkin penyanyi-penyanyi dari Maluku? Silakan.
0: Mungkin termasuk perkembangan musik di Maluku juga gitu mungkin Mas Gary. Ya. Silakan Mas.
2: Musisi-musisinya menurut aku sih ya. Aku pernah ngasih workshop di sana di Maluku di Kota Ambonnya pada saat waktu itu almarhum Glenn Fredly mencanangkan bahwa

0: Ambon sebagai kota musik.
1: Kota musik,
0: Terus
1: ya.
0: beberapa bulan kemudian saya berangkat ke sana dari Aparekraf di sini untuk mengadakan workshop musik di sana. Kalau saya lihat sih banyak, sebagian besar ya Bu, ya sebagian besar banyak yang talented. Rata-rata mereka bisa nyanyi, bisa main gitar, dan bisa alat musik yang lain gitu. Nggak pernah, ya jarang gitu kita ngelihat orang Ambon nggak bisa nyanyi atau dan menyanyi secara benar gitu. Jadi nggak, menurut saya sih nggak salah kalau dicanangkan sebagai kota musik. Cuma harusnya sih lebih lebih diangkat lagi gitu. Bukan hanya sebagai tanda kutip hanya sebagai kota musik, tapi tetap ada apanya ya, jangan cuma sekedar nama, tapi tetap ada bibit-bibit baru yang tumbuh dari Maluku atau dari Ambon sendiri sebagai musisi atau penyanyi yang bisa lebih dikenal di dunia internasional. Gitu. Kalau untuk mengiringi penyanyi-penyanyi Maluku ya, yang pastinya yang ada di Jakarta, yang pasti sih yang saya iringin sih pasti kayak Elo, terus almarhum Glenn, terus Ruth Sahanaya.
1: Oh iya iya.
0: Itu yang saya iringin. Tapi kalau yang dari Ambonnya sendiri, malah saya ya waktu di sana aja kok.
1: Pas di sana ya, Bang Gerry ya.
0: Pas di workshop di sana, saya sempat mengiringi beberapa penyanyi lokal dan menurut saya talenta mereka luar biasa sekali gitu.
2: Siap kalau begitu.
1: Baik, Bang Gerry.
2: Kita break dulu Bang Gerry ya, nanti kita lanjutin lagi. Kita dengerin lagu dari Katon Bagaskara di mana Bang Gerry memainkan drumnya.
1: Drumnya.
2: Lagu yang berjudul Kau Telah Warnai Hidupku. Iya. Masih ingat lagu ini, Bang Gerry?
0: Semoga.
2: Oke. Ya sudah kalau gitu kita dengerin ya. Peringat pun satu, nanti kita lanjutkan ngobrol bersama Bang Gerry di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Ada penyanyi asal Surabaya membawakan lagu Mungkinkah.
1: Wah, siapa? Keren sekali ya.
0: Keren sekali, Ita Purnamasari.
1: Aku mau kenal dong.
0: Oke, kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Bang Gerry, Bang Gerry belum tersambung. Oke, Bang Gerry, selamat malam. Bang Gerry. Kita lanjutin lagi Bang Gerry ya.
2: Ya, siap.
0: Oke, ini kita mau bawa kemana Bang Gerry, Mbak Ita?
1: Tunggu musiknya dulu dong.
0: Tunggu musiknya dulu ya. Ya udah, kita kasih musiknya kalau begitu.
1: Oke. Nah, kalau sudah ada musik ini, tandanya kita sedang berada di segmen impresi indahnya memori, penuh rasa, simpan di hati. Jadi Bang Gerry, ini ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Bang Gerry. Kalau berhasil menjawab, akan ada 1 buah kue.
0: Kue ya.
1: Kue.
0: Kue apa kuenya?
2: Kue tiao.
0: Kue tiao. Oh, oke. Okay. Ya sudah kalau begitu sudah siap. Yang pasti pertanyaannya ini ada hubungannya dengan Bang Gerry, enggak mungkin enggak gitu kan?
1: Siap dia Bang Gerry ya?
2: Siap.
0: Siap enggak siap kata Bang Gerry.
1: Kok suaranya kecil sekali ya Bang Gerry ya?
0: Masa sih gede
1: gini
0: loh.
1: Halo Gerry.
2: Halo. Kedengaran enggak?
1: Okay. Siap ya Gerry ya?
2: Ya.
0: Oke. Okay. Okay. Pertanyaan pertama,
1: Gerry Herr pernah terlibat album Premix Band tahun 1992. Siapakah produsernya kala itu?
0: Siapa produsernya?
1: Sama-sama orang Ambon, Manise.
0: Emang iya.
1: Ayo Bang Gerry.
0: Produsernya masih ingat enggak Bang Gerry?
2: Saya yang jawab ini.
0: Oh iyalah, masa Mbak Ita yang jawab.
1: Ayo Bang Gerry.
2: Produsernya Ria Lemena sama James S. Sunda Almarhum.
0: Waduh, bisa. Ya? Oh, bisa. Oh, wah. Memang dari tadi tuh pertanyaan-pertanyaan. Jawaban tadi Bang Gerry menjelaskan album-album itu detail memang. Pertanyaan kedua. Sebutkan judul lagu paling akhir dari album Malam Jingga milik Kin. Lagu paling akhir di album Malam Jingga.
1: Apa Bang?
2: Waduh,
1: Bang Gerry.
0: Mana ingat gitu ya?
1: Lali.
0: Lali lupa. Depannya J.
1: Oke Bang, nyerah.
2: Nyerah.
0: Nyerah. Oke, ya.
1: Judulnya adalah Jabatkan Tangan.
0: Ingat?
2: Oh iya, Jabatkan Tangan.
0: Jabatkan Tangan ya.
1: Oke, siap. Okay.
0: Pertanyaan ketiga, Mbak Ita.
1: Pertanyaan ketiga, Gerry Herr mengiringi Lima Romeo membawakan lagu karya Chandra Darusman yang berjudul Ceria. Apakah judul album yang memuat lagu Lima Romeo itu?
0: Judul
1: albumnya,
0: album.
1: Bang Gerry.
2: Tribute to James F. Sunda, tribute to Chandra Darusman.
0: Iya, judulnya apa? Ya,
1: judul albumnya, Bang.

0: kekagumanku.
1: Enggak.
2: Lali. Waduh.
1: Kalau judul agak-agak susah ya Bang Gerry.
2: Iya, ini yang bikin pertanyaan ini Mas Yudi nih, Bang. Marahin-marahin tuh.
0: Kebanyakan saya ngisi-ngisi album orang tuh,
2: ngisi. Nyerah.
0: Saya enggak tahu lagunya judulnya apa.
1: Oh, gitu ya.
2: Oh, berarti ya sudah kuenya enggak jadi untuk Bang Gerry.
1: Satu doang.
2: Enggak, satu
1: doang. Judulnya apa Mbak Ita?
2: Judulnya adalah Detik Waktu. Ingat enggak, Bang?
0: Enggak ingat. Enggak tahu malah.
1: Waktu. Albumnya Chandra Darusman memang itu. Pertanyaan keempat.
2: Aku aja karena okay. Ini menyangkut
1: harkat martabat.
2: Sebutkan judul lagu yang ada di urutan kedua album Krakatau, Rhythms of Reformation. Lagu yang ada di urutan kedua album Krakatau, Bang.
0: Urutan kedua.
2: Apa Bang Gerry?
1: Ini tentang tari deh, udah ya. Dikasih clue.
0: Tari pukat.
2: Tari pukat. Salah. Aduh, kuenya lewat lagi. Kuenya lewat lagi.
1: Satu kali.

0: apa ya?
1: Bang Gedi.
2: Susah.
1: Lali. Oh, ya wes. Judulnya adalah Primordial Dance.
2: Primordial Dance. Ingat ya Bang Gerry? Oke.
1: Ingat Bang.
2: Ingat. Bang Gerry ingat album yang judulnya 10 Fresh Hits. Nah.
0: Hah?
2: Ada album judulnya 10 Fresh Hits. Nah.
0: Ya,
2: ingat ya. Sebutkan ingat. Judul lagu yang drumnya diisi oleh Gerry Herb.
0: Anggun judulnya, Once yang nyanyi.
2: Ngisi juga di situ.
0: Iya.
2: Oh, oke.
1: Okay. Apa, Ger?
2: Satu lagi? Dikasih lagu lainnya?
1: Kesempatan lagi.
2: Enggak, itu tadi juga benar. Iya. Satu lagi?
1: Satu lagi, lagi Bang Gerry.
2: Nama penyanyinya Inggit.
0: Inggit. Lagu hidup.
1: Wih. Kali ini 3 kue tolong langsung disimpan nanti dikirim ke rumah Mas Gerry.
2: Oh, kenapa enggak dikasihkan pas di Farabi aja? Emang 3 ya tadi ya?
1: Iya.
0: Besok ngajar kok besok.
1: Enggak, maksudnya bonus.
2: Oh, bonus ya.
1: Besok kan Bang Gerry ngajar nih di Farabi, ya udah dibawain.
2: Dibawain ya kuenya ya. Tapi kok bisa inget lagu hidup sih Bang Gerry?
0: Itu ciptaannya Nugi, soalnya waktu workshopnya bareng-bareng gitu. Terus Nugi masih bilang kirain itu buat Nugi, terus enggak ini buat penyanyi baru ada namanya Inggit.
2: Oh, okay. Tuh kan, okay, berarti ingetannya ya.
1: luar biasa ini Bang Gerry.
2: Terima kasih Bang Gerry, selamat Gerry. Ada dua jawaban yang benar ya.
1: Jawaban tapi dikasihnya 3.
2: Dikasihnya 3 ya, yang ngasih Mbak Ita.
1: Oke.
2: Susah-susah ya Bang Gerry ya. Mbak Ita yang bikin tadi waktu enak di pesawat. Oke, ini
0: yang ditanyain ya, yang lagu-lagu hitsnya gitu. Kalau lagu hits pasti tahu.
2: Ya pasti tahu kan. Oke,
1: kita baca WhatsApp dulu Bang Gerry.
2: Baca WhatsApp dulu ya. Alhamdulillah salam sehat Paser. Salam sehat dari Kabupaten Paser buat hostnya Ita Purnamasari dan Bang Jo.
1: Bang Jo Sopo.
2: Bang Beni Jo mungkin ya. Salam sehat soalnya dulu nomornya enggak aktif lagi. Oke, Ruang Rindu selalu dirindukan sama pendengarnya.
1: Pastinya.
2: Ada Bang Lanius. Coba kita Bang dengerin Lanius, apa ini yang ditanyakan ya.
3: Selamat malam, semangat malam. Ruang Rindu memori lewat lagu berjaringan ya, RRI seluruh Indonesia begitu. Ya biasalah ini ya dari Sebas Ambas yaitu Lanius ya. Mantap ya untuk Bung Gerry Herb ya, sejuta drum Indonesia begitu. Pokoknya keren dan sehat selalu untuk teman-teman semuanya lah ya, termasuk Bung Gerry lah ya. Semoga sukses ya. Ini cuman saya bertanya ini ya.
2: Apa tuh?
3: Pernah enggak sih mengikut ya, grup band ya yang rock metal begitu ya.
2: Oh, band metal.
3: Pernah
2: ya.
3: Enggak sih seperti itu kayaknya. Kalau seperti kan memang kayaknya ada juga jazz ya. Rock juga. Pernah enggak sih waktu konser begitu mengikut seperti grup-grup bandnya Macan, nah, terus power metal, Yakas, terus apalagi ya, ya it, pokoknya
2: yang metal lah ya,
3: grup bandnya yang rock, nah itu mungkin banyak ya. Apakah pernah bergabung mengikut drumnya begitu, main drumnya pernah enggak begitu ya?
2: Siap,
3: mungkin cuma itu saja. Terima kasih, selamat malam.
2: Selamat malam. Silakan Bang Gerry, pernah enggak sih main metal nih?
0: Kalau main metal belum pernah, jadi saya cuma main ya paling ya kayak grunge gitu, yang kayak musiknya Nugi. Karena dulu kita sebelum rekaman sama Nugi, kita bawain lagu-lagunya Pearl Jam, terus Stone Temple Pilots, kayak gitu-gitu. Kalau untuk yang metal sih enggak, mungkin diwakili sama murid saya yang dulu belajar di Farabi. Nah, ya sekarang drummernya Burger Kill.
2: Oh, oke.
0: Ceh, itu dulu murid saya di Farabi.
1: Oke.
2: Jadi
0: main metal itu sekarang.
2: Main metal ya. Siap. Jadi begitu ya, Bang.

0: Lanius
1: sudah terjawab.
0: Ini ada ruang rindu. Assalamualaikum Mbak Ita dan Mas Yudi, juga bintang tamunya. Ini Mas Roy di Kediri, tinggalnya di Banda Aceh. Alhamdulillah kabarnya malam ini semua sehat ya. Ucapannya Mas Roy, semoga bintang tamunya sukses selalu.
2: Amin.
0: Amin.
2: Mas Roy.
0: Salam-salam buat Mbak Ita. Salam-salam Mbak Ita.
1: Siap, monggo.
0: Untuk enggak, ini kok monggo?
1: Ngerti untuk penyiar gitu ya. Pro 1 maksudnya.
0: Mas untuk penyiar Pro 1 Banda Aceh.
1: Iya toh.
0: Untuk Khaira, Rizky dan Kak Yana di Lambaro. Terima kasih Mbak Ita dan Mas Yudi. Semoga sukses dan semangat semuanya. Mbak Ita, ada mau nanya buat Bang Gerry?
1: Bang Gerry ya?
0: Iya dong.
1: Bang Gerry kan udah ya, jadi Mbak drummer 1000 band. Kapan ditraktir ini?
0: Ya Allah. Kirain pertanyaannya apa?
1: Aku kalau sama Mas Gerry tuh udah CS banget.
0: Oh, CS banget
1: udah
0: ya.
1: CS banget.
0: Koncoplek kalau Om Surabaya bilang.
1: Wes koncop banget sama Mas Dwiki juga. Apalagi kan sering banget. Kita tuh juga sering banget keluar negeri bareng Krakatau.
0: Iya, tadi udah cerita.
1: Krakatau Ethno.
0: Sampai ke Amerika Utara, Kanada segala macam.
1: Jadi seru banget. Wes koncop banget, koncop lawas.
0: Koncop lawas. Ya sudah. Bang Gerry, untuk memutuskan masuk sebuah band, biasanya gimana sih? Karena kan banyak band yang
1: kan pengen sama pengen, Mas Gerry kan.
0: Ceritanya gimana Mas Gerry memutuskan ke Premix, gimana? Memutuskan King ke gimana? Yovie Nuno, Alf, apalagi tadi LFM, Last Few Minutes. Gimana ceritanya Bang Gerry memutuskan untuk masuk sebuah band?
2: Pertama mungkin musiknya dulu saya suka apa enggak, karena
1: ya cocok apa enggak ya Gerry. Oke,
2: percuma juga ya kayak saya gabung dengan sebuah grup tapi saya nggak suka musik yang saya mainin gitu. Jadi pertama saya lihat musiknya dulu, terus kedua pertemanannya, orang-orangnya yang di dalam band tersebut gitu. Apa mereka enak diajak kerja sama atau gimana gitu ya, pokoknya pertama saya lihat pasti musiknya dan pertemanannya, cara ngebandnya gitu. Maksudnya sekarang percuma kalau yang isinya jago-jago tapi nggak bisa diajak kerja sama, sok bosi apa gitu, saya nggak suka gitu. Tapi kalau yang enak diajak kerjasamanya, mau terima masukan, mau terima ya pasti saya mau gabung dengan satu grup gitu ya.
0: Siap gitu ya, begitu Gary. Ya. Yang paling lama dengan band apa Bang Gerry?
2: Yang paling lama mungkin sama Yovie Nuno itu 14 tahun saya.
0: Wow. Bareng. Wow. 14 tahun. Berarti berapa album?
2: Itu pokoknya dari album pertama saya ngisi. Dari album 1 yang album Semua Bintang saya udah ngisi satu lagu. Terus sampai album ke-5 apa ke-6 tuh saya masih isi. Begitu juga di Kahitna saya ngisi satu lagu. Di album-albumnya sekarang tuh ada judul lagunya 1000 Bulan. Itu malah aslinya 1000 Bulan itu ya, aslinya malah yang nyanyi Yovie. Tapi begitu dibikin di album Kahitna jadi akhirnya yang nyanyi Hedy Yunus sama Mario.
0: Oke, siap. Okay.
1: Oh ya, Bang Gerry, tadi aku ada pertanyaan serius nih. Iya dong. Maksudnya gini, Mas Gerry itu kan dikenal sebagai drummer 1000 band. Mungkin lebih, ada yang bilang tadi di komen 1200 lebih. Nah, rata-rata kan kebanyakan pop, ada pop rock atau yang lain. Nah,

0: Ya Bang, kan dua genre musik yang berbeda. Ada kesulitan
1: Iya,
0: nggak
1: kemudian
0: pada saat menjadi menjadi drummer di Krakatau Ethno?
1: awalnya iya kesulitan banget karena jujur aja saya biasa main musiknya pop. Dengan biasa pop itu kan udah pasti karakternya seperti itu, terus nada-nadanya nggak ada yang nyeleneh gitu, maksudnya begitu
0: Nah itu.
1: main dengan slendro, terus dengar bassnya waktu itu Prabu Didharma memainkan
0: Nah.
1: bass bass slendro yang fretless, jadi seolah-olah nggak jejak gitu, kan drum sama bass harusnya kan tight gitu tuh. Cuma saya bingung, akhirnya sempat kebingungan juga gitu dengar
0: Sempat kebingungan ya Mas
1: bass
0: Gary, iya. Tapi
1: yang
0: bisa
1: nggak
0: ngeblend loh pada akhirnya lama
1: itu
0: kelamaan ya Mas Gary
1: perlu
0: ya.
1: waktu. Jadi
0: Bener.
1: waktu itu kan mendadak tiba-tiba pertama gabung sama Krakatau itu kan langsung tour Amerika gitu. Jadi latihan,
0: Oh
1: latihan.
0: iya.
1: Itu jujur aja
0: 2004 kalau
1: latihan.
0: nggak Mas, Mas kalau nggak salah 2004 ya.
1: 2004 ya itu. 2004 dari latihan tuh saya udah sempat pulang tuh sempat mikirin gimana caranya, masih belum terbiasa gitu. Akhirnya saya

0: Iya,
1: bareng-bareng
0: itu
1: terus
0: pengalaman
1: satu
0: yang luar
1: satu band.
0: biasa ya, Mas ya.
1: Iya, satu band terus bareng-bareng terus bermusik bareng terus. Nah, akhirnya terbentuknya di situ, akhirnya baru mulai ngerasa enaknya gitu. Oh
0: Iya
1: man,
0: ya.
1: musik akhirnya
0: Sama
1: ya
0: kayak
1: harus bisa
0: sekarang.
1: ada switchnya gitu pada saat main
0: Siap.
1: dengan kerak.

0: Sebenarnya saya. Terus ya mungkin bisa menemani musik Indonesia, turut mewarnai
1: Oke,
0: di musik
1: siap.
0: Indonesia dengan permainan drum saya. Itu aja sih
2: Siap kalau
0: harapannya.
2: begitu.
1: Oke, Mas Gary, mantap lah pokoknya.
2: Kalau lagu Mengapa Selalu Kau Gelisah, tahu ya?

0: Indonesia. Sampai jumpa Rabu depan.
1: Ada premix band Gelisamu yang tentu saja drumnya diisi oleh Gary Herbst. Saya Yudi Ismail.
0: Kita Purnama Sari.
1: Sampai ketemu
0: Rabu depan.

0: di kota. Entah mengapa, rumah yang sangat sederhana itu membuat aku nyaman dan lebih merasa tenang.
1: Neng Poppy dari mana saja? Bapak khawatir ada yang nyulik.
0: Maaf, Pak. Saya telat pulang. Masalahnya, tadi bingung bawa belanjaannya pakai apa.
1: Kan belanjanya juga cuma sedikit, Neng.
0: Saya belanjanya banyak, Pak.
1: Angnya Neng teh beli apa saja sampai banyak begitu?
0: Itu yang dipesan Ibu, Pak.
1: Gak salah. Si Ibu nyuruh belanja begitu banyak. Ya sudah, Neng, gak apa-apa. Sini, Bapak bawa ke belakang belanjaannya. Nung?
2: Ya, Pak. Nung.
3: Ada apa, Pak?
1: Teman kamu kemana?
3: Poppy lagi di pinggir kolam. Seneng lihat ikan, katanya. Memangnya kenapa, Pak?
1: Teman kamu itu sepertinya nggak pernah main ke kampung, ya?
3: Dia mah orang kota, atuh, Pak. Mana pernah main ke kampung? Ada apa sih, Pak?
1: Ibumu tadi mau ke pasar beli keperluan buat masak. Tapi teman kamu yang mau pergi untuk belanja.
3: Baguslah, Pak. Biar dia tahu pasar itu seperti apa. Dia makan, biasanya juga ke pasar modern.
1: Lihat itu, belanjaannya banyak sekali.
3: Memangnya dia beli apa aja, Pak?
1: Padare beli sampai 5 kilo. Belum lagi beca sampai 15 kilo. Untuk apa coba sebanyak itu?
3: Gak apa-apa tuh, Pak. Mungkin dia mau bawa juga buat oleh-oleh.
1: Mana mau dia bawa padare ke kota?
0: Nung,
3: ada apa, Pop?
0: Gak terasa ya, aku sudah hampir seminggu di sini. Aku merasakan tenang dan nyaman, tidak seperti di kota. Ingin rasanya aku

0: Aja nari to lele kaya cawe to wae. Mbok golek cita-cita liyane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten.

Tahan, hembuskan lewat mulut pelan-pelan ya. Setelah itu berjalan kaki atau melakukan peregangan alias nguliat juga ternyata bikin rileks gitu ya. Kurangi juga paparan handphonenya dan lakukan aktivitas yang paling disukai. Kalau Anda setelah beraktivitas apa yang paling disukai? Tidur, ya maka tidur. Juga tidur ini juga menjadi salah satu hal yang perlu juga dicukupi pendengar, karena itu bisa merecharge kembali gitu ya badan-badan kita yang sudah mulai lelah dan stres.

0: Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to WKWKWK. Yay!
1: Kecanduan judi online memiliki banyak dampak negatif, baik psikologis, fisik, maupun sosial. Orang yang mengalami kecanduan judi online dapat mengalami depresi, stres, perasaan putus asa, tidak berdaya, bahkan bisa mencelakai diri sendiri dan orang lain. Sayangi diri Anda, jangan menyesal di kemudian hari.

Bandung memastikan proses pembongkaran untuk pembangunan depo bus rapid transit ya BRT di kawasan Terminal Cicaheum dan tetap memperhatikan hak para pedagang terdampak. Dan kompensasi ini dipastikan diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seperti apa teknik pemberian kompensasi kepada para pedagang terdampak? Mengupas hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang

0: pembangunan subterminal di Cicahem, mereka masih sekitaran Cicahem berputar.
1: Bandung malam ini.

Tahukah Anda? Sering lupa itu normal atau tidak? Manusia pasti pernah mengalami lupa. Bisa itu lupa mengerjakan tugas, lupa pernah berjumpa seseorang, lupa menaruh benda, dan sebagainya. Tidak sedikit yang bertanya, apakah itu normal? Lupa memang bisa disebabkan karena sel-sel otak yang menyusut seiring bertambahnya usia. Tetapi tidak semua penyimpangan memori disebabkan oleh perubahan terkait usia pada neuron kita. Dalam banyak kasus, faktor yang mempengaruhi lebih sepele, termasuk karena sedang lelah, cemas, atau terganggu. Disadur dari Science Alert, menyebutkan bahwa beberapa kelupaan adalah normal. Sistem memori dibangun sedemikian rupa dan ada kalanya mengalami kesalahan karena terlalu banyak informasi yang ada di otak kita bisa memperlambat atau menghambat pengambilan ingatan tertentu. Sayangnya, kita tidak bisa selalu memutuskan apa yang penting dan yang harus diingat. Otak kitalah yang bekerja melakukan itu. Secara umum, otak

0: kita lebih menyukai informasi sosial seperti gosip terbaru, tetapi dengan mudah membuang informasi abstrak seperti angka.
1: Cuaca dingin meningkatkan risiko penyakit dan kematian akibat batuk, masalah paru-paru dan jantung, kesehatan mental yang buruk, dan keracunan karbon monoksida akibat peralatan pemanas yang tidak dirawat dengan baik. Upaya untuk menyelamatkan cuaca dingin, gunakan pelindung keselamatan di sekitar pemanas dan jaga pakaian, tirai, atau mainan dalam jarak 1 meter. Jaga agar ruangan tetap berventilasi baik dan segera hentikan penggunaan peralatan yang rusak. Jangan membebani papan daya secara berlebihan dengan mencolokkan terlalu banyak peralatan. Jangan biarkan pemanas menyala semalaman atau dalam waktu lama jika tidak diperlukan. Jika Anda memiliki pemanas sentral atau pengatur waktu, agar menyala lebih awal dan matikan lebih lambat daripada menyalakan termostat. Gunakan kompres pemanas microwave daripada botol air panas untuk mengurangi risiko luka bakar. Jika Anda menggunakan selimut elektrik, gunakan hanya sesuai petunjuk. Jangan biarkan lebih dari 30 menit dan ujilah setiap 3 tahun. Jangan pernah menggunakan botol air panas dengan selimut listrik.

0: Ini suara anak-anak Indonesia.
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
0: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
2: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
7: Ginjal merupakan organ di dalam tubuh manusia yang berfungsi pada proses ekskresi. Ginjal memiliki bentuk seperti kacang dan terletak di belakang perut atau abdomen. Ginjal memiliki peran untuk mengendalikan keseimbangan cairan dan menjaga keseimbangan kadar elektrolit agar kadar tetap stabil. Tips untuk menjaga kesehatan ginjal yaitu menjaga kestabilan kadar gula darah, mengurangi konsumsi garam, konsumsi air yang cukup untuk menjaga kesehatan ginjal yaitu minimal 2 liter per hari, menghindari konsumsi obat-obatan anti nyeri. Konsultasikanlah dengan dokter apabila ingin mengkonsumsi obat. Penderita hipertensi dan diabetes harap selalu memantau fungsi ginjalnya secara berkala.

0: Tahukah Anda bahwa Tasikmalaya memiliki julukan sebagai Mutiara Priangan Timur? Julukan ini bukan tanpa alasan, karena Tasikmalaya menyimpan keindahan dan potensi yang berkilau layaknya sebuah mutiara. Dari hamparan alamnya yang menawan, mulai dari Gunung Galunggung, Situ Gede hingga pesisir selatan, Tasikmalaya menawarkan panorama yang membuat siapapun jatuh cinta. Tak hanya itu, kota ini juga dikenal sebagai kota kerajinan. Payung gelis, bordir tasik, dan anyaman khasnya bahkan telah menembus pasar internasional. Budaya Sunda yang kental, tradisi yang terjaga, serta masyarakatnya yang religius menambah pesona Tasikmalaya sebagai sebuah kota yang anggun dan berkarakter. Di Priangan Timur, Tasik juga menjadi pusat perdagangan, pendidikan, dan pertumbuhan ekonomi, menjadikannya daerah yang penting dan berpengaruh. Semua keindahan dan kekuatan inilah yang membuat Tasikmalaya layak disebut Mutiara Priangan Timur, permata yang terus bersinar dari ujung timur Tatar Sunda.
1: Pinjaman online memiliki sejumlah dampak. Pertimbangkan sebelum memutuskan untuk mengambilnya. Dampak negatif pinjaman online, bunga tinggi, cicilan berat, utang bertumpuk, penyamaran biaya tersembunyi, resiko keamanan data, ketergantungan pada pinjaman, tidak memperbaiki masalah, kerentanan terhadap penipuan, serta dampak psikologis. Untuk mengetahui biaya tersembunyi pinjaman online, baca syarat dan ketentuan, periksa rincian biaya, tanyakan kepada pemberi pinjaman, bandingkan berbagai pemberi pinjaman, perhatikan biaya keterlambatan, periksa ulasan pengguna. Jangan memberikan informasi pribadi yang tidak perlu. Waspadai tawaran yang terlalu bagus dan jangan terburu-buru menyetujuinya.

kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Numan Sabit SPD yang merupakan pentasi Mushaf Al-Quran ahli pertama dengan tema kiprah disabilitas sebagai pentasi Mushaf Al-Quran.

Terasa karena orang tua menciptakan kondisi di mana saya bisa belajar mengikuti seperti halnya teman-teman yang lain. Kita berkewajiban untuk menjaga mushaf Al-Quran yang melalui belajar dan mengajarkan sampai dalam taraf mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama,

0: menyebabkan paru-paru mengalami radang, bronkitis, dan pneumonia. Sehat itu mahal. Berhenti merokok, pilihan yang sangat bijak.
1: Tahukah Anda bahwa korsleting listrik adalah salah satu penyebab utama kebakaran rumah di Indonesia? Seringkali bermula dari hal sepele yang kita lupakan. Colokan bertumpuk, kabel mengelupas, atau perangkat elektronik yang tak pernah dicabut saat tidur. Satu percikan kecil bisa memicu api besar. Dalam beberapa menit, rumah bisa hangus tanpa sempat diselamatkan. Untuk mencegahnya, periksa kabel secara berkala. Jangan gunakan stop kontak secara berlebihan dan cabut perangkat listrik saat tidak digunakan. Jangan anggap energi listrik sebagai hal biasa, karena di balik terangnya ada api yang menunggu kelengahan kita. Ingat, percikan yang terlupa bisa jadi awal dari kehilangan semuanya.

tahun 2025, dan kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Bandung.

Saudara pendengar, selamat pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Programa 1 Bandung kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Kamis tanggal 3 September tahun 2026 melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami dan tetap merdeka.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Selamat pagi pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali di kesempatan pagi hari ini memasuki hari ketiga di bulan September 2026. Widya Perdani, Ajeng Giri Anjani, dan Randy Pernama hadir menemani ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini hingga jelang siang hari nanti, tentunya dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung pagi ini. Dan sesaat lagi pendengar membuka jumpa kita di Bandung pagi ini, kami akan hadirkan program Mutiara Pagi, hadir menemani ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti. Dari studio kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti seluruh rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung pagi ini.
1: Bandung pagi ini. Mutiara Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Hanya di Pro 1 RRI Bandung.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tentunya puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasannya di kesempatan pagi hari ini memasuki hari ketiga di bulan September 2026 bertepatan juga dengan 21 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Mutiara Pagi Pro 1 RRI Bandung kembali hadir ke ruang dengar Anda. Pendengar, bersama saya Widya Perdani, kita akan mengupas satu topik menarik di kesempatan pagi hari ini, bagaimana kita mendoakan non-muslim. Bersama narasumber kami tentunya Bapak Kiai Haji Asep Anom SAG MSOS. Di sesi pertama seperti biasa pendengar, kita akan simak tausiah dan paparan yang akan disampaikan oleh Ustadz kita. Kemudian di sesi kedua nanti kami persilahkan Anda untuk menyampaikan pertanyaan melalui line telepon di 7299-727-8978 untuk Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan melalui layanan telepon. Melalui WhatsApp kami persilahkan Anda menyampaikan pertanyaan melalui WA call juga bisa di 0811-220-9760. Kita akan sapa terlebih dahulu Ustadz kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widi, sehat.
0: Alhamdulillah, kabar baik juga Pak Kiai ya.
2: Alhamdulillah, bahagia hari ini.
0: Yes.
2: Jag-jag, boleh jag?
0: Goreja.
2: Aduh, baik wargi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah. Wala alihi wa sahbihi wa mawalah mabad. Al-Mukarramun, para ulama, para kiai, para habaib, saudara kaum muslimin, para pendengar RRI Bandung dimanapun, wargi Anihayah, wargi alumni umroh Anihayah Cahaya Wisata Angkatan 2023, 2024, 2025, wargi alumni haji angkatan 2026 yang seluruhnya disayangi, dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahagia hari ini. Yes. Jag-jag, belejag, goreja. Wargi rahimakumullah. Menarik sekali untuk kita bahas mendoakan non-muslim, karena kemarin sudah ada yang nanya-nanya tentang itu. Tapi sebelumnya doakan dulu nih saudara-saudara kita yang saat ini sedang sakit ya. Mudah-mudahan disehatkan, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya syafial amrod, amin ya Allah ya rabbal alamin. bagaimana mendoakan non-muslim. Syekh Sulaiman Al-Jamal dalam bukunya Hasiyah Al-Jamal ala Syarhil Minhaj juz 1 halaman 389, beliau mengatakan wayajuzu du'a lil kafiri binahwi sihatil badan wal hidayah wahtalafu fi jawazi ta'mini ala du'a. Ulama telah sepakat ya bahwa mendoakan non-muslim ketika mereka masih hidup itu diperbolehkan. Binahwi sihatil badan, seperti mendoakan kesehatan badan. Jadi kalau kita punya tetangga non-muslim, tidak apa-apa dijenguk, ya. Apalagi kita kasih sesuatu, lalu kita doakan. Semoga engkau segera disembuhkan oleh Allah. Sehatkan kembali seperti sedia kala. Boleh atau mendoakan misalnya sukses gitu ya, maju usahanya, boleh. Bahkan mendoakan supaya dapat hidayah dari Allah juga boleh. Mudah-mudahan ya Allah, sahabat saya yang bernama Anu, dia non-muslim, sing segera dapat hidayah dari engkau. Boleh. Mendoakan dapat hidayah. Bahkan baginda Rasul dulu memberikan keteladanan pada kita. Ketika beliau berdakwah ke Taif. Taif itu kurang lebih 1000 kilo dari Mekah. Kalau Mekah itu gersang ya, kalau Taif itu rimbun, hijau. Udaranya juga sejuk. Dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi berdakwah ke Taif. Di Mekah dakwahnya sudah tidak kondusif. Sudah banyak tekanan-tekanan, cacian, makian, hinaan, embargo ekonomi, dan lain sebagainya. Lalu Rasulullah melihat Taif. Nah, dakwah ke Taif lah. Pergi berangkat ke Taif. Tujuannya untuk berdakwah. Menebarkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Menyelamatkan manusia dari kesesatan. Tapi setibanya di Taif, baginda Rasul bukan disambut. Malah disambit. Dilempari dengan batu. Penduduk Taif itu begitu ya. Melempari beliau. Dilempari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kekasih Allah dengan batu. Sampai bercucuran darah keluar dari tubuh beliau. Sampai membasahi kaki. Malaikat penjaga gunung iba. Tersentuh rasanya. Lalu dia datang menghadap baginda Rasul. Ya Rasul, ulang ajar banget orang Taif ya. Kalau engkau mau ya Rasul, akan saya ratakan tuh orang-orang Taif tadi. Yang telah menyakiti engkau, yang telah melempari engkau. izinkan saya untuk meratakan mereka. Kata Rasul, jangan. Beliau malah mendoakan, Allahumma hdi qawmi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah kaumku, karena mereka itu tidak tahu. Nah, kalau baginda Rasul, orang yang memusuhi, menyakiti beliau saja didoakan. Jadi doa untuk non-muslim ketika mereka masih hidup, silakan. Ya Allah, kasih mereka hidayah. Tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu memaksa mereka untuk masuk Islam. Memaksa. Sebab Allah sudah menjelaskan, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam urusan agama. Makanya kita tidak boleh mengancam orang, mengintimidasi orang, menganiaya orang agar masuk Islam. Gak boleh. Tapi ketika kita mendoakan mereka, boleh. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Nah, jadi kalau untuk mendoakan non-muslim yang masih hidup, boleh doa apapun. Doa sing disehatkan, sing disukseskan, sing diberikan kemajuan di alam dunia ini, bahkan diberikan hidayah juga boleh. Wakhtalafu fi jawazi ta'mini ala du'ai. Yang terjadi perbedaan pendapat itu adalah mengaminkan doa mereka. Kalau kita mendoakan mereka boleh, apa saja ketika mereka masih hidup. Tapi kalau mengaminkan, ini beda pendapat para ulama. Jadi mendoakan non-muslim sekali lagi, hukumnya itu adalah boleh. Doa apa saja silakan. Termasuk doa memohonkan hidayah kepada Allah. Ya, boleh. Yang tidak boleh itu mendoakan mereka ketika mereka sudah meninggal. Sudah jelas-jelas meninggal. Ini larangannya ada dalam Al-Quran surah At-Taubah 113. Maka nalin nabiyyi walladina amanu antastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak boleh bagi seorang nabi dan orang-orang beriman mendoakan agar orang-orang musyrik ini diampuni oleh Allah. Walaupun orang musyrik itu keluarga dekat kita sendiri. Min ba'di ma tabayyana lahum. Kalau mereka itu sudah benar-benar meninggal. Innahum ashabul jahim. Karena sesungguhnya mereka itu sudah jelas penghuni api neraka. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. At-Taubah 113. Ini juga ada Al-Maidah 72. Innahu mayyusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Sesungguhnya siapa orang yang musyrik mempersekutukan Allah, ke bawah mati kemusyrikannya, tidak sempat bertobat, faqad harramallahu alaihil jannah. Sungguh telah diharamkan surga baginya. Nah, itu pergi ya. Jadi kalau kita punya tetangga non-muslim, boleh saja kita mendoakan mereka. Silakan, berbuat baiklah kepada mereka. Silakan. Tapi ketika mereka sudah meninggal, haram kita mendoakan mereka. Bagaimana kalau misalnya kita bertakziah atau mengunjungi orang yang sudah meninggal, non-muslim? Ya, kalau hanya sebatas mengunjungi, turut berbela sungkawa, lalu kita mendoakan keluarganya yang masih hidup, ya nggak masalah. Ini sabar ya, gitu. Ini sabar ya. Tapi kita tidak boleh mendoakan orang yang sudah meninggal kalau mereka itu non-muslim. Ya. Itu tuntunan dari agama kita. Terima kasih. Mohon maaf. Teh Widi, cekap segitu, mangga. Assalamualaikum, Teh Widi.
0: Ya, Pak Kiai. Ini sudah kita simak tausiah dan paparan yang disampaikan oleh Ustadz kita berkaitan mendoakan non-muslim. Jadi ada aturan-aturannya begitu ya, Pak Kiai, ada hal-hal. Jika mungkin mendoakan yang urusannya dengan kaitannya dengan duniawi, mungkin satu hal yang lumrah begitu ya. Mendoakan saling sukses dan hal sebagainya, menarik sekali ketika tidak mengamini doa mereka. Di sesi kedua pendengar, kami persilahkan Anda untuk menyampaikan pertanyaan berkaitan dengan topik bahasan kita, mendoakan non-muslim di Mutiara Pagi ini. Sesaat lagi di Mutiara Pagi Pro 1 RRI Bandung.

Apabila seseorang telah meninggal dunia, maka terputuslah amal perbuatannya, kecuali dari tiga perkara, yaitu sedekah jariah atau wakaf, ilmu pengetahuan, dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim.

0: Anda tengah mengikuti Mutiara Pagi, RRI Bandung.
1: Mutiara Pagi Pro 1 RRI Bandung di sesi kedua. Pada sesi tanya jawab kali ini kita akan menjawab pertanyaan dari Eyang Anom, menjadi pendengar setia begitu ya, Eyang Anom di Karangnunggal, Tasikmalaya. Assalamualaikum Lujung Enjing, Lujung Mancan Tugas, Hatur Nuhun, Jag-jag Belejak, Gorejak, Tuma, Ros Pak Kiai. Sok aya jalmi, muslim pangeten iya. Anu ngadoakeun non muslim mugi sing pangjerona dina neraka na. Aduh, lantaran eta si non muslim jail ka orang muslim. Bagaimana kedudukan doa dan perkataan muslim tersebut? Mohon pencerahannya. Yang Anom di Sari Mukti Karangnunggal Tasikmalaya Pak Kiai.
2: Iya. Tidak perlu ya kita mendoakan seperti itu. Tuntunan kita At-Taubah 113. Maka nalin nabiyyi walladzina amanu antastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli kurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim, kan? Walaupun kita tidak mendoakan mereka supaya celaka, itu sudah jelas-jelas kan dalam pandangan Allah, lahum annahum ashabul jahim. Sesungguhnya bagi mereka itu adalah neraka jahim. Nah, kalau mereka meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Allah ya. Tidak perlu kita, karena itu akan menyakiti yang hidup. Kita boleh mendoakan yang hidup, keluarganya misalnya, yang sabar ya. Gitu. Boleh kalau begitu ya. Demikian saya Widi.
1: Jadi sudah terjawab ya yang Anom. Jadi baiknya tetap di ketika memang non muslim ini bersikap tidak baik, begitu baiknya diabaikan saja begitu, atau tetap mendoakan, tetap bersikap dan berperilaku baik juga begitu Pak Kiai ya.
2: Ya, kalau contoh dari baginda Rasul mah gitu.
1: Sudah terjawab. Ada Pak, ada Teh Anjani di Majalaya. Saya punya sahabat non-muslim yang sedang mengalami musibah. Apakah boleh saya mendoakan agar dia diberikan kekuatan dan ketabahan, Pak Kiai?
2: Boleh ya. Non-muslim, saudaranya dapat musibah. Kita tolong, kita bantu, kita tengok. Bahkan kita doakan supaya diberikan ganti dari musibah ini dengan yang lebih baik, boleh. Itu tidak masalah ya, demikian.
1: Karena mungkin teman-teman non-muslim ini masih dalam kondisi, masih hidup begitu ya.
2: Iya.
1: Yang tidak boleh itu mendoakan non-muslim yang sudah
2: meninggal.
1: Baik. Kemudian,
2: kalau sudah meninggal, tidak perlu didoakan, bahkan dilarang. Maka nalin nabiyyi walladzina amanu. Tidak boleh nabi dan orang-orang beriman. Antastaghfiru lil musyriki. Mendoakan non-muslim. Mendoakan apa? Supaya mereka diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Walaupun saudara sendiri kan gitu tuh. Walau kanu uli kurba, bahkan walaupun orang tua sendiri, mimba di mata bayyana lahum, kalau betul-betul mereka itu sudah jelas-jelas meninggal.
1: Kemudian Pak Kiai, bagaimana seharusnya sikap toleransi kepada non-muslim agar tetap berjalan tanpa mengganggu batas-batas akidah sebagai seorang muslim?
2: Ya, makanya kita boleh datang ke rumahnya, gitu kan? Lalu mendoakan yang masih hidup. Keluarganya, misal. Teh, Semoga diberikan ketabahan, kesabaran ya dari musibah ini gitu. Yang hidupnya yang kita doakan, yang sudah meninggalnya jangan. Ya, demikian.
1: Ya. Tapi juga kadang masih suka bingung nih, Pak Kiai, bagaimana membedakan antara menghormati perbedaan dengan mencampur adukan ajaran agama. Mungkin
2: menghormati perbedaan itu kan wajib.
1: Ya.
2: Apalagi kita tinggal di negara Indonesia. Tapi mencampur adukan urusan agama juga haram. Makanya ketika gitu, kita punya saudara non-muslim ya, tetangga lah misalnya, akrab dengan kita karena sehari-hari bergaul, tiba-tiba meninggal dia, apa yang harus kita lakukan? Ya, sebagai sesama kemanusiaan gitu kan. Kita ini ada uhuwah basariyah kan. Persaudaraan sebagai sesama umat manusia. Ya, kita datang ke rumahnya. Kalau perlu kita kasih amplop. Nah, setelah itu kita doakan yang hidupnya. Semoga tabah ya, diberikan kesabaran, ketabahan gitu. Tapi tidak boleh kita melanggar batas syara. Artinya kita mendoakan orang yang sudah meninggal non-muslim, haram hukumnya gitu. Tidak boleh yang sudah meninggalnya didoakan. Kalau yang hidup nama didoakan, enggak masalah. Demikian teh.
1: Baik, sudah terjawab ya pendengar. Ini ada beberapa pendengar yang memang baru menyimak siaran Mutiara Pagi, dan ada Pak Ahmad Irwan juga yang sudah lama ini mah menyimak siaran Mutiara Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ahmad.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subang, jadi
1: itu. Oh, nuju di Subang, mang.
3: Assalamualaikum Pak Kiai.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Masalah
2: tapi Ahmad Irwan.
3: Ya, perbedaan pendapat, perbedaan agama. Hadisnya belajar harus toleransi antar umat beragama. Tapi kadang-kadang beginilah. Kan kita kalau umat Islam kan terkena dengan lakum lakum alihadinya, Pak ya. Itu kan. Tapi ada mengatakan non-muslim mengatakan begini,

0: Karena umat Islam tidak toleransi. Kenapa tidak mengucapkan selamat hari raya? Katanya saya begini, tidak mengagumi juga udah toleransi. Memang aturan seperti itu. Nah, bagaimana yang mengatakan bahwa tidak pernah dibilang tidak toleransi. Kemudian tidak boleh maju agama yang sudah beragama. Kadang-kadang sering lihat juga di daerah bencana menikah sebagai tis, supaya timbul juga menampilkan timbul salah satu agama. Nah, bagaimana menurut Pak Ustaz? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga langsung saja ditanggapi Pak Kiai pertanyaan dari Pak Ahmad Irwan berkaitan dengan toleransi beragama. Ada non-muslim yang beranggapan bahwa muslim ini ya kurang toleransinya, bahkan untuk menyampaikan ucapan selama hari raya non-muslim pun tidak begitu hukum-hukumnya. Bagaimana menanggapi ini, Pak Kiai?
2: Ya, kalau kita tidak toleransi terhadap non-muslim, sudah habis mereka. Karena kita sangat menjunjung tinggi toleransi, maka kita rukun. Maka mereka aman tinggal di negara kita yang mayoritas muslim. Betul tidak?
1: Jadi kaitannya dengan...
2: Kaitannya dengan mengucapkan selamat untuk perayaan hari raya agama tertentu gitu ya. Kenapa kita tidak mengucapkan itu? Itu kan hanya sebatas ucapan. Nah, kita juga bisa balik bertanya, kenapa mereka susah untuk mengucapkan dua kalimat syahadat? Bukankah itu hanya sebatas ucapan? Nah, oleh karena itu, maka toleransi itu sekali lagi bukan berarti kita harus mencampur adukan agama. Toleransi itu adalah kita mengakui eksistensi agama lain, bahwa di Indonesia ini kita sepakat agama yang diakui oleh negara kita 6, gitu kan? Nah, setelah kita mengakui bahwa agama di negara kita itu adalah 6, lalu kita membiarkan mereka untuk memeluk agamanya dan beribadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Itu kan amanat undang-undang. Undang-undang dasar 45 pasal 29. Nah, itu toleransi. Jadi toleransi itu bukan mencampur adukan urusan agama, bukan. Jadi toleransi itu kita meyakini bahwa agama kita adalah agama yang benar. Tapi kita juga mengakui eksistensi agama lain. Dan kita menghormati mereka untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Dan kita tidak menghina agama mereka. Tidak menghina Tuhan mereka, tidak menghina ajaran mereka. Nah, tadi rumus nama lakum dinukum waliyadi. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Ya, demikian.
1: Sudah terjawab ya Pak Ahmad Irwan. Kita juga menyapa pendengar kita yang menyimak dan menyaksikan program Mutiara Pagi ini melalui kanal YouTube Pro 1 RRI Bandung Live. Ada Aki Gazi yang sedang menyimak, Pak Kiai semoga sehat selalu, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ada juga Ibu Eis Yunengsih di Mutiara Pak di Cikadu Tawis Manco. Kemudian Aki Lutfi Ibu Isnis. Ada juga Aki Letik Cidaun

0: kirim salam, katanya kirim salam.
1: Cidaun.
0: Di Cidaun untuk Abah Durahim, ada juga Ibu Kartini. Ibu Kartini
1: Ciluncat.
0: Ada juga Ibu Cucu Rohaiti Cijotang. Pak Kiai mah apal ini. Kemudian ada juga Ibu Eni Roheni
1: Cindang Laya.
0: Jag-jag belajar gorejag katanya. Ibu Kartini juga. Oh, ada pertanyaan dari Ibu Kartini. Izin bertanya, kalau keluar dari Islam, lalu seorang anak mungkin keluar dari Islam, kemudian ibunya meninggal, apakah si anak yang sudah non muslim ini bisa ikut memandikan jenazah dan mendoakan ibunya, apakah doanya sampai? Tapi ini sebelum kita menjawab pertanyaan dari Ibu Kartini, Pak Kiai, ada Pak Hobir di Cimahi yang ingin juga menyampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum.
1: Mangga.
0: Pak Hobir.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Wilujeng tugas teh di Pak Kiai.
1: Mohon.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Bahagia hari ini?
2: Yes.
1: Jag-jag boleh jag.
2: Gorejag. Pak Kiai atur punten satu acana kan jelas di negara kita ini adalah negara yang berdasarkan Pancasila. Itu betul, itu kerukunan umat beragama. Jadi membiarkan mereka melaksanakan ibadahnya masing-masing, tidak boleh diganggu. Itu yang dimaksud dengan rukun. Ini yang saya ingin tanyakan itu, jika non-muslim itu mempelajari tentang agama kita, agama Islam, belum masuk itu, belum masuk Islam, kemudian di akhir dia bersyahadat tapi tanpa ada saksi gitu. Kemudian berikutnya ya berusaha beribadah itu ya dengan yang lain, dengan muslim gitu. Nah, bagaimana seperti itu? Yang keduanya juga ada yang non muslim yang mengatakan ibu saya sudah masuk surga sekarang gitu. Nah, bagaimana dengan hal seperti itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita jawab satu nih pertanyaan dari Ibu Kartini dulu, mungkin Pak Kiai pertanyaan yang sudah masuk dari line dari kanal YouTube RRI Bandung Live. Si anak ini keluar dari Islam, kemudian ibunya meninggal, apakah boleh si anak ini ikut memandikan jenazah ibunya, kemudian mendoakan ibunya, apakah doa anak ini sampai untuk ibunya? Baik.
1: Ini kita lihat Al-Baqarah 217. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir." Faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Al-Baqarah 217 ya. Al-Baqarah 217. Wa may yartadid minkum an dinihi. Siapa orang yang murtad dari agamanya, maksudnya dari agama Islam ya. Fayamut, lalu dia mati. Jadi belum bertobat ya. Setelah dia itu keluar dari agama Islam, belum bertobat. Tidak balik lagi ke agama Islam artinya. Lalu dia mati. Wahwa kafir. Sama saja dia itu kafir, kata Allah. Walaupun sebelumnya sudah sholat gitu kan. Walaupun sebelumnya sudah haji bahkan mungkin. Saum Ramadan, zakat dan lain sebagainya gitu. Tetap dia itu terhukumkan kafir. Wa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Amal-amalan yang sudah dia lakukan ketika di dunia hangus semua. Ini Allah yang mengatakan ya. Amalan sholat dia dulu. Amalan zakat dia dulu. Amalan haji dia dulu. Amalan umroh dia dulu. Hangus semuanya. Habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat tidak ada sisa. Wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka itu adalah calon penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Alhamdulillah ya. Jadi tidak gampang. Di murtad itu, kalau dia tidak kembali lagi ke agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu dia mati, hukumnya sama dengan kafir. Dan seluruh amalan yang sudah dilakukan hangus. Nah, di akhirat di akhirat akan masuk neraka dan kekal di dalamnya. Nah, tadi pertanyaan Bu Kartini menarik. Bagaimana kalau ada seorang anak yang murtad? Lalu ibunya meninggal. Apakah ketika si anak tersebut mendoakan ibunya akan sampai doanya kepada ibunya? Yang akan bermanfaat itu adalah doa anak yang soleh. Idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'ulah. Yang akan bermanfaat kepada orang tua yang sudah meninggal itu adalah doa anak yang soleh, ibadah anak yang soleh. Misalnya anaknya tahajud, ibunya juga yang sudah meninggal dapat pahala tahajud. Padahal ibunya yang sudah meninggal ini sudah tidak bisa tahajud, tapi dapat pahala tahajud. Kenapa? Karena dapat pahala jariah dari anaknya. Oh. Jadi akan manfaat itu adalah doa anak yang soleh. Soleh itu tentu dia jaga keimanannya, dia jaga keislamannya. Lalu dia melakukan amal-amal kebaikan. Nah itu, Tewidi. Jadi doa anak tersebut yang sudah murtad dari agamanya, tidak ada manfaatnya sama sekali. Ya.
0: Baik, sudah terjawab ya. Kemudian kami juga menanggapi pertanyaan, menanggapi WhatsApp yang masuk dari Kang Wawan Sebastian di Cimalaka, Subang. Hatur, kenapa siaran RRI masih terdengar tenggelam dan muncul lagi? Jadi hatur, mohon maaf untuk ketidaknyamanannya menyimak siaran terestrial di wilayah Desa Cinunuk, Wanaraja, Garut ya. Ini sama Pak Kang Sandi di Garut. Hatur nuhun, informasinya disampaikan, nanti kami sampaikan juga ke teman-teman teknisi untuk di monitor. Dan memang mungkin informasinya juga ini masih ada pemeliharaan jaringan di pemancar, jadi mungkin beberapa wilayah tentunya masih terkendala untuk siaran terestrial. Jadi mohon maaf untuk ketidaknyamanan Anda pendengar menyimak siaran kami melalui terestrial di pemancar-pemancar atau di frekuensi-frekuensi di wilayah masing-masing. Anda bisa simak juga melalui RRI Digital. Bisa download terlebih dahulu aplikasi RRI Digital untuk Anda tetap bisa menyimak siaran Pro 1 RRI Bandung setiap harinya. Kemudian juga ini ada Ibu Lilis di Ciwidey, ada Ibu Tintin di Cicendo, kemudian ada juga Ibu Retno, sehat selalu Bu Retno. Kemudian ada Pak siapa ini, Pak Nur Sodik di Cipanas Cianjur, Bapak Entik di Garut, Bapak Eman di Ciluncat Rancaekek menyimak Mutiara Pagi, Jag-jag Belejak Gorejak. Kemudian juga ada Ibu Dede hadir menyimak Mutiara Pagi Pro 1 RRI Bandung. Kemudian Ibu Eni Sindanglaya juga menyimak siaran Pro 1 RRI Bandung. Ada juga Ibu Isnisa di Cikadu, Tawis Manco menyimak juga melalui WhatsApp, menyapa juga. Kemudian Eyang Anom, Abah Sutaryat dan Bu Nui Ungu ya, ini di Cikur. Cikur tadi mana ya? Hadir bahagia selalu. Yes. bahagia hari ini? Yes, jag-jag belejak gorejak. Berkaitan dengan topik bahasan mendoakan non-muslim pendengar. Ada hal-hal tadi dijabarkan cukup jelas oleh Pak Kiai bagaimana adabnya, ada aturan tertentu ketika memang kita mendoakan non-muslim begitu. Dan apa yang harus kita lakukan Pak Kiai ketika memang kita ada di wilayah atau lingkungan atau circle yang memang penduduknya beragam. Di Bandung sendiri ada satu wilayah namanya wilayah lingkup kampung toleransi begitu. Apakah ini sesuai dengan aturan, sesuai dengan aturan agama kita sebagai muslim atau seperti apa dengan banyaknya toleransi di sana terjadi begitu Pak Kiai?
1: Ya baik, kita selaku masyarakat yang beragam kita ini ya di negara Indonesia ini, masyarakatnya beragam, berbeda suku bangsa, berbeda suku bahasa, berbeda wilayah, bahkan kita berbeda agama. Tentu yang harus kita kembangkan di sini adalah toleransi. Saling menghormati, saling menghargai, menjaga kerukunan. Nah itu yang harus kita kembangkan. Supaya kita bisa hidup nyaman. Makanya pemerintah dalam hal ini, Kementerian Agama, Menteri Dalam Negeri itu mengeluarkan peraturan bersama. Peraturan bersama dalam hal pendirian tempat ibadah. Supaya tidak offset gitu kan. Misalnya umat Islam tidak gampang mendirikan masjid di Bali misalnya. Karena untuk mendirikan masjid itu, untuk mendirikan tempat ibadah itu harus ada persetujuan dari 60 penduduk setempat yang dibuktikan dengan KTP. Kalau di tempat itu ternyata tidak menyetujuinya, maka ya tidak bisa kita mendirikan tempat ibadah di situ. Demikian juga halnya gitu, dengan non-muslim yang ingin mendirikan tempat ibadah di kota-kota yang mayoritasnya muslim. Tentu tidak segampang di daerah-daerah yang mayoritasnya non-muslim. Nah, hal ini harus kita jaga bersama, aturan-aturan itu. Jadi di samping kita mengembangkan toleransi, hidup rukun dengan tetangga, hidup bersama-sama, walaupun berbeda gitu, kita juga harus memegang teguh aturan yang ada di negara kita. Supaya apa? Supaya kita nyaman. Ya, demikian.
0: Iya, sudah terjawab ya pertanyaan-pertanyaan yang tentunya sudah disampaikan melalui WhatsApp, melalui live YouTube di RRI Bandung Live. Kita sampai pada kesimpulan di sesi Mutiara pagi ini, di sesi kedua sesi tanya jawab ini Pak Kiai.
1: Ya baik, Teh Widi, sekali lagi mendoakan non muslim ketika mereka masih kena hidup itu boleh. Doa apapun silahkan, termasuk doa memohon hidayah kepada Allah agar mereka diberikan hidayah oleh Allah. Tapi ketika mereka sudah meninggal,

0: semoga Allah kasih hidayah dari musibah ini. Gitu aja. Nah, itu dalam rangka kita menjaga toleransi tapi tetap berpegang teguh kepada syariat. Ya, toleransi yes, menjaga kerukunan yes, tapi mencampur adukan agama itu tidak. Terima kasih untuk semuanya. Insya Allah Bu Tintin, safari dakwah di daerahnya Bu Tintin, Cicendo ya.
1: Cicendo.
0: Insya Allah hari Minggu tanggal 6 September kita akan safari dakwah di sana. Mudah-mudahan bisa bersilaturahmi di sana, bisa berjumpa di sana, ketemu di sana. Semuanya dalam keadaan sehat dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Bahagia hari ini.
1: Yes.
0: Yes. Jag-jag, golejag.
1: Gorejag.
0: Gorejag. Insyaallah Bu Dede juganya, Bu Dede tanggal 5 ya, Bu Dede ya. Di Astana Anyar. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar dan pemirsa RRI Net, program Mutiara Pagi mengupas topik mengenai mendoakan non-muslim bersama narasumber kami, Bapak Kiai Haji Asep Anom SAG MSOS. Terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami menyampaikan partisipasinya, atensinya melalui pertanyaan di line WhatsApp, SMS, juga WA call. Menyapa juga dan menyaksikan program Mutiara Pagi ini melalui kanal YouTube kami di RRI Bandung Live. Saya Widya Perdani, mengakhiri program Mutiara Pagi ini. Terima kasih untuk atensi Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Nantikan kami berikutnya.

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. Quran Surat Al-Ahzab Surat ke-33 ayat 70 sampai dengan 71.

0: ke 5 kecamatan, diantaranya di Kecamatan Tanjung Jaya, Sukaresi, Mangureja, Taraju, dan Salawu. Selama bulan Agustus, kami mendistribusikan sebanyak 48.000 liter untuk warga terdampak.
1: Jadi kita tidak bisa menjanjikan misalkan ini perawatan, tapi kemarin sebelum ditanam kita sudah treatment akar dulu, jadi untuk supaya akarnya lebih kuat, mencengkam.
2: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita disiarkan melalui FM 97,6 Bandung, Cianjur FM 107,3, Tasikmalaya FM 98,1, Sumedang FM 96,6, Garut FM 98,2, Subang FM 106,9, Ciamis FM 91,8, serta Karangnunggal FM 97,8 MHz. Sari berita penting, DPKP Kota Bandung melakukan penanaman 10 pohon mahoni di Jalan RE Marta Dinata. Bank Indonesia dan pemerintah Provinsi Jawa Barat meluncurkan zona khas. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya, Kamis 3 September 2026. Bersama saya, Widya Perdani. DPKP Kota Bandung melakukan penanaman 10 pohon mahoni di Jalan RE Marta Dinata atau Jalan Riau Kota Bandung. Berikut laporan Atep Burhanuddin.
3: Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman DPKP Kota Bandung menanam 10 pohon mahoni di Jalan RE Marta Dinata atau Jalan Riau, tepatnya di depan lapangan padel Sik 9 Kota Bandung. Pohon yang ditanam memiliki setinggi rata-rata lebih dari 5 meter, beberapa di antaranya bahkan mencapai sekitar 6 meter. Kepala Bidang Pertamanan dan Dekorasi Kota Bandung, Nana Kurniawan, mengatakan pihaknya akan melakukan pemantauan dan perawatan secara berkala untuk memastikan pohon dapat tumbuh dengan baik. Menurutnya, potensi pohon gagal tumbuh tetap ada, namun DPKP akan berupaya melakukan perawatan sebaik mungkin. Jika terdapat pohon yang mati, pihaknya akan mengganti dengan pohon baru. Nana menjelaskan DPKP dalam kegiatan tersebut bertindak sebagai pelaksana. Sementara waktu penanaman dan ketentuan pelaksanaan merupakan instruksi pimpinan dengan mempertimbangkan berbagai hal. Terkait penebangan pohon, Nana mengatakan DPKP memiliki prosedur penyelamatan dan penggantian pohon. Seluruh pohon yang telah ditebang nantinya akan direvitalisasi dengan penanaman pohon pengganti. Ia menyebut berdasarkan ketentuan dalam peraturan daerah atau perda nilai satu pohon mencapai 10 juta. Dengan demikian, untuk 10 pohon yang ditanam tersebut nilai mencapai 100 juta. Penanaman pohon pengganti juga akan dilakukan lokasi lain yang mengalami penebangan. Namun waktu dan pelaksanaan akan disesuaikan dengan prosedur yang berlaku.
4: Penanaman ini, penimbunan, tadinya rencananya kan penimbunan ini dilakukan secara simbolis gitu ya. Karena ini 10 pohon. Jadi soalnya mahoni tingginya kemarin saya ukur 5 meter lebih ya, ada 5 meter 20, ada 5 meter. Ini kita monitoring terus ya, jadi kita tidak bisa menjanjikan misalkan ini perawatan, tapi kemarin sebelum ditanam kita sudah treatment akar dulu, jadi untuk supaya akarnya lebih kuat, mencengkram.
3: Nana menambahkan DPKP sebenarnya telah memiliki prosedur penyelamatan pohon. Kendala yang dihadapi salah satunya adalah aktivitas penebangan yang kerap terjadi di luar jam kerja. Karena itu ia meminta masyarakat turut membantu melakukan pengawasan dengan melaporkan apabila menemukan adanya penebangan pohon. Pemantauan dan pemeliharaan pohon juga dilakukan melalui UPT pohon. Pemeliharaan mencakup pemangkasan untuk menjaga keselamatan pohon, terutama ketika beban dahan terlalu berat, terdapat penataan jalan maupun ketika akar pohon terpotong.
2: Selama Agustus, Tagana Kabupaten Tasikmalaya telah menyalurkan sedikitnya 48.000 liter air bersih bagi warga terdampak kemarau di 5 kecamatan. Nova Nugraha menurunkan laporannya.
5: Tagana Kabupaten Tasikmalaya selama bulan Agustus ini sedikitnya telah menyalurkan 48.000 liter air bersih terhadap warga terdampak kemarau. Ketua Tagana Kabupaten Tasikmalaya Jemara Distia mengatakan pendistribusian air bersih tersebut disalurkan ke sejumlah wilayah di 5 kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya yang mulai mengalami krisis air bersih. Diperkirakan, dikatakan Jembar, jumlah ini akan terus bertambah seiring dengan ekstrimnya cuaca yang terjadi saat ini. Dan pihaknya juga mengindikasikan masih ada sejumlah wilayah yang memang mulai mengalami ataupun masyarakatnya mengalami krisis air bersih.
0: Melakukan distribusi air bersih kepada warga yang membutuhkan. Data yang kami dapatkan di bulan Agustus yang telah kami distribusikan air itu ke 5 kecamatan, diantaranya di Kecamatan Tanjung Jaya, Sukaresi, Mangureja, Taraju, dan Salawu. Selama bulan Agustus, kami mendistribusikan sebanyak 48.000 liter untuk warga terdampak.
5: Sementara itu, Irfan, warga Kecamatan Singaparna, mengatakan meskipun wilayahnya tidak terlalu terdampak dengan krisis air bersih, namun di lingkungan rumahnya, khususnya di wilayah Kecamatan Singaparna, sebagian masyarakat juga mulai merasakan sulitnya untuk mendapatkan air bersih. Irfan bahkan mengatakan sebagian masyarakat mengandalkan air bersih dari bantuan ataupun memperoleh air bersih dari tempat-tempat yang memiliki sumber air yang masih banyak. Ia berharap ke depan ada solusi yang dapat meringankan kesulitan warga, terutama di tengah musim kemarau.
6: Kemarau semakin panjang ya, semakin sulit si air terbatas gitu. Jadi harus ngendalin terus-terusan bantuan. Harusnya kan ini juga ada subsidi lah dari pemerintah untuk masyarakat, misalkan yang mau melakukan pengeboran gitu, dibantu subsidi gitu.
5: Sedangkan dengan semakin meluasnya dampak kemarau di Kabupaten Tasikmalaya, Tagana Kabupaten Tasikmalaya menyatakan siap untuk mendistribusikan air bersih ke sejumlah wilayah yang memang terdampak musim kemarau. Tagana berkomitmen untuk terus memenuhi kebutuhan air bersih warga yang terdampak kemarau atau mengalami krisis air bersih. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
2: Bank Indonesia dan pemerintah Provinsi Jawa Barat meluncurkan zona khas untuk mendorong kuliner dan pariwisata. Laporan Gevira Casa Madeva.
7: Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat bersama pemerintah Provinsi Jawa Barat meresmikan peluncuran zona khas Tasyakuran Adinata Syariah dan Gerakan Wakaf Digital Hasanah pada Senin 31 Agustus 2026 di Gedung Sate Kota Bandung. Pada kegiatan tersebut, zona kuliner halal aman dan sehat atau yang disingkat dengan zona khas juga diresmikan di sejumlah lokasi berbeda, yaitu kantin Gedung Sate, SMA N1 Kota Bandung, dan Masjid At-Tohir. Pemilihan ketiga lokasi tersebut mencerminkan hadirnya ekosistem halal di berbagai ruang kehidupan masyarakat, mulai dari lingkungan pemerintahan, pendidikan, hingga ruang publik. Wakil Gubernur Jabar Erwan Setiawan mengatakan pemerintah Provinsi Jawa Barat akan terus berupaya memperluas zona khas ke berbagai sektor, mulai dari industri hingga pariwisata.
8: Ya, sekarang kita sudah ada total 12 zona khas di Jawa Barat ini. Nanti kami pun akan terus kembangkan zona khas, terutama juga di tempat-tempat industri, di tempat-tempat pariwisata, dan tempat-tempat lainnya.
7: Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat Muslimin Anwar menuturkan bahwa pihaknya terus berupaya mendorong transaksi non-tunai melalui Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS terhadap UMKM yang terlibat dalam zona khas. Hal ini menurutnya karena transaksi melalui QRIS dapat membuat transaksi menjadi lebih efektif dan efisien sekaligus mempermudah UMKM dalam mencatat dan mendata kinerja keuangan usaha.
9: Untuk non-tunai itu kita dorong untuk menggunakan QRIS karena apa, akan salah satunya mudah, cepat, mudah, aman, murah, dan handal ya. Yang kedua adalah membantu UMKM agar terrecord, terekam, terdata kinerja keuangannya sehingga memudahkan apabila terjadi business matching maupun pembiayaan, memudahkan perbankan untuk melihat arus kasnya, menganalisanya sehingga dapat diberikan kredit. Dan yang terakhir tentunya QRIS ini juga melambangkan bahwa terkait juga dengan akselerasi percepatan transaksi digital di daerah.
7: Lebih lanjut, Muslimin juga mengatakan bahwa di zona khas ini hanya UMKM yang telah tersertifikasi halal saja yang dapat berdagang. Meski demikian, Muslimin menjamin para pelaku UMKM tak perlu mengkhawatirkan proses perizinan. Bank Indonesia akan membantu penuh proses perizinan bagi para pelaku UMKM yang akan berdagang di zona khas.
2: Polres Cianjur menyiapkan sebanyak 300 personil untuk diterjunkan dalam pengamanan pemilihan kepala desa serentak di Cianjur. Laporannya disampaikan Ian Sofyan.
10: Guna mengantisipasi berbagai dinamika saat pelaksanaan pilkades serentak di Cianjur, serta mengantisipasi berbagai macam kejadian, Polres Cianjur akan menerjunkan sekitar 300 personil untuk pengamanan pilkades serentak pada tanggal 18 Oktober tahun 2026. Demikian ditegaskan Kapolres Cianjur AKB Alexander Yuriko.
11: Yang ada di Polres Cianjur yaitu sekitar 300 personil. Kenapa saya masih berbicara sekitar? Karena sekali lagi proses perprogres TPS yang akan dibentuk, DPS sampai dengan daftar memilih tetapnya nanti berapa, termasuk nanti yang mengajukan bakal calon menjadi kades akan berapa, insya Allah kami akan menyesuaikan dinamika, fenomena, dan keadaan tersebut. Yang pasti mengingat tahun lalu, periode lalu ada yang sampai harus terbakar dan hal lain, itu sangat menjadi concern bagi kami.
10: Dengan mengerahkan 2/3 dari kekuatan yang ada di Polres Cianjur, dari mulai melakukan asesmen DPS hingga DPT, termasuk ditetapkannya bakal calon kades, termasuk mengantisipasi kejadian kejahatan di dunia maya.
11: Juga mengantisipasi kejahatan yang terjadi di dunia maya atau IT. Bismillahirrahmanirrahim, kami sudah berkoordinasi dengan Direktorat Siber di Polda Jawa Barat untuk apapun yang bisa kita lakukan, mengamankan peralatan, asesmen orang, asesmen peralatan, sampai dengan menilai bagaimana keamanan dari sistem yang digunakan, termasuk hardware-nya, yaitu tadi disebutkan adanya tab, adanya flash disk, dan segala macam. Bismillahirrahmanirrahim, pada pokok dan pada intinya kita siap.
10: Selain itu, antisipasi money politik tidak menutup kemungkinan akan membentuk posko sentra Gakumdu yang bisa dihubungi secara online. Segala sesuatunya dipersiapkan. Dari Cianjur.

0: aktivitas kapal dan juga menjadi salah satu penyebab minimnya hasil tangkapan ikan nelayan di Kabupaten Garut. Irwan Rudiawan melaporkan.
1: Selain tidak didukung oleh fasilitas memadai seperti masih kecilnya kapasitas perahu nelayan, minimnya jaring dan beroperasi secara tradisional,

0: Menurut.
1: Cuaca panas dengan suhu tinggi beresiko menyebabkan dehidrasi. Dokter mengingatkan masyarakat untuk mengenali tanda-tandanya. Vivi Islamiyati melaporkan selengkapnya.
2: Sehingga kalau terjadi keadaan tersebut, segera datang ke fasilitas kesehatan terdekat.
3: Cuaca panas dengan suhu tinggi dapat mempengaruhi kondisi tubuh dan meningkatkan risiko gangguan kesehatan. Masyarakat diminta mewaspadai sejumlah dampak cuaca panas, terutama bagi kelompok rentan. Dokter Umum Rumah Sakit Sumber Hurib Kabupaten Cirebon, Dr. Eri Juhairia, mengatakan salah satu dampak cuaca panas yang paling umum adalah dehidrasi. Kondisi tersebut terjadi karena tubuh terus mengeluarkan keringat sehingga cairan tubuh berkurang.
2: Nah itu biasanya teman-teman harus tahu nih tandanya, kalau tanda-tanda dehidrasi itu apa. Seperti merasa kok kayaknya haus banget saya gitu, terus pusing, bibirnya kering, kemudian buang air kecilnya sedikit atau warnanya pun mulai pekat. Nah itu sudah ada tanda-tanda dehidrasi, jadi teman-teman harus hati-hati. Kalau semakin parah, tanda-tandanya bisa bikin tekanan darah turun, bisa jatuh ke dalam keadaan shock. Sehingga kalau terjadi keadaan tersebut, segera datang ke fasilitas kesehatan terdekat.
3: Dr. Eri Juhairia menambahkan, selain dehidrasi, cuaca panas juga dapat menyebabkan heat exhaustion atau kelelahan akibat panas. Kondisi ini ditandai dengan tubuh mulai lemas, sakit kepala, mual, keringat dingin, kulit pucat, hingga detak jantung yang sangat cepat. Ia menambahkan, dampak cuaca panas yang paling berat adalah heat stroke. Kondisi tersebut ditandai suhu tubuh yang dapat mencapai lebih dari 40 derajat Celcius, kulit terasa panas dan kering, serta tubuh biasanya tidak lagi mengeluarkan keringat. Vivi Islamiyati melaporkan.
1: KPK terus melakukan pengungkapan kasus korupsi di pemerintah Kabupaten Bogor dengan sudah ada pemanggilan sejumlah ASN dalam tahap penyidikan. Yofri Haryadi menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyebut nama 4 orang saksi diperiksa dalam dugaan tindak pidana korupsi pemberian dan dugaan pemotongan upah pungut di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Bogor. Mereka adalah AM selaku Kepala Bapenda Kabupaten Bogor, GS yang merupakan P3K pada Bapenda, RS selaku Kepala Subbagian Keuangan Bapenda, serta YMP yang menjabat sebagai Kepala BKPSDM Kabupaten Bogor. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK Jakarta sebagai upaya penyidik untuk mengungkap secara keseluruhan konstruksi perkara dugaan korupsi tersebut.
5: Ini nanti kami akan dalami ya, karena dari kegiatan penggeledahan kemarin kami menemukan dan mengamankan sejumlah dokumen yang berkaitan dengan pengadaan-pengadaan yang dilakukan di Dinas Pendidikan. Salah satunya pengadaan soal smartboard atau IFP ya, Interactive Flat Panel. Nah tentunya juga penyidik masih akan mendalami dan menelusuri terkait dengan pengadaan-pengadaan lainnya di lingkungan Dinas Pendidikan.
4: Dalam lanjutan penyidikan perkara tersebut, KPK menyita uang tunai senilai 1,5 miliar rupiah yang menjadi bukti formil terjadinya dugaan tindak pidana korupsi. Penyidik masih mendalami dan menelaah setiap keterangan yang diperoleh dari para saksi dari bukti-bukti yang didapat selama proses berjalan. Bupati Bogor Rudi Susmanto menegaskan pemerintah Kabupaten Bogor menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada Komisi Pemberantasan Korupsi KPK.
6: Pelayanan tidak boleh terganggu sama sekali. Kita ingin Bogor yang maju. Kita ingin konektivitas antar wilayah sesuai rencana tetap terbangun, Jalan Tegara Beriman dengan Bojonggede Kemang. Lalu wilayah selatan ada poros baru menuju Cisarua. Di wilayah barat kita ingin Jalan Melasari terhubung hingga Sukabumi. Lalu kita ingin Bogor Timur dari mulai Trasyogi terhubung dengan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru Wilayah Timur. Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru Wilayah Barat juga harus terus berjalan. Kasihan masyarakat, kita juga jumlah penduduk terbesar se-Indonesia.
4: Secara resmi, ini disampaikan menanggapi rangkaian penggeledahan dan penyidikan yang tengah gencar dilakukan lembaga antirasuah tersebut terkait kasus dugaan korupsi pemotongan upah pungut insentif pajak daerah di lingkungan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Bapenda.
1: Pendengar, polisi berhasil tangkap terduga pelaku pembunuhan seorang perempuan yang jasadnya ditemukan dalam kardus di pinggir jalan Terusan Suryani, Kecamatan Babakan Ciparai, Kota Bandung. Terduga pelaku diamankan saat diduga hendak kabur ke Palembang. Bilal Wibisono menurunkan laporannya.
0: Kepolisian dari Polrestabes Bandung beserta jajaran Polsek Babakan Ciparai berhasil menangkap tersangka pembunuhan perempuan yang jasadnya ditemukan di dalam

0: kardus di pinggir Jalan Terusan Suryani, Kecamatan Babakan Ciparai, Kota Bandung pada Selasa siang 1 September 2026. Kapolrestabes Bandung, Kombes Pol Dedi Supriyadi mengatakan tersangka diamankan kurang dari 6 jam setelah jasad korban ditemukan. Tersangka berinisial SDS tersebut ditangkap ketika diduga hendak kabur menuju kota Palembang. Berdasarkan hasil identifikasi, korban diketahui seorang perempuan berinisial SM berusia 41 tahun. Sementara itu, terkait motif tersangka, saat ini ia sedang menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik dari Satreskrim Polrestabes Bandung.
1: Sama-sama kita ketahui tadi siang, kita digegerkan dengan penemuan mayat yang terbungkus dalam kardus. Setelah dilakukan inapis yang berinisial Siti Maimunah, 41 tahun, kemudian alamat yang tertera di inapis adalah Kota Bandar Lampung, Tanjung Karang. Kami menelusuri pada tempat kosnya. Tempat kosnya, kemudian ada beberapa saksi menyatakan, tadi juga teman-teman lihat, saksi, ada dua orang saksi, yang pertama yang membantu mengangkat, kemudian dari Sudirla Lamok itu sendiri membenarkan terduga pelaku pembunuhan, tindak pidana pembunuhan, modus operandi, nanti akan kita dalami. Alhamdulillah tersangka dapat kita amankan kurang dari 6 jam saat perjalanan menuju kota Palembang.
0: Sebelumnya, penemuan jenazah tersebut menggegerkan warga sekitar. Tim Inavis dari Polrestabes Bandung serta dari jajaran Polsek Babakan Ciparai segera bergerak ke lokasi untuk melakukan penelusuran. Dan kurang dari 6 jam, kasus tersebut menemui titik terang. Dari Mapolrestabes Bandung, Bilal Wibisono melaporkan.

Dan pendengar, sekian Warta Berita pagi ini. Warta Berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 13 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa Anda baca di portal berita rri.co.id. Saya Widya Perdani, selamat pagi.

0: Apa kabar Anda pagi hari ini, pendengar, di hari ketiga di bulan September 2026, menemani aktivitas Anda di kesempatan pagi hari ini. Kami akan hadirkan tentunya rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung pagi ini.
1: Bandung pagi ini.

0: di kesempatan pagi hari ini dengan informasi-informasi yang tentunya Anda nantikan setiap harinya. Informasinya berkaitan dengan situasi lalu lintas, informasi harga-harga kebutuhan pokok, dan informasi lainnya kami akan sampaikan sesaat lagi bersama teman-teman dari Bandung Comment Center Diskominfo Kota Bandung. Dan Pro 1 sudah terhubung bersama Teh Irma.
1: Bandung pagi ini.
0: Irma, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Teh Widi.
0: Kabar baik, Teh Irma. Aduh, meni jarang pisan ketemu Teh Irma ya di udara. Sehat tapi ya, Teh ya.
2: Alhamdulillah, Teh Widi.
0: Alhamdulillah. Situasi lalu lintas juga kayaknya sehat juga ya. Kalau di jalan di Ponegoro nih, rada lumayan sudah padat begitu, sudah meriah. Tapi kalau kita pantau dari CCTV Diskominfo Kota Bandung sendiri, gimana sih situasi lalu lintas pagi hari ini, Teh Irma, di Kota Bandung?
2: Ya, Teh Widi, untuk lalu lintas sendiri memang beberapa titik sudah mulai padat ya di pagi hari ini. Untuk sekitaran Terminal Dago nih, Teh, ini arah menuju ke Kota Bandungnya terpantau antrian kendaraan roda 4 maupun kendaraan roda 2. Memang karena di situ ada pasar tradisional juga. Lalu untuk sekitaran Simpang Soekarno-Hatta Gede Bage, ini terpantau ramai lancar arah dari timur menuju ke barat. Lalu untuk sekitaran Kopok Bispak gitu ya, ini dari kedua arah juga terpantau ramai lancar. Lalu untuk sekitaran Gasibu, ini arah menuju flyover terpantau ramai didominasi oleh kendaraan roda 2. Nah, bagi pendengar yang ingin lihat gimana situasi lalu lintas yang akan dilewatinya, secara real time bisa mengakses CCTV kami di pelindung.bandung.go.id. Kami menyediakan lebih dari 400 titik CCTV yang live secara real time. Begitu, Teh.
0: Itu dia, dijamin wargi Bandung atau mungkin di luar kota Bandung yang menggunakan aplikasi pelindung ini mual sasap di Bandung mah dijamin itu, Maya. Teh, untuk situasi, untuk kondisi cuaca pagi hari ini cerah sih ya kelihatannya. Tapi ada prediksi hujan gak, Teh? Untuk siang, sore, bahkan malam hari nanti?
2: Nah, untuk prediksi cuaca sendiri dari BMKG nih, Teh, memang kabar baik. Dari pukul 7 pagi hingga nanti pukul 17.00 memang akan cerah untuk cuacanya. Untuk suhunya berkisar di 22 derajat Celcius untuk pagi hari pukul 7. Lalu puncak-puncaknya di siang hari akan 29 derajat Celcius. Dan di sore hari senja-senjanya sekitaran 24 derajat Celcius. Dan untuk malam harinya akan kembali berawan sampai di suhu 20 derajat Celcius, menurun kembali.
0: Luar biasa ya, pagi-pagi lumayan dingin, agak siang nanti diprediksi panas menterang sampai di 29 derajat begitu, turun lagi. Mudah-mudahan selalu sehat nih wargi Bandung ya dengan kondisi cuaca yang naik turun nih suhunya. Teh, untuk harga kebutuhan pokok masyarakat sendiri sudah bisa diakses kah pagi hari ini?
2: Untuk harga kebutuhan pokok masyarakat ini ada beberapa item nih, Teh. Untuk harga-harganya seperti bawang merah dan bawang putih itu harganya di Rp35.000 per kilogram rata-rata. Lalu untuk cabai merah keriting ini harganya di Rp50.000 per kilogram. Lalu untuk cabai rawit hijau di Rp35.000 per kilogram. Lalu ada gula pasir lokal di Rp18.000 per kilogramnya. Nah, kalau ingin tahu lebih detail lagi item-item kebutuhan pokok masyarakat lainnya, silakan

0: pertama masuk pada hari Rabu 2 September pukul 7.55. Ini kejadiannya ada seseorang yang mengalami cedera saat gym. Ini di Jalan Sri Pohaci, Cigereleng. Ini kami menerima laporan lalu berkoordinasi dengan pihak Dinas Kesehatan untuk melakukan penanganan. Dan informasinya pelapor hanya mengalami penanganan di lokasi ini, artinya tidak terlalu parah ya. Lalu yang kedua masuk pukul 14.37, ini ada kecelakaan kendaraan roda 2 sehingga ada satu orang korban yang terluka. Ini di Jalan Raya Sindang Laya di dekat Lapas Sukamiskin. Kami berkoordinasi dengan rekan-rekan dari Dinas Kesehatan dan juga ada tim relawan TIKAT yang membantu untuk mengecek di lokasi. Lalu selanjutnya laporan yang ketiga terakhir masuk pukul 16.39. Ini juga ada PPKS, pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yang sedang sakit dan membutuhkan bantuan medis. Ini berlokasi di Jalan Ahmad Yani di depan halte Katapang Kosambi. Kami berkoordinasi dengan pihak Dinas Kesehatan dan informasinya dirujuk ke RSHS. Nah, jadi bagi pendengar dan wargi Bandung atau siapapun yang berada di area Kota Bandung, apabila melihat atau mengalami kejadian gawat darurat, jangan ragu untuk mendapatkan pelayanan yang cepat. Silakan untuk menghubungi layanan Bandung Siaga 112.
1: Itu tadi ya untuk laporannya. Terakhir nih, Teh Irma, agenda pimpinan kita pagi hari ini sudah keintip belum nih, mau kemana dan ngapain aja?
0: Nah, untuk agenda resmi sendiri sampai sekarang belum ada nih Teh, konfirmasinya nanti kalau misalnya sudah ada kami akan publish melalui website Bandung.go.id untuk agenda pimpinan baik itu pawali, pawakil dan juga pasekda.
1: Baik, Teh Irma hatur nuhun pisan. Terima kasih banyak untuk informasi pagi hari ini. Sehat selalu, titip salam juga untuk teman-teman di Bandung Comment Center lainnya. Selamat pagi Teh Irma, selamat kembali beraktivitas.
0: Selamat pagi.
1: Perbincangan kami pendengar bersama petugas dari Bandung Comment Center Diskominfo Kota Bandung, Irma.
2: Bandung pagi ini.

0: Cerita di balik nama Bandung Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, De Bloem der in Dische Berstede, yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai Kota Kembang.
1: Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

0: Bandung pagi ini.
1: Pemberhentian berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
2: Bibi, lihat tuh ada orang tua.
3: Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ya udah dah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males.
2: Enggak. Aku juga lagi malas berdiri tahu. Ya udah deh, diam aja. Kita pura-pura enggak tahu aja ya.
4: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang. Karena menjadi tua itu pasti.

0: Nanti kan tanda waktu tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat kami sampaikan warta berita dari Pro 3 RRI pendengar, dan tentunya selepas kami hadirkan warta berita dari Pro 3 RRI, kami akan kembali temani Anda dengan informasi-informasi aktual yang akan menemani aktivitas Anda di kesempatan pagi hari ini.
1: Bandung pagi ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Satu, pertumbuhan ekonomi year on year 6%, satuan 6% kita sepakati. Kemudian inflasi 2,5%.
2: Sistem ini akan merekam bagaimana penyelenggaraan perlindungan anak oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah.
0: Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi makro dan sasaran pembangunan dalam RAPBN 2027.